0: Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee. Wakil Ketua DPR RI San Mustafa membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
1: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saat menjelaskan, Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2026, sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
2: Komisi 3 sudah betul pembahasan terkait dengan RUU Perampasan Aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
1: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
3: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU. Di
1: menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terdakwa Komisaris Isar Gas Group, Arso Sadewo Cokro Subroto, mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500.000 kepada mantan Dirut PGN, Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
5: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi, anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500.000.
4: Saya ingat Pak Arso berapa?
6: $375.000, Pak.
4: Sing dolar. Itu ya. Saksi mana, Pak?
6: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
4: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
6: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan empat penyidik suruh mengakui bahwa itu $500.000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
5: Sementara itu, terdakwa Hendy Priyosantoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500,000. Dia hanya menerima $375,000 dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta.
7: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
8: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
7: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
8: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Harso. Pak,
7: saudara berikan?
8: 10 ribu, Pak.
7: 10 ribu SGD lagi?
8: Bukan, USD.
5: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar $15 juta atau sekitar Rp266 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
10: Bensin kan sudah, BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, jadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat kita tangani.
9: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
11: Komoditas yang akan dipantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
9: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas. Maksud kami, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
12: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh
13: tahun? Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekali menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
14: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
13: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
12: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
13: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
15: Laporan khusus.
16: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
17: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
16: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini, kita sebar untuk membantu KSPPG. Tapi pelaksanaan masih belum optimal.
17: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
16: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya, supaya kepala sekolah membantu ngecek Senin menunya ini, benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG Hamin 1 atau Hamin 2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan. Ya, Senin sampai dengan Jumat.
17: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
15: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur, karena susah, anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
17: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
18: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
17: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
19: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
20: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
21: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program makan bergizi gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
1: The comprehensive strategic partnership that we have.
2: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Luong Huy Tung menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
3: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar $18 miliar pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Luong Huy Tung, menyatakan Siang, implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
4: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
2: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan. Under the leadership of President Promoto, dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much for your kind attention.
0: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.
2: Pro 1.

0: Satu.
1: Sumedap pagi ini.
2: Lewat kesempatan Sumedap pagi ini mendengar saya Ririn Rizky yang terus menemani. Apa kabar untuk yang baru saja tune in di 101,3 FM? Selamat bergabung ya, dan kesempatan pagi ini kita bahas khusus pendengar, termasuk di dialog Sumedap Menyapa. Sesaat lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat akan hadir beberapa narasumber ke ruang dengar Anda, bahas soal tragedi ruda paksa di Sampang, tamparan bagi kita semua. Dan nanti akan ada Kasih Humas Polres Sampang, AKP Eko Puji Waluyo, termasuk juga Koordinator Pusat Studi Psikologi Terapan Prodi Psikologi UTM, ada Dr. Setia Ningsih. Dan tentunya pendengar, ini juga kesempatan bagi Anda bisa berinteraksi langsung juga dengan narasumber untuk bahas bagaimana ruda paksa yang terjadi di Sampang ketika ini menjadi evaluasi, tamparan bagi kita semua. Dan harapannya memang ini sudah yang terakhir ya, jangan ada lagi. Dan meskipun ini bukan kali pertama, tapi semoga jadi yang terakhir seperti itu. Dan bagaimana generasi kita terhadap hal-hal yang demikian secara Madura adalah masih memegang adat ketimuran ya. Tapi tragedi ruda paksa ini terjadi di Sampang dan mengingatkan kita semua untuk selalu menjaga putra-putri, termasuk membekali dengan keagamaan religius yang baik seperti itu, sehingga hal-hal yang menyimpang tidak terjadi. Ya, tentunya mendengar, saya juga ucapkan selamat pagi yang tengah siap-siap beraktivitas ya, mungkin juga lagi ada di perjalanan menuju tempat aktivitas Anda. Sukses untuk hari ini.

Ya, mendengar tragedi ruda paksa massal terhadap seorang remaja perempuan berusia 15 tahun berinisial RR di Kabupaten Sampang yang melibatkan hingga 27 pelaku. Ini menjadi tamparan keras bagi nurani dan sistem perlindungan anak di Indonesia. Kasus ini memicu kemarahan publik secara luas karena kekejian dan dampaknya terhadap korban. Nah, ketika korban diduga disekap dan dipaksa menenggak minuman keras hingga tak berdaya sebelum akhirnya diruda paksa secara bergiliran sebanyak 6 kali dalam kurun waktu 5 bulan di 3 lokasi berbeda di Sampang. Nah, dari total 27 terduga pelaku, pendengar, pihak kepolisian ini telah berhasil menangkap belasan tersangka. Sebagian pelaku bahkan diketahui masih berstatus di bawah umur dan sebaya dengan korban. Berbagai pihak termasuk Majelis Ulama Indonesia, MUI, dan juga Komisi DPR RI ini mengecam keras tindakan biadab ini. Aparat penegak hukum didesak untuk memproses tuntas dan memberikan hukuman maksimal termasuk pemberatan pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana secara berkelompok. Ini adalah kecaman dan tuntutan keras seperti itu ya, karena mengingat usia korban yang masih sangat belia dan trauma mendalam yang dialaminya, prioritas utama saat ini adalah memastikan pemulihan fisik dan mental. Trauma healing seperti itu ya, melalui pendampingan dari instansi terkait seperti LPSK. Sehingga pendampingan terhadap korban ini menjadi penting karena usia yang masih sangat belia seperti itu. Kita akan berbincangkannya sesaat lagi pendengar lewat Sumenep Menyapa. Terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Sumenep menggelar uji kualifikasi teknis khusus keagamaan KTKK bagi calon penghulu pertama di ruang rapat Kemenag Sumenep. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kemenag. Kepala Kemenag Sumenep Adul Wasid menegaskan bahwa tugas seorang penghulu tidak hanya sebatas melayani administrasi pencatatan pernikahan, namun penghulu harus memiliki kemampuan keagamaan yang utuh agar mampu menjalankan peran sebagai pelayan sekaligus pembimbing masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya menjaga sikap profesional dalam memberikan pelayanan. Seorang penghulu dituntut memiliki etika yang baik, berorientasi pada pelayanan publik, serta menjunjung tinggi integritas dengan menghindari segala bentuk gratifikasi. Pendengar, Madura United kembali memperkuat komposisi skuad untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 dengan mendatangkan bek sayap Dede Sapari. Mantan pemain PSIM Yogyakarta musim lalu dinilai memiliki kemampuan yang mumpuni untuk bergabung dengan Laskar Sape Kerab. Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu PBMB Anissa Zafarina mengatakan, kebutuhan tim saat ini bukan hanya bek yang kuat dalam bertahan, tetapi juga mampu berkontribusi dalam membangun serangan.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dan mendengar sebelum hadirkan dialog Semana Penyapa, masih terus bahas hari ini terkait dengan tragedi ruda paksa di Sampang, tamparan bagi kita semua. Kita perlu simak dulu bagaimana tanggapan dan komentar masyarakat terkait dengan hal ini.
2: Saya Hasani di Sumeneb. Terjadinya ruda paksa atau kekerasan seksual yang dilakukan anak di bawah umur kerap terjadi. Apakah ini kesalahan dari didik orang tua, guru, lingkungan, atau media-media yang serba instan? Ataukah karena sanksi hukum yang ringan? Kejadian seperti ini akan terus terulang kalau tidak ada tindakan-tindakan khusus menghadapi era digital ini. Dalam Islam pun sudah ada ketentuan atau tuntunan yang mengatur semuanya. Namun saat ini sepertinya kalau saya lihat bukan dijadikan tuntunan, hanya sebagai tontonan.
3: Saya Ibu Ariani di Sumeneb. Kekerasan seksual bukan hanya kali ini terjadi. Yang saya kencam keras, korban di bawah umur dan pelakunya juga di bawah umur. Menurut saya, era saat ini kalau hanya dihimbau-himbau tidak akan ada hasilnya. Mengapa ruda paksa kerap terjadi? Ini tanggung jawab siapa? Kesalahan siapa? Kalau melihat sekarang ini sepertinya nasihat orang tua, himbauan MUI bahkan tidak didengar. Ini sangat miris sekali, termasuk saya sebagai ibu rumah tangga mengecam kejadian ruda paksa di Kabupaten Sampang baru-baru ini.
4: Saya Ibu Sari di Sumeneb. Saya sebagai ibu rumah tangga melihat dan mendengar kekerasan dan pelecehan apalagi terhadap anak di bawah umur. Darah saya sebagai orang tua, ibu rumah tangga mendidih, marah dan mengutuk siapapun yang melakukan ruda paksa. Seperti yang terjadi di Kabupaten Sampang, ini

Sebuah tamparan khususnya Madura yang terkenal menjunjung adat ketimuran dan hormat pada ulama, kiai, dan guru. Harapan saya, pemerintah di 4 kabupaten di Madura harus tegas terhadap ruda paksa yang terjadi di wilayah Madura. Jangan sampai tercoreng oleh mereka yang menyimpang dari karakter masyarakat Madura.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI. Selamat pagi bagi Anda semua pendengar maupun pemirsa RRI Sumenep. Kita jumpa lagi dalam program Sumenep Menyapa edisi 15 Juli 2026. Dan pendengar serta pemirsa, sebuah kabar kelam kembali menghentak nurani kita. Ranah Madura yang kita kenal syarat akan nilai agama, kesatuan, dan kearifan adat kini harus berduka. Tragedi ruda paksa terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Sampang bukan sekadar sebuah kasus kriminal biasa, akan tetapi ini adalah sebuah alarm keras, sebuah luka mendalam sekali tamparan bagi kita semua. Ketika ruang publik tak lagi ramah dan benteng pertahanan sosial di sekitar kita seolah kecolongan, sebuah tanda tanya besar menyuruh di mana letak perlindungan bagi masa depan anak-anak kita dan sejauh mana hukum mampu menggigit para predator seksual tanpa kompromi. Untuk itu selama kurang lebih 1 jam kita akan membahas tuntas dalam dialog interaktif Sumenep Menyapa, dan kami akan menghadirkan narasumber baik dari sisi penegakan hukum dan juga nantinya ada analis mendalam mengenai pemulihan trauma korban bersama pakar psikologi anak dari Universitas Trunojoyo. Namun pastikan Anda tetap bersama kami karena Anda pun dapat berpartisipasi memberikan opini, keluhan maupun pertanyaan langsung kepada para narasumber kami melalui line telepon di 0328-662-317 atau 665-396 atau juga bisa melalui pesan singkat di WhatsApp kami di 081-133-45101 atau juga bisa melalui live chat kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Sumenep Net. Langsung saja kita sapa narasumber kita yang pertama yang sudah tergabung melalui Zoom dengan dosen prodi profesi Psikologi Universitas Trunojoyo Madura UTM yang juga Ketua Pusat Studi Psikologi Terapan Prodi Psikologi PSPT UTM, ada Dr. Setyaningsih MSI. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Setia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lia, pendengar dan penonton semuanya, selamat pagi.
0: Kabar baik hari ini?
1: Alhamdulillah, cuman agak batuk ya. Jadi suaranya agak gede.
0: Ya, Bu Setia, saat ini kita khususnya di Kabupaten Sampang sedang tidak baik-baik saja nih. Dan ini juga menjadi tamparan keras bagi kita semua. Dari kacamata psikologi anak, trauma seperti apa yang sebenarnya sedang dihadapi oleh korban ruda paksa di Sampang ini, dan seberapa berat proses pemulihan yang harus ia lalui agar masa depannya ini tidak hancur total nih Bu?
1: Ya, sebelum kita membahas ke sana gitu ya, barangkali kita bisa telaah karena ini anak yang berbeda gitu ya. Jadi begini, memang kita miris ya dengernya gitu ya, atau baca beritanya ya, turut prihatin dengan peristiwa ini untuk keluarga gitu ya. Memang awalnya saya curiga gitu ya, mengapa bisa terulang peristiwanya gitu ya Mbak Lia. Jadi apalagi terulangnya ini kalau nggak salah 3 kali ya, 2-3 kali gitu ya, di tempat yang berbeda, dengan orang yang berbeda. Nah, ternyata benar dugaan saya gitu ya, bahwa korbannya adalah seorang ABK, anak berkebutuhan khusus, gitu ya, anak berkebutuhan khusus atau disabilitas. Ya, kalau dulu kita sering mendengar dengan istilah cacat mental, nah, seperti itu gitu ya. Jadi ini banyak sekali terjadi Mbak Lia, tidak hanya di Sampang, tetapi ini yang paling karena 27 iya, orang gitu ya, paling
0: pelakunya,
1: paling ya istilahnya mengerikan gitu ya, 27 orang. Biasanya yang melakukan ruda paksa itu 1-2 orang gitu ya, tapi ini 27 orang. Nah, kenapa sampai bisa terjadi seperti ini gitu ya, kita lihat dulu gitu ya. ABK itu apa sih gitu ya? Jadi ABK adalah anak yang mengalami hambatan, kita garis bawahi hambatan gitu ya, atau perbedaan dalam perkembangan fisik, intelektual, ya, emosional ataupun sosial. Jadi anak-anak yang mengalami hambatan itu semuanya disebut sebagai ABK. Ya, kalau dulu ada namanya disabilitas atau cacat mental. Nah, itu. Tapi sekarang istilahnya diganti dengan anak berkebutuhan khusus. Nah, kondisi ABK ini memang di bawah rata-rata, Mbak Lia, dibandingkan dengan anak normal. gitu. Jadi apanya yang di bawah rata-rata dari anak normal? Ya kemampuan intelektualnya, kemampuan emosionalnya, kemampuan sosialnya, ya itu seperti itu. Jadi kalau ini si korban kan usia kalendernya 15 tahun ya, usia kalender dalam artian usia dari lahir dihitung sampai dengan peristiwa sekarang itu 15 tahun. Tetapi karena anak ini mengalami kondisi yang tadi hambatan, dimungkinkan gitu ya, usia mentalnya jauh di bawah itu. Bisa jadi 10 tahun usia mentalnya atau malah 7 tahun atau 6 tahun. Karena saya enggak bertemu langsung ya, jadi saya tidak bisa menentukan, tidak melakukan assessment. Jadi saya tidak bisa menentukan usia mentalnya berapa ini gitu ya. Nah, ABK ini memang pengasuhannya berbeda Mbak Lia bila dibandingkan dengan anak normal gitu ya. Mereka memerlukan layanan dan metode pendidikan yang spesifik gitu. Jadi nggak bisa kayak anak-anak normal biasanya. Nah ini ya. Jadi kenapa kok spesifik? Ya karena kondisinya gitu.

0: ya, spesifik agar potensi berkembangnya itu bisa maksimal. Nah, ini saya baca atau saya dengar, si anak ini kan orang tuanya bercerai,
1: Yeah.
0: kemudian dua-duanya apa merantau ya ke apa TKI gitu ya di luar negeri, kemudian dia dititipkan. Nah, pengasuhan yang tidak tepat gitu ya, ini bisa memperburuk kondisi. Nah, contohnya ini tadi gitu ya, memang spesifik apalagi kalau anak normal aja perlu dikasih tahu ya proses perkembangannya ABG itu seperti apa begitu ya Mbak Lia. Nah, karena kondisi sudah terbatas ini tadi dan tidak mendapatkan pengasuhan yang tepat atau efektif tadi, nah, ini membuat kondisi mental, sosial ataupun intelektualnya bisa jadi semakin menurun. Bukan tetap, justru semakin menurun. Nah, kondisi ini bisa mengakibatkan justru pemulihan trauma itu akan sulit atau lama. Karena istilahnya gini ya, kalau tanaman subur, kemudian kita rusak, itu mungkin pemulihannya kita pupuk kembali dengan baik, itu masih cepat. Nah, itu asumsinya seperti itu. Tapi kalau tanah, katakanlah sudah gak subur lagi, sudah rusak, itu kan agak sulit ya kita suburkan kembali. Nah, sama seperti itu Mbak Lia. Jadi bukan berarti tidak bisa ya, tapi ya mungkin perlu usaha yang lebih keras dan sebagainya. Nah, apalagi kalau tidak didukung dengan apa lingkungan atau pengasuhan yang tepat. Nah, ini saya cuman ya kita kita memang kadang-kadang atau ada orang tua yang abai Mbak Lia
1: Iya.
0: dengan kondisi keluarga yang ABK ini. Jadi memang tidak semua keluarga itu betul-betul memperhatikan gitu ya bagaimana pengasuhan yang tepat. Kadang dianggap anaknya ini secara fisik gak sakit, ya sudah. Nah, gitu ya. Padahal perlu sekali apa ya? Pengasuhan itu ya, pengasuhan itu perhatian pengasuhan seperti itu. Dan ini tentunya harus intens, lebih intens lah daripada anak normal. Nah, itu ya. Jadi saya yakin di sini mohon maaf kalau kalimat saya ini saya mengatakan mengabaikan seperti itu. Mengabaikan secara pengasuhan yaitu bagaimana kebutuhan fisiknya, bagaimana kebutuhan mentalnya, bagaimana kebutuhan sosialnya. Nah, anak kan butuh itu. Kita semua manusia butuh itu semua. Itu. Saya yakin yang diperhatikan hanya kebutuhan kebutuhan makan ya, lebih ke biologis apa? Fisiologis ya, bukan itu, tapi ke fisiologis. Jadi apa? Kaitannya dengan makan. Oh, enggak sakit. Enggak sakitnya bukan enggak sakit yang kaitannya dengan mental dan sosial tadi, tapi lebih kepada oh, anaknya enggak panas gitu ya. Oh, enggak batuk pilek. Nah, seperti itu. Jadi saya yakin di sini apa ya, kurang tepat ya pengasuhannya. Jadi dengan siapa anak ini bergaul, yang normal saja perlu loh kita ABK ini, kita ABK maaf ABG ya, ABG ini kita awasi itu oh sangat-sangat perlu, apalagi kalau anak ABK. Nah, ini sangat-sangat perlu intens untuk kita perhatikan, jangan sampai anak-anak ini mengalami manipulasi. Ini kan juga sudah mengalami manipulasi, sudah mengalami bullying, sudah mengalami ruda paksa, sudah nggak karu-karuan kalau yang ini ya, saya rasa seperti itu ya. Biasanya anak-anak itu kan hanya mengalami bullying saja oleh lingkungan gitu ya. Nah, tapi kalau sudah seperti ini bukan lagi bullying gitu ya, tapi sudah mengarah ke kekerasan seksual. Nah, seperti itu Mbak Lia. Jadi usia kalender memang 15 secara fisik itu pasti sudah berkembang ya, alat-alat reproduksi, jadi payudara sudah tumbuh gitu ya. Nah, yang normal saja perlu kita kasih tahu apa yang harus dilakukan dengan alat-alat reproduksinya. Nah, kalau ABK ini kan sangat intens, makanya kalau ada di semacam kayak sekolah inklusi atau SLB itu diberikan seperti itu Mbak Lia, pemahaman-pemahaman berkaitan dengan apa namanya kondisi perubahan-perubahan tubuh. Nah, apakah

0: ini trauma berat, oh dimungkinkan pasti gitu ya, trauma berat gitu ya. Nah, tinggal nanti apa yang harus dilakukan, saya kurang tahu ya, apakah sudah di apa namanya, sudah ada pendampingan gitu ya. Saya yakin di sana ada,
1: Sudah ada pendampingan, Bu, kabarnya, Bu Setia.
0: Nah seperti itu. Tapi jangan sampai pendampingan ini hanya pada korban, tapi orang tua korban atau pengasuh ya, lebih tepatnya ya pengasuh. Kalau orang tua katakanlah tidak ada, pengasuh. Nah ini juga perlu dibekali Mbak Lia, bagaimana yang tepat, yang efektif gitu. Jangan sampai sekedar oh kelihatan fisiknya tidak apa-apa kok. Nah itu ya, jadi apa, mengabaikan kembali gitu ya, kondisi-kondisi yang mungkin kelihatannya tidak nampak, tapi justru itu yang sangat-sangat membekas seperti itu. Apalagi ini kondisi ABK gitu ya Mbak Lia. Jadi saya kurang paham ini apa ya, secara gangguan gitu ya, apakah apa di level berapa atau di tingkat berapa gitu ya. Karena apa, bisa jadi Mbak Lia, meskipun katakanlah ABK ini mungkin ya, banyak orang yang mengatakan bahwa peristiwa itu akan cepat dilupakan, karena kan secara kognitif apa namanya, dia kan nggak inget, nggak ngerti ya, itu. Tapi ini bahaya juga, karena apa, bisa jadi, mohon maaf, mungkin pada saat dia di apa ya, dipaksa tadi ya, diperkosa tadi, ada kondisi-kondisi yang, karena dia kan sudah remaja ya, ABG. Nah, bisa jadi ada yang dia apa, dia rasakan kaitannya dengan, mungkin kita nggak tahu ya, karena ini kenapa kok bisa berulang juga gitu ya. Selain dia dimanipulasi, dimungkinkan karena pernah ada Mbak Lia kasus-kasus si anak atau korban ini menikmati hubungan itu. Nah itu yang bahaya. Jadi akan terus mencari. Jadi dia mungkin apa ya, katakanlah oh sudah dijaga ya, tidak akan apa dilakukan atau tidak akan mengalami ruda paksa. Tapi dia mencari dia sendiri. Nah ini yang bahaya Mbak Lia, justruan gitu ya. Jadi kami pernah menangani itu gitu ya, anak-anak yang mengalami kekerasan seksual gitu ya. Karena apa, terapinya tidak sampai selesai, atau ya karena orang-orang kan cenderung menghentikan, ya sudahlah wong sudah baik, kelihatan baik kok. Nah itu ya, tidak tuntas. Nah begitu juga dengan orang tua, tidak diberikan pendampingan, apa yang harus saya lakukan kalau anak saya mengalami kondisi ini. Nah kadang-kadang seperti itu Mbak Lia, ini bahaya sangat. Jadi
1: ya, terputus Ibu Setia sinyalnya.
0: Yang pernah kami tangani itu usia 9 tahun. Itu apa? Dia, karena kemarin dia pernah merasakan ya, karena kita kan enggak tahu ya. Okay lah, dia diruda paksa, tapi ada sisi yang mungkin dia apa? Pernah ser gitu ya, mengalami kondisi yang dia rasakan mungkin itu apa, enak, nyaman atau seperti apa. Nah itu, jadi itu bahayanya. Jadi bahaya yang akhirnya apa, dia akan keterusan mencari kan, mencari dalam artian okay, dia tidak perkosa, tapi justru dia mencari apa ya, orang yang mau. Nah ini bahaya Mbak Lia ya, seperti itu. Jadi dua mata pisau ya, kalau ini nggak selesai apa terapinya. Nah, seperti itu Mbak Lia.
1: Akan ada banyak dampak-dampak yang lainnya ya Bu Setia ya. Lalu Bu Setia, sebenarnya mengapa kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ini masih terus terjadi, bahkan di lingkungan yang dikenal memiliki nilai-nilai religius dan adat yang sangat kuat seperti di Kabupaten Sampang ini nih Bu? Apa sebenarnya titik lemahnya nih Bu?
0: Ya, jadi kenapa di Jepang itu tidak ada perkosaan ya, di Thailand itu nggak ada perkosaan, karena apa, ini saya tidak melegalkan anu ya, melegalkan seperti yang BTS atau PSK, tapi kita bisa berkaca dari sana. Karena apa, kebutuhan untuk itu ya, itu kan insting ya Mbak Lia, orang gila pun masih punya insting seksual, itu masih punya, jadi nggak akan mati insting seksual kecuali dia mengalami sakit tertentu. Kalau sakit mental saja, insting seksual itu tidak mati. ya, karena beda, itu jalurnya beda, kecuali dia mengalami sakit.

0: sakit tertentu yang berkaitan dengan fisik atau biologisnya. Nah, jadi ini terus akan ada selama orang itu masih memiliki insting seksual. Nah, kenapa kok kita ini, ya itu tadi, penyalurannya kan kita dianggap tabu. Menyalurkan kemana? Nah, kalau saya kembali lagi, saya ini bukan melegalkan prostitusi, tapi lebih kepada ini pandangan gitu ya. Memang semua itu ada konsekuensinya, ditutup ada konsekuensi, dilokalisir atau ada lokalisasi juga ada konsekuensi. Nah, orang karena insting seksualnya masih jalan, kemudian orang itu juga diberikan pola pikir yang bisa jadi tiap orang pola pikirnya macam-macam. Mungkin sudah ada pasangan, oh dianggap, mungkin sering kali kita ada apa semacam guyonan gitu Mbak Lia, biasa rawon, yo pengen dong sekali-sekali kokot, nah, gitu ya, macam-macam kan begitu, gitu Mbak Lia. Nah seperti itu, ya. Jadi ini fakta yang memang apa ya, tidak bisa disanggah ya, gitu loh. Jadi lalu kenapa kok anak-anak, gitu ya? Kenapa anak-anak? Karena memang anak-anak inilah yang target paling mudah. Karena apa? Oh, dia tidak bisa berteriak. Kadang seperti itu, gitu ya. Nah, apalagi dengan anak yang sekarang korban ini, ya. Anak-anak ABK lagi. Kita bisa apa ya? Menuntut seperti apa untuk anak-anak ini berteriak? Oh, susah, gitu ya. Sulit. Apalagi kalau mungkin pengasuhannya selama ini suara tidak pernah didengar pendapatnya, ya dianggap tidak ada. Ah, kamu cacat buat apa ngomong, guys, buat apa? Nah, seperti itu juga bisa mematikan anak untuk buat apa juga aku berteriak, buat apa juga aku itu menyampaikan apa yang aku alami. Nah, seperti itu dimungkinkan, Mbak Lia. Jadi memang anak-anak ini target yang sangat mudah
1: ya, Bu ya.
0: Bagi orang-orang yang orang dewasa ya, orang dewasa yang powerful lah, seperti itu.
1: Oke. Okay. Iya. Terakhir nih Bu Setia, apa pesan kunci kepada para orang tua agar mereka ini bisa memperkuat benteng psikologis anak mereka, agar anak-anak mereka ini bisa bersuara dan melindungi diri dari ancaman para predator ini, Bu?
0: Iya. Utamanya Mbak Lia, pola asuh ya, ke pola asuh. Jadi anak-anak memang harus dididik untuk asertif. Asertif itu mengemukakan apa yang dia rasakan. Nah, tentunya ini dimulai dari keluarga, ya. Jadi bagaimana, kamu perasaanmu apa pagi ini? Nah, tidak, kadang-kadang kan anak-anak itu dianggap oh masih kecil, tidak perlu didengar suaranya, tidak perlu didengar pendapatnya. Kadang, Bu, aku pengen hari ini pengen makan ini. Aneh-aneh, nah, gitu ya. Itu benar, sederhana. Kenapa kamu hari ini pengen makan ini? Memangnya ada apa? Nah, itu sederhana, Mbak Lia. Sederhana sekali. Kadang-kadang pergi, baju itu kan sudah orang tua pilihin. Dah itu pakai, sudah diambilin ibu atau sudah diambilin mama. Sudah mama taruh di tempat tidur. Atau mama sudah taruh di depan ini, kan gitu. Nah, ini contoh kecil. Kamu pengen hari ini kita pergi, kamu pengen pakai baju apa? Nah, itu contoh sederhana. Tentunya terus ya, seperti itu. Konsisten. Nah, kamu hari ini pengen pakai baju apa? Kenapa kamu pengen pakai baju itu? Nah, itu. Lalu, jalin komunikasi, ya seperti tadi itu juga pemahaman-pemahaman Mbak Lia. Jadi, mana yang boleh disentuh oleh orang, mana yang boleh, yang tidak boleh disentuh. Seperti itu. Ya, jadi alat-alat kelamin dan sebagainya, itu kita sampaikan, kenapa tidak boleh disentuh oleh orang lain, meskipun teman, gitu ya, meskipun teman. Nah itu, kalau katakanlah, kan ini saudara apa, mungkin paman, loh ntar dulu, nah ini, ada apa, nah ini kamu harus bilang, jadi kalau gini, ini mulu ini dibersihkan, enggak, aku nanti dibersihkan mungkin, dia ngomong ya ke neneknya barangkali atau ke mamanya. Nah itu kalau untuk anak perempuan seperti itu. Jadi kita bekali anak-anak itu untuk berpikir logis. Kadang-kadang kan seringkali ala masih anak-anak, kadang-kadang anak-anak dititipkan ke tetangga karena orang tuanya pergi tanpa pembekalan apapun gitu ya. Bukan berarti kita harus curiga atau suudon, tidak Mbak Lia, bukan itu ya. Itu akan berbeda gitu ya. Betul-betul kita sampaikan mana yang harus

0: kita jaga mana yang katakanlah kalau ya semacam kalau mungkin mau tidur itu kita ngobrol dulu gitu ya. Nah seperti itu, jadi orang tua baik bapak atau ibu enggak apa-apa ya, kadang-kadang kan orang tua laki itu kadang tidak menganggap enggak nyaman kalau mengatakan ini ke anak perempuannya. Nah ini juga perlu diubah ya, fenomena seperti ini itu perlu diubah Mbak Lia. Jadi pesan-pesan dari bapak itu penting, karena apa, anak itu juga nanti akan melihat laki-laki itu seperti apa. Itu berkaca pada bapaknya. Nah, co-parenting itu. Nah, okay. Seperti itu Mbak Lia.
1: Ya. Oke, okay, baik. Terima kasih Ibu Setianingsi atas waktunya bersama kami dan juga edukasinya kepada masyarakat, khususnya para orang tua, agar kejadian hal seperti ini tidak sampai terulang lagi, khususnya di Madura ini. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik, itu mendengar pemirsa RRI Sumenep, obrolan kami dengan dosen prodi profesi psikologi Universitas Trunojoyo Madura yang juga ketua pusat studi psikologi terapan prodi psikologi PSPT UTM. Selanjutnya, kami akan perbincangkan dengan narasumber kedua, dengan Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Pujiwaluyo, untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus ruda paksa yang terjadi di Kabupaten Sampang setelah jeda berikut ini.
2: Sumenep Menyapa.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skorpin Mas dulu yang semalam nih, di area Renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2FM.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Covid-nya udah banyak.
4: Ini dia mana?
2: Yes, emang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Papi, Devi.
3: Ini kan mau baca berita dulu. Ini aku di Pro 2.
4: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya.

0: Jauh sebelum Nusantara dikenal sebagai Indonesia, wilayah ini telah menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena emas atau perak, melainkan karena rempah-rempah. Cengkeh, pala, lada, dan kayu manis tumbuh subur di Kepulauan Nusantara dan menjadi komoditas paling berharga pada masanya. Dari pelabuhan-pelabuhan Nusantara, rempah-rempah berlayar menyusuri jalur rempah, menghubungkan kepulauan di Indonesia dengan India, Arab, Cina, hingga Eropa. Jalur ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga pertukaran budaya, bahasa, dan pengetahuan. Namun besarnya nilai rempah juga memicu persaingan dan penjajahan. Bangsa-bangsa Eropa datang, berebut menguasai sumber rempah Nusantara. Meski demikian, jalur rempah meninggalkan warisan penting, yaitu Nusantara sebagai pusat peradaban maritim dunia.
1: Sumenep Menyapa.
2: Ya, baik pendengar pemirsa RRI Sumenep, masih dalam program Sumenep Menyapa edisi 15 Juli 2026. Tadi kita sudah berbincangkan dari segi

0: psikologi untuk topik kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan perbincangkan melalui telepon dengan Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Pujiwaluyo yang tersambung melalui telepon. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Pak Eko. Selamat pagi, Mbak.
0: Kabar baik hari ini, Pak Eko?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Iya. Kru RRI di Sumenep sehat-sehat kita.
0: Oke, baik Pak Eko, bagaimana nih perkembangan kasus ruda paksa dengan 27 tersangka nih?
1: Ya, terima kasih. Yang saya hormati semua pemirsa Radio RRI di Sumenep. Jadi tindak lanjut terkait dengan kasus ruda paksa yang ada di Sampang, yaitu kemarin kita sudah melakukan tahap dua dari 8 terduga pelaku kita sudah kita serahkan kepada JPU 8 tersangka yang sudah P21. Sedangkan untuk sisanya sekitar 5 yang sudah ada di rutan Polres Sampang masih dalam proses P21. Dan untuk kekurangannya atau yang belum kita amankan, yaitu sekitar 14 pelaku, kita upaya maksimal dan kita juga sudah kita bentuk tim khusus dan juga Polres Sampang sudah menerbitkan DPO dari 14 tersangka yang belum kita amankan.
0: Dan ini apakah ada kemungkinan ada tersangka tambahan ini Pak Eko?
1: Ya, jadi jelas kita sudah berupaya semaksimal mungkin dan kita sudah membuat tim khusus untuk memburu sisa dari tersangka yang belum kita amankan.
0: Dan untuk korban sendiri bagaimana saat ini pengamanannya Pak Eko?
1: Jadi untuk korban dari awal laporan dari tim unit PPA sudah memberikan pendampingan yaitu dari poluan anggota unit PPA dari awal sampai sekarang. Dan sekarang ini kita kerjasama dengan Dinsos Provinsi Jawa Timur bahwa si korban kita kita antarkan di rumah aman milik Pemprov Dinsos di Jawa Timur. Insya Allah kemarin ada pemeriksaan psikologis di Rumah Sakit Bayangkara.
0: Dan untuk kondisinya baik-baik saja atau masih butuh penanganan yang cukup serius nih Pak Eko?
1: Ya, kalau secara fisik memang sudah baik kan. Namun secara batin ya, jadi kita selalu koordinasi dan kita periksakan ke psikiater di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim.
0: Dan ini yang kasus ruda paksa ini terjadi dari Februari sampai Juni. Apa benar itu, Pak Eko?
1: Ya, betul. Jadi renggang waktunya dari Februari sampai Juni.
0: Sebanyak 3 kali?
1: Sebanyak, kalau lokasinya atau TKP-nya di tiga lokasi atau tiga TKP.
0: Di tiga TKP.
1: Berapa kalinya munijin itu hasil riksa. Okay. Jadi munijin bisa dipublikasikan kepada khalayak ramai.
0: Oke. Dengan adanya kasus seperti ini, bagaimana Polres Sampang ini memberikan keamanan bagi para orang tua yang saat ini cukup resah dengan adanya kasus ini nih, Pak Eko?
1: Munijin. Jadi keamanan dan ketertiban semuanya ya tanggung jawab kita bersama. Jadi saya hanya bisa mengimbau, memberi audiensi kepada para masyarakat untuk saling menjaga, memperhatikan, memberikan perhatian lebih kepada putra-putrinya yang masih remaja. Jadi umpama munijin ya jam 10 belum kembali ke rumah, kalau memang ada acara di luar rumah, mohon segera dicari atau ditelepon untuk menjaga hal-hal yang kita diinginkan.
0: Setelah kasus ini, apakah

0: ada bentuk sinergi yang dilakukan oleh Polres bersama pemerintah Kabupaten Sampang dan para tokoh agama untuk memutus mata rantai predator ini nih, Pak Eko?
1: Ya, jadi kita juga sudah memberikan himbauan, memberikan sosialisasi. Sebetulnya sejak dari awal sebelum hal ini terjadi, di Polres Sampang, Pak Kapolres sendiri memerintahkan jajarannya di Polsek-Polsek memberikan imbuan kepada sekolah-sekolah, baik itu di SD, SMP, melalui upacara atau apel bersama. Jadi Pak Kapolsek atau Babin Kamtibmas untuk memberikan suatu edukasi, imbuan kepada murid yang ada di sekolah di seluruh Kabupaten Sampang. Jauh-jauh hari kita sudah melaksanakan sebetulnya. Dan dari Satbimas juga sudah berapa kali kita juga memerlukan himbauan kepada Ponpes, kepada sekolah-sekolah juga kita laksanakan, Mbak.
0: Oke. Okay. Iya Pak Eko, ini ada pendengar kita yang masuk melalui WhatsApp kami di Pro 1 di 081133451101. Ini dari Ratna di Pamekasan. Ini menanyakan bagaimana jika warga menemukan salah satu pelaku dari daftar pencarian orang itu, kita bisa menghubungi siapa nih? Ini bagaimana nih Pak Eko, bisa langsung ditanggapi?
1: Ya, jadi betul sekali, jadi terima kasih. Memang sinergis kita atau kerjasama kita kepada masyarakat dan bantuan informasi itu yang paling perlu kita meminta kepada masyarakat untuk memberikan informasi. Jadi untuk lebih cepatnya, kalau memang masyarakat menemukan salah satu DPO atau beberapa DPO yang sudah kami umumkan di publik, jadi kita bisa menghubungi call center kita, yaitu 110, atau melaporkan ke Polsek atau Polres terdekat, sehingga mempercepat penangkapan terduga pelaku tersebut sebagai DPO.
0: Oke, bisa langsung menghubungi call centernya Polres Sampang ya, Pak Eko ya?
1: Ya, 110.
0: Ya, tapi 14 DPO ini dimungkinkan masih ada di wilayah Madura atau sudah di luar Madura nih?
1: Sementara kita masih lidik, jadi tapi kita sudah mengantongi nama dan alamat para DPO tersebut.
0: Ada kendala dalam proses pencarian 14 DPO ini?
1: Ya, alhamdulillah. Sebetulnya yang kendalanya adalah sewaktu kita menggerbek di salah satu alamat DPO tersebut, memang sementara ini petugas pelaku belum bisa temukan. Namun kita upaya dengan intensif untuk mengamankan 14 DPO tersebut.
0: Dan rata-rata para pelaku ini yang sudah diamankan, mereka berusia yang sama dengan korban atau bagaimana nih Pak Eko?
1: Ya, sebandaran lah. Ada yang 14, ada yang 15, ada yang 17, ada juga yang dewasa, 42 tahun.
0: Ada yang 42 tahun pelakunya?
1: Ya, ya.
0: Oke, baik, terakhir Pak Eko, mungkin ada yang disampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Sampang khususnya nih dengan adanya ke kasus seperti ini atau juga himbauan.
1: Ya. Terima kasih. Jadi saya juga ikut prihatin atas kejadian hal tersebut. Saya ingin kepada seluruh masyarakat Sampang mohon selalu memperhatikan, mengecek lagi kepada putra putrinya yang waktu-waktu tertentu mengadakan acara luar rumah. Jadi sering kita hubungi, kita cari untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan di masyarakat di Kabupaten Sampang.
0: Okay. Harus lebih peduli lagi kepada anak-anak kita ya Pak Eko ya. Oke, baik, terima kasih Kasih Humas Polres Sampang Bapak AKP Eko Puji Waluyo atas waktunya bersama kami dan juga informasi yang diberikan kepada masyarakat khususnya di Madura ini terkait dengan kasus yang terjadi di Kabupaten Sampang ini.

0: Center di Polres Sampang. Dan tidak terasa pendengar dan pemirsa RRI, tidak satu jam telah berlalu dalam ruang dialog interaktif Sumber Penyapa pagi hari ini. Dan diskusi kita mengenai tragedi Ruda Baksa di Kabupaten Sampang ini menjadi kesimpulan besar bahwa perlindungan terhadap anak bukan hanya tugas kepolisian atau instansi tertentu, melainkan tanggung jawab kolektif kita bersama. Terima kasih kepada para narasumber, para pendengar yang bergabung, dan juga aspirasi serta kepedulian Anda melalui layanan interaktif kami. Mari kita terus bergandengan tangan menjaga lingkungan kita dan memastikan anak-anak kita tumbuh di ruang aman dan merdeka dari segala bentuk kekerasan. Saya Familia mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, pamit undur diri dari ruang dengan Anda dan pemirsa RRI Sumenep. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa di Sumenep Menyapa edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.

0: Korupsi musuh bersama bangsa. Pendengar, tahukah Anda, korupsi bukan sekedar mengambil uang negara. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan masyarakat luas. Perilaku korup bisa terjadi di mana saja. Di kantor, di sekolah, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, memberi atau menerima suap, memanipulasi laporan, menyelewengkan anggaran, atau menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Korupsi merusak sendi-sendi keadilan dan menghambat pembangunan. Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan, sekolah, dan rumah sakit justru hilang karena ulah segelintir orang yang tamak. Akibatnya, masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya. Mari kita mulai dari diri sendiri. Biasakan jujur dalam hal kecil. Tolak segala bentuk suap, hadiah atau titipan yang melanggar aturan. Laporkan jika melihat atau mengetahui praktik korupsi. Dan yang terpenting, tanamkan nilai integritas dalam setiap tindakan. Korupsi bukan budaya kita. Bangsa yang bersih adalah bangsa yang berani berkata tidak pada korupsi. Mari bersama membangun Indonesia yang jujur, bersih, dan berintegritas.
1: Pro 1.

0: Saatnya Cek Fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis ataupun radang otak encephalitis. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Profesor Dr. Dr. Hartono Gunardi, SPA, menegaskan vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup, sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis.
0: Hindari hoax melalui Cek Fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Saya Siti Aisyah, senang sekali bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama. Edisi hari Rabu, kita ada di 15 Juli 2026. Disiarkan tidak hanya di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumeneb, tapi juga di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, aplikasi RRI Digital, kemudian juga YouTube RRI Sumeneb.net. Hari ini Anda ditemani produser Faisal Warid, kemudian pengarah acara Rukaya Zain, gatekeeper di Sumeneb Anda Andi Jayapurnomo, kemudian di Sampang ada rekan Rini Wahyudi, kemudian di tim RRI Net kami ada rekan Ahmad Zaini dan Septian Yuda, serta di teknik ada rekan Wasil dan juga Mukhlis serta Adita. Baik pendengar dan juga pemirsa, langsung saja kita buka line telepon. Anda bisa langsung telepon di Halo RRI hari ini melalui 6623.

17. Kode area 0328 untuk kawasan Sumenep dan sekitarnya, redaksi Sumenep ya. Kemudian untuk redaksi Sampang, Anda bisa menyampaikan aduan Anda melalui 323554 kode area 0323. WhatsApp Halo RRI bisa Anda manfaatkan sepanjang waktu. Silakan Anda bisa mengirimkan voice note ataupun juga video, foto dan juga pesan lainnya melalui WhatsApp kami di 0811-3345-101. Live chat YouTube RRI Sumenep juga bisa Anda manfaatkan ya untuk bisa menyampaikan aduan, kemudian keluhan ataupun jika Anda punya informasi di sekitar Anda, jangan lupa juga untuk menyampaikannya melalui program Halo RRI. Baik, saya akan ajak Anda terlebih dahulu untuk mereview sebelum kita update bersama dengan rekan-rekan di redaksi. Hal yang sudah terkonfirmasi dan juga sudah kami hadirkan melalui rri.co.id. Untuk mendapatkan informasi lengkapnya, Anda bisa kunjungi website rri.co.id begitu ya, atau rri.co.id. Apa yang disampaikan oleh Pak Susanto di kawasan Kaliangan, terima kasih Bapak sudah menyampaikan apresiasinya dan juga harapannya soal MPLS di edisi Senin lalu melalui program Halo RRI. Beliau menyampaikan sekarang MPLS menonjolkan kebudayaan ke generasi anak muda dan ini menarik, jadi perlu untuk terus dilakukan tidak hanya di MPLS saja kegiatan serupa. Ini sudah mendapatkan informasi lengkapnya, tanggapan lengkapnya bersama dengan analis kebijakan ahli muda bidang pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Bapak Erdianto. Nah, ini dia tampilannya di YouTube. Jika Anda mengikuti kami secara visual, berikut untuk beritanya yang sudah kami hadirkan melalui rri.co.id. Adapun hal yang kemudian masuk ke redaksi, suara dari Pak Ridwan Ali soal kejadian di kawasan Sampang. Ada ruda paksa atau kekerasan seksual kepada anak di bawah umur dan dilakukan oleh puluhan orang. Ini kenapa masih terjadi hal-hal seperti ini? Beliau menanyakan seperti itu, Pak Ridwan Ali, terima kasih suaranya. Dan baru saja Anda mengikuti Sumenep Menyapa yang membahas tuntas soal hal ini, perkembangan kasusnya seperti apa, karena sampai saat ini masih dalam tahap penanganan begitu ya. Anda bisa searching atau mencarinya di YouTube RRI Sumenepnet, jangan lupa di-subscribe dulu. Nah, di sana Anda cari Sumenep Menyapa edisi terbaru atau hari ini. Tadi kami hadirkan narasumber untuk membahas hal ini secara tuntas bersama rekan Familia. Dan sedikit mungkin review dari apa yang disampaikan oleh AKP Eko Pujiwaluyo, Kasih Humas Polres Sampang di Sumenep Menyapa pagi tadi. Beliau menyampaikan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak ini memang masih menjadi perhatian serius karena melibatkan banyak faktor dan membutuhkan peran semua pihak dalam pencegahannya. Dalam penanganan kasus yang terjadi di kawasan Sampang tersebut, Polres Sampang telah mengambil langkah tegas untuk membentuk tim khusus untuk memburu seluruh pelaku hingga tuntas. Hingga saat ini, saat dialog berlangsung pagi tadi, ada 8 tersangka telah diserahkan ke kejaksaan atau sudah memasuki tahap 2 setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. 5 tersangka lainnya masih menunggu proses. Ya. Seperti itu pendengar, 5 tersangka masih menunggu proses P21, sementara 14 pelaku masih berstatus daftar pencarian orang alias DPO dan terus diburu oleh aparat kepolisian. Dari sisi perlindungan korban, Polres Sampang sejak awal memberikan pendampingan melalui unit perlindungan perempuan dan anak PPA, kemudian korban juga ditempatkan di rumah aman milik Dinas Sosial Provinsi Jatim, serta mendapatkan pendampingan psikologis dan pemeriksaan kejiwaan. Secara fisik, korban dalam kondisi baik, namun pemulihan psikologis masih terus dilakukan. Dan untuk mencegah kasus serupa terulang, Polres Sampang juga telah melakukan berbagai upaya preventif atau pencegahan, yaitu dengan memberikan sosialisasi dan edukasi di sekolah-sekolah melalui program yang melibatkan jajaran Polsek, menghimbau masyarakat dan orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak, terutama ketika berada di luar rumah. Ini tidak hanya berlaku untuk korban, tapi juga pelaku. Karena seperti yang mungkin Anda tahu di sejumlah berita yang dirilis, bahwa pelakunya ada juga yang di bawah umur. Dan ini menjadi perhatian yang serius begitu pendengar dan juga pemirsa. Kita harus mengawasi anak-anak kita, jangan sampai terlibat dengan hal yang buruk seperti ini. Kemudian,

0: juga dengan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, sekolah, dan berbagai elemen masyarakat dalam memberikan edukasi pencegahan kekerasan seksual. AKP Eko juga mengajak masyarakat untuk ikut membantu penegakan hukum. Jika mengetahui keberadaan salah satu dari 14 DPO, Anda bisa cek untuk DPO-nya. Nah, masyarakat diminta untuk segera melapor melalui call center Polri, yaitu di 110, atau ke kantor polisi terdekat agar pelaku dapat segera ditangkap. Intinya, menurut Polres Sampang, kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat dicegah hanya melalui penindakan hukum saja, tetapi juga memerlukan pengawasan orang tua, kepedulian masyarakat, edukasi yang berkelanjutan, serta kerjasama semua pihak untuk melindungi anak dari tindak kekerasan seksual. Lebih lanjut, pendengar dan juga pemirsa, Anda sekali lagi bisa ikuti dialognya di Sumenep Penyapa pagi tadi. Anda bisa mengikuti lagi melalui YouTube kami, RRI Sumenepnet. Dan selanjutnya, saya ajak Anda untuk langsung update bersama dengan rekan-rekan di redaksi. Saya sapa Rukai Zain dan juga Rini Wahyudi. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Ais. Waalaikumsalam.
2: Iya, selamat pagi juga, Ais. Selamat pagi, Rukaya.
1: Selamat pagi, Rini.
0: Ya, ini menjadi satu hal yang di awal catatan penting, terutama untuk perempuan. Ini kebetulan kita perempuan semua ya.
2: Betul. Kita kemudian kembali satu frame lagi ini ya.
0: Iya, kemudian juga sebagai orang tua ya. Ada satu hal yang menjadi catatan penting di pagi ini soal kekerasan seksual yang tadi juga menjadi agenda setting di Sumenep Menyapa. Mm-hmm. Dan juga isunya sempat disuarakan oleh pendengar serta pemirsa melalui Halo RRI begitu. Nah mungkin saya menuju Sampang terlebih dahulu, Rukaya.
1: Ya, silakan.
0: Bersama dengan Rini. Kalau untuk sedikit sebelum menuju update dari Sampang, terkait dengan kasus kekerasan seksual di kawasan Sampang yang kemudian menjadi isu nasional ini seperti apa? Mungkin dari pengamatan rekan-rekan di Sampang, bagaimana masyarakat kemudian menanggapi hal itu, Rini?
2: Oke, sebenarnya seperti yang tadi Ai sampaikan begitu, ini kasus ruda paksa begitu di Sampang dan ini juga menjadi isu nasional begitu kan. Ini sangat miris begitu. Jadi satu kejadian yang memang kita sebagai orang tua ini sangat sedih, prihatin begitu. Dan mudah-mudahan ini tidak akan terjadi lagi. Hanya saja barangkali satu hal yang perlu kita ketahui bahwa untuk mendidik anak sebenarnya bukan hanya dari sekolah tapi juga semua dari dimulai dari rumah begitu ya. Kita sebagai ibu ini menjadi contoh untuk anak-anak sehingga bagaimana kita seorang ibu juga harus memperhatikan anak kemudian memberikan perhatian khusus begitu sehingga ketika mereka sudah nyaman di rumah insya Allah itu akan terjaga begitu Ais. Jadi kalau sudah rumah sudah nyaman, rumahku adalah surgaku, di sekolah nyaman, saya rasa anak-anak kita tidak akan memilih untuk bermain di luar begitu. Jadi semuanya berawal dari rumah dulu lah kalau menurut saya pembelajaran yang diberikan.
0: Kalau masyarakat sendiri, warga juga menyoroti kasus ini juga tidak warga Sampang, Rini?
2: Oke, sepertinya ini sudah menjadi isu yang luar biasa begitu. Dan ini memang masih menjadi permasalahan yang sekarang lagi disorotin begitu. Di semua kalangan ini, Ais. Dan ini juga menjadi bahan pembahasan ketika kita di mana saja berada sepertinya ini, Ais. Apalagi ini terjadi di Sampang begitu.
0: Baik, jadi warga pun menjadikan ini sebagai fokus begitu ya?
2: Betul.
0: Fokus perhatian. Dan menjadi, saya rasa menjadi pelajaran yang sangat luar biasa ya Rini ya.
2: Betul, dan ini tidak hanya dari kita sebagai kalangan ibu, tapi juga sepertinya dari semua lintas sektor begitu ya. Semuanya sangat memperhatikan dengan permasalahan yang terjadi.
0: Iya, selanjutnya Rini, untuk update dari kawasan Sampang, apakah sudah ada yang terbaru dari masyarakat?
2: Oke, kemarin pada Senin kemarin ya, ada satu permasalahan yang barangkali belum terkonfirmasi, yaitu dari Asri Yuni Ningsih sebagai warga kota Sampang yang merasakan lapangan kerja di daerah ini masih sangat terbatas. Jadi banyak anak muda yang sudah lulus SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi tetapi kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Akibatnya tidak sedikit yang memilih merantau keluar daerah karena merasa peluang kerja di Sampang sangat minim. Dan dirinya berharap pemerintah daerah lebih serius

0: menghadirkan investasi, mendorong berdirinya industri, serta juga memperbanyak pelatihan kerja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Dengan begitu, masyarakat, khususnya generasi muda, memiliki kesempatan bekerja dan memperoleh penghasilan tanpa harus meninggalkan kampung halamannya. Nah, untuk permasalahan ini atau aduan seperti ini, Ais, tadi saya mencoba untuk menghubungi, yeah. Tadi saya langsung bincang-bincang dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Bapak Asroni. Sebenarnya beliau ingin sekali menyampaikan atau memberikan konfirmasi begitu, tetapi karena saat ini beliau mengikuti ada semacam diklat khusus begitu di Surabaya, waktu dan tempat sepertinya tidak memungkinkan. Baik. Sehingga beliau tadi berjanji akan menjawab permasalahan ini melalui voice note begitu. Okay, tetapi baik. Apakah akan dilakukan saat ini, kami masih akan masih terus melakukan ya, menunggu informasi lebih lanjut begitu, Ais.
1: Baik. Ya, selain itu ada lagi kah, Rini?
0: Oke, ada lagi aduan yang masuk di redaksi kami, yaitu dari Mas Hendra di Jrengek begitu.
1: Baik.
0: Ya, beliau mengatakan bahwa papan nama di perbatasan Sampang, yaitu tepatnya di Tancung begitu, ini papan namanya sudah rapuh sehingga banyak besi-besi yang jatuh dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan berbahaya begitu.
1: Papan untuk nama reklame jalan. Atau ucapan selamat?
0: Ucapan selamat datang.
1: Oke, baik.
0: Ucapan selamat datang. Dan Mas Hendra mengirimkan voice note barangkali, nanti kita bisa putar bersama begitu, Ais.
1: Baik, kita dengarkan terlebih dahulu voice note dari Pak Hendra ya, di
0: ya,
1: kawasan
0: Hendra di Jrengek.
1: Ya, silakan.
2: Halo, pemirsa RRI semuanya. Saya cuma pengen melaporkan nih, pintu gerbang Sampang yang berada di wilayah Tancung itu papan namanya sudah mulai terkelupas, jadi mohon hati-hati, takutnya besinya ada yang jatuh sehingga mengenai para pengendara. Mohon hati-hati ya para pengendara dan pemirsa sekalian yang berkendara untuk jalur Camplong Pamekasan. Begitu. Semoga selamat sampai tujuan.
1: Baik, hati-hati juga ya Pak Hendra dalam berkendara. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih pengingatnya. Pintu gerbang Sampang di Tanjung ya, berarti di kawasan Tanjung. Kemudian arahnya tadi di kawasan Camplong begitu ya tadi?
0: Ya, yang mau menuju ke arah Camplong mungkin dari Pamekasan begitu, menuju ke arah Camplong ke Sampang atau ke Surabaya, itu memang harus lebih berhati-hati. Atau setidaknya untuk pengendara yang melewati perbatasan Tanjung itu begitu, Ais.
1: Oke, baik. Ya, ada lagi Rini?
0: Ya, nanti barangkali kami akan mencoba menghubungi narasumber terkait begitu. Tadi kami sudah mencoba menghubungi pihak PU atau Dishub, tapi masih belum terangkat begitu, Hais. Mungkin nanti kami akan kembali untuk namanya mengkonfirmasi lebih lanjut.
1: Jadi ditunggu ya untuk Pak Hendra konfirmasinya. Siap. Terima kasih Rini. Saya melanjut menuju Sumenep bersama rekan Rukayah Zain. Rukayah.
3: Iya, Ais.
1: Ya, silakan Rukayah. Apa update terbaru dari redaksi Sumenep?
3: Oke, untuk hari ini kita ada penelpon begitu, Ais, dari wilayah Kepulauan kembali, Ais. Kita akan coba untuk sambungkan begitu terkait dengan apa yang menjadi aduan dari Kepulauan begitu. Dan baik. Gatekeeper Andi masih akan menyambungkan dari Kepulauan Kangean.
1: Oh, dari Kangean.
3: Ya, Kangean.
1: Baik.
3: Oke.
1: Siap.
3: Kita sudah tersambung. Oke, kita coba sapa.
1: Dengan Bapak
3: Ais.
1: Siapa? Rukayah? Sudah terdata kah?
3: Belum baik, terdata. Mungkin bisa sambil disapa.
1: Terlebih dahulu. Halo RRI, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa Bapak?
4: Saya Husaini, Mbak Husaini.
1: Oh, Pak Husaini yang pernah on air juga ya? Kapan hari?
4: Iya, benar.
1: Baik, Pak Husaini di kawasan Kangean. Apa yang ingin disampaikan kali ini Bapak di Halo RRI?
4: Sebenarnya saya menulis terkait dengan menggugat The Soul of Madura itu. Yang kemarin sudah saya ajukan di RRI, kemudian hari ini mungkin kita akan sedikit mengulasnya terkait dengan apa yang menjadi kritikan saya terhadap slogan The Soul of Madura yang terpampang bagus di Sumenep ini, Mbak. Ini kan kalau kita melihat kan saya sudah 12 tahun ada di Sumenep.

0: sejak 2014 sampai hari ini ada di Sumenep. Sebagai seorang kepulauan tentunya kan kalau berbicara masalah Sumenep kan kayaknya gimana gitu. Melihat realitas yang ada, kemudian slogannya kayaknya terpampang dengan baik, cuman realitasnya tidak seperti apa yang ada dalam slogan. Makanya dalam pertanyaan saya itu, dalam sektor apa sih Sumenep ini dikatakan sebagai the soul of Madura itu? Dalam infrastruktur misalkan, atau pariwisata misalkan, atau yang lain pendidikan, dan yang lain-lain. Itu kan saya pikir masih belum bisa dikatakan menjadi jiwanya Madura. Ya.
1: Oke, baik.
0: Tapi kenapa dengan beraninya pemerintah kabupaten ini memasang slogan the soul of Madura? Apakah itu hanya sebatas pajangan? Atau harapan kemudian menjadi terbaik se-Madura, atau seperti apa? Kita tidak baik. Berbicara masalah jauh antara infrastruktur misalkan ya, ketimbangan antara infrastruktur jalan antara daratan dengan kepulauan. Di daratan saja itu antara pedesaan, pelosok desa dengan kota itu sangat jauh gitu. Atau di perkotaan saja itu kan kita melihat bagaimana jalan-jalan di perkotaan ini, di wilayah perkotaan kan ditambal seulang gitu. Padahal kan kota ini wajahnya daerah.
1: Baik.
0: Kalau misalkan wajahnya daerah sudah suram seperti ini, gimana mau dikatakan sebagai the soul of Madura gitu.
1: Baik.
0: Dari infrastruktur gitu lah ya.
1: Iya.
0: Dari yang lain misalkan, dari dulu selalu Sumenep ini mengatakan, menggenjot bagaimana pariwisata di Sumenep itu lebih maju. Ada misalkan seperti Gili Iyang ini yang punya kualitas udaranya terbaik kedua dunia itu.
1: Iya. Pak Usaini?
0: Iya.
1: Iya. Mungkin secara singkatnya apa yang menjadi harapan Bapak?
0: Ya harapannya bagaimana slogan itu tidak hanya menjadi slogan, okay, tapi
1: baik.
0: Ada sesuatu yang dibuat oleh Sumenep.
1: Gitu. Baik, ya. Siap. Terima kasih banyak Bapak sudah menyampaikan suaranya di Halo RRI. Dan
0: ya,
1: semoga mendapatkan jawaban dari apa yang disuarakan Bapak. Terima kasih. Selamat
0: terima
1: pagi.
0: Kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Usaini di kawasan Kangean. Ya. Menjadi catatan dari beliau begitu ya, soal slogan dari Sumenep begitu. Mungkin di sisi lain itu menjadi harapan yang sangat baik dan beliau kemudian mengharapkan hal itu juga terwujud, tidak hanya sekedar slogan saja. Baik, terima kasih ya Bapak. Lanjut kita menuju redaksi lagi. Silakan Rukayah update-nya.
2: Ya, Ais, berarti untuk dari Kangean tadi ini terkait dengan apa yang menjadi makna dari The Soul of Madura itu ya, Ais?
1: Iya.
2: Kita akan coba nanti konfirmasi dengan Pemkab Sumenep begitu ya. Ini mungkin terkait pada kebijakannya begitu ya.
1: Baik, ya, selanjutnya?
2: Dan selanjutnya ada pendengar kembali yang ingin bergabung, kita sapa Ais, nampaknya ini juga dari Kepulauan begitu.
1: Oh, baik. Sudah ada nama atau belum, Rukayah?
2: Ada ini dari Pak Ahya di Giliang.
1: Pak Ahya di Giliang?
2: Iya.
1: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo RRI, Pak Ahya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
3: Ya. Wisata Kesehatan Giliang.
1: Iya, Bapak ada di mana, Bapak, posisinya?
3: Saya di pulau.
1: Pulau Giliang.
3: Iya.
1: Iya, sedang tadi sempat menyampaikan wisata apa, Bapak?
3: Wisata oksigen Giliang.
1: Oh yang baik. Bisa... Ini tagline utamanya dari pulau kita tercinta ya, Giliang.
3: Iya.
1: Apa yang menjadi aduan atau keluhan ataupun informasi yang ingin disampaikan di Halo RRI hari ini, Pak Ahya?
3: Untuk sementara yang kami sampaikan tentang keberadaan destinasi wisata kesehatan Giliang. Yang kalau saya pantau, lambat laun, ini keberadaannya justru tidak jelas. Artinya tambah menurun dibanding dengan branding sebelumnya gitu. Nah, yang berhubungan dengan fasilitas. Justru yang kami harapkan kan dari pemerintah menunjukkan ikon yang jelas tentang Giliang. Sementara kan ikonnya belum jelas. Jadi yang ada hanya spot, ada destinasi-destinasi penunjang lainnya seperti Batu Cangga, Pandai Rovet, Gua Makarya, tapi ikon yang jelas dari oksigen itu masih belum jelas.
1: Baik, yang
3: jadi
1: diharapkan Pak
3: kejelasan.
1: Ahya seperti apa Bapak? Mungkin ada rekomendasi
3: kami,
1: kejelasan seperti apa itu?
3: Selaku pengelola, selaku kelompok sadar wisata, menginginkan pemerintah itu menetapkan titik ikonnya yang jelas.
1: Oke, baik. Dari termasuk wisata ke

0: fasilitas
1: itu ya.
0: Baik. Ya, fasilitasnya juga jelas. Benar-benar orang ke Gilang itu benar-benar ingin sehat, bukan hanya semata apa? Semata-mata rekreasi, tapi benar
1: cepat gitu. Baik. Ya. Jadi ingin adanya ikon yang jelas begitu ya dari wisata kesehatan
0: betul,
1: tersebut
0: ya.
1: Ketika disebut dengan wisata kesehatan. Baik Pak Ahyad, terima kasih Bapak, sehat-sehat terus. Semoga bisa ya kita mampir ke sana. Terima kasih Pak Ahyad. Baik, Ruka ya.
2: Ais, kita akan coba nanti konfirmasi ke Dinas Pariwisata Kebudayaan Disput Porapar Kabupaten Sumenep terkait dengan bagaimana untuk keberlangsungan dari destinasi wisata oksigen yang merupakan juga ikon dari Kabupaten Sumenep begitu Ais.
1: Oke, tadi yang disoroti beliau ternyata beliau Pok Darwis ya,
2: ya betul.
1: Sadar Wisata dan tadi yang disoroti soal tagline-nya wisata kesehatan itu tadi di Giliang yang kabarnya ini menjadi apa ya kekhasan dari wisata di sana karena memang kualitas oksigennya yang bagus. Jadi beliau tapi mengharapkan adanya ikon khusus begitu ya menjadi catatan di redaksi kami. Yeah. Baik, terima kasih Rukayah, ditunggu untuk update-nya.
2: Oke.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda yang terus memantau siaran kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kemudian juga di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep. Pastikan Anda terus memantau siaran kami hingga akhir. Pastikan juga Anda menghubungi layanan telepon berikut ini di Halo RRI, yaitu redaksi Sumenep di 662317, kode area 0328, seperti Pak Ahya, kemudian tadi ada juga Pak Usaini yang telepon. Kemudian Anda juga bisa telepon rekan saya Rini, Gatekeeper, dan juga redaksi Sampang di 323554, kode area 0323. WA bisa Anda juga manfaatkan di 0811-3345-101. Halo RRI akan segera kembali.
3: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
4: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman peradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
6: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Kirimi salam balik neng TikTok ya.
7: Sama-sama.
8: Bunda, jangan main TikTok tarui.
9: Ho, ho, ho, ho, ho, ho.
8: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
8: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.

0: Jauh sebelum Nusantara dikenal sebagai Indonesia, wilayah ini telah menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena emas atau perak, melainkan karena rempah-rempah. Cengkeh, pala, lada, dan kayu manis tumbuh subur di Kepulauan Nusantara dan menjadi komoditas paling berharga pada masanya. Dari pelabuhan-pelabuhan Nusantara, rempah-rempah berlayar menyusuri jalur rempah, menghubungkan kepulauan di Indonesia dengan India, Arab, Cina, hingga Eropa. Jalur ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga pertukaran budaya, bahasa, dan pengetahuan. Namun besarnya nilai rempah juga memicu persaingan dan penjajahan. Bangsa-bangsa Eropa datang, berebut menguasai sumber rempah Nusantara. Meski demikian, jalur rempah meninggalkan warisan penting, yaitu Nusantara sebagai pusat peradaban maritim dunia.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: Anda masih bersama Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dan kami akan ajak Anda untuk mengkonfirmasi apa yang sudah Anda suarakan. Informasi dari redaksi Sampang dan juga Sumenep. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Mas Udi, SPD MSI, beliau Kepala Seksi Penetapan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah BPPKAD Kabupaten Sampang, untuk menjawab pertanyaan dari Pak, atau informasi ya, dari Pak Hendri di kawasan Jerengi tadi, yang menyoroti soal pintu gerbang Sampang di Tanjung yang rusak dan khawatir besi akan jatuh. Jadi berhati-hati untuk yang melintasi kawasan Camplong dan sekitarnya. Saya sapa Pak Masudi, selamat pagi. Assalamualaikum, Bapak.
3: Selamat pagi, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Ibu?
2: Gimana? Ya, sehat, Bapak?
3: Alhamdulillah.
2: Baik. Ya, ini tadi mungkin sempat mendengar ya, Bapak, aduan dan keluhan dari pendengar dan juga informasi mungkin yang disampaikan oleh Pak Hendri di kawasan Jerengi, dan beliau menginformasikan soal pintu gerbang di Sampang. Pintu gerbang Sampang maksud kami, di kawasan Tanjung yang rusak dan khawatir besinya akan jatuh. Ya. Tanggapannya Bapak, silakan.
3: Iya, iya. Terima kasih Ibu atas ini informasi dari masyarakat yang juga nanti kami sampaikan kepada dinas yang terkait ini. Nah, terkait dengan itu Ibu, perlu saya sampaikan bahwa semua kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh reklame-reklame itu, maka di sini ada, kami punya perbub Ibu, Peraturan yeah. Bupati nomor 9 tahun 2025 tentang tata cara pemungutan pajak daerah. Maka setiap orang, setiap badan atau setiap penyelenggara reklame itu perlu memperoleh IMTR atau izin masa tayang reklame. Uh-huh. Yang di situ dalam hal ini wajib pajak itu berkoordinasi dengan dengan kantor perizinan Ibu. Uh-huh. Nah, di situ nanti ada surat pernyataan dari yang bersangkutan dengan pihak DPMPTSP perizinan. Yeah. Yang di situ dalam pasal 26 disebutkan bahwa kesediaan bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang ditimbulkan dalam hal terjadi kecelakaan akibat roboh atau lepas dalam itu adalah tanggung jawab provider gitu Ibu.
2: Mm-hmm. Baik, kalau penanda batas wilayah yang kemudian ini yang dilaporkan soal papan selamat datang, Bapak, ini ada di mana untuk tanggung jawab atau ya tadi seperti yang dijelaskan Bapak?
3: Iya, kalau tentang apa batas-batas perizinannya, kemudian wilayah-wilayah yang harus dipasang itu tetap di DPMPTSP, Bu. Makanya kita juga sering koordinasi dengan DPMPTSP karena kita punya perbu satu ini Bu. Perbu satu yang memang penyelenggaraan reklame itu tanggung jawab bersama antara DPMPTSP dengan BPKAD. Kemudian BPKAD itu apa? BPKAD itu hanya menerbitkan SKPKD-nya atau surat keterangan pajak daerahnya seperti itu Bu. Tentang lokasi-lokasi yeah. kemudian kerobohan itu DPMPTSP itu.
2: Berarti untuk follow up terkait dengan laporannya Pak Hendri ini, kita harus konfirmasi ke
3: DPMPTSP.
2: Baik, seperti itu ya Bapak?
3: Iya.
2: Oke, baik.

0: Terima kasih Pak Mas Udi. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Ya, saya ke Rini. Di redaksi Sampang. Rini.
2: Ya.
0: Ya.
2: Ya, Is.
0: Ya, berarti kita perlu untuk mengkonfirmasi ulang terkait dengan apa yang disampaikan disampaikan oleh Pak Hendrik. Rini.
2: Ya, oke. Okay. Nanti kita akan mencoba mengkonfirmasi dengan pihak terkait begitu, Ais.
0: Mm-hmm.
2: Mudah-mudahan nanti kita dapatkan jawabannya pada hari ini juga begitu.
0: Oke, okay. DPMP TSP ya, yang tadi okay. Sempat dicatat oleh Pak Mas Udi. Tapi memang sekalian tadi ada edukasi juga bahwa untuk ini memang kolaborasi dua begitu ya, Rini.
2: Mm-hmm.
0: Cuma memang dieksekusinya ini kita butuh juga konfirmasi di pihak yang lain. Baik, terima kasih Rini. Ada lagi kah Rini update terbaru sebelum saya menuju Sumenep?
2: Iya, tadi saya mencoba kembali menghubungi Kadis Tenaga Kerja Sampang, Bapak Asroni. Beliau mengatakan masih belum bisa membalas meskipun melalui voice note, tapi nanti agak siang setelah acara barangkali akan menjawab, kemungkinan di hari Jumat. Nanti kita akan mendengarkan bersama jawaban dari Dinas Tenaga Kerja begitu, Ais.
0: Oke, baik. Ya, oke. Terima kasih Rini. Saya menuju ya, rekan Rukaya Zain.
3: Iya, ya. Ais.
0: Silakan Rukaya.
3: Ya, untuk update ini masih berkaitan dengan yang tadi kita coba untuk bagaimana mengkonfirmasi kepada pihak terkait. Saya sudah coba untuk konfirmasi ke Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumenep ini, tapi beliau masih belum menjawab ini, Ais. Terkait dengan wisata di Giliang.
0: Oke, baik. Iya, adakah lagi mungkin aduan yang masuk melalui pesan WA dan lainnya, Rukaya?
3: Untuk sementara belum ada, Ais. Kita akan coba bagaimana masyarakat bisa ikut memberikan aduan begitu apapun yang ada di sekitar mereka begitu ya, Ais.
0: Iya, tidak hanya aduan dan keluhan ya, Rukaya, tapi juga informasi juga ya. Ketika ada info juga jangan lupa untuk menyampaikan ke Rukaya dan rekan-rekan di redaksi. Anda bisa langsung hubungi ya pendengar serta pemirsa, standby nih rekan-rekan di redaksi untuk bisa menjawab telepon dari Anda secara langsung ataupun pesan WA. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin agar mendapatkan solusi bersama. Baik, Rukaya, kita masih menunggu ya berarti konfirmasi lainnya.
3: Ya,
0: dan ya, terima kasih Rukaya Zain dan juga tadi rekan Rini Wahyudi. Selanjutnya pendengar serta pemirsa, kita akan segera menuju sesi terakhir. Pastikan Anda terus stay tune di Halo RRI.
4: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.

0: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi. Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Sesi terakhir dari Halo RRI edisi hari ini, dan saya langsung menuju redaksi bersama Rini dan Rukia Zain kembali. Kita akan konfirmasi terkait dengan narasumber yang sudah dihubungi. Rukia, Rini? Ya.
2: Iya Pak, siap.
1: Rukia, Rini? Mungkin saya ke Rini terlebih dahulu mungkin? Baik. Menurut informasi ini, rekan-rekan masih terus berusaha untuk menghubungi ya pendengar dan juga pemirsa kepada narasumber-narasumber yang akan menjawab suara dari Anda, baik itu aduan ataupun keluhan dan informasi yang sudah dihadirkan. Kami juga ingin tekankan bahwa Anda tidak harus menunggu program Halo RRI tayang di setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat untuk bisa bergabung begitu menyampaikan aduan maupun keluhan dan informasi. Tapi Anda juga bisa melalui WA kami yang standby terus sepanjang waktu di 0811-3345-101. Rini?
3: Ya, Ais.
1: Ya, silakan. Terakhir Rini. Bagaimana untuk update bersama dengan narasumber?
3: Oke, kami baru saja mendapat konfirmasi atau nomor ponsel begitu yang barangkali bisa dihubungi narasumber dari Dinas DPMPTSP begitu, Bapak Sudarmadi. Tapi kami masih akan mencoba, sampai saat ini kami belum terhubung begitu, Ais, untuk menghubungi, untuk mengkonfirmasi dengan aduan yang masuk dari Mas Andre begitu ya.
1: Mas Hendra ya.
3: Mas Hendra di Jeringik begitu.
1: Oke. Okay,
3: mungkin di hari Jumat kita bisa konfirmasi ulang begitu, Ais.
1: Siap. Baik. Terima kasih Rini. Kita konfirmasi di hari Jumat ya. Berarti lanjut menuju termasuk juga tadi yang awal ya, Bu Asri
3: tenaga kerja.
1: Baik. Ya, kita akan upayakan hari Jumat bisa terkonfirmasi atau edisi berikutnya. Terima kasih Rini. Saya menuju Rukia. Ya,
3: baik.
1: Rekan Rukia Zain di Sumenep. Silakan Rukia.
2: Oke, Ais, apakah masih ada waktu Ais untuk kita konfirmasi ke bidang pariwisata dan Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata disebut Porapar?
1: Iya, apakah sudah terhubung Rukia?
2: Oke, kita coba menghubungi karena beliau sudah siap ini Ais untuk menjawab terkait dengan pertanyaan Pak Ahya tadi untuk bagaimana untuk pengembangan wisata oksigen di Pulau Giliang begitu ya.
1: Iya, kita bersama siapa Rukia?
2: Kita tadi saya sudah mengkonfirmasi kepada Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata disebut Porapar, Pak Faruk Hanafi, beliau menyerahkan kepada ex-kabitnya begitu, karena memang saat ini ada rotasi jabatan begitu Ais, dan kebetulan Pak Andri Zulkarnain saat ini sudah di Kabak Umum, dan beliau sebelumnya memang menjabat sebagai Kepala Bidang Pariwisata

0: di Dinas okay, Kebudayaan Disbud Porapar Sumenep. Mungkin baik, sudah bisa langsung di
1: bersama
0: dengan Pak Andre Zulkarnain.
1: Andre Zulkarnain. Ya. Baik. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Andre. Halo, Pak Andre.
0: Baik.
1: Terputus ya? Halo, selamat pagi Pak Andre. Baik, nampaknya terputus. Baik, untuk bisa terhubung dengan Pak Andre. Mm-hmm. Barangkali mungkin bisa diredaksi untuk...
0: Ya, kita coba kembali Ais untuk menghubungi beliau. Baik, sudah terhubung. Ais, silakan.
1: Baik, kita sapa Pak Andre Zulkarnain dari Disbud Porapar Sumenep. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Andre.
2: Pagi, waalaikumsalam Mbak.
1: Ya, terima kasih Bapak sudah berkenan untuk langsung mengangkat telepon dari redaksi Halo RRI Bapak untuk mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh pendengar dan juga pemirsa di Kepulauan, terutama di kawasan Gili Iyang. Tadi ada Pak Ahya yang ingin mendapatkan konfirmasi soal ikon wisata kesehatan di Gili Iyang, Bapak. Roadmap-nya seperti apa dan ikonnya apakah sudah ada di rencana dari Pemkab Sumenep sendiri, Bapak? Dalam hal ini, Disbud Porapar, silakan.
2: Iya, terima kasih, Mbak. Sebelumnya, mohon maaf, saya dua hari yang lalu mendapat amanah baru, jadi dirotasi oleh Bapak buat tim menjadi kabak umum. Yeah. Sebelumnya saya memang di Kabid Pariwisata. Jadi terkait dengan pengembangan Gili Iyang, memang sudah ada dalam perencanaan kami. Jadi wisata kesehatan memang wisata yang sangat spesifik. Jadi memang tidak kasat mata dan pengembangannya pun itu membutuhkan tentuan khusus. Mm-hmm. Jadi dalam hal ini kita merencanakan nanti akan ada peningkatan-peningkatan infrastruktur khususnya di beberapa titik yang merupakan daerah-daerah yang mempunyai kadar oksigen yang tinggi. Jadi akan dibangun beberapa gazebo mungkin, serta nanti akan ada tempat glamping. Jadi nanti dari perencanaan kami, tempat berkemah maupun gazebo-gazebo, sehingga wisatawan yang berkunjung ke
1: Gili
2: Iyang dapat menikmati oksigen secara lebih nyaman dan komprehensif.
1: Baik.
2: Begitu.
1: Ini berarti masih terus berproses, Bapak ya? Realisasinya kira-kira dalam jangka waktu berapa lama?
2: Ya, insya Allah kalau memang tidak ada halangan, jadi kita agendakan di 2027 nanti.
1: Baik.
2: Kalau memang bisa lebih cepat, mungkin awal tahun mungkin sudah bisa sudah bisa terrealisasikan nanti di semester pertama.
1: Ya.
2: Itu untuk yang terkait dengan infrastruktur. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita juga memperhatikan di SDM-nya.
1: Mbak.
2: Jadi memang kesiapan infrastruktur harus dibarengi dengan kesiapan SDM. Jadi dalam hal ini kita juga akan mengupayakan proses pendampingan. Kami akan menggandeng asosiasi desa wisata mungkin untuk dapat serta mendampingi kami dalam rangka peningkatan SDM di Pulau Gili Iyang.
1: Baik. Iya, jadi SDM infrastruktur ini sudah dilakukan. Kemudian maksudnya sudah ada dalam rencana dan akan segera dilakukan untuk realisasinya. Dan kemudian tadi ada pertanyaan dari Pak Ahya, beliau mengharapkan adanya ikon kesehatannya itu di titik mana tuh Pak, yang kemudian dipertanyakan?
2: Iya, siap. Jadi untuk ikon sendiri, sementara kita memang sudah ada prosesi di tempat titik pengambilan sampel oksigen, itu yang sudah existing. Kemudian di tempat yang rencananya akan dibangun gazebo atau glamping, mungkin juga nanti akan ada semacam spot-spot foto yang menunjukkan itu merupakan titik-titik hotspot baru yang bisa jadi tempat yang Instagramable buat
1: tahu. Baik, siap. Terima kasih banyak Pak Andre dan semoga sukses dengan amanah barunya. Terima kasih masih berkenan untuk mengkonfirmasi juga tentang amanah sebelumnya Bapak.
2: Siap, kita tetap mengembangkan pariwisata Sumenep, Mbak.
1: Baik, amin. Semoga bisa terwujud dengan baik Bapak. Sekali lagi terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Andre.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: rata-rata.
1: Baik. Ya, Rukayah, untuk yang hal lain berarti kita konfirmasi di edisi selanjutnya begitu ya?
2: Ya, betul. Di Jumat Halo RRI mendatang, AIS.
1: Baik, ya. Terima kasih rekan-rekan di redaksi Rukayah Zain dan juga Rini serta semua yang bertugas hari ini. Saya juga berterima kasih untuk Anda semuanya, pendengar serta pemirsa. Pastikan Anda terus stay tune di Sumenep siang ini dan Sampang siang ini. Saya AIS mewakili kerabat kerja bertugas pamit undur diri dari Halo RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI. Sumenep siang ini.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, Majelis Ulama Indonesia MUI mengecam keras kasus pemerkosaan keji yang menimpa seorang remaja berusia 15 tahun di Sampang, Madura, Jawa Timur. Korban diduga diruda paksa secara bergantian oleh 27 orang pelaku yang terdiri dari anak-anak di bawah umur hingga orang dewasa. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Bidang Perempuan Remaja dan Keluarga, PRK Dr. Siti Ma'rifah, menyoroti akar masalah yang kerap menjadi pemicu terjadinya tindak asusila massal tersebut. Menurutnya, akses terhadap konten pornografi dan konsumsi minuman keras menjadi pintu masuk utama rusaknya moral para pelaku. Ia menjabarkan pintu masuk dari peristiwa ini diantaranya adalah tayangan pornografi dan meminum minuman keras, padahal menurutnya agama sudah memberikan tuntunan yang jelas terkait pola hubungan laki-laki dan perempuan, serta bagaimana menjaga keluarga yang menanamkan nilai-nilai luhur agar terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Selain menuntut hukuman mati atau kurungan maksimal bagi pelaku, MUI juga mengingatkan pentingnya menyelamatkan masa depan korban. Ia meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, pemerintah daerah, serta tokoh ulama setempat untuk bersinergi melakukan langkah penyelamatan. Masih di lintas informasi, kita bergeser ke info olahraga. Madura United menghimbau para pemainnya untuk meningkatkan intensitas latihan mandiri menjelang dimulainya persiapan menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Tim berjuluk Laskar Sapi Kerap itu dijadwalkan menggelar latihan perdana pada akhir Juli 2026. Manajer Madura United Umar Awahid Wahdin, maksud kami, mengatakan latihan mandiri diperlukan agar seluruh pemain datang ke sesi latihan perdana dengan kondisi fisik yang lebih siap. Menurutnya, kondisi kebugaran yang baik akan membuat tim tidak membutuhkan waktu lama untuk mengembalikan performa fisik para pemain. Hal ini karena para pemain sudah libur pertandingan lebih dari sebulan usai laga terakhir Super League dengan intensitas tinggi. Dengan demikian, masa persiapan menjelang kompetisi dapat lebih difokuskan pada pembenahan aspek taktik, strategi permainan, serta membangun kekompakan antar pemain. Ia mengungkapkan latihan mandiri menjadi bagian penting dalam menjaga kebugaran pemain selama jeda kompetisi. Hal ini diharapkan bisa mempercepat proses adaptasi saat tim mulai menjalani program latihan bersama. Demikian lintas informasi.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Teknologi digital kini menjadi pendorong utama pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia APJII tahun 2024, penetrasi internet mencapai 79,5% dari total populasi atau sekitar 212 juta pengguna. Hal ini membuka peluang besar bagi pelaku industri kreatif untuk menjangkau audiens lebih luas secara daring. Industri kreatif Indonesia, termasuk film, musik, desain, dan konten digital, terus berkembang. Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2023 menunjukkan kontribusi sektor kreatif terhadap PDB mencapai 7,2%, dengan nilai ekonomi digital kreatif diperkirakan 130 miliar US dollar pada 2025. Platform digital, media sosial, dan marketplace kreatif memungkinkan para seniman, desainer, dan pembuat konten memasarkan karya mereka secara langsung kepada konsumen. Teknologi digital juga memungkinkan inovasi dalam produksi kreatif, misalnya animasi digital, musik elektronik, dan game interaktif yang kini semakin mudah dibuat dengan perangkat lunak dan aplikasi berbasis cloud. Pembelajaran daring dan kursus kreatif online juga membantu talenta baru mengasah keterampilan mereka tanpa batasan geografis. Meski demikian, tantangan tetap ada. Kesenjangan digital antar wilayah dan kebutuhan literasi digital yang tinggi menuntut pelaku industri kreatif untuk terus belajar. Keamanan hak cipta, pengelolaan data, dan etika digital juga menjadi perhatian penting agar ekosistem kreatif berkembang sehat. Bagi generasi muda, teknologi digital bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela untuk berinovasi, berkarya, dan membangun ekonomi kreatif. Dengan pemanfaatan yang cerdas dan bertanggung jawab, sektor kreatif Indonesia dapat terus bersaing di tingkat global, menghasilkan karya berkualitas, dan membuka peluang ekonomi baru.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal perlu nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. Dua pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim ke kepada dari umpan 1-2 berbahaya, ada Peroporo. Peroporo yang bisa dengan gol. Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Peroporo umpan 1-2.
0: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerja sama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
2: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
0: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Bleu juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
2: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
0: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah koleksi gelar dan menegaskan dominasi mereka di kancah dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang digelar Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Kodam 23 Palakawira dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
2: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026, dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya, yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
1: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stan di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
3: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI juga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Wah, luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada reportase dari teman-teman reporter tentang running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI. Dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar ada ya, perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua, termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Sekolah Udara, Indonesia.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan pucat RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan nonton bareng ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revans bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve karena ya improve nggak akan ada bisa, belajar nggak akan ada bisa, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Tour Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, bermain muda, bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Makanya harus saya terus keep it up terus itu, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga, ditambah mungkin faktor saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu harus lebih diimbangin lah karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju.

juga nama sebesar usul menundukkan wakil Taiwan Zhang Jinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Kalsuari TV Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Kita beralih ke arena basket. Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Crazy Blast menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PROPROVSU ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya. Ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti PROPROVSU benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, atau ini tujuan saya, tujuan saya bawa atlet kalahnya parah-parahkan di kalangan ya, 1 detik, 2, 10 detik sudah kalah pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertarung itu masih ada, fighter itu masih ada ya, perlawanan itu masih ada ya, skornya jumlah kali 10-2 ya, minimal kita bisa sedikit menyesuaikan sehingga saya menyenangkan ketua-ketua dan kawan-kawan ada kita yang harus butuh di seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.

Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sumenep siang ini.
1: Baik pendengar, baru saja Anda mengikuti dinamika olahraga. Kita ke info berita kehilangan dari Arbi Ali Farmadi, Dusun Kalijudan Black. Kalijudan Indah Blok L 15 RT 3 RW 7 Desa Kalijudan Mulyorejo Surabaya. Telah hilang STNK roda 4 Nopol M 1207 TI atas nama Harlina, alamat Jalan Pahlawan 10A RT 1 RW 1 Desa Karang 2 Kota Sumenep. Barang tersebut hilang pada Rabu 1 Juli sekitar pukul 10 pagi, diperkirakan hilang saat perjalanan sekitar rumah pelapor, Jalan Pahlawan 10A RT 1 RW 1 Karang 2 Kecamatan Kota Sumenep. Bagi yang menemukan, dimohon menghubungi Arbi Ali Farmadi nomor handphone 081-933-010106, 081-933-010106, atau ke LPP RRI Sumenep. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
0: Sumenep siang ini.
1: Baik pendengar, tepat di menit ke-33 saat lagi akan dikumandangkan adzan duhur wilayah Sumenep dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: Dulu orang-orang Arab jahiliyah itu bahkan di luar kota Mekah semuanya menyembah patung. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah api dan sebagainya. Maka diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberantas kemusyrikan-kemusyrikan tersebut sehingga apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hanya menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad huwa Allah al-Ahad yang Maha Esa. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Bahlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan engkau musyrik kepada Allah. Dan jangan engkau menyekutukan sesuatu pada Allah Subhanahu wa taala. Itu misi yang pertama yang merupakan dasar kita beribadah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumedang.

Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

TB ini menjadi permasalahan global dunia, dan sekarang Indonesia menempati peringkat kedua dunia. Itu bukan prestasi ya, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tentunya. Di mana di negara kita tahun 2024 ini Indonesia sudah menyumbang 10% kasus TB dunia, naik 1,3 kali lipat dari 7%. Dan sebanyak 1.080 orang diperkirakan sakit TB dan 126 orang meninggal akibat TB. Ini kalau kita convert ke menit ya, mungkin dalam setiap menitnya itu atau beberapa detiknya itu ada pasien yang meninggal dikarenakan TB. Dan TB ini harus menjadi concern bersama, bukan hanya dari tenaga kesehatan. Dan alhamdulillah sekarang banyak kader-kader dan perhatian penuh dari pemerintah tentang pengentasan penyakit TBC ini.

0: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Paldu di Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunten, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Buto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan Taha Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.
1: Uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan.

0: tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Madura hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Madura hari ini saya Gita Ayu kembali menemani Anda di edisi Rabu 15 Juli 2026. Seperti biasa kita berjejaring bersama Sampang untuk informasi terupdate. Di Sumenep ada beberapa informasi nanti kami akan hadirkan pendengar. Di antaranya juga laporan dari Imam Mukhlis terkait dengan pengukuhan Polres Sumenep menjadi Polresta. Ada juga semangat gotong royong, jinakkan api di Bluto. Kemudian di Pamekasan sendiri, Kapolres Pamekasan dan Dim gelar silaturahmi strategis demi Kamtibmas. Sebelum kita menghadirkan informasi perdana dari Sumenep, saya sapa dulu rekan saya Ratna yang bertugas di Sampang. Ratna, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Ayu.
2: Kabar baik hari ini, Ratna?
3: Alhamdulillah baik.
2: Oke, informasi apa saja yang akan dihadirkan Sampang dan Bangkalan, Ratna?
3: Ya, terima kasih Ayu. Kasus RL masuk babak baru, 8 tersangka dilimpahkan. Dan masih dari Sampang, BPBD tetapkan 12 kecamatan kering kritis, 24 desa terdampak kemarau. Dan dari Bangkalan, Wabu Bangkalan tekankan edukasi dini dalam evaluasi PKG. Dan satu dapur MGG di Sampang masih status penangguhan dan yang terakhir, pornografi dan miras jadi pintu masuk kerusakan moral. Demikian informasi dari Sampang, juga Bangkalan di Madura hari ini, Ais. Ayu.
2: Oke, baik. Terima kasih, Ratna. Pendengar?
3: Oke.
2: Oke, kita langsung hadirkan informasi dari Kabupaten Sumenep ini terkait dengan puncak musim kemarau, diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Cuaca panas yang berkepanjangan membuat berbagai material menjadi lebih kering sehingga api mudah menyebar. Selain itu juga dipicu pembakaran sampah juga kerap terjadi akibat konsleting listrik yang juga dialami oleh Sujai, warga dusun Jagunung, desa Pekandangan, Bluto, Sumenep. Terbakar rumahnya sekitar jam 3 dini hari yang semula tenang mendadak berubah menjadi kepanikan ketika kobaran api terlihat dari bagian belakang rumah. Tanpa menunggu bantuan datang, warga sekitar bergegas bergotong royong memadamkan api menggunakan air, sumur, dan bor yang dilarikan ke rumah, dialirkan dari rumah masing-masing. Berkat kesiapsiagaan warga, sejumlah barang berharga berhasil dievakuasi. Sementara itu, 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi baru tiba setelah api berhasil dipadamkan oleh warga. Keterlambatan tersebut diduga terjadi kendaraan sempat salah mengambil jalur menuju lokasi kejadian. Meski demikian, petugas pemadam bersama personil TNI Polri telah berada di lokasi tetap melakukan penyemprotan, memastikan tidak ada titik api yang tersisa. Baik, informasi selanjutnya akan dihadirkan langsung oleh Imam Mukhlis terkait dengan pengukuhan Polres Sumenep yang berubah menjadi Polresta, dipimpin langsung oleh Kapolda Jatim. Imam Mukhlis, silakan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih kita. Iya, pendengar, saat ini saya melaporkan langsung suasana di halaman Mapolres Sumenep dapat berlangsung hikmah sekaligus penuh semangat. Hari ini menjadi momen bersejarah bagi jajaran kepolisian di Kabupaten Sumenep. Kapolda Jawa Timur secara resmi mengukuhkan Polres Sumenep menjadi Polresta Sumenep sebagai bagian dari peningkatan tipe organisasi kepolisian untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat serta menjawab perkembangan situasi keamanan dan kebutuhan pelayanan publik di wilayah paling timur Pulau Madura ini. Prosesi pengukuhan dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Timur dan dihadiri para pejabat utama Polres Polda Jatim, maksud kami, unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Sumenep, tokoh masyarakat, tokoh agama serta tamu undangan lainnya. Pengukuhan ditandai dengan penandatanganan berita acara dan resmian perubahan status dari Polres menjadi Polresta Sumenep. Dan selain pengukuhan, Polres Sumenep juga pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan serah terima jabatan Kapolres Sumenep, jabatan

0: yang sebelumnya, Jemban AKBP Anang Hardianto kini resmi diserahkan kepada Kombespol Ari Indra Sentano. Prosesi setiap berlangsung juga secara resmi melalui penyerahan tongkat komando penerangan berita acara serta pengambilan sumpah jabatan. Perubahan status jadi Polresta sekaligus pergantian pimpinan ini diharapkan semakin memperkuat kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat penegakan hukum di Kabupaten Sumenep. Dengan status baru tersebut, Polresta Sumenep juga diharapkan mampu menjawab tantangan tugas yang semakin kompleks seiring perkembangan daerah. Usai beberapa sumpahan dan usaha terima jabatan, rangkaian kita lanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada pejabat lama maupun pejabat baru. Dan demikian laporan khusus dari Mapolres Sumenep, kembali ke kita di studio.
1: Baik pendengar, itu tadi dua informasi yang mewali jumpa kita. Sebelum kita ke Ratna untuk Sampang dan Bangkalan, informasinya saya akan hadirkan lagu dulu ke ruang dengar Anda. Stay tune.

0: Baik, pendengar setia RRI, masih ada informasi dari Pamekasan dan Sumenep, tapi kita bergeser ke Sampang dan Bangkalan. Ratna.
1: Ya, terima kasih Ayu. Penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak berusia RR, ini berusia 15 tahun, memasuki tahap penuntutan. Satreskrim Polres Sampang melimpahkan 8 tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Sampang pada Selasa kemarin. Dan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Peneliti. Kasat Reskrim Polres Sampang, Ibtu Nur Fajri Alim, mengatakan perlimpahan tahap 2 dilakukan terhadap 8 tersangka yang seluruhnya merupakan remaja. Menurutnya, perlimpahan ini mempercepat proses hukum, sedangkan berkas perkara terhadap pelaku lainnya masih dalam proses penyelesaian oleh penyidik. Kasus ini menjadi perhatian luas karena diduga melibatkan 27 pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap korban dalam kurun waktu Februari hingga Mei 2026. Polisi telah menangkap 13 orang, sedangkan 17 terduga pelaku lainnya masih berstatus daftar pencarian orang dan terus diburu. Kasat Reskrim Polres Sampang menegaskan penyelidikan belum berakhir. Selain mempercepat pemberkasan terhadap tersangka yang telah diamankan, penyidik juga terus melakukan pengejaran terhadap seluruh pelaku yang masih buron. Kepolisian memastikan seluruh pihak yang diduga terlibat akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari Sampang masih dan BPD tetapkan 12 kecamatan kritis 94 desa terdampak kemarau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPD Sampang memetakan 94 desa terdampak kekeringan pada musim kemarau 2025-2026 ini. Desa tersebut dibagi dalam 3 kategori yaitu kering kritis, kering langka, dan kering terbatas. Status siaga darurat kekeringan juga telah ditetapkan mulai 29 Mei hingga 31 Oktober 2026 sebagai dasar penanganan. Kasih kedaruratan dan logistik BPD Sampang, Muhammad Hussein mengatakan sebanyak 12 kecamatan termasuk kategori kering kritis dan menjadi prioritas penyaluran bantuan air bersih apabila kondisi semakin memburuk hingga pertengahan Juli, BPBD belum menerima pemerintahan resmi dropping air dari desa terdampak. Namun anggaran telah disiapkan untuk penyaluran bantuan pada puncak musim kemarau di bulan Agustus. Sementara itu, BPBD juga mencatat 3 kecamatan masuk kategori kering langka, yaitu Banyuates, Pengarengan, dan Cernge. Adapun kategori kering terbatas meliputi kecamatan Pengarengan, Sampang, dan Ketapang. BPBD juga mengimbau masyarakat mulai menghemat penggunaan air bersih karena musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga September. Di lapangan, warga juga mulai merasakan penurunan debit air sumur. Saiful, warga Kelupung juga merasakan bahwasanya menghemat penggunaan air karena sumber air semakin sulit diperoleh. Dan yang berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan air bersih apabila kondisi terus memburuk. Dan BPBD juga memastikan akan terus memantau perkembangan kondisi kekeringan di seluruh wilayah terdampak. Wilayah yang masuk kategori kering kritis akan menjadi prioritas utama dan distribusi bantuan air bersih sesuai tingkat kebutuhan masyarakat dan ketersediaan anggaran pemerintah daerah. Dari Sampang kita menuju Bangkalan, di mana Wabub Bangkalan tekankan edukasi dini dalam evaluasi PKG. Dan secara resmi pertemuan evaluasi pelaksanaan capaian pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG ini difokuskan untuk mengukur efektivitas layanan kesehatan sekaligus merumuskan strategi mendekatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dan pertemuan strategis tersebut dihadiri 65 peserta terdiri dari perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, pejabat struktural dan fungsional Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, serta 22 kepala puskesmas beserta penanggung jawab PKG se-Kabupaten Bangkalan. Dalam arahannya, Wabub menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan fondasi utama produktivitas dan investasi masa depan. Profesor juga menyorot tantangan kultural dan masyarakat yang masih enggan memeriksa kesehatan sejak dini,

0: Ia menjelaskan ada kecenderungan masyarakat takut tahu penyakitnya. Pola pikir ini harus diubah melalui edukasi masif, karena mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah daerah menyerahkan penghargaan kepada 3 fasilitas kesehatan dengan capaian PKG tertinggi. Puskesmas Kamal meraih posisi terbaik dengan persentase 24,7%, disusul Puskesmas Galis sebesar 24,4% dan Puskesmas 10 dengan capaian 22%. Demikian, Ayu, 3 informasi dari Sampalang juga Bangkalan. Kita kembali ke Sumenep.
1: Oke, baik. Terima kasih, Ratna. Kita bergeser ke Pamekasan. Sebagai upaya peningkatan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja periode semester 3 tahun ini, KPPN Pamekasan melaksanakan kegiatan bimbingan teknis, rakor, evaluasi kinerja, pelaksanaan anggaran, serta konferensi pers kinerja APBN sampai dengan Juni yang diadakan di Aula Joko Tole, KPPN Pamekasan. Kegiatan ini mengundang Satker Strategis Mitra Kerja KPPN Pamekasan yang mempunyai pagu terbesar di wilayah Madura. Dihadiri juga pimpinan langsung Kepala Kantor Wilayah Dijen Perbendaharaan Provinsi Jatim, Saiful Islam. Rakor tersebut Saiful Islam menyampaikan, secara umum pertumbuhan ekonomi Madura kuartal pertama bagus dan mencatat satu kabupaten di Madura, yakni Pamekasan, dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Jatim. Harapannya realisasi belanja di wilayah Madura perlu ditingkatkan sesuai dengan target triwulan dan tidak menumpuk di tahun anggaran. Kemudian juga agar APBN dapat segera bermanfaat untuk masyarakat. Masih dari Pamekasan, guna memperkuat solidaritas dan kolaborasi antar lini keamanan, Kapolres Pamekasan AKBP Hendra Eko Tri Yulianto menggelar kegiatan silaturahmi bersama Dandim 0826 Pamekasan Letkol Kaf Agus Wibowo Hendrat Moko. Pertemuan dihadiri PJU Polres Pamekasan, PJU Kodim. Pertemuan ini menjadi momentum penting menyelaraskan strategis kedua institusi mengawal kondusivitas wilayah. Kasih Humas Ibda Yoni Evan Prata menyampaikan silaturahmi bertujuan mempererat sinergitas. Beberapa poin penting yang dihasilkan dalam tatap muka diantaranya stabilitas, pencegahan, konflik, Polres, dan Kodim. Pamekasan juga berkomitmen merumuskan strategi penting dalam menjaga stabilitas keamanan, mengantisipasi potensi konflik sosial secara dini di masyarakat. Pihaknya juga menekankan kerjasama yang erat, komunikasi yang intensif adalah kunci utama dalam menghadapi berbagai tantangan pengamanan ke depan.

0: Baik, mendengar masih ada satu informasi dari Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sumenep, tapi nanti saya akan hadirkan sebagai penutup ya. Kita bergeser ke Sampang dan Pangkalan, Ratna.
1: Satu dapur MBG di Sampang masih status penangguhan. Pelaksanaan program makan bergizi gratis untuk MBG di Kabupaten Sampang terus menunjukkan progres yang signifikan. Hingga saat ini, sebanyak 146 dapur MBG telah beroperasi secara aktif untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa di wilayah tersebut. Meski demikian, terdapat satu unit dapur yang hingga saat ini status operasionalnya masih dalam penangguhan atau suspendan hingga pihak Satuan Tugas Satgas atau MBG Kabupaten Sampang menjelaskan bahwa penangguhan tersebut dilakukan karena adanya perpindahan lokasi operasional dapur akibat konflik internal. Sekretariat Satgas MBG Kabupaten Sampang, Sudarmanto, menginformasi kondisi tersebut dan menambahkan bahwasannya pihak Satgas berkomitmen untuk segera menyelesaikan proses administratif perpindahan tersebut agar dapur MBG yang bersangkutan dapat kembali beroperasi melayani siswa secepatnya. Sudarmanto sendiri juga menjelaskan secara detail lokasi dapur yang dimaksud dan hingga berita ini diturunkan, Satgas MBG Kabupaten Sampang terus berupaya melakukan koordinasi dengan pihak mengelola dapur terkait guna mempercepat proses normalisasi operasional sehingga total 147 dapur dapat berjalan secara penuh dalam mendukung program nasional di Kabupaten Sampang. Informasi terakhir, di mana Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengecam keras kasus pemerkosaan keji yang menimpa seorang remaja berusia 15 tahun di Sampang. Dan korban diduga diruda paksa secara bergantian oleh 27 orang pelaku yang terdiri dari anak-anak di bawah umur hingga orang dewasa. Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga atau PRK Dr. Siti Ma'rifah menyoroti akar masalah yang kerap menjadi pemicu terjadinya tindakan asusila massal tersebut. Menurutnya, akses terhadap konten pornografi dan konsumsi minuman keras atau miras ini menjadi pintu masuk utama rusaknya moral para pelaku. Dia menjabarkan bahwasannya pintu masuk ini dari peristiwa diantaranya adalah tayangan pornografi dan juga minum minuman keras. Padahal, kata dia, menurut agama sudah memberikan ketuntutan yang jelas terkait pola hubungan laki-laki dan perempuan serta bagaimana menjaga keluarga dengan menanamkan nilai-nilai luhur agar terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Selain menuntut hukuman mati atau kurungan maksimal bagi pelaku, MUI juga mengingatkan pentingnya menyelamatkan masa depan korban. Demikian informasi dari Bangkalan dan juga Sampang untuk Madura hari ini, di hari Rabu ini. Dan kita kembali ke Sumedang, Pak Ais. Ais lagi. Ayo, aduh maaf nih.
0: Oke, baik. Terima kasih, Ratna. Mendengar informasi terakhir ya, kita bergeser ke Kabupaten Sumenep. Kemenag Sumenep menggelar uji kualifikasi teknis khusus keagamaan KTKK bagi calon penghulu pertama di ruang rapat Kemenag. Ini menjadi bagian upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Agama. Kepala Kemenag Sumenep Abdul Wasid menegaskan tugas seorang penghulu tidak hanya sebatas melayani administrasi pencatatan nikah, namun harus memiliki kemampuan keagamaan yang utuh, mampu menjalankan peran sekaligus menjadi pembimbing masyarakat. Pentingnya juga menjaga profesionalisme serta dituntut etika yang baik, berorientasi pada pelayanan publik, menjunjung tinggi integritas, serta menghindari segala bentuk gratifikasi. Menurutnya, KTKK tidak hanya menjadi tahapan seleksi, tetapi sarana membentuk aparatur yang kompeten. Sementara itu, Kasih Bimas Islam Kemenag Sumenep Muhammad Mabrur mengajak seluruh peserta mengikuti setiap

tahapan ujian dengan penuh optimisme. Semua informasi sudah kami hadirkan pendengar dari wilayah Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Madura hari ini, edisi 15 Juli 2026 di hari Rabu ini. Bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, Ratna dari Sampang dan saya Gita Ayu dari Sumenep. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Madura United mengimbau para pemainnya meningkatkan intensitas latihan mandiri menjelang dimulainya persiapan menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Tim berjuluk Laskar Sapi Kerab dijadwalkan menggelar latihan perdana di akhir Juli ini. Manajer Madura United Umar A. Wahidin mengatakan latihan mandiri diperlukan agar seluruh pemain datang ke sesi latihan perdana dengan kondisi fisik yang lebih siap. Menurutnya, kondisi kebugaran yang baik membuat tim tidak membutuhkan waktu lama untuk mengembalikan performa fisik. Hal ini karena para pemain sudah baik. Hal ini karena pemain sudah libur pertandingan lebih dari sebulan usai laga terakhir Super League. Dan intensitas tingginya, kemudian masa persiapan menjelang kompetisi dapat dilihat dan lebih fokus pada pembenahan aspek kritik, taktik pemain, strategi, serta membangun kekompakan. Latihan mandiri juga bagian penting dalam menjaga kebugaran pemain. Ini juga diharapkan mampu mempercepat proses adaptasi. Sejauh ini, Madura United mengumumkan sejumlah pemain yang dipastikan memperkuat tim pada musim tahun ini. Madura United kembali memperkuat komposisi skuad menghadapi kompetisi musim dengan mendatangkan bek sayap Dede Sapari. Mantan pemain PSIM Yogyakarta musim lalu dinilai memiliki kemampuan yang mumpuni bergabung dengan Laskar Sapi Kerab. Direktur utama PT Polana Bola Madura Bersatu PBMB Anissa Saparina mengatakan, kebutuhan tim saat ini hanya bek yang kuat untuk bertahan tetapi juga mampu berkontribusi dalam membangun serangan. Menurutnya, Dede Sapari dinilai memiliki karakter pemain yang sesuai dan selain agresif dengan dalam duel, pemain tersebut juga memiliki etos kerja tinggi serta kemampuan melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Ia menambahkan persaingan Super League menuntut setiap pemain mampu memberikan kontribusi sejak awal bergabung dengan tim. Karena itu, Madura United memilih pemain yang dinilai siap beradaptasi dan memberikan dampak langsung di atas lapangan. Usai melakukan seleksi pemain, Persesa meluncurkan tim tangguh. 26 pemain muda diutus ke kejuaraan Piala Suratin Jatim kelompok U17. Sekretaris Persesa Edi Kurniawan mengatakan peluncuran ini dilakukan langsung manajer dengan mengundang pemain dan orang tua. Peluncuran dilakukan di Cafe Red Butterfly Sampang, tidak hanya fokus pada persiapan tetapi juga bertujuan mengasah talenta. Jadwal pertandingan kejuaraan Piala Suratin tahun ini belum final. Asosiasi Provinsi Persatuan Sepak Bola Indonesia ASPROV PSSI Jawa Timur juga belum menentukan lokasi pertandingan. Meski begitu, tim berjuluk Laskar Trunojoyo siap melakukan uji coba di sejumlah klub. Misalnya melakukan uji coba melawan HW Ponorogo Pasuruan sembari menunggu jadwal pelaksanaan. Atlet akan menjalani laga uji coba lanjutan. Rencananya akan melakukan uji coba dengan klub sepak bola di Surabaya. Dari arena bulu tangkis, atlet asal Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah siap menjalani debutnya di Japan Open. Berikut laporan Familia.
1: Tim bulu tangkis Indonesia telah menyelesaikan sesi latihan di Tokyo Metropolitan Gymnasium menjelang bergulirnya turnamen BWF World Tour Super 750 Japan Open 2026 yang berlangsung mulai tanggal 14 Juli hingga 19 Juli 2026. Sorotan utama tertuju pada tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menjalani debutnya di level Super 750. Juara Thailand Master 2026 yang akrab disapa Ubed ini mengaku tidak sabar untuk melakoni laga perdananya di turnamen bergensi tersebut. Atlet asal Sampang Madura tersebut menyadari tantangan yang dihadapi akan jauh lebih berat karena langsung berhadapan dengan jajaran pemain top dunia. Oleh sebab itu, persiapan mental menjadi fokus utama bagi dirinya pada kesempatan kali ini.
2: Ya, sejauh ini persiapannya cukup lancar, alhamdulillah. Kemarin juga ada beberapa minggu habis Australia Open, 4 minggu ya. Ya, alhamdulillah sejauh ini lancar, nggak ada kendala apapun. Alhamdulillah, kondisi fisik udah mulai meningkat sih kalau dilihat. Dan juga, ya kemarin ada tambahan sedikit-sedikit sama pelatih fisik juga. Ya, lawan GMK pertama besok, ya mungkin saya belum pernah ketemu.
1: Terkait kondisi teknis pasca latihan, Ubed memastikan bahwa lapangan pertandingan tidak memiliki kendala angin dan laju kok berjalan normal sehingga dirinya siap tempur untuk laga pertama. Berdasarkan hasil undian, Ubed dijadwalkan menantang wakil Denmark Rasmus Gamke pada babak pertama. Sementara itu, dua tunggal putra Indonesia lainnya, Jonathan Christie dan Alwi Farhan, masing-masing akan menghadapi Panichapton Tera Ratsakul dari Thailand dan wakil tuan rumah Kenta Nishimoto.
0: Dua petinju putri Indonesia berhasil memastikan langkah ke babak final Asian Boxing U19 U23 Championship. Kemenangan petinju naungan Perbati terasa semakin istimewa karena turut disaksikan langsung Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming. Wakil Presiden Gibran hadir menyaksikan jalannya pertandingan semifinal putri yang berlangsung di Jakarta. Dua wakil Indonesia yang melaju ke final, Anggi Intania Shalik dan Dira Artika. Anggi tampil kelas U19 Women's Light Flyweight 45-48 kg, sementara Dira turun di kelas U19 Women Feather 57 kg. Dalam laga semifinal, Dira Artika berhasil mengamankan kemenangan wakil Kazakhstan, Aknur Tursingali. Hal tersebut membawa Dira melangkah ke partai puncak, menjaga peluang Indonesia untuk meraih prestasi terbaik di kategori putri. Anggi Intania Halik juga sukses memastikan tempat final setelah melewati pertandingan semifinal. Dengan hasil, Indonesia menempatkan dua petinju putri di babak final Asian Boxing U19 U23 Championship. Keberhasilan Anggi dan Dira menjadi capaian penting bagi Indonesia dalam kejuaraan tingkat Asia. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Saya Gita Ayu pamit. Salam olahraga.

0: kabar baik untuk Anda masyarakat Sumenep dan sekitarnya. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep menghadirkan Instalasi Peduli Pelanggan atau IPP sebagai pusat layanan pengaduan dan informasi masyarakat. Layanan tersedia 24 jam setiap hari untuk menerima dan menindaklanjuti setiap masukan secara cepat dan tepat. Didukung petugas yang profesional dan responsif, IPP memastikan layanan berjalan transparan, adil, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh pasien dan keluarga. Setiap suara Anda memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas layanan rumah sakit. Untuk informasi dan penyampaian pengaduan, hubungi WhatsApp IPP di 0853-3610-2800. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep siap melayani dengan hati.
1: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan. Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Pro 1.

0: dosa tuh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sumenep siang ini.
5: Pro 1 RRI Sumenep, pendengar, kita akan ikuti bersama podcast Antara yang akan membahas tentang Menkes mengupas tentang label gizi, bahaya campak, dan krisis mental anak muda. Siaran ini akan dirilai oleh RRI Sampang, dan kita langsung simak berikut ini.
6: Kalau ngomong sama ahli kan kadang, jangan lebih dari 50 gram ya. Mana ukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C, ya, orang bisa lihat. Jangan lihat, ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja. Itu
7: secara asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
6: Betul,
7: danger
6: betul,
7: gitu ya.
6: Danger.
8: Stand by. On the record.
7: Halo Sobat Antara, ketemu lagi bersama saya Suanti di podcast Antara on the record. Di episode kali ini saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk ngobrol terkait dengan dunia kesehatan, yang utamanya adalah mengenai kebijakan-kebijakan pastinya, bersama dengan Menteri Kesehatan RI Pak Budi Gunadi Sadikin. Pak BGS, apa kabarnya?
6: Sehat, sehat. Mbak Suanti. Mudah-mudahan Mbak Suanti juga sehat.
7: Sehat dong, pastinya. Dan saya, sebelum kita ngobrol lebih jauh, ini gak akan saya lewatkan sih, yang ada di belakang ini, Pak Menteri ya.
6: Iya.
7: Karena ini besar banget kelihatan statement gitu, Pak Menteri, bahwa Kementerian Kesehatan kan memang baru meluncurkan satu kebijakan gitu ya, mengenai edukasi untuk pilih-pilih deh apa yang bisa dikonsumsi masuk ke dalam tubuh gitu ya. Adalah dengan Nutrilevel, Pak BGS ya, betul ya?
6: Mm-hmm.
7: Tapi sebelum kita lebih jauh ke detailnya, mungkin saya mau tanya ke background dari kebijakan soal Nutrilevel ini. Betul nggak kalau ini backgroundnya adalah karena banyak penyakit tidak menular yang sekarang menyerangnya gitu ya ke anak-anak muda juga? Apakah backgroundnya dari situ atau seperti apa sih, Pak Menteri?
6: Yang mengagetkan saya sebagai Menteri Kesehatan adalah ternyata penyebab wafatnya ya manusia Indonesia itu paling banyak karena penyakit stroke. Itu catatan kita ada 300 ribu per tahun. Yang kedua adalah jantung 250 ribu per tahun. Dan ketiga kanker, ada juga ginjal sekitar 50 ribu, 60 ribu per tahun. Nah, penyakit-penyakit ini dinamakan penyakit kronis. Penyakit tidak menular yang kronis. Artinya apa? Dia nggak begitu aja kena, kemudian besoknya langsung meninggal. Atau kena seminggu kemudian meninggal. Kayak COVID itu kan cepat kan? Itu akut sifatnya, cepat. Kalau kronis itu lama. Jadi sejak dia terkena atau bermasalah jantungnya atau bermasalah pembuluh darahnya gitu kan, sampai dia meninggal itu waktunya lama, makanya namanya kronis. Nah, jadi kita memiliki kesempatan, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi kesehatannya, asal dia tahu gimana ngukurnya dan bagaimana memperbaikinya. Nah, itu penyebab pertamanya. Karena penyakit stroke, jantung dan ginjal itu banyak menyebabkan kematian, dan salah satu yang harus dikendalikan atau diubah, diperbaiki di tubuh kita agar kita tidak meninggalkan stroke, jantung dan ginjal adalah tekanan darah, gula darah, dan lemak darah. Jadi tekanan darah tuh harus di bawah 120-80, gula darah harus di bawah 200, atau lebih bagus lagi kalau HbA1c-nya bisa diukur di bawah 5,7. Dan juga lemak darah atau kolesterol itu bagusnya di bawah 200, atau lebih bagus lagi kalau LDL-nya bisa di bawah 100. Nah, kalau ketiga ini bisa dikontrol dengan baik di bawah threshold tadi, batasan tadi, insya Allah ya tidak risiko terkena stroke, jantung, dan ginjalnya akan semakin kecil. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan tekanan darah, gula darah, sama lemak darah ini? Salah satu faktornya yang besar pengaruhnya adalah apa yang kita makan atau kita minum.
7: Betul.
6: Itu kadar garamnya, kadar gulanya, dan kadar lemaknya. Jenuh. Penyakit ini karena selain menyebabkan apa mortality atau meninggal paling banyak, juga biaya BPJS-nya besar. Nah. Jadi jantung tuh kalau nggak salah tuh 17 triliun setahun.
7: Ada beban pendanaan.
6: Ada
7: di situ,
6: pendanaan yang pemerintah keluarkan. Ini juga apa ginjal itu sekarang naik 13,6 triliun. Stroke juga berapa triliun, saya nggak ingat angkanya. Tapi dari sisi pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan oleh seluruh masyarakat dan negara untuk ketiga penyakit yang bisa dicegah dengan memperbaiki cara makan atau cara minum kita itu besar sekali. Jadi dua penyebabnya. Satu, itu penyebab kematian tertinggi.
7: Okay.
6: Dua, itu biaya perawatannya juga paling tinggi.
7: Oke. Okay. Nah, Pak Menteri, jujur ya, saya ketika lihat sosmed gitu ya, scrolling sosmed, salah satu yang menarik perhatian saya adalah, dan saya senang gitu untuk liatin terus, adalah sosmednya Pak BGS ini. Karena isinya full edukasi. Dan disampaikannya pastinya dengan simple gitu ya. Dan kayaknya menarget anak-anak muda, termasuk tadi, ini gaya hidup sehat yang harus terus diedukasikan gitu ya sama anak-anak muda. Karena kan kita tahu anak muda serba instan, serba manis mungkin, dan lain-lain yang kurang sehat lah gitu.
6: Program kesehatan itu akan sukses berhasil kalau seluruh masyarakat merasa mereka pengen hidup sehat. Bukan karena menteri ya yang pengen mereka sehat, itu yang sifatnya program atau dorongan atau pemaksaan itu biasanya di sudutnya tidak seefektif kalau dibandingkan dengan yang sifatnya movement atau gerakan. Jadi yang pengen sehat bukan menterinya, setiap masyarakat pengen sehat. Nah, gimana caranya masyarakat memiliki keinginan untuk tetap sehat, itu dia harus diedukasi. Nah, itu sebabnya kenapa sekarang Kementerian Kesehatan lebih mendorong, satu, kita ingin programnya menjaga masyarakat tetap sehat, bukan mengobati masyarakat sakit.
7: Yeah.
6: Kedua, dengan cara promotif dan preventif yang dibesarkan, bukan hanya kuratif yang di rumah sakit. Nah, promotifnya dengan cara apa? Nah, promotifnya saya ngelihat dulu kita banyak lewat radio, lewat media gitu. Setelah kita lihat, oh ternyata orang-orang tuh lebih mudah meniru, mengetahui apa, menerapkan ilmunya kalau dia lihat di sosial media.
7: Terinfluence kan? Dari situ ya, Pak Menteri.
6: Itu sebabnya kita lihat, oh cara komunikasi kita itu kan promosi kesehatannya mesti agak dirubah. Mesti diubah melalui media yang umum mereka lihat gitu sekarang. Dan saya lihat, saya tanya-tanya kan apa sih orang kalau misalnya lihat di apa tuh di reel atau apa, lihatnya apa? Oh senangnya ada urusan sama makanan, ada urusan sama ini lucu-lucu.
7: Yeah. Gitu.
6: Harus ngelihat orangnya langsung gitu kan. Orangnya mesti gerak-gerak, nggak bisa ngomong kayak pidato aja. Ya udah, jadi kita perbaikilah cara kita berkomunikasi. Jangan pakai bahasa yang susah-susah
7: gitu. Kalau
6: pakai bahasa jelibet-jelibet kan kadang-kadang, oh, Pak, kita yang bicara harus misalnya ahli di bidang kita, tapi kadang-kadang ahlinya bicara terlalu jelibet, masyarakat juga nggak tertarik, malah nggak masuk. Gitu.
7: That's why secara simple, secara fun gitu ya, kalau saya bisa melihat apa yang disampaikan sama Pak BGS ini. Kalau kita bicara ini kan ada label gitu ya, Pak Menteri, A, B, C, D. Mungkin kita bisa jelaskan satu-satu kali ya. Ini A yang relatif aman atau memang aman gitu ya, dan juga B juga relatif aman. Yang C dan D kalau Pak Menteri menyebutkan bahwa sebaiknya tidak dikonsumsi karena kandungan gula terutama itu kan cukup tinggi, Pak Menteri. Nah, ini juga menurut saya bisa bilang ini adalah langkah yang simple. karena masyarakat bisa melihat dari label ini aja, Pak Menteri, terus bisa menentukan mana nih yang baik untuk saya konsumsi, mana yang nggak baik untuk saya konsumsi.
6: Jadi kalau warnanya A kayak gini, itu artinya paling aman.
7: Paling aman.
6: Kalau dia warnanya D kayak gini, ini artinya paling bahaya. Dan di atasnya ada yang paling tingginya apa? Oh, ini gulanya tinggi, ditulis di sini. Atau garamnya tinggi, ditulis. Atau lemak jenuhnya tinggi, ditulis. Jadi masyarakat nggak usah apa pusing-pusing gitu. Kalau ngomong sama ahli kan kadang, jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ngukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C. Ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya. Minumnya hijau aja. Itu mungkin lebih
7: secara gampang. Asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
6: Betul,
7: danger
6: betul,
7: gitu ya. Danger.
6: Walaupun Mbak Santi pakai baju merah sekarang.
7: Oh iya, gitu, betul, gitu. Okay. Danger berarti.
6: Saya putih, saya pakai gitu,
7: putih. Oke, okay, ini penerapannya kan seperti apa Pak BGS? Sejauh ini kan masih dalam bentuk imbauan, betul ya? Nanti penerapan ke depannya seperti apa untuk industri?
6: Secara undang-undang kan sudah masuk. Secara regulasi, peraturan pemerintah juga sudah ada. Nah, memang kita menyadari nih, kalau ini dijalankan, ini kan membutuhkan apa buy-in dari semua stakeholder.
7: Betul.
6: Jadi industri juga mesti memahami kenapa ini penting. Itu tadi penyebab kematian tertinggi, biaya BPJS-nya besar. Kemudian apa mall-mall juga nanti mesti paham. Ya, perusahaan-perusahaan coffee shop juga mesti ngerti gitu bahwa maksudnya kita adalah mendidik seluruh masyarakat agar bisa hidup sehat. Jadi saya rasa butuh masa transisi yang cukup. Ya, butuh masa transisi yang cukup. Itu sebabnya kenapa kita jalanin duluan, ini sifatnya masih menghimbau, mengedukasi, biar masyarakat bisa ngerti, oh, kemudian setiap perusahaan, warung, restoran bisa mengerti, oh, ini nantinya seperti ini. Dan sekaligus kita mengedukasi masyarakat juga. Sehingga dengan demikian itu tadi, semua kebijakan yang baik adalah bukan kebijakan yang dipaksakan. Apalagi kesehatan, kita lihat nggak bisa gitu, nggak bisa dipaksa. Itu harus benar-benar kita mendidik masyarakat agar mereka merasa pengen hidup sehat. Atau kasarannya itu saya bilang, mesti jadi kayak FOMO deh. Kalau FOMO, nah itu artinya bagus. Kayak misalnya sekarang, Pak, paksakan supaya ya, tekanan darah rendah suruh lari. Yuk, paksakan kita bikin program lari atau program senam. Itu akan lebih apa susah berhasilnya dibandingkan dengan kita bikin lari itu FOMO. Jadi kalau kita lari, oh kalau saya lari di Car Free Day hari Minggu, keren loh saya. Nah itu biasanya orang berbondong-bondong ngejar ke sana.
7: Orang gitu, ikut-ikutan, kan? Tapi dalam artian yang positif.
6: Yang sehat.
7: Iya. Pak BGS, hanya saja pertanyaan saya mungkin jadi gini. Concern terhadap penyakit tidak menular kan bukan baru-baru atau belakangan gitu ya Pak. Tapi ini sudah bertahun-tahun kita harus berkelindan sama penyakit tidak menular ini. Tapi why now? Kenapa sekarang kemudian diluncurkan semacam kebijakan untuk membatasi asupan gula garam lemak tadi?
6: Ternyata ada yang efektif, nggak efektif ya. Dari dulu aturan WHO bahwa maksimal 50 gram itu gula sih udah dari dulu adanya. Cuma kita belum menemukan inovasi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, mempromosi kesehatan ke masyarakat agar mereka mengubah perilakunya lebih sehat. Terus terang ini kan idenya bukan pertama kali di dunia kan. Di tempat-tempat lain sudah diadakan. Dan kita lihat mana sih cara yang paling efektif. Apakah bikin iklan di TV, pemaksaan di edukasi sekolah. Ternyata efektif adalah caranya memasang ini di menu-menu dan gelas.
7: Namun di media kan kita menyebut bahwa ini kapan akan diimplementasikan, ini implementasinya akan bagaimana. Sejauh ini informasi yang didapat sama media adalah bahwa Nutrilevel ini bakal diberlakukan untuk minuman kemasan. Baru minuman ya Pak Menteri ya, untuk selanjutnya mungkin diperluas ke yang lain. Dan implementasinya juga akan melibatkan pastinya badan pengawas obat dan makanan dari BPOM. Ini seperti apa giliran pengawasan atau implementasi dari Nutrilevel ini?
6: Jadi regulasi mengenai makanan dan minuman itu dibagi dua. Satu, makanan minuman kemasan. Jadi yang dibungkus-bungkus yang udah satu paket itu ya. Kita beli udah dibungkus. Itu regulasinya ada di BPOM. Yang kedua adalah makanan minuman yang disajikan. Yang dibikin, dibuat. Misalnya catering-catering, yang ada di kafe-kafe, di restoran-restoran, itu regulasinya ada di Kementerian Kesehatan. Itu sebabnya waktu peluncuran kita kerjasama dengan BPOM. Kementerian Kesehatan akan mulai dulu di makanan siap saji, nanti BPOM akan juga masuk di makanan kemasan, makanan atau minuman kemasan yang di botol, di paket, di sachet. Nah, itu sudah siap dengan metode yang sama. Itu yang pertama. Nah, di kita sendiri, kita launching ini kan masih dalam tahapan edukasi ini. Sekarang kita akan masuk ke implementasi. Implementasinya kita harus bekerja sama dengan seluruh dinas kesehatan. Karena yang memberikan izin, yang memonitor implementasi dari seluruh warung, restoran, itu adalah dinas kesehatan kabupaten kota. Nah, kita sekarang sedang koordinasi untuk mencoba, yuk kita kasih contoh satu atau dua. Jadi udah ada beberapa dinas yang kita dekati untuk mau mulai. Ada juga beberapa mall, beberapa restoran, chain yang sudah kita dekati untuk mulai. Jadi nanti mudah-mudahan dalam sebulan dua bulan ini kita bisa lihat ada implementasinya either di satu kota atau mulai dulu satu mall, semua restorannya di mall itu ada di sini.
7: Ada pilotnya atau juga gitu di satu,
6: jadi ada pilotnya. Jadi kita bisa ngelihat dan saya ngelihat positif kok ininya apa responsnya. Bukan hanya dari masyarakat aja, tapi ada pengelola mall juga yang sudah datang ke kita ingin mengimplementasikan, ada juga chain restoran yang sudah mau mengimplementasikan, mereka juga pengen mendapatkan image bahwa mereka memberikan makanan yang baik dan sehat.
7: Nah, saya boleh nyambung ke situ. Jangan-jangan memang ini adalah salah satu cara supaya pelaku industri khususnya produsen makanan dan minuman tadi bisa punya atau menciptakan produk-produk makanan dan minuman yang lebih sehat, lebih rendah gula, rendah garam, rendah lemak jenuh, seperti itu mungkin ya.
6: Kan kita ada minuman dulu yang terkenal manis, ya. Kemudian keluarkan zero sugar
7: versi
6: atau
7: yang lebih sehat,
6: versi yang lebih sehat untuk brand itu kan. Itu adalah bukti bahwa bagus implementasinya. Jadi tanpa dipaksa, tapi karena apa masyarakatnya merasa sehat itu FOMO, yang cool, yang tren itu sehat, dia menuntut bahwa jangan yang high sugar dong, mesti ada low sugar. Habis itu dia bilang ada yang zero sugar dong, ya, penekanannya lebih ke sana.
7: Oke, tapi kalau bicara sehat, ini kan nggak hanya kita bicara soal kesehatan fisik ya Pak, tapi juga mental. Kayak WHO bilang nggak ada kesehatan yang terlepas dari kesehatan mental begitu, walaupun kayaknya nggak kelihatan nih kalau kesehatan mental. Nah, bicara kesehatan mental, mungkin kita bisa juga bicara terkait layanan kesehatan mental. Apalagi kalau datanya, saya harus nyontek lagi untuk data ini, 1% masyarakat Indonesia mengalami gangguan atau masalah kesehatan mental. Betul ya, Pak? Kemudian 10% anak, ini berdasarkan hasil dari cek kesehatan gratis. 10% anak yang di screening, yaitu 7 juta anak, juga mengalami gangguan atau masalah di kesehatan mentalnya. Dan Pak Menteri juga sempat menyampaikan, faktornya ini banyak banget nih untuk masalah kesehatan mental begitu. Mungkin salah satunya kalau kita bicara paparan konten media sosial, pemerintah kan juga belakangan kan baru punya PP Tunas gitu ya, untuk membatasi paparan media sosial terhadap anak di bawah umur 16 tahun. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, sebetulnya kondisi kesehatan mental masyarakat Indonesia itu seperti apa sih dari Kementerian Kesehatan melihatnya? Dan ini mungkin perlu ada strategi gitu Pak Menteri untuk meningkatkan layanannya.
6: Kesehatan mental ini nggak semua orang paham. Yang paling bawah itu namanya anxiety disorder. Jadi mental itu kita mental disorder. Paling bawah itu anxiety disorder, itu cemas.
7: Kecemasan, ya.
6: Nah, itu kalau kita cemas aja itu udah punya masalah mental. Di atasnya kalau udah cemas terus naik depression disorder. Itu depresi. Itu udah ada dampaknya. Jadi pikiran, tidurnya kurang,
7: segala macam,
6: enggak bisa tidur, enggak bisa kerja. Naik lagi schizophrenia. Itu udah benar-benar yang dirawat di rumah sakit jiwa itu schizophrenia. Tapi ada juga yang lain, misalnya eating disorder, contohnya apa? Lady Di, bulimia. Jadi dia nggak mau makan, dia kalau lihat makanan jadi nggak suka. Ada yang bilang juga neural degenerative disorder kayak ADHD, ASD, autism. Itu kan juga masuk kategori mental disorder. Nah, pendidikan mengenai jenis-jenis penyakit atau jenis-jenis masalah kesehatan jiwa ini harus kita lakukan. Nanti kita screeningnya juga kita lakukan. Begitu screening ketangkep, ya harus ada tata laksananya, harus ada treatmentnya. Nah itu yang sekarang kita lakukan. Nah, treatment kesehatan mental, masalah kesehatan mental beda dengan masalah kesehatan fisik.
7: Betul.
6: Karena dia ada yang sifatnya psikologis, ada yang sifatnya medis. Kalau fisik kan hampir semua umumnya medis kan. Kalau mental kan treatmentnya konsultasi, diajak bicara, diajak ngobrol. Nah itu fasilitasnya terus terang memang karena kita baru mulai screening, kita lihat hasilnya begini, sekarang kita sedang persiapkan. Kalau bisa di seluruh puskesmas nanti ada psikolog klinis yang bisa membantu memberikan perawatan psikologis lah ke yang sakit. Maaf, kita malah kalau bisa dorong ke guru-guru, orang tua, kita ajarin juga bagaimana bisa memberikan rawatan psikologis dasar lah ke anggota keluarga atau murid-muridnya.
7: Kalau boleh saya mengutip, angka psikolog klinis ini masih terbatas. Tercatat 203 orang, begitu, Pak Menteri. Ada strategi khusus nggak untuk melakukan peningkatan supaya lebih banyak lagi psikolog dan belum lagi yang tersebar di daerah-daerah, apalagi daerah 3T mungkin ya. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa masyarakat dimanapun ada risiko untuk mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya.
6: Masalah nomor satu dari anak-anak kita temuin, itu masalah rumah tangga. Jadi kalau bapak ibunya berantem, ibunya kemudian stres terus, itu kerasa di anaknya.
7: Padahal keluarga harusnya jadi ruang aman pertama buat justru anak-anak. Itu.
6: Jadi kalau kita pengen, kalau saya bilang, kita perbanyak psikologi klinis, tapi kita nggak handle ini, itu tadi. Kesehatan itu jauh lebih penting, lebih berdampak kalau kita beresin promotif, preventif, pencegahannya. Jadi programnya adalah kita harus perbaiki ini. Pola hidup keluarga. Dan ini kan bersinggungan dengan kementerian lain. Karena gimana Kemenkes bisa ngatur pola hidup keluarga? Kan terlalu invasif juga. Itu sebabnya kenapa kemarin kita duduk sama Menko PMK, sama Menduk Bangga tuh, apa Menteri Kependudukan dan
7: SKB
6: Keluarga.
7: Ada SKB begitu ya?
6: Iya, kita duduk. Kenapa? Karena ini mesti kerja sama-sama mereka. Karena kalau ini yang nggak diberesin, ya percuma kita punya banyak, ini masuk terus. Makin lama makin banyak. Kita harus mencegah bagaimana kehidupan keluarga yang terjadi. Yang kedua yang terjadi di anak-anak, itu bullying di tempat pendidikan. Jadi kita justru harus mencegahnya, memperbaiki pola hidup, ekosistem di sekolah. Bukan hanya di rumah, tapi sekolah juga. Itu sebabnya kemarin tanda tangan juga dengan Pak Mendikdesmen. Kan? Karena itu yang harus strategi yang kita perbaiki dahulu. Kalau kita bisa memperbaiki pola hidup di rumah dan pola hidup di sekolah, itu nanti pasti akan sangat menekan yang mesti dirawat di puskesmas oleh psikolog klinis. Makanya nanti kita akan keluarkan series mengenai kesehatan jiwa supaya tahu, oh jenis kesehatan jiwa itu apa aja, bagaimana kita bisa ngeceknya, dan bagaimana kita bisa mengobatinya atau tata laksananya. Beberapa bisa dilakukan dengan self healing, ada juga, atau kita dengan bantuan keluarga, guru, orang tua, teman terdekat, atau kalau memang di situ udah nggak bisa, itu baru masuk ke layanan profesional kesehatan. Ini juga ada taraf-tarafnya.
7: Okay. Saya tunggu banget pokoknya konten mengenai kesehatan mental dari Pak Menkes kita.
6: Wah, itu jadi beban buat saya untuk bikin.
7: Anyway, Pak BGS, kalau kita tadi kan bicara soal penyakit yang tidak menular, termasuk kesehatan mental begitu ya, tidak ada penularannya. Nah, kalau kita juga bicara mengenai penyakit yang menular, belakangan kan ramai lagi. Ada kasus campak. Artinya sejumlah daerah di Indonesia juga mendeklar bahwa ini kejadian luar biasa gitu. Dan ORI atau Outbreak Response Immunization ini kan jadi salah satu strateginya juga dari Kementerian Kesehatan. Sejauh mana ORI ini bisa berdampak pada kejadian luar biasa campak yang sekarang lagi meluas, walaupun angkanya sudah mulai turun ya Pak Menkes ya?
6: Sudah mulai turun. Campak ini adalah penyakit menular yang paling menular. Paling cepat penularannya.
7: Mudah penularannya.
6: Mudah penularannya. Dan banyak penularannya. Ya. Dulu waktu COVID kita ingat yang namanya reproduction rate atau R0. Itu apa bahasa gampangnya? Setiap kali satu orang kena, dia nularin ke berapa orang.
7: Ke berapa orang, betul.
6: COVID itu di awal-awal 3-4. Ya, pada waktu Omikron cepat tinggi.
7: Ini jadi nostalgia 8-an. Loh.
6: Ya. Tapi kalau capak itu 12-15. Jadi satu orang kena, nularinnya ke 12, wow. ke 15. Jadi penularannya nih cepat sekali. Penularannya campak ini cepat sekali. Yang ketiga, kita lihat di dunia emang naik turun-naik turun. Jadi kayak ada seasonnya dia naik tuh. Di Indonesia sendiri, datanya saya ya, di tahun 2025, itu emang cuma 11 ribuan yang kena. Tapi di tahun 2026, sekarang aja udah 17 ribu.
7: Baru lebih banyak, beberapa bulan?
6: Baru beberapa bulan, jadi lebih banyak daripada tahun 2025 ya, dari tahun 2025. Kalau ORI, protokolnya adalah daerah-daerah yang campaknya tinggi, kita identifikasi ada 10 kabupaten kota, itu kita lakukan vaksinasi ulang. Ke anak-anaknya sekali lagi.
7: Ulang artinya anak-anak yang
6: jadi
7: sudah.
6: Jadi dia sudah kena apa enggak kan, dia sudah divaksin atau enggak vaksin, suntik lagi sekali.
7: Vaksin lagi ya.
6: Vaksin lagi sekali. Dan itu terbukti yang tadinya sempat 3 ribuan per minggu, sekarang udah turun ke angka 100-200an per minggu.
7: Pak Menteri melihat gerakan anti-vaksin ini seperti apa sih?
6: Ya ini enggak hanya terjadi di Indonesia ya. Jadi di dunia tuh mulai banyak orang-orang atau kelompok masyarakat yang mendorong atau mempengaruhi masyarakat lain agar tidak divaksinasi.
7: Betul.
6: Padahal saya sebagai, saya juga bukan dokter, bukan tenaga kesehatan. Tapi data-data secara jelas menunjukkan kalau ada penyakit menular, kalau ada vaksinnya udah langsung terkendali. Nah yang saya sedih adalah ini akibatnya kematian.
7: Betul.
6: Campak itu bisa menyebabkan kematian. Pula. Dan anak-anak pula. Jadi memang yang kita harus dorong adalah mengembalikan narasi atau informasi ke publik bahwa vaksinasi campak itu akan menyelamatkan nyawa anak-anak kita.
7: Jadi itu yang dibangun. Tapi secara vaksinnya, stok dan lain-lain tersedia.
6: Banyak-banyak, tersedia banyak.
7: Banyak
6: tersedia
7: ya? Banyak. Berarti yang memang harus didorong adalah kesadaran masyarakat
6: untuk mau memvaksinasi anaknya.
7: Oke, kalau kita sudah bicara penyakit tidak menular, kemudian tadi penyakit menular untuk nextnya supaya tidak lagi menciptakan wabah. Nah ini kan adalah satu isu tentang kesehatan yang memang secara terintegrasi ada di platformnya Kementerian Kesehatan juga ya. Ini mungkin bisa jadi bagian dari edukasi supaya masyarakat merujuk sama sumber-sumber yang resmi tadi. Ada Satu Sehat begitu ya, masih dipegang oleh Kementerian Kesehatan sebagai sarana juga untuk edukasi, bahkan untuk mencatat riwayat dari kesehatan masyarakat itu sendiri ya. Ini Satu Sehat, kalau mungkin dulu saya familiarnya dengan Peduli Lindungi gitu ya, ketika COVID ada catatan vaksin kita di situ dan lain sebagainya. Sekarang kan Satu Sehat, apa yang di update atau yang ingin dimunculkan lewat Satu Sehat ini, atau mungkin bisa jadi sarana edukasi tadi Pak Menteri?
6: Nah itu yang saya ingin sampaikan ke Satu Sehat nantinya. Satu Sehat itu kalau bisa terintegrasi dengan gadgetnya kita, dia menjadi salah satu aplikasi favorit di bawah WhatsApp, IG dan TikTok yang mau dilihat masyarakat untuk menjaga kehidupan dia sehat. Nah saya lagi minta teman-teman untuk produksi, contohnya itu step. Tapi juga bisa ini kan, bisa kan? Oh mau minum, di scan, masuk. Oh saya minum merah, merah itu bukannya nggak boleh loh. Boleh tapi sekali minum udah selesai, jangan nambah lagi. Udah minumnya sekali aja, boleh kok minum sekali. Abis itu hitam-hitam, apa hijau-hijau. Boleh nggak yang apa matcha latte, boleh sekali, tapi habis itu americano air putih betul. Air putih ini matcha latte-nya sekali aja merahnya, itu
7: gulanya
6: boleh.
7: Udah cukup ya,
6: udah cukup. Itu sebabnya saya bilang bisa nggak dikasih tahu pak di foto, begitu ini udah begitu dia mau beli yang lain langsung keluar message set di WA, jangan ini udah minum udah sekali udah lebih kayak gitu ya. Itu dibikin supaya bisa lebih betul. Lebih sering
7: jadi
6: digunakan,
7: jadi engaging ya. Mungkin ini adalah langkah step by step, tapi firm ya Pak Menteri, arahnya ya, untuk peningkatan layanan kesehatan nasional.
6: Saya ditugaskan sama Bapak Presiden Prabowo agar 280 juta masyarakat Indonesia itu sehat, kalau bisa jangan sampai sakit. Jadi pasti akan kita carikan cara-cara gimana tugas dari beliau ini kita bisa laksanakan sebaik-baiknya. Dan kita udah dikasih satu program quick win-nya beliau yang cek kesehatan gratis itu merupakan pilar utama menjaga masyarakat kita tetap sehat.
7: Oke deh, Pak Menteri, Pak BGS, terima kasih banyak sudah ngobrol, sharing di antara on the record. Semoga nanti ada terobosan-terobosan lagi, kita bisa ngobrol lagi pasti ya.
6: Ya.
7: Oke. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Kesehatan RI, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Tetap sehat ya.

Laut sumenap harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenap telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro Dangdut. Oke, waktunya cuman kurang lebih dari sejam ya, karena memang tadi ada acara tuh podcast yang harus kita putar, tapi kita masih kasih kesempatan untuk Anda. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Iya, siapa ini?
1: Arimbi lagi tuh.
0: Siapa?
1: Arimbi,
0: kabar baik hari ini kamu?
1: Alhamdulillah baik lagi dah.
0: Ada info apa dari sana?
1: Kalau di sini, alhamdulillah aman bagi kita, nggak ada info apapun.
0: Oke, thank you ya infonya ya. Lagunya.
1: Gimana kabar lagi dah? Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah baik kayak kamu dong.
1: Oh, alhamdulillah. Lagu apa lagi dah?
0: Lagunya siapa ya ini? Eri Susan, khusus malam ini. Ina Cynthia, terkubur cinta.
1: Bagi ya, yang Eri Susan aja.
0: Eri Susan aja, siap. Oke.
1: Malamnya Bagita.
0: Semoga.
1: Malamnya yang pertama buat Bagita, selamat siang dan selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Syukran Mbak Wanda. Ada Bunda Yuni, Mama Susana, Bu Fatur, ada Mbak Cempaka, Pak Dewa, ada Anwar Putra Setia, Faruk Karisma, ada Umar Faruk Setiadi, ada Rian juga, ada siapa ya, ada kesemuanya aja. Nah, lagunya spesial buat orang yang ada di dari.
0: Okay.
1: Yang lagi ngantuk. Siap. Ya, kita nyama guys.
0: Yuk.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 665396 6623177. Kode area 0328. Atau 0811334510. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
2: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Makasih.
2: Dengan Faruk, Pak.
0: Pak Faruk di Saroki.
2: Iya, betul.
0: Kabar baik Pak Faruk hari ini?
2: Alhamdulillah baik, sehat. Kabar balik di mana Mbak Gita?
0: Sama dong, kayak Bapak hari ini.
2: Masalah cuaca ya tidak terlalu panas, anginnya ya agak-agak kencang.
0: Iya, agak angin ya hari ini ya. Oke, okay, thank you infonya Bapak. Gimana?
2: Lagunya ada apa Mbak?
0: Maggie Z. Dendang penawar duka, Hamdan ATT, petualangan cinta, cecahan
2: ya, itu Maggie Jet aja.
0: Maggie Jet, okay. Ya.
2: Salamnya untuk Mbak Gita ya, selamat bertugas. Mudah-mudahan diberi kesehatan ya.
0: Amin, Bapak juga amin, Allahumma amin.
2: Ya, barusan ada Arindi atau Winda, juga ada Wanda Sukron. Ada Sahdan di Sampang, Muhammad Asim juga. Ada Adelia Farid, DG Asmara, Abah Sunni, Abah Halim. Juga ada Wawan, Jeffrianto, Bu Yuni. Juga ada Riki Anggara, Dewa. Bu Fathor, Mama Su Sotok. Juga ada Irma, ya ada Irma, Cempaka Ayu. Kesemuanya, Pak.
0: Yep.
2: Ya, lagu itu untuk Pak Ong Salon ya. Selamat menikmati hadiah yang tadi malam. Kayaknya itu dapat motor. Selamatlah untuk Pak Ong Salon.
0: Okay.
2: Rian juga ya, Rian di Dusun Bunot. Ketunggu gabungannya. Makasih waktunya, Mbak Gita. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, halo.
3: Halo. Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih cakep. Siapa nih?
3: Pak Lidera, Bang Roni, Pak Gita.
0: Bang Roni di mana?
3: Di Pemekasan, Pak Gita.
0: Apa kabar Pemekasan hari ini, Bang Ron?
3: Oh, kabarnya di Pemekasan cerah dan ceria, Pak Gita. Kabarnya di studio di mana?
0: Sama. Ini agak angin, Pak. Di sini, di sana gimana?
3: Oh iya, benar. Di sini ada angin juga gitu. Sama-sama angin gitulah.
0: Sama ya, daripada kemarin-kemarin.
3: Iya, karena sekarang kan musim kemarau gitu.
0: Betul, betul, Pak. Betul.
3: Kalau pagi itu dingin, kalau matahari itu tinggi itu panas
0: banget
3: gitu, yang menyengat ke badan saya gitu.
0: Iya, sama Bapak.
3: Lagunya ada apa, Mbak?
0: Ini ada Maggie Z, Dendang Penawar Duka, Eri Susan khusus malam ini.
3: Ya, kalau ada dari Caca Handika, titipan kunci, Pak, kalau ada.
0: Jadi Caca Handika ada undangan palsu, gimana?
3: Undangan palsu?
0: Iya, Caca Handika nih.
3: Ya, terserah Mbak Adi aja. Yang penting lagunya bisa didengar.
0: Caca Handika ya? Mau ya? Oke.
3: Salam ya.
0: Monggo, Bapak.
3: Salam yang pertama untuk Mbak Gita, selamat menjalankan tugas.
0: Terima kasih.
3: Hati-hati kalau pulang ya, Mbak Gita ya.
0: Siap-siap, Bapak, matur sakalangkong.
3: Dan tidak lupa pula untuk Umar Faruk, Dewa Suraji, Ngeba Suni, Arendi, Jekia Suara, Mbak Irma, Mama Susana, dan tidak lupa pula untuk F.

0: Sir, Mang Angwar. Kesya mo niya tanpa terkecuali, Pak.
1: Okay.
0: Ya, lagunya saya tunggu ya.
1: Siap, Bapak. Tewi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke, saya terima Anda kembali di tiga jalur telepon. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Aduh, yang dari Italia, Mas Muhammad.
0: Dengan Cempaka ya?
1: Oke.
0: Kabar baik hari ini?
1: Alhamdulillah yang biasa baik.
0: Alhamdulillah kalau baik.
1: Baik ya. Tadinya ada apa?
0: Ina Sintia terkubur cinta, benang cinta Oki Ardila, Hamdan ATT petualangan cinta, Roma Irama, Judi, suamiku Asti.
1: Dan Ina Sintia aja.
0: Ina Sintia, siap.
1: Salamnya ya.
0: Gue
1: baru Karisma juga ada sini. Ada juga Evi Irma. Dan itu setia juga ada di antara ada Bunda Fatwa juga ya, ada Arindi juga, juga Farid, Romi Sambola juga, ada siapa, ada Alim, Bunda Yuni, halo juga, terima kasih Pak Jika. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, halo.
2: Halo.
0: Uh-uh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Sama Evi yang ada di Lestang.
0: Evi, kabar baik Evi hari ini?
2: Alhamdulillah baik. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Cakep. Oke, Evi.
2: Lagunya mau itu yang Ina Sintia ya. Yang
0: Ina
2: tadi
0: Sintia.
2: Yang Cempaka itu.
0: Ina Sintia ya. Siap.
2: Iya. Kabarnya tadi harganya asam punya saya itu dijual, harganya turun.
0: Apa yang dijual?
2: Asam.
0: Asam, berapa per kilonya?
2: Iya, itu asam per kilonya 7.000 tadi.
0: Turunnya dari berapa ke berapa itu?
2: Turunnya dari 8.000.
0: Oh, turun 1.000 ya?
2: Iya.
0: Oke, baik.
2: Terus juga itu, kalau yang sudah dibuang bijinya, itu 30.000 satu kilo. Iya,
0: okay.
2: Itu.
0: Oke.
2: Iya, salamnya ya.
0: Monggo.
2: Mbak Gita, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Ada Mbak Yuni, ada Mbak Halim, ada Cempaka Ayu, ada Riki Anggara, terus juga ada Jeffrianto, ada Pak Nur Kumala, terus juga ada Bupat Hor, dan kesemuanya aja tanpa terkecuali. Makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, selanjutnya di 0811334510101. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Feedback Bapak, matikan dulu monitornya nih, feedback.
1: Kalau sekarang

0: Ya tabii ki ya.
1: Ya dur. Şarkı Alo. Kuping.
0: Alo. Halo Bagita.
1: Ya dari siapa di mana?
0: Halo.
1: Dari siapa nih?
0: Iya. Enggak suara ya.
1: Atau bisa beralih ke 0328-665-396-662317 ya, karena dari tadi dua seluler itu enggak feedback ya teman-teman ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Dudang adalah kita dengan Rian di Seronggi Bagita.
1: Apa kabar Pak Rian?
2: Alhamdulillah sehat walafiat Bagita.
1: Oke.
2: Okay. Mudah-mudahan Bagita juga tidak kurang satu apapun.
1: Amin.
2: Ya,
1: karena
2: dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Sama-sama sehat Bapak ya.
2: Ya. Lagunya yang singkat apa Bagita?
1: Hamdan ATT Petualangan Cinta, Ina Sintia Terkubur Cinta. Kemudian Roma Irama Suamiku.
2: Dan
1: yang salah. Roma Irama Judi. Hah?
2: Yang itu yang Suamiku itu apa? Dari siapa Bagita?
1: Dari Asti.
2: Dari Bagita.
1: Dari Asti, Pak.
2: Iya.
1: Itu ya. Siap.
2: Ya, salamnya tentunya buat Bagita ya, selamat bertugas.
1: Okay.
2: Karena ini waktunya sudah mepet ya Bagita, mudah-mudahan Bagita selalu sehat, panjang umur. Dan dilancarkan juga rezekinya dan semuanya diberikan kebahagiaan bersama keluarga ya Bapak saya.
1: Amin, Bapak juga amin.
2: Amin. Dan yang salam yang kedua tentunya buat semua fan setiap RRI Pro 1 dimanapun berada tanpa terkecuali.
1: Oke.
2: Okay. Selamat mendengarkan saja.
1: Siap.
2: Lagunya ditunggu ya Bapak saya.
1: Yuk, OTW Bapak.
2: Terima kasih. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, ini last call ya, terakhir ya pendengar, karena tepat di menit ke 54 saat lagi akan dikumandangkan adzan asar. Yuk, di tiga jalur telepon saya undang. Halo. Terputus. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Dengan Siska di Gilian.
0: Siapa?
1: Siska.
0: Siska?
1: Iya.
0: Kabar baik Siska hari ini?
1: Iya, baik. Dan baru nih, Mbak.
0: Oh, Gilian.
1: Baru dua kali yang masuk.
0: Oke. Okay. Gilian aman gak?
1: Ya, salamnya ya. Karena terakhir. Buat Mbak Gita, Ayu. Mudah-mudahan saya selalu ya.
0: Amin. Kamu juga dan keluarga, amin.
1: Iya, kalau pulang hati-hati, Mbak.
0: Oke, okay, thank you.
1: Juga ada Mbak Ayu, Evi, Adita, Diki Asmara.
0: Ya.
1: Juga ada Anindi ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, ke semuanya aja dulu ya, Mbak.
0: Siap.
1: Iya, nanti malam lagi. Kalau bisa, tapi.
0: Apa?
1: Kalau bisa, jarang bisa masuk tuh, Mbak.
0: Oh, iya. Ya karena banyak saingannya kamu.
1: Iya, bukan hanya saya kan. Ramai banget RRI, Mbak.
0: Iya, kapan-kapan main yuk kesini yuk.
1: Insya Allah, Mbak Gitanya kesini dulu.
0: Aduh, kalau saya kesana siapa yang ngusiaran?
1: Iya benar. Gak lagi nih yang pulau juga. Masa lembu pulau, untuk rakyat pulau ya. Iya.
0: Oke, makasih ya.
1: Mbak Gita. Terima kasih ya.
0: Yuk. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di 665-96 662-317 silakan. Saya undang Anda.

0: mungkin dua penelpon lagi karena waktu kita terbatas. Lagunya juga tinggal satu ya pendengar, judulnya Asti nih, Suamiku, cuma tinggal itu yang bisa diputar. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wawan ya.
1: Ya.
0: Oke, Pak Wawan, kabar baik hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Pak. Pak, gitanya sehat nggak?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Terakhir ya?
0: Iya, ini lagunya juga tinggal terakhir, Pak.
1: Tenggorok, karena masih nggak enak ini, Pak.
0: Tenggorok. Waduh.
1: Nggak tahu. Pak, mungkin panas gitu.
0: Iya, biasanya flu tuh. Mau flu ya, Pak ya? Flu ya?
1: Nggak tahu, kering. Tenggorokan ini agak sakit. Kalau nelan itu loh. Makanan.
0: Iya. Aduh, panas dalam tuh. Semoga cepat sembuh, Pak.
1: Alhamdulillah. Ya, doanya aja, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Ya, buat kita aja selalu, Mbak, panjang umur.
0: Siap. Terima kasih.
1: Berkah rezekinya, Mbak.
0: Amin, Bapak juga.
1: Dan semuanya aja ya, tanpa kecuali. Matur nuwun, Mbak.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini udah gak ada yang nelpon ya, karena memang waktu kita terbatas ya, pendengar. Lagunya juga tinggal satu, karena 5 menit lagi kita harus menuju adzan asar. Saya Gita Ayu pamit, mohon maaf lahir batin. Apabila ada salah kata, salah ucapan, pendengar, lagu terakhir dari kita. Kita jelang adzan asar juga di menit ke-54. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 101.
1: Baik, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, tepat di menit ke-54, saat lagi akan dikumandangkan adzan asar wilayah Sumenep dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Allahu Akbar.

0: bagaimana kita seorang umat Nabi Muhammad yang telah mendengarkan banyak-banyak pengajian, yang telah datang ke majelis-majelis untuk mendengarkan bagaimana sejarah-sejarah Nabi dan cerita-cerita Nabi, maka pastikan di dalam hati kita, maka pastikan dalam hati kita adalah memiliki hati yang suci, fi tathir qalbi, memiliki keyakinan dalam hati kita, membersihkan hati kita dari kebencian, dari dengki, kemudian dari rasa hasud. Kita tahu bahwa bagaimana diceritakan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau adalah manusia yang pemaaf, manusia yang memiliki akhlak yang luar biasa. Maka menjadi pribadi yang sukses tentunya kita meneladani apa yang sudah kita dengar. Kita meneladani dari sifat-sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dengan bersihnya hati dari rasa benci, bersihnya hati dari rasa dengki, dan dari rasa hasad.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sumenep sore ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, selamat berjumpa kembali kali ini bersama saya Halil yang akan menemani sore Anda. Yang pastinya di sore hari ini inflasi dan investasi bertepatan hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Pendengar di inflasi dan investasi, pendengar kali ini mengangkat tema tentang investasi anak aman untuk gaji pas-pasan yang pastinya. Pendengar, banyak orang mengira investasi hanya untuk mereka yang bergaji besar. Padahal anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Siapapun bisa mulai berinvestasi, termasuk mereka yang memiliki penghasilan pas-pasan, asalkan dilakukan dengan perencanaan yang tepat dan disiplin. Hal pertama yang perlu dipahami adalah investasi bukan tentang seberapa besar uang yang dimiliki, melainkan tentang kebiasaan menyisihkan sebagian pendapatan secara rutin. Tidak perlu menunggu gaji naik atau memiliki uang puluhan juta rupiah. Menyisihkan 20.000 hingga 100.000 setiap minggu pun

sudah menjadi langkah awal membangun masa depan keuangan yang lebih baik. Pendengar, namun sebelum berinvestasi, pastikan kebutuhan pokok telah terpenuhi ya. Dahulukan biaya makan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan secara cicilan yang wajib dibayar. Selain itu, usahakan memiliki dana darurat. Idealnya dana darurat mencapai 3 hingga 6 kali pengeluaran bulanan agar kita memiliki perlindungan ketika menghadapi situasi tak terduga. Pendengar, lalu instrumen investasi apa kira-kira yang cocok untuk pemula dengan penghasilan terbatas? Nah, salah satunya pilihan yang relatif aman adalah emas ya. Saat ini masyarakat dapat membeli emas secara bertahap, bahkan mulai dari pecahan kecil melalui layanan resmi yang diawasi pemerintah. Emas cocok bagi mereka yang memiliki tujuan keuangan jangka menengah hingga panjang. Dan pilihan berikutnya pendengar adalah reksadana pasar uang. Produk ini dikelola oleh manajer investasi profesional dan memiliki tingkat risiko yang relatif rendah dibandingkan jenis reksadana lainnya. Modal awalnya pun cukup terjangkau sehingga ramah bagi pemula. Selain itu, pendengar, masyarakat juga dapat mempertimbangkan surat berharga negara atau SPN retail ketika pemerintah membukanya untuk umum. Investasi ini dijamin oleh negara sehingga tingkat keamanannya relatif tinggi dan sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Pendengar, satu hal yang harus dihindari adalah investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Jika ada penawaran dengan iming-iming keuntungan puluhan persen setiap bulan tanpa risiko, kita patut waspada dan prinsip investasi selalu sejalan dengan risiko. Semakin tinggi keuntungan yang dijanjikan, semakin tinggi pula potensi risikonya. Agar investasi berjalan konsisten, terapkan prinsip bayar diri sendiri lebih dulu. Begitu menerima gaji, langsung sisihkan sebagian dana untuk tabungan atau investasi sebelum digunakan untuk kebutuhan lain. Dan cara inilah sederhana dapat membentuk kebiasaan finansial yang sehat. Tidak kalah penting mendengar, hindari berutang hanya demi berinvestasi. Investasi seharusnya menggunakan dana yang memang tidak dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, kondisi keuangan tetap stabil meskipun nilai investasi mengalami kenaikan atau penurunan. Dan pendengar, investasi bukan perlombaan siapa yang paling cepat kaya. Investasi adalah proses membangun masa depan secara bertahap, dan konsistensi menyisihkan uang dalam jumlah kecil selama bertahun-tahun seringkali memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan menunggu memiliki modal besar tetapi tidak pernah memulai.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi, selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, yang pastinya masih di inflasi investasi dengan tema yang pastinya investasi aman untuk gaji pas-pasan. Pendengar, selain memilih instrumen yang tepat, ada satu hal yang sering dilupakan, yaitu menentukan tujuan investasi. Jangan berinvestasi hanya karena mengikuti tren atau ajakan teman. Tentukan lebih dahulu untuk apa uang tersebut akan digunakan, misalnya biaya pendidikan anak, membeli rumah, dana pensiun, atau modal usaha. Tujuan yang jelas akan membantu kita memilih jenis investasi yang sesuai. Kesalahan berikutnya adalah ingin mendapatkan keuntungan secara instan, padahal investasi yang sehat membutuhkan waktu. Nilai aset memang bisa naik dan turun, tetapi dalam jangka panjang cenderung memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan hanya menyimpan uang di rumah. Oleh karena itu, pendengar, kesabaran menjadi salah satu kunci utama dalam berinvestasi. Bagi masyarakat yang penghasilannya terbatas, membuat anggaran bulanan juga sangat penting. Cobalah mencatat seluruh pemasukan

dan pengeluaran. Dari catatan tersebut kita dapat mengetahui kebiasaan belanja yang sebenarnya. Tidak sedikit orang merasa tidak memiliki uang untuk investasi, padahal masih ada pengeluaran yang bisa dikurangi, seperti terlalu sering membeli makanan siap saji, minuman kekinian, atau belanja impulsif saat ada promo. Pendengar, cara sederhana lainnya adalah memanfaatkan kenaikan penghasilan ketika penerimaan kenaikan gaji, ya, tunjangan, bonus, atau THR. Jangan langsung meningkatkan gaya hidup, sisihkan sebagian tambahan pendapatan tersebut untuk investasi. Dengan cara ini, nilai investasi akan bertambah tanpa mengganggu kebutuhan sehari-hari. Pendengar, jangan lupa untuk selalu memastikan tempat kita berinvestasi telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Langkah ini penting agar kita terhindar dari investasi ilegal yang sering menawarkan keuntungan tidak masuk akal. Jika ragu, masyarakat dapat memeriksa legalitas perusahaan melalui layanan resmi OJK sebelum menanamkan dana. Di era digital seperti sekarang, berinvestasi memang semakin mudah. Berbagai aplikasi menawarkan pembelian emas, reksa, dan hingga surat berharga negara secara daring. Yang pastinya kemudahan ini tentu harus diimbangi dengan kehati-hatian. Jangan mudah tergiur iklan yang menjanjikan keuntungan fantastis hanya dalam hitungan hari. Hal yang tidak kalah penting adalah terus meningkatkan literasi keuangan. Luangkan waktu untuk membaca artikel, mengikuti seminar, atau menyimak informasi dari lembaga resmi mengenai pengelolaan keuangan dan investasi. Semakin baik pengetahuan kita, semakin kecil kemungkinan menjadi korban penipuan berkedok investasi. Pendengar, ingatlah bahwa tujuan investasi bukan sekedar mencari keuntungan, tetapi juga menjaga nilai uang dari dampak inflasi. Harga kebutuhan hidup cenderung meningkat setiap tahun jika seluruh uang hanya disimpan tanpa dikembangkan. Daya belinya dapat terus menurun. Dengan investasi tepat, kita memiliki peluang untuk mempertahankan bahkan meningkatkan nilai kekayaan di masa depan. Pendengar, yang pastinya itu tadi ya beberapa penjelasan atau materi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya, yang pastinya di sore hari ini di inflasi investasi, yang pastinya dengan tema investasi aman untuk gaji pas-pasan. Pastikan Anda tetap setia bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Moderasi beragama penting untuk menjaga kehidupan yang rukun di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, termasuk di Madura. Sikap tengkak tengah, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, menjadi ajaran leluhur yang sejalan dengan nilai-nilai moderasi. Dengan cara inilah, agama benar-benar menjadi sumber kesejukan bagi semua, bukan pemicu perpecahan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Madura mengenal nilai tompang sare tor apental ombe asapo angin yang mengajarkan kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan. Moderasi beragama memperkuat sikap saling menghormati, membiasakan nyareh baik otabe mencari yang baik, serta menjauhi tindakan kasar dan ekstrim. Melalui moderasi, kita membuka ruang dialog, memahami pandangan orang lain, dan menolak kekerasan atas nama apapun ketika setiap individu mampu menerapkan sikap tengkak tengah. Kehidupan sosial menjadi lebih damai dan saling menguatkan. Inilah jembatan penting untuk menjaga persatuan bangsa dan merawat keberagaman sebagai anugerah bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, selanjutnya tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti info prima jejaring Jawa Timur.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama ID Survey menggelar puncak GSPI ASRI 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen meningkatkan bauran energi di energi baru dan terbarukan atau EBT. Inilah info prima selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama ID Survey menggelar puncak Green and Smart Port Initiative GSPI ASRI 2026 di Dermaga C Pelabuhan PT Petrokimia Gresik. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat logistik pangan nasional melalui transformasi pelabuhan. Ermina Jane melaporkan.
2: Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama ID Survey menggelar puncak Green and Smart Port Initiative GSPI ASRI 2026 di Dermaga C Pelabuhan PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur.

0: Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat logistik pangan nasional melalui transformasi pelabuhan hijau, cerdas, dan berkelanjutan. Acara tersebut turut dihadiri sejumlah kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenko Bidang Pangan. Di antaranya, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa, Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Ahmad Mukhtasyar, Direktur Utama ID Survey Ari Sudono Surono, serta jajaran BUMN dan pelaku industri kepelabuhan. Green and Smart Port Initiative GSPI Asri 2026 merupakan implementasi gerakan Indonesia Asri, aman, sehat, resik, indah yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan Kemenko Bidang Pangan bersama ID Survey. Direktur Utama ID Survey Ari Sudono Surono mengatakan, program ini bertujuan mewujudkan pelabuhan berstandar internasional yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan terdigitalisasi.
1: Program Green and Smart Port atau GSP ini bertujuan mendukung sistem logistik nasional dengan mewujudkan pelabuhan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk menjadikan pelabuhan berkelas dunia.
0: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pelabuhan merupakan simpul utama logistik pangan nasional yang menghubungkan sentra produksi, kawasan industri, pusat distribusi hingga daerah konsumsi. Menurutnya, tantangan seperti waktu tunggu kapal dan keterbatasan kedalaman pelabuhan harus dijawab melalui transformasi dan penyederhanaan regulasi.
2: Pelabuhan itu sangat menentukan. Terlambat kirim, ya harga bisa naik, inflasi bisa tinggi. Jadi pangan dengan pelabuhan itu satu yang harus dipisahkan.
0: Pada GSPI Asri 2026, pemerintah menyerahkan sertifikat kepada 8 pelabuhan peserta asesmen 2025, di antaranya PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Krakatau Bandar Samudra, PT Vale Indonesia, PT Pelindo Peti Kemas, TPK Banjarmasin, PT Indonesia Kendaraan Terminal, PT Pelindo Multi Terminal Branch Tanjung Intan, dan Terminal Peti Kemas Bitung. Ermina melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen meningkatkan bauran energi atau energi mix di energi baru dan terbarukan EBT untuk mencapai target net zero carbon economy tahun 2050. Ani Hasanah melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur komitmen untuk meningkatkan bauran energi atau energi mix di energi baru terbarukan atau EBT, sebagaimana target secara nasional untuk mencapai net zero carbon economy tahun 2050. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak seusai membuka Indonesia Energy Week Surabaya 2026 di Grand City Convex Surabaya. Untuk mewujudkannya diperlukan waktu yang bertahap.
5: Nah, ini kan nggak bisa ujuk-ujuk, harus dicicil dari sekarang. Ada dalam kaitan dengan penggunaan tenaga listriknya.
4: Sementara itu, Country General Manager PT Pamerindo Indonesia Lia Indriasari menuturkan, pameran ini bagian dari Manufacturing Surabaya 2026, sekaligus memiliki peran yang sangat strategis sebagai ruang bertemunya para pelaku industri.
6: Kehadiran 3 pameran baru ini merupakan langkah kami untuk menghadirkan platform yang semakin lengkap dan relevan dengan perkembangan industri, sekaligus juga mempertemukan ekosistem manufaktur, energi, kelistrikan, serta teknologi air dan pertanian dalam satu wadah yang lengkap.
4: Manufacturing Surabaya 2026, Indonesia Energy Week Surabaya, dan GrowTech Indonesia digelar pada 15 sampai 18 Juli 2026, menghadirkan lebih dari 150 peserta dari 17 negara di Grand City Convex Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
3: Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko dituntut hukuman 7 tahun penjara dan uang pengganti 6,7 miliar rupiah dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo. Berikut laporan Faris Yarbu.
7: Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko dituntut hukuman 7 tahun penjara dan uang pengganti 6,7 miliar rupiah dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo. Jaksa Penuntut Umum KPK Arjuna Budi Tambunan menyatakan terdakwa Sugiri Sancoko terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara kumulatif selaku penyelenggara negara. Dalam amar tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan berupa hukuman penjara selama 7 tahun dengan denda pidana 300 juta dan wajib membayar uang pengganti sebesar 6,7 miliar.
8: Jatuhkan pidana terhadap Bapak Sugiri Sancoko berupa pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda kepada Bapak Sugiri Sancoko sejumlah 300 juta rupiah yang harus dibayar dalam waktu 1 bulan dan dapat perpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan pengadilan hukum tetap.
7: Dalam uraian fakta persidangan, Sugiri terbukti menerima suap sedikitnya 900 juta dari Yunus Mahatma selaku Dirut RSUD Dr. Harjono. Uang pelicin tersebut disalurkan melalui Sekda Ponorogo Agus Pramono agar Yunus tetap dipertahankan sebagai Direktur Rumah Sakit. Sementara itu, Indra Tri Angkasa, kuasa hukum Sugiri mengatakan keberatan atas tuntutan yang disampaikan karena tidak sesuai dengan fakta persidangan.
9: Maaf ya, penuntut umum ini mengingkari fakta persidangan lah. Di 12B besar, itu ada 28 dugaan penerimaan terdakwa dari pihak ketiga. Di situ semua dianggap terbukti. Padahal teman-teman kalau mengikuti sejak awal, di pasal 12B besar, hampir 2/3 pembuktian persidangan tidak pernah itu terjadi. Seperti satu contoh saja tentang pemberian 1,2 dari siapa Alana yang
10: bakal dipanggil itu.
9: Padahal itu sudah pinjaman sudah dikembalikan dan seterusnya. Tapi itu masih menjadi bagian dari yang dituntutkan dalam surat tuntutan.
7: Selain menuntut Sugiri, jaksa juga membacakan tuntutan untuk dua terdakwa lainnya Agus Pramono dituntut 4 tahun 8 bulan penjara, sementara Yunus Mahatma dituntut 5 tahun 6 bulan penjara. Faris Yerbo melaporkan.
3: Polres Tuban telah resmi berganti status menjadi Polresta dan diharapkan pelayanan publik kepada masyarakat dapat semakin ditingkatkan. Witra Adila melaporkan.
11: Polres Tuban telah resmi berganti status menjadi Polresta Tuban. Peresmian perubahan status tersebut ditandai dengan upacara yang digelar tertutup. Bersamaan dengan perubahan status tersebut, tongkat pemimpinan pun turut beralih. Jabatan Kapolres yang sebelumnya dijabat oleh AKBP Alaidin kini resmi diemban oleh Kombes Pol Jazuli Dani Iriawan. Kapolresta Tuban, Kombes Pol Jazuli Dani Iriawan menyampaikan bahwa peningkatan status ini diharapkan menjadi momentum untuk membawa perubahan yang lebih baik di Kabupaten Tuban. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergitas yang erat dengan jajaran Forkopimda.
12: Untuk Polres Tuban beralih menjadi peningkatan itu menjadi Polresta, alhamdulillah, dan juga disaksikan oleh Mas Bupati, Pak Kapolres Tuban yang lama, Komandan Yonif, mudah-mudahan diberkati, lancar. Saya juga tadi sudah masuk ke Mas Bupati, kita saling sinergi. Kedepannya mudah-mudahan Tuban ini bisa menjadi lebih maju, lebih sukses. Yang jelas saya titip diri dan para rekan-rekan semua, tentunya kami tidak bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.
11: Bupati Tuban Aditya Harinda Fariski turut memberikan apresiasi positif. Ia menilai bahwa peningkatan status Polresta ini merupakan respon yang tepat atas pesatnya perkembangan Kabupaten Tuban, terutama dengan banyaknya proyek strategis nasional yang mulai masuk.
13: Saya menyampaikan hari ini banyak sekali proyek-proyek strategis nasional dan salah satu investasi-investasi besar akan masuk di Kabupaten Tuban, karena ini adalah salah satu bentuk bagaimana Polres Tuban waktu menjabat menjadi Polresta ini, menjadi Polresta ini bisa membuat kenyamanan, keamanan bagi para pendatang. Kami berharap hari ini ada peningkatan kelas ini, insya Allah akan semakin general lagi, semakin meluas dalam menjaga ketertiban yang ada di Kabupaten Tuban.
11: Bupati Tuban berharap dengan kenaikan status menjadi Polresta, pelayanan publik dapat semakin ditingkatkan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Tuban. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
3: Kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri pada awal tahun ajaran baru berjalan dengan dukungan tenaga pendidik bantuan sementara. Berikut laporan Ana Kusuma.
14: Kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri pada awal tahun ajaran baru 2026-2027 tetap berlangsung dengan dukungan tenaga pendidik bantuan dari pemerintah Kabupaten Kediri. Sebanyak 20 guru diterjunkan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran sembari menunggu proses rekrutmen guru definitif yang masih dilakukan oleh Kementerian Sosial. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menjelaskan bahwa kebutuhan tenaga pengajar sementara ini dipenuhi melalui dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri.
15: Pendidikannya kalau dikatakan penuh ya belum, karena kita masih hanya punya guru SMA, sementara murid SD SMP. Tapi ada support dari Dinas Pendidikan kemarin ada tambahan bantuan sementara itu 13 guru SMP, guru MAPEL, kemudian 6 guru SD, guru kelas, sama 1 guru PJO. Tapi nanti sifatnya sementara, karena apa? Saat ini Kementerian Sosial proses untuk rekrutmen.
14: Sementara itu, Bupati Kediri Hanedito Himawan Pramana dalam hal ini menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kediri berkomitmen mengawal pelaksanaan program sekolah rakyat agar berjalan optimal sejak awal tahun ajaran baru.
10: Sistem di SR ini bukan pendaftaran tapi jangkauan. Maka nanti kita akan lihat lagi mana anak-anak yang masih berada di desil 1 sampai dengan 4 dan belum masuk sekolah. Jadi katakanlah anak putus sekolah, anak yang belum melanjutkan pendidikan, atau mungkin orang tuanya belum mau, ini kan perlu pendekatan-pendekatan secara persuasif. Semoga bisa memenuhi kuota. Sebenarnya bukan persoalan kuotanya saja, tapi persoalan utamanya atau tantangan utamanya adalah sekolah bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden.
14: Pada tahun ajaran 2026-2027 ini, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri telah menerima 248 peserta didik baru yang terdiri atas 23 siswa jenjang sekolah dasar, kemudian 107 siswa jenjang sekolah menengah pertama, dan 118 siswa sekolah menengah atas. Anu Kusuma melaporkan.
3: Pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2026, SMA Negeri 9 Surabaya mendorong para siswa-siswi baru untuk aktif mengikuti ekstrakurikuler. Faiz Putra melaporkan.
16: Pada penyelenggaraan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2026, SMA Negeri 9 Surabaya mendorong para siswa-siswi baru untuk aktif mengikuti ekstrakurikuler melalui kegiatan inaugurasi atau penyambutan siswa baru dengan sajian pertunjukan minat bakat. Penyelenggaraan MPLS hari ketiga ini, pihak sekolah bersama siswa kelas 11 dan 12 menyiapkan pilihan ekstrakurikuler bagi siswa baru, diantaranya seperti paskibraka, futsal, dance, musikalitas, dan berbagai macam ekstrakurikuler lainnya. Ketua Panitia MPLS SMA Negeri 9, Widianti Sifuni Nita Sofia saat diwawancara RRI Rabu 15 Juli 2026 mengatakan tujuan diadakannya materi inaugurasi tersebut yakni untuk melatih kreativitas dan inovasi dari siswa baru agar nantinya dapat berdampak positif dalam proses belajar siswa.
17: Kita mulai dengan senam sehat ceria lagi, lalu juga dilanjut dengan inaugurasi di mana setiap gugus kita ada 11 kelas ya, berarti untuk kelas 10 berarti ada 11 gugus menampilkan kreativitasnya masing-masing. Jadi di hari pertama pembukaan itu mereka mengambil undian untuk tahu mereka harus perform apa. Oh, ada yang puisi, ada yang musikalitas, ada yang menyanyi, ada yang drama, seperti itu. Dan mereka menampilkan, dan mereka mengkreasikan sendiri semua gerakan, semua lagu yang dinyanyikan dengan dibantu pendamping kelas dan juga guru-guru wali kelasnya mereka.
16: Sementara Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 9 Surabaya, Muhammad Royhan, menilai peran kakak kelas dan guru pendamping pada inaugurasi ini sejalan dengan misi anti perundungan sesuai dengan tema MPLS Ramah 2026.
18: Di pekan MPLS ini, murid itu bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Itu pasti, kan tiap tahun lingkungannya beda. Kemudian yang kedua, anti perundungan. Jadi banyak yang di sekolah itu masih ada hal seperti itu. Jadi kita mencoba di pekan MPLS ini membuat kegiatan yang sekiranya itu dapat mencegah perundungan di lingkungannya.
16: Selain inaugurasi, SMA Negeri 9 Surabaya juga menghadirkan beberapa materi, salah satunya sosialisasi bahaya nafsa, potensi akses online ilegal seperti judol, phishing, serta situs berbahaya, dan juga screening kesehatan pada siswa baru dengan melibatkan instansi kesehatan terkait. Faiz Putra melaporkan.
3: Ketua TPPKK Kota Surabaya Rini Indriani mengapresiasi kepedulian Ikatan Alumni Magister Manajemen IKMM Universitas Ciputra melalui kegiatan alumni peduli ojek online Ride to Hope. Berikut laporan Oni Aryanto.
19: Ketua PKK Kota Surabaya Rini Indriani mengapresiasi kepedulian Ikatan Alumni Magister Manajemen Universitas Ciputra IKMM melalui kegiatan alumni peduli ojek online Ride to Hope. Kegiatan tersebut memberikan bantuan kepada 100 pengemudi ojek online perempuan di Kota Surabaya. Rini Indriani menilai bantuan yang diberikan bukan sekedar helm dan paket sembako. Menurutnya kegiatan tersebut merupakan bentuk penghargaan atas perjuangan perempuan yang setiap hari bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga.
20: Ya, alhamdulillah, ya, saya sangat mengapresiasi setinggi-tingginya kepada alumni UCI yang mempunyai kepedulian luar biasa. Terima kasih sudah peduli kepada warga Surabaya, wabil khusus kepada perempuan-perempuan ojek online yang hari ini hadir. Dan ini bukan sekedar pemberian sembako, bukan sekedar pemberian helm gitu ya. Tapi ini adalah penghargaan kepada perempuan-perempuan hebat yang tentunya berjuang. Di balik jaketnya, di balik helmnya, beliau ada anak-anak yang harus diperjuangkan, ada kebutuhan hidup yang harus dipenuhi begitu ya.
19: Sementara itu, perwakilan pengemudi ojek online perempuan, Erni, Rabu siang mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan Ikatan Alumni MM Universitas Ciputra. Menurutnya, bantuan tersebut membuat para pengemudi perempuan merasa dihargai.
1: Mengucapkan terima kasih atas apresiasi untuk kami dari IKMMUC. Kami merasa sangat dihargai sekali dan semoga para donatur dimudahkan segala urusannya, memberikan rezeki yang lebih-lebih lagi sehingga bisa terus berbagi.
19: Rini Indriani juga mengingatkan pentingnya keselamatan berkendara bagi pengemudi ojek online perempuan agar dapat kembali ke rumah dengan selamat. Oni Arianto melaporkan.
3: Semarak Piala Dunia 2026 membawa berkah bagi pelukis di Lamongan yang kebanjiran pesanan lukisan wajah para pemain bintang sepak bola dunia. Farin Regi melaporkan.
21: Semarak Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola di seluruh dunia, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku industri kreatif, salah satunya yang dirasakan Wildan Solihin, pelukis asal Desa Karanganom, Kecamatan Karangbinangun, Lamongan. Ia kebanjiran pesanan lukisan wajah para bintang sepak bola dunia saat ini. Di studio lukis milik Wildan, dipenuhi pesanan lukisan bertema pemain sepak bola. Kreativitas yang dipadukan pemanfaatan media sosial membuat karyanya semakin dikenal luas, bahkan hingga ke luar negeri. Wildan sendiri menerima bermacam lukisan dengan berbagai ukuran, seperti kanvas ukuran 30x40 cm, 60x80 cm, hingga 80x100 cm yang biasanya diperlukan pengerjaan hingga waktu 1 minggu.
22: Ya, Ronaldo, Messi, Mbappe, kalau harga relatif juga karena berdasarkan kerumitan dan atau request muatan lukisan itu sendiri.
23: Mulai berapa?
22: Mulai sampai berapa? 500 ribu sampai 1 juta lebih, 3 juta setengah, ya relatif sih. Saya lebih suka Portugal karena ada Ronaldo sih kemarin, tapi sekarang sudah ini, sekarang Prancis.
21: Ya, berharap momentum ini dapat terus membuka peluang bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk memperluas pasar sekaligus memperkenalkan karya seni lokal ke mancanegara. Varian Reki melaporkan.
24: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Restu. Silakan Mada.
25: Baik, terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa, sejumlah fraksi DPRD Kota Madiun mempertanyakan jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa APBD 2025 Kota Madiun yang mencapai 154,7 miliar rupiah dan realisasi belanja daerah yang meleset dari target. Aris Deka melaporkan.
26: Sejumlah fraksi di DPRD Kota Madiun mempertanyakan besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Selain itu, mereka juga menyoroti tidak tercapainya target sejumlah pos belanja daerah. Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Juru bicara fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Agus Wiono mengatakan, pemerintah kota mencatat silpa sebesar 154,7 miliar rupiah pada akhir tahun anggaran 2025. Menurut dia, silpa dalam jumlah tertentu merupakan hal yang lazim dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, besaran silpa tersebut perlu dikaji lebih lanjut.
27: Silpa tahun anggaran 2025 mencapai sekitar 154,80 miliar. Berapa persen silpa tersebut berasal dari efisiensi real, sisa dana alokasi khusus kegiatan yang gagal dilaksanakan kerusakan maupun faktor administrasi lainnya. B. Langkah konkret apa yang akan dilakukan pemerintah kota untuk menurunkan silpa pada APBD tahun anggaran 2026?
26: Selain silpa, fraksi PDI Perjuangan menyoroti rendahnya realisasi belanja pegawai. Juru bicara fraksi PDI Perjuangan Usman Effendi mengatakan, anggaran belanja pegawai ditetapkan sebesar Rp482,4 miliar rupiah, namun realisasi hanya mencapai Rp426,9 miliar rupiah atau 88,5%. Dengan demikian masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp55,5 miliar rupiah atau 11,5%.
0: Sisa anggaran pada belanja pegawai masih cukup besar. Mengapa bisa demikian? Bagaimana analisis dan mekanisme perhitungan sebelum terbitnya Perda APBD dan PAPBD 2025 terkait pegawai yang pensiun dan transparansi mutasi pegawai antar pemerintah daerah selama tahun 2025.
26: Meski menyampaikan berbagai catatan, fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun tetap mengapresiasi capaian pendapatan daerah yang melampaui target. Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
25: Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur tol Solongawi ketika sebuah minibus menabrak bagian belakang truk trailer. Akibat insiden tersebut, satu orang meninggal dunia, sementara petugas kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Berikut laporan Imam Malik.
2: Satu korban meninggal dunia akibat kecelakaan maut di jalan tol Solongawi, kilometer 566 plus 200A, tepatnya di Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Korban meninggal adalah penumpang mobil bernama Imam Rojali, 31 tahun, warga Desa Blimbing Sari, Kecamatan Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi. Kecelakaan terjadi antara mobil jenis minibus Toyota Innova menabrak bagian belakang truk trailer. Sopir truk Roni mengaku sedang melaju di jalur lambat dengan kecepatan sekitar 50 km per jam saat insiden terjadi.
4: Saya lagi jalan santai ya, minimal ya kurang lebih 50-60 lah. Di tol kan standarnya kan segitu. Pas jalan sepi, tahu-tahu ada mobil nyalip sebelah saya satu. Habis itu saya ditabrak dari belakang. Luak ya, mobil sampai seret itu. Parah, hancur parah. Itu sampai nempel di sini, bannya juga meletus, pinggang saya juga meletus ini bannya.
2: Kanit Penegakan Hukum Gakum Satlantas Polres Ngawi Ibtu Agus Haryanto menyampaikan minibus sempat uling ke kiri sebelum menabrak truk trailer di depannya. Kecelakaan terjadi diduga karena kurang kehati-hatian dari pengemudi.
5: Menurut keterangan saksi dari TKP, kendaraan Innova berjalan kurang hati-hatinya sehingga oleng ke kiri dan menabrak belakang kendaraan truk trailer tersebut.
2: Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kejadian. Korban meninggal dibawa ke kamar jenazah RSUD Suroto Ngawi, sedangkan tiga korban luka-luka dibawa ke RS Widodo. Imam Malik, RRI Madiun.
25: Informasi dari Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan Nur Holili di RRI Sumenep. Silakan Nur Holili.
6: Baik, terima kasih Mada. Pendengar, penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sampang memasuki babak baru. 8 tersangka resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sampang. Sementara polisi masih memburu belasan pelaku lain yang masuk daftar pencarian orang. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
8: Satuan Reserse Kriminal Polres Sampang melimpahkan 8 tersangka kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak berinisial RR berusia 15 tahun ke Kejaksaan Negeri Sampang. Pelimpahan tahap 2 dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa peneliti. Kasat Reskrim Polres Sampang Ibtu Nur Fajri Ali mengatakan 8 tersangka yang dilimpahkan merupakan remaja. Sementara itu, berkas perkara terhadap tersangka lain yang telah diamankan masih dalam proses penyelesaian agar segera dilimpahkan ke kejaksaan. Kasus yang terjadi dalam kurun Februari hingga Mei 2026 ini diduga melibatkan 27 pelaku. Polisi telah menangkap 13 orang, sedangkan 14 terduga pelaku lainnya masih berstatus daftar pencarian orang dan terus dilakukan pengejaran oleh tim penyidik.
9: Ini proses tahap 2 tadi ya?
23: Ya, ini yang mau melaksanakan tahap 2.
9: Berapa pelaku yang dimasukkan? Sudah masuk? 8 orang. Itu yang anak di bawah umur tadi?
23: Ya, di bawah umur semua.
9: Untuk 5 pelaku lainnya gimana, Pak? 5
23: pelaku lainnya masih dalam
7: pemberkasan menunggu dokumen dari
10: kejaksaan. Ya. Yang 14 tersangka dan
7: masih tetap melakukan pemeriksaan. Mohon doanya ya.
11: Nur Fajri Ali menegaskan proses hukum belum selesai. Selain mempercepat pelimpahan berkas perkara, penyidik juga berkomitmen memburu seluruh pelaku yang masih buron agar seluruh pihak yang diduga terlibat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
6: Demikian kabar dari Sumedep. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan Wisnu.
12: Terima kasih Kholili. Universitas Majung terus perkuat kapasitas dosen, salah satunya dengan menyiapkan 7 guru besar baru untuk mendukung target menuju akreditasi perguruan tinggi unggul. Berikut laporan Hanum Oktavia.
13: Universitas Majung terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia khususnya dosen sebagai bagian dari strategi pengembangan institusi memasuki fase baru. Memasuki Disnatalis ke-19, kampus tersebut menargetkan peningkatan kualitas akademik melalui percepatan jenjang karir dosen, pembentukan kelompok riset, hingga penambahan 7 guru besar baru. Rektor Universitas Majung, Prof. Stefanus Yufra Manahentanio mengatakan bahwa tahun 2026 menjadi titik awal transisi dari tahap pengembangan pertama menuju tahap kedua. Ia menyebut jika pada fase pertama, Universitas Majung mengusung semangat living example atau menjadi teladan melalui tindakan nyata, maka pada periode 2026-2045, kampus akan mengemban visi sebagai trendsetter yang mampu memberi kontribusi lebih luas bagi perkembangan pendidikan tinggi.
14: Pertama itu adalah yang living example, menjadi apa yang kami lakukan menjadi teladan hidup bagi kami, sehingga nanti berbenah diri masuk di dalam tahap pengembangan yang kedua 2026 menuju 2045, yaitu menjadi trendsetter. Bagaimana kami bisa ikut ambil bagian yang lebih luas untuk menjadi sesuatu yang ikut menentukan perkembangan di mana kami bergerak. Dinas Pendidikan Tridharma, yaitu pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian.
13: Saat ini Majung memiliki 82 dosen yang terdiri atas 20 dosen bergelar doktor dan 62 dosen bergelar magister. Jumlah dosen bergelar doktor terus meningkat dalam 3 tahun terakhir seiring semakin banyaknya dosen yang berhasil mencapai jenjang lektor kepala sehingga membuka peluang lahirnya guru besar baru dalam beberapa tahun mendatang. Pada momen Disnatalis ke-19 ini, Majung juga memberikan penghargaan pada sejumlah dosen dan mahasiswa berprestasi bertajuk Sugeng Hendarto Award untuk memberikan apresiasi atas kerja keras dan dedikasinya. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Eti, silakan.
15: Terima kasih, Wisnu. Pendengar dan pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Green Division Jember Fashion Carnaval JFC menggelar lomba mewarnai dan fashion dengan mengusung tema pelestarian lingkungan. Gia Deborah melaporkan.
17: Green Division Jember Fashion Carnival atau JFC menggelar lomba mewarnai dan fashion dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Kegiatan ini diikuti peserta dari jenjang Taman Kanak-Kanak atau TK dan Sekolah Dasar atau SD dengan mengusung tema pelestarian lingkungan. Ketua Panitia Lomba Hari Anak Nasional Green Division JFC Putu Catur mengatakan, perlombaan diawali dengan lomba mewarnai untuk siswa TK dan SD, kemudian dilanjutkan lomba fashion yang juga diikuti peserta dari kedua jenjang tersebut.
28: Memperingati Hari Anak Nasional, yang pertama kita adakan lomba mewarnai buat anak SD sama TK. Kemudian yang di jam kedua ini ada lomba fashion untuk anak TK sama SD juga.
17: Ya, penyelenggaranya siapa ini Pak?
28: Nah, dari Green Division JFC.
17: Ya, harapannya Bapak dengan adanya kegiatan ini apa Pak?
28: Dengan harapan kami bahwa anak-anak sudah apa? Karena temanya kan tema lingkungan, jadi anak bisa apa, mencintai lingkungannya lewat karya-karyanya mereka, kemudian fashionnya juga bertema lingkungan, supaya anak-anak juga memperhatikan alamnya, gitu loh, bahwa alam itu sangat indah sih kalau kita bisa perhatikan dengan baik.
17: Sementara itu, salah seorang peserta lomba fashion, Ashana Diva, mengaku antusias mengikuti kegiatan tersebut. Ia berharap dapat memberikan penampilan yang terbaik. Namanya siapa? Diva mau ikut apa pagi ini?
29: Mau ikut fashion.
17: Di mana?
29: JFC.
17: Seberapa optimis bisa dapat juara?
29: Bismillah, semoga dapat hasil yang terbaik.
17: Menurut panitia, tema lingkungan dipilih untuk menanamkan kepedulian terhadap alam sejak usia dini. Melalui karya gambar maupun busana bertema lingkungan, anak-anak diharapkan semakin mencintai dan menjaga kelestarian alam. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
15: Ya, demikian berita dari Jember. Selanjutnya kita kembali ke RRI Surabaya bersama Fresti Oktora. Fresti, silakan.
1: Terima kasih, Epi. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Jember tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Sejawa Timur sore ini. Saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
3: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan, kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ini adalah tema yang sering ditunggu-tunggu oleh orang tua dan juga sering banyak dikeluhkan orang tua. Mengapa anak saya tidak senang belajar dan selalu bermain sepanjang hari? Lalu apa yang seharusnya dilakukan untuk mengubah agar software menjadi lebih baik dan membuat anak agar mudah belajar? Beberapa tips bagaimana agar anak menjadi rajin dan mudah belajar, baik itu di rumah atau di sekolah. Saat pulang sekolah, tanyakan kepada anak Anda, apa hal yang paling menyenangkan hari ini? Otomatis, otak anak akan mencari hal-hal yang menyenangkan di sekolah dan secara tidak langsung akan memberitahu sang anak bahwa sekolah adalah tempat yang menyenangkan.

Terima kasih Pak Tara yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti pengajian Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 23 oleh Qori'ah Nur Khalifah.

الله أكبر الله

0: Allah itu berfirman, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Jadi seseorang itu sebetulnya adalah diciptakan sama oleh Allah. Kalau masalah pangkat, kemudian masalah harta, harta benda, itu tidaklah menjadi keistimewaan-keistimewaan tertentu bagi seseorang yang akan menjadi penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, maka kekayaan harta itu sebetulnya tidak menjadi standar penilaian seseorang itu baik. Yang menjadi standar kekayaan itu yang menjadi standar baik itu adalah merupakan kaya daripada kaya jiwa itu. Oleh karenanya, maka laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghina nafsi. Jadi walakinnal ghina ghina nafsi. Oleh karenanya, maka oleh Rasulullah dikatakan tiada kekayaan itu yang dikatakan kekayaan itu adalah banyak harta, akan tetapi kaya harta itu adalah kaya jiwa, adalah kaya jiwa. Jadi kaya jiwa itu adalah pribadinya jujur, pribadinya sabar dan semacamnya. Dan itu ghina nafsi. Jadi kalau sudah terbentuk jiwa-jiwa takwa kepada Allah, jiwa-jiwa sabar kepada Allah, maka disitulah kekayaan yang sesungguhnya yang hendaknya dimiliki oleh setiap insan manusia itu.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Pendengar Islam di Nusantara masih mengajak Anda untuk menelusuri masuknya Islam di Kalimantan Tengah. Kali ini kita akan masuk pada kisah masuknya Islam di Barito. Diperkirakan masuknya Islam di Barito berlangsung pada awal abad ke-19. Hal ini ditandai dengan adanya tempat sholat di Muara Untu yang dibangun sekitar tahun 1802 Masehi. Masuknya Islam di wilayah Barito dibawa oleh para pedagang dan para da'i yang berasal dari Marabahan dan Nagara. Hubungan antara penduduk yang sudah beragama Islam dengan penduduk asli yang masih menganut kepercayaan keharingan terhubung dengan baik dan rukun. Sejak dulu belum pernah terjadi persengketaan dan permusuhan karena alasan berbeda keyakinan. Mereka yang belum Islam sangat menghormati saudaranya yang beragama Islam dengan tiga macam sebutan, yaitu Allah Masih, karena pada umumnya orang Islam dulu datang ke daerah pedalaman berasal dari Bandar Masih. Sebutan Allah Salam, sebenarnya yang dimaksud adalah Allah Islam, artinya saudara yang sudah menganut agama Islam. Ada lagi satu sebutan, yaitu Allah Dagang. Ini berarti orang-orang pedagang Islam yang masuk ke pedalaman. Penyebaran Islam melalui perdagangan ini dapat dijadikan bukti bahwa Islam masuk ke wilayah Barito melalui jalan damai tanpa adanya unsur paksaan dan kekerasan, apalagi peperangan yang sampai menumpahkan darah. Perkembangan dan cara Islamisasi yang dilakukan di wilayah Barito adalah melalui jalur perdagangan, jalur perkawinan dengan penduduk asli atau suku Dayak, aktivitas dakwah dan pengaruh ulama, keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, serta pengaruh dari Kerajaan Banjar melalui kehadiran Pangeran Antasari dan Muhammad Seman. Berikut daerah-daerah Barito yang dimasuki Islam. Pertama, Puruk Cahu. Di Puruk Cahu seberang, telah dibangun masjid yang pertama dengan nama Masjid Firdaus, yang dibangun kira-kira pertengahan abad ke-19 Masehi oleh pedagang dari Marabahan yang sudah menetap di sana. Yang kedua, Muara Teweh. Masjid pertama yang dibangun di sana sekitar tahun 1869 adalah di desa Tumbang Tewei atau desa Jampu sekarang oleh Haji Ibrahim Muhammad Sadar yang dikenal dengan panggilan Datu Penghulu Tuan Pandak. Yang ketiga, daerah Buntok. Didirikan masjid pertama yang tidak diketahui namanya, namun masjid tersebut kemudian dibongkar dan didirikan kembali di tempat sekitar masjid itu juga, dan kemudian masjid itu diberi nama Masjid Al-Munawwaroh. Tokoh agama yang berperan dalam Islamisasi saat itu adalah penghulu Haji Anang atau penghulu Landrat yang sudah berada di Buntok sekitar tahun 1800-an. Yang keempat atau yang terakhir, daerah Kapuas. Penyebarannya sampai ke Palangkaraya. Menurut catatan sejarah, pada tanggal 24 September 1526 melalui Banjar. Karena menurut catatan yang disebutkan bahwa lalu lintas yang digunakan saat itu hanya lewat sungai Kapuas dan Barito, sehingga perkiraan jarak tempuh lewat sungai antara Banjar dan Kapuas sekitar 3 hari naik perahu. Dari jalur-jalur inilah menyebar sampai ke Mandomai, Timpah Kapuas Hulu, sampai dengan Palangkaraya dan Tangkiling. Demikian pendengar, masuknya Islam di Kalimantan Tengah. Nantikan terus Islam di Nusantara edisi berikutnya.

Bahkan kalau boleh kita akui, sebenarnya orang tua kerap kali menggunakan HP itu sebagai penghibur bagi anak ketika anak misalnya rewel, ketika anak misalnya menangis. Jadi mereka mengalihkan perhatian anak tersebut melalui HP sedikit. Nah, banyak kasus yang terjadi. Misalnya beberapa anak itu kemudian mereka kecanduan bersosial media nih. Mereka kecanduan bersosial media. Karena beberapa hal yang sebelumnya tidak diatur melalui kebebasan ini, anak itu bebas mengakses apapun di sosial media. Jadi mereka bisa membuka apapun tanpa kemudian punya batasan-batasan tertentu seperti itu.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep pedingaturaki berkabar dalam bersama Tura kalarsan Arisa Maken Repu 15 Juli 2006 lekor. Sarang ten kaula Ririn Rizkyanti sepedingaturaki kabar selangkong parlo saat Mangken Eki Kak Dinto. Kabar sesapesan. Penyuluh pertanian ngabiti alam paaki sosialisasi Tor Nyoson rencana Dem Farm Pertanian Modern Advanced Agriculture System Otabe PMAAS E Kacamatan Tungke Kabupaten Sumenep. Hal Kak Dinto menangka setong usaha keangkui engkel awujudeki teknologi pertanian modern. Seka Dima ampon teti parenta langsung dari Menteri Pertanian Sopaje Inovasi PMAAS Kak Dinto Elampaaki sarang luas e daerah. Katimker Penyuluh Pertanian Badan Penyuluhan Tor Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Otabe BPPSDMP

0: Kementerian Pertanian, Kankui Wilayah Kerja Kabupaten Sumenep, Dewo Ringgih, Acer Beuki. Sosialisasi tor perencanaan Dem Farm Kak Dinto, Elam Pak Aki, Kankui Awujuteki, cara teknologi PMAAS Mokude Petani, wilayah binaan. Anglebeti, lokasi seepateti contoh, sebisa ia ceri langsung. Menurut Dewo Ringgih, sarang bedena Dem Farm, iar beki bisa langkong makempang petani mahami tata cara lampa aki teknologi pertanian modern e lapangan. Sehingga manfaat epon bisa langkong ningkat teki hasil produktivitas tor efisiensi usaha tani juga bisa erasa aki sarang nyata.
1: Kita melakukan sosialisasi dan juga perencanaan BEMFAM PMAS di Kecamatan Tungke sesuai dengan instruksi Bapak Menteri Pertanian. Bagaimana caranya kita penyuluh mendiseminasikan teknologi atau metode PMAS ini kepada seluruh petani yang ada di wilayah binaan.
0: Satrosepon penyuluh pertanian keduan peran penting mengkudek sateja pihak lain seabento ke angku nyambung ngaki inovasi teknologi dari pamarentah. Sengke, sarang anglebeti pendampingan kasebut, yarebeki atam bebenyak masyarakat tani semampu alam paki metode PMAAS keangkui ningkateki hasil produksi pertanian.

0: Kabar Satrosepon. Pembangunan Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Otabe KDKMP Kabupaten Sumenep terus mengalami kemajuan. Sekak Dima, adesar aki data kantos telopolo Juni 2006 lekor, seta pongkor, ampon kacatet bede pak polo beluk gerai, se ampon rampong bangun, sabetara 200 sitong gerai lain epon, kik dalam proses. Kepala Bidang Perizinan Kelembagaan Pengawasan Tor Pemeriksaan Dinas Koperasi UKM Perindustrian Tor Perdagangan Kabupaten Sumenep, Hairil Iskandar acer beki, sisa epon gerai sekik dalam proses kasebut ampon masuk dek tahap akhir bangunan epon. Yantarana bedi fondasi kantos konstruksi bangunan. Namun sanosa sabagian gerai ampon bede serampong, kantos samangken kik belum bisa buka. Amarga kik ngantos madateng sarana tor prasarana kalengkapan epon.
1: Ya tindak lanjutnya ya dari Agrinas untuk memasukkan barangnya. Semua sarana prasarana penunjang itu dari Agrinas yang memasok. Jadi kita tinggal menunggu saja. Termasuk truknya, pickup, roda tiga. Itu dari Agrinas yang memasok melalui Kodim.
0: Menurut Hairil, pansaponapan koperasi ampon lastare narema fasilitas akad hitruk, motor pickup, tor etalase. Namun kereman epon kik belum rata sate jena, saing ke aktivitas usaha kik belum bisa elampa aki. Sabetara Kak Dinto, empat gerai sabluna ampon eresmiaki sarang Presiden Prabowo Subianto. Namun tetap keangkui operasional epon kik ngantos bereng tekengan. Supaya pelayanan mungkudak masyarakat bisa kalampan sarang maksimal.

Kabar sepongkasan. SMPN Sitong Bengkalan alampaaki masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS sareng konsep ramah anak. Seelampaaki kantos lema are, iki gak dinto ngambiti tanggal 13 kantos 14 Juli 2006 lekor, se berlangsung lema are. Kepala Sekolah Hermanto ajar beegi, program Kak Dinto erancang keangkui ngormati moret anyar tor juga keangkui awujud teki, kabadeen aman tor nyaman edalem sakolaan. Sekak dima edalem lalampanan kasebut, moret ekena laki de misi sakolaan tor aja ke keangkui ngawningi, kabadeen esakobeng SMPN Situng, anglebet

0: mengikuti program Wawasan Wiyata Mandala.
1: Undang wali murid, kan program sekolah khusus. Yang anak siswanya melakukan MPLS ramah, juga orang tuanya kami undang untuk MPLS orang tua ramah. Sehingga ada kontribusi positif untuk antara lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat yang ada di sekolah.
0: Selain fokus dek moret anyar, pihak sekolahan juga ngatore dek pihak orang sepuh atau bebekal dari moret sarang anglibeti MPLS ramah orang tua. Sekak dima program kasebut keduan maksud tertujuan keangkui langkong makuat kerjasami antara epon sekolahan, keluarga, tor masyarakat. Pamirsa, sekak dinto berkaper dalam bersama Tura Produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cema-cema kembang ngawak buen.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: Pro 1.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang pastinya masih di Sumeneb sore ini. Dan kali ini memasuki di Musik dan Informasi. Seperti biasa, di Musik dan Informasi kali ini saya akan hadirkan informasi seputar kesehatan. Pendengar, banyak orang langsung memeriksa jam pada ponsel pintar mereka ketika mendadak terbangun di tengah keheningan malam. Kebiasaan buruk tersebut ternyata dapat menggagalkan kesempatan Anda untuk kembali tidur nyenyak serta mendapatkan istirahat berkualitas. Dokter spesialis kedokteran tidur, Collegiate Gill, menyatakan bahwa aktivitas ini justru mempertatak menjadi terjaga sepenuhnya. Terbangun sebentar pada malam hari sebenarnya merupakan hal yang sangat wajar bagi siklus istirahat manusia normal. Interupsi tersebut biasanya berlangsung singkat dan sistem saraf Anda tidak berada dalam kondisi sadar yang utuh. Oleh karena itu, Anda disarankan untuk menghindari aktivitas berat yang dapat memicu stimulasi berlebihan pada otak. Demikian dikutip dari laman Today. Sebagai solusi alternatif, para pakar kesehatan merekomendasikan metode latihan pernapasan sederhana selama 8 detik saja. Anda cukup menghitung mundur dari angka 8 hingga 1 secara berulang sambil menarik nafas dalam-dalam. Jika belum merasa mengantuk setelah melakukan 5 putaran, tetaplah bertahan untuk tidak melihat jam dinding Anda. Langkah selanjutnya, pendengar, yang bisa Anda lakukan adalah pindah ke ruangan lain yang kondisinya gelap serta sunyi. Cobalah melakukan aktivitas yang menenangkan jiwa.

apa seperti bermeditasi atau membaca buku di bawah cahaya lampu redup. Segera kembali ke tempat tidur Anda saat tubuh sudah mulai merasakan tanda kelelahan yang sangat kuat. Melihat waktu saat terbangun malam hari dapat mengganggu proses tidur Anda melalui dua mekanisme yang berbeda. Pertama, aktivitas tersebut memicu kecemasan mendalam terkait sisa waktu tidur yang masih tersedia bagi tubuh Anda. Kondisi stres ini akhirnya merangsang sistem saraf untuk melepaskan hormon yang membuat tubuh menjadi sangat terjaga. Kedua, paparan cahaya biru dari layar gawe pintar dapat menekan produksi hormon melatonin di dalam tubuh. Penurunan hormon tidur ini akan membuat Anda mengalami kesulitan besar untuk masuk kembali ke fase tidur. Jika pola gangguan tersebut terus berulang secara konstan, maka kualitas kesehatan jangka panjang Anda akan terancam. Untuk memulai pola hidup sehat, letakkanlah gawe pintar Anda jauh dari jangkauan area tempat tidur utama. Gill juga menyarankan masyarakat untuk selalu menjaga konsistensi jadwal tidur yang teratur setiap hari secara disiplin. Apabila gangguan tidur malam Anda sudah terasa sangat berlebihan, segeralah melakukan konsultasi dengan dokter.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.

0: tadi?
1: rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sumedap sore ini.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, selanjutnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme

0: kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Sampaikan dan Bapak Kabinet Terbatas ini kaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena ini.
0: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
2: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah partisipasinya Kementerian Sosial.
0: Selain itu lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan, tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini, Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
3: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya, ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizam Mikarsa Yuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau. Jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
12: Di antaranya monitoring pengendalian check-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas check-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
11: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi. Penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
2: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Korin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarif Fasya, mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian
3: Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Jumah Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin, seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjutnya akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan rumah singgah.
6: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
5: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
6: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Jumah Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.
8: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi.
9: Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
8: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi faktor Lionel Messi the legend yang mungkin jadi ini menjadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
9: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
10: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak tuh drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
9: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mempersiapkan laga Argentina dan Inggris yang akan disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Rizky Rustarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

0: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunda, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Gulto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan Kahamansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israli sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mengantar masalah makar ini, saya ingin sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa akhirat itu nanti akan diberikan pada orang-orang yang tidak punya rasa sombong, tinggi hati, dan tidak berbuat kerusakan. Tilka darul akhirah naj'aluha lilladina yuriduna uluwan fil ardi wala fasad. Jadi negeri akhirat itu akan diberikan pada orang-orang yang tidak punya rasa sombong, tinggi hati, dan dia tidak berbuat kerusakan. Bagian dari kerusakan itu, berbuat kerusakan itu adalah ketika dia kemudian melakukan sebuah tipu daya, melakukan perbuatan pengkhianatan, melakukan perbuatan makar, yang itu dilakukan dalam rangka untuk menghancurkan satu kebenaran atau sesuatu yang baik. Maka dulu waktu saya di pondok itu diajari satu mahfudzah, satu kata-kata bijak dalam pepatah Arab itu, man hafara hufratan, ada tambahan li akhihi wa qa'afiha. Siapa yang buat lubang, dia akan terjerumus pada lubang itu sendiri. Siapa yang menggali lubang untuk saudaranya, maka dia akan terjerumus dirinya sendiri. Nah, ini diingatkan bahwa orang yang berbuat tidak baik atau dia kemudian punya keinginan merencanakan sesuatu yang tidak baik, pada akhirnya akan kembali kepada diri. Bahkan Syekh Al-Mubil itu yang menulis kitab tentang kaidah-kaidah dalam Al-Quran, salah satu kaidah yang beliau catat dan tulis itu berdasarkan Al-Quran adalah bahwa rencana orang jahat itu tidak akan menimpa kecuali kepada orang yang merencanakan itu sendiri. Kaidah ini beliau ambil dari Quran surat Fatir ayat 43, wa makras sayyi wa la yahiqul makrus sayyi illa bi ahli. Yang namanya rencana yang jahat itu, kata Allah, tidak akan menimpa kecuali orang yang merencanakan itu sendiri. Jadi kaidah ini hadir untuk memberikan sebuah gambaran sunnatullah terkait dengan interaksi antara sesama manusia. Ayat ini menggambarkan bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan atau rencana kejahatan, maka dialah yang justru akan merasakan sendiri tipu daya yang dia lakukan. Jadi secara utuh bahwa ini Quran surat Fatir ayat 43 ini sebenarnya adalah awalnya ditujukan untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang mereka itu bersumpah kalau nanti ada rasul yang diutus, maka mereka akan menjadi taat, mereka akan jadi ikut. Tetapi justru ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dinyatakan sebagai seorang rasul, justru orang Yahudi dan Nasrani tidak hanya membangkang, tidak hanya durhaka, orang-orang kafir ini. Tetapi justru mereka melakukan tipu daya, mereka melakukan rencana-rencana jahat bagaimana kemudian Nabi kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian diusir, dibunuh, atau kemudian disingkirkan bahasanya seperti itu. Mereka malah melakukan pertemuan-pertemuan untuk merencanakan hal tidak baik itu. Nah, hal inilah yang kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala wa maqtas sayyi wa la yahikul maqtus sayyi illa bi bahwa rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang merencanakan kejahatan itu sendiri. Nah, ini memberikan peringatan kepada kita bahwa perbuatan pertemuan-pertemuan, perencanaan-perencanaan yang tidak baik itu akan berakibat kepada diri kita sendiri. Dan itu model seperti ini kalau masih dilakukan. Jadi kita misalnya ada dua makar, bahasanya makar yang baik, makar yang jelek atau jahat. Jadi kalau bisa dinilai itu dilihat dari pertemuan kita itu untuk apa. Kalau untuk hasilnya nanti sebuah kebaikan, kemaslahatan, maka itu adalah makar yang baik. Artinya perencanaan-perencanaan untuk sebuah kebaikan. Namun manakala kemudian pertemuan-pertemuan kita, pembicaraan-pembicaraan kita, apalagi kita kemudian kita rekayasa, kita buat begini-begini, dan itu adalah untuk sebuah kejelekan, apa maksud-maksud yang jahat, maka itu adalah makar yang kemudian disebutkan di dalam Al-Quran, itu adalah akan tertimpa kepada dirinya sendiri. Seperti yang dalam Mahfudzat tadi, bahwa siapa yang buat lubang, maka dia akan terjerumus pada lubang itu sendiri. Jadi model-model makar seperti ini, ya, di belakang dia lakukan pertemuan, maka itu adalah digambarkan dalam Al-Quran itu seperti tindakan tipu daya yang dilakukan oleh musuh-musuh para nabi dan rasul. Jadi di dalam Al-Quran itu surat Ar-Ra'd ayat 42 disebutkan waqad makara alladziina min qablihim falillahi al-makru jami'an. Dan sungguh orang-orang kafir yang sebelum mereka itu telah mengadakan tipu daya, tetapi semua tipu daya itu adalah dalam kekuasaan Allah. Allah juga berfirman di ayat yang lain waqad makaru makrahum wa indallahi makruhum fa in kana makrahum litazula minkul jibal. Sesungguhnya itu mereka membuat makar, mereka melakukan rencana-rencana tipu daya yang besar. Padahal di sisi Allah, bahwa balasan makar itu akan ditimpakan pada mereka. Dan sesungguhnya makar yang mereka buat itu besar, sehingga gunung-gunung bisa kemudian lenyap karena dari saking dahsyatnya perencanaan itu. Sampai gunung itu bisa hancur dengan dahsyatnya. Nah, itu Allah gambarkan itu ada orang-orang yang punya model seperti itu. Nah, sudah banyak misalnya di dalam Al-Quran itu diberikan gambaran secara gamblang bagaimana kemudian contoh-contoh makar yang dibuat itu. Misalnya yang pertama kita tahu dalam Ahsanul Qasas itu cerita terbaik dalam Quran itu kan ceritanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dalam merupakan cerita terbaik. Sehingga kalau kita ingin mau belajar tentang cerita-cerita hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari ceritanya Nabi Yusuf sampai kemudian berakhir itu disebut inilah cerita terbaik katanya Quran. Ini adalah Ahsanul Qasas, ini adalah cerita terbaik. Karena di situ ada kecemburuan, ada intrik dalam kekuasaan dan sebagainya, segala macam. Maka salah satu segmen penting di antara sekian banyak cerita-cerita yang bisa kita ambil pelajaran adalah tipu daya yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika mereka kemudian memberikan gambaran bahwa bapaknya itu terlalu sayang sama Yusuf, sehingga kemudian kami ini tidak dilihat. Sehingga mereka kemudian menyebut bahwa bapaknya itu menjadi sesat. Jadi Nabi Yakub itu karena terlalu sayang kepada saudaranya yang bernama itu disebut sesat. Ahabbu ila abina minna wa nahkus ba'inna abana lafi dalal. Sehingga mereka ada kecemburuan. Nah, ini juga pelajaran buat kita sebagai orang tua. Jangan terlalu kemudian memanja-manjakan anak, atau kemudian membeda-bedakan. Ada di situ ada keadilan, walaupun mungkin hati kita ada lebih cinta kepada salah seorang, tapi dalam perilaku keseharian dan tampakan lahir harus ditampakkan keadilan. Nah, Itulah yang membuat kemudian mereka berencana. Mereka melakukan tipu daya bagaimana supaya Yusuf disingkirkan. Supaya kemudian tidak di rumah, kemudian tidak cintanya ayahnya, Nabi Yakub pada waktu itu, terlalu besar. Sehingga mereka membuat tipu daya. Jadi mereka mengajak izin kepada ayahnya untuk kemudian membawa Yusuf itu. Nah, mereka dikhawatirkan sih sama Nabi Yakub, tapi kemudian mereka mengatakan, wong kita itu untuk yarta wayal, untuk bersenang-senang kok ya, dan untuk bermain-main supaya adik. Tapi mereka punya tipu daya. Singkat cerita, ketika mereka di jalan, ada yang berencana untuk membunuh, tapi ada yang bilang tidak usah, dibuang ke sumur aja. Singkat cerita, kita sudah tahu di dalam Al-Quran itu kemudian Yusuf dikuburkan ke sumur. Mereka punya tipu daya. Dan ketika pulang, mereka pun pakai tipu daya lagi kepada ayahnya dengan menangis-nangis, dengan membawa gamisnya Nabi Yusuf yang berlumuran darah, yang darah itu bukan darah dari manusia gitu kan. Itu bagian dari tipu daya. Apa yang terjadi bahwa apa yang dilakukan tipu daya ini, walaupun dalam kita tahu bahwa akhirnya saudara-saudara Yusuf ini bertobat pada ayahnya setelah akhir cerita itu, mereka juga kena imbas ya dari tipu daya yang mereka lakukan, di mana akhirnya Yusuflah yang justru akan menjadi pemenang. Begitu juga dalam Al-Quran disebutkan bagaimana Allah mengingatkan kepada orang-orang yang hendak berbuat makar kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu dalam Quran surat Al-Imran ayat 100 ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin." Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Juga ini yang lebih penting juga di dalam Al-Quran digambarkan bagaimana Allah memberikan gambaran tipu daya yang dilakukan oleh orang kafir kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin dicelakai, ingin diusir, bahkan ingin dibunuh. Jadi di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 30 itu disebutkan, وَيَدْيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُسْبِتُوا أَوْ يَقْتُلُوا أَوْ يُخْرِجُوا وَيَمْكُرُونَ wa'amkullah wallahu khairul makirin. Jadi itu digambarkan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang kafir itu punya tipu daya, mereka merencanakan bagaimana bisa kemudian menangkap, memenjarakan, membunuh atau mengusir Nabi Muhammad. Mereka memikirkan tipu daya itu, tetapi Allah gagalkan tipu daya itu dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Nah, kalau dilihat misalnya bagaimana salah satu di antara sekian banyak itu bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu direncanakan ini di satu di antara sekian banyak cerita itu adalah ketika dalam satu pertemuan dengan Abu Jahal dan kelompoknya pada waktu itu, mereka berencana untuk membunuh kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antara usulan yang disampaikan oleh Tariq As-Sudalain. Tariq As-Sudalain itu punya ide bagaimana kalau Muhammad itu nanti dibunuh dengan cara menjatuhkan batu besar dari Ka'bah itu. Karena Muhammad itu biasa duduk gitu kan. Biasa duduk kadang bersandar setelah sholat itu. Lalu mereka merencanakan itu. Dan mereka yang mengeksekusi adalah Syihab. Jadi Syihab ini siap bawa batu besar sebelumnya tidak diketahui orang untuk di atas Ka'bah itu. Sehingga nanti ketika Nabi Muhammad itu bersandar di situ, selesai, nanti dijatuhkan. Dan itu kemudian dilakukan. Apa yang terjadi, dan itu bagian dari mukjizat Nabi SAW. Ketika Syihab yang sudah siap dengan batu besarnya ketika Nabi Muhammad bersandar itu, tahu-tahu lalu kemudian batu besar yang dijatuhkan itu tiba-tiba agak melayang pelan. Gitu ya. Dan Nabi Muhammad sempat tanpa sengaja hanya menghindar sebentar seolah-olah berdiri sebentar dan batu itu tidak jatuh kepada beliau. Dan itu di luar perkiraan dari orang-orang kafir pada waktu itu. Sehingga kemudian dalam sejarah itu Tariq As-Sudailain dan Syihab ini justru masuk Islam. Nah, ini adalah bagian dari makar, tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ya, termasuk ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dikepung di rumahnya untuk kemudian beliau mau dibunuh, lalu kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan ketika itu Nabi Muhammad keluar saja di antara sekian banyak orang dengan hanya menggenggam tanah lalu disebarkan gitu Hingga orang-orang kafir Quraisy itu kemudian tidak bisa melihat beliau. Nah, itu di ketika itu beliau membaca Quran surat Yasin ayat 9. Itu kata Syekh Mustafa Murad itu dalam kitab Mi'ah Mukjizah min Mukjizat Rasul. Jadi ada 101 mukjizat Nabi. Kata beliau, beliau itu tidak kelihatan ketika baca Quran surat Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa aghshaynahum fa hum la yubsirun, lalu kemudian disebarkan. Sehingga kemudian Rasulullah lolos dan pergi ke Abu Bakar dan hijrah itu. Digantikan Ali. Jadi ini contoh ketika mereka sudah punya makar, tipu daya. Tapi Allah yang jauh lebih bagus makarnya atau tipu daya. Begitu juga dengan ketika Abu Jahal itu sudah siap dengan keinginan untuk membunuh Nabi ketika sholat itu mau mau kakinya itu mau di apa namanya diberikan sama Rasulullah di sini diinjak gitu. Tapi kemudian justru Abu Jahal ini ketika mau menginjak leher Rasulullah justru terpental. Dan ternyata ketika ditanya kenapa engkau begitu, karena aku melihat antara aku dan Muhammad itu ada parit besar yang itu ada semburan-semburan api, hingga aku sendiri yang takut. Jadi Allah jauh lebih bagus makarnya atau budaya ketika orang-orang itu berencana yang tidak baik. Pelajaran buat kita sesungguhnya bahwa Allah itu akan menjaga dan melindungi kita dari makar, dari tipu daya orang yang merencanakan satu yang tidak baik buat kita. Selama keadaan kita memang berada dalam jalan benar, lalu kita berada dalam kesabaran, ketakwaan, dan selalu berbuat baik. Maka di dalam Quran surat An-Nahl 127-128, wasbir wa masabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fitaki mimma yamkurun inna allaha ma'alladina taku walladina hukinun. Ya, bersabarlah dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Jangan engkau bersedih hati dengan kekafiran mereka dan jangan pula engkau bersempit dada dengan tipu daya yang mereka rencanakan. Sungguh Allah bersama orang-orang yang takwa dan orang-orang yang berbuat baik. Jadi disuruh sabar, kalau kita tetap dalam berada kebenaran, sabar, takwa, dan tetap berbuat baik, apapun rencana mereka, apapun tipu daya mereka yang akan diberikan kepada kita, selama kita berada dalam keistiqomahan itu dan dalam kesabaran, takwa pada Allah dan suka berbuat baik, tidak akan berhasil. Justru tipu daya itu akan sampai kepada mereka. Nah, kaidah ini juga memberikan gambaran pada kita atau ayat wa makru sayy wala yahikul makru sayy illa bi ahli ini, bahwa tipu daya itu tidak punya kekuatan untuk menghasilkan keburukan karena pada akhirnya akan kembali kepada orang tersebut. Jadi kaidah ini juga memberikan menjelaskan bahwa makar itu akan dilihat dari hasilnya. Sekali lagi, jadi kalau makar itu baik,
3: Mas, kasih
2: perencanaan yang baik, maka hasilnya juga akan bagus dan dipuji. Tapi kalau makar itu sesuatu yang tidak baik atau yang sesuatu yang akan merusak, maka itu juga akan dicela di dalam makar. Jadi jangan sekali-kali kita melakukan makar atau tipu daya atau kita terlibat dalam itu sampai kemudian dinasehati oleh jangan kamu berbuat makar. Jadi jangan kita ini jangan terlibat dalam sebuah perencanaan tidak baik atau tidak. Hindari itu. Dan jangan bantu orang yang membuat tipu daya itu. Karena Allah sudah berfirman bahwa tipu daya itu atau perencanaan yang jahat itu akan kembali dan justru akan kita terjerumus dan terposok pada jalan. Kalaupun kita mengadakan bentuk-bentuk makar, makar yang baik artinya kita pertemuan-pertemuan sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu untuk sebuah kebaikan. Itu barangkali pelajaran buat kita. Jangan terlibat, jangan masuk di dalam sebuah perencanaan jahat, tetapi kalaupun kita harus melakukan pertemuan-pertemuan adalah untuk sebuah kebaikan, bukan melakukan pengkhianatan, tipu daya untuk menghancurkan manusia, karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan, dan akhirat itu hadiah buat orang-orang yang tidak pernah sombong, dan hadiah buat orang-orang yang tidak pernah melakukan kerusakan di dunia.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sobat, terima kasih untuk Anda dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sulam. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kayaknya bel udah bunyi tuh. Ayo kita masuk lagi.
2: Sebelum masuk, bayar dulu tuh.

Bel masuk pun berbunyi, dan keempat sahabat itu kembali ke kelas dengan pemahaman baru. Mereka menyadari bahwa inflasi bukan sekedar istilah ekonomi yang dipelajari di sekolah, tetapi sesuatu yang bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga memang tidak selalu bisa dihindari, namun dengan hidup hemat, menabung, dan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, kita bisa mengurangi dampaknya.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Yeay, terima kasih. Terima kasih. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Oh, senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya.
0: Yeay.
1: Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita juga tergabung dari personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku, Mas.
0: Jadi personil Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini Persis ulang tahun aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga besti-besti aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnamasari.
2: Itu kan dia hostnya.
1: Iya, aduh.
2: Saya mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: ya. Di seluruh Indonesia, Ruang Rindu Nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakan oleh seluruh Indonesia. Jadi kita,
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Ya, aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur kita, barakallahu.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik hari ini, cantik
1: banget.
2: Amin.
1: Waduh,
2: kita enggak bisa lihat ya.
0: Jelasin ya kecantikan. Ini ada videonya. Kita pakai kamera.
1: Pakai kamera, iya.
2: Kalau kita tuh lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan nggak lihat ya, Ita pakai baju pink, cantik banget, shining, shimmery.
1: Aduh, Blackpink. Blackpink, ya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita, Ano sayang, terima kasih
2: pada. Semakin sehat, keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah. Semakin sayang Allah.
1: Amin.
2: Iya, keluarga sama Mawa ya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
1: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang ini dikerjain.
0: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya, Mita Ano ya. Ya, sok kita cinta yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik.
1: Masih, kalau orang Jawa bilang kingis-kingis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF
1: ya.
2: Lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup ke Aku.
2: Sanggup ke Aku, ya Sanggup ke Aku, dia dapat BASF. Lalu
1: Mita Ma'ana udah main film.
2: Main film saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya Box Office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Dan ketemu sama Ita di ini yang sama
1: label. Billboard Indonesia. Iya, ya,
2: lalu ketemu Ano. Ano itu saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah Ingat. Oh, Hidung Cinta ya.
1: Hidung Cinta dulu
2: ya kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Gitu. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita gak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi, gak ada waktu.
2: Gak ada waktu. Gak ada waktu. Jadi nyanyi, Ita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya. Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Darah ya.
1: Tiga Darah ya, sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan
2: juga agak lupa-lupa itu.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita disuruh bikin satu album, Mas.
0: Pertama gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu
1: album.
0: Ya?
1: Oh, okay. Dengan single Tati Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya.
1: Akhirnya alhamdulillah booming. BSF Award, jadi kita dapat BSF Award 1991. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. Seru banget ya, pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung
1: kita
0: terbang
1: terima ke Batam ya.
0: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi, dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
0: Betul.
3: Iya luar.
1: Iya. Iya Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong. Wow, langsung amazing. Hadir ke studio.
2: Dari tadi udah ngomong.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya.
1: Terima kasih Mas Prabu,
3: semoga Mbak Ita, iya semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
3: Jadi iya, jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Darah lah ya. Mau nanya itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan, sama
1: ya,
3: sampai ya sampai detik ini gitu kan.
0: Siap.
3: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Darah ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan.
1: Masih
3: iya,
1: banget
3: itu. Jadi minta tipsnya aja lah
1: ya. Karena nanti dijawab ya Mas Prabu.
3: Iya, nanti Mas Prabu pengen
1: kita diundang ke Batam Mas.
3: Oh iya,
1: ngundang Tiga Darah dong Mas.
0: Iya,
3: karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Pasangannya Darah apa ya?
1: Doro. Tiga Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
3: Iya, salamnya tiga ya. Salam tiga.
0: Silakan.
3: Ya.
1: Silakan Mas.
3: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Mm-hmm. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Tasya terus yang di apa di Batam juga ada Bang Thank You Ardiansyah, terus sama satu lagi Kasarina, dia dengerin juga dia.
0: Siap,
3: mungkin itu aja. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke
1: Jember. Dari Batam kita ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat malam.
0: Fansnya Mbak Ita ini.
4: Selamat malam juga Mbak Ita.
1: Iya Pak Ahmad, selamat malam.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
4: Gimana kabarnya Mbak
1: Ita? Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Mahmat.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Darah ini di sini, ada Tiga Darah.
4: Mbak Tiga Darah sama Mbak Ita, sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
1: Amin.
4: Rezeki yang barokah.
1: Amin, Mahmat.
0: Siap.
4: Jadi mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
4: Amin, amin.
0: Ya. Oke, terima kasih.
4: Tanya sama Tiga Darah ya.
0: Siapkan.
4: Makanan apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan apa?
1: Oh, yang sering
0: makanan dipakai.
1: Iya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
4: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya, juga ada Mbak Retno Paluki di Jember dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya salam kenal dan salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
5: Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
0: Oke, betul.
5: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Musa tadi, selamat malam yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Weh, mantap.
2: Baju hitam yang ini nih.
5: Lalu mantau Mbak Ita. Mbak Ano,
1: yang siap Bang Leman.
5: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang.
5: Yudi, Mbak Ita. Ya. Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini, Mbak. Pak Mito tadi dan Mbak Silvana.
1: Iya.
5: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana.
0: Oh, nyanyi di mana aja gitu.
5: Yang kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu.
0: Oke.
1: Nanti terus dijawab ya Pak Leman.
0: Tunggu ya. Ya,
5: lagu Mas Yudi, lagunya ini lagunya Pak Mito tadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, betul.
0: Siap ditunggu ya.
5: Di SMA. Salamnya untuk Bung Benijo, utama agenda, Bu DP dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Pekan Mali Baru. Di Pekanbaru. Pak Mali,
1: selamat malam. Pak Mali.
6: Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh, siap.
6: Assalamualaikum Ita, anak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah.

0: kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita siap. Ya Pak ya. Siap.
0: 15 Juli ya. Mm. Selamat ulang tahun Chan.
1: Terima kasih Pak Mali.
0: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
2: Amin.
0: Ya.
2: Amin. Amin.
0: Ya. Ya. Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap. Amin.
0: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap. Amin.
0: Jadi ini mau salaman jadi ya.
1: Silakan. Boleh, silakan. Boleh, silakan.
0: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Perusatu Pekanbaru ada kru-kru semualah Pekanbaru ya.
2: Siap.
0: Terima kasih Ananda.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu persatu ya dari Yuk. Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
2: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Anu dulu ayo.
3: Siapa sweet dulu?
1: Sweet.
3: Kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus.
2: Oh gitu ya.
1: Sweet.
3: Hombimpa. Kita ini kompak banget.
1: Berteman ya. Dari 90 saya ya Mit ya, dari 89.
3: Saya tuh mencoba uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
2: Gitu ya. Tanpa sengaja itu.
1: Enggak sengaja.
3: Nih, CEO.
1: CEO.
3: Ini soalnya
1: CEO.
2: Nah, oh iya banget lagi.
3: Ih. Ya, sama bunganya gitu ya.
1: Dan sehitam-hitam
3: ya. Tapi saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu gitu.
2: Gitu.
3: Saya pikir ya udah ganti. Begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
1: Sama loh, tapi kan modelnya sama.
3: Ya, modelnya sama.
1: Nah, ada sayapnya
3: yang,
1: juga.
3: Yang menandakan bahwa kita sehati kata
1: Anu. Sehati.
3: Sehati.
1: Betul, betul. Gitu.
3: Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya. Ya.
1: Udah enggak usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
2: Oke, oh, oke.
3: Okay, makanan juga gitu kita.
2: Makanan
3: banyak suka-sukanya sama. Suka Jepang, suka pokoknya
1: bener
3: apa
1: banget.
3: Yang bener kita
1: banget.
3: Suka tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid, kita udah kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh nggak boleh ada apa-apa.
1: Nggak boleh ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh Mas. Wis RRI gitu loh. Nah,
3: menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
2: Oke.
3: Okay. Gitu. Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. Cari 1000 teman banyak, tapi yang betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
3: Hari ini kita yang jadi bunganya.
1: Cantik banget kita.
3: Aduh.
4: Iya, ya, alhamdulillah ya kita dari tahun berapa ya?
1: 89 ya mana?
4: Lama kita 89 kan Anu kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi
4: dengan kita. Aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Yeah. Terus kita nggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang nggak enak juga betul, gitu. Jadi
3: suka dan duka.
4: Suka dan duka. Semoga.
3: Jadi bukan temen kalau lagi happy aja.
2: Oh,
1: kurang lebih 40 tahun loh Mas kita berteman.
2: 40 tahun ya.
1: Masya Allah.
2: Masa sih?
1: Iya. Nggak kerasa.
2: Berarti sebelum aku lahir dong.
3: Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga. Kan mainnya kumpul sering. Makanan kesukaan itu udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
1: Bakso.
3: Kita juga merayap.
1: Kita makanan Jepang
3: terus
1: juga.
3: Terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Itu sering ketemu. Tapi kalau sekarang jauh di mata.
1: Dekat di
3: hati. Jika.
2: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga darah udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan.
1: Banyak ya Surabaya.
3: Pasar di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Jakarta Singapura. Jakarta Singapura Jakarta. Ya,
3: banyak kenangan-kenangan
2: ya. Pokoknya mabok.
1: Kan bertiga kita.
2: Aduh. Iya.
3: Soalnya banyak yang pengen lihat gemes katanya.
1: Iya benar.
2: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga darah pernah?
2: Pernah ke Lampung
1: pernah,
2: ya?
1: Pernah. Ayo dong siapa yang mau undang lagi
3: tapi
1: kita?
3: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Iya acara TV ya.
2: Oke. Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang ya.
1: Jepang.
2: Kalau yang masing-masing.
1: Bakso.
2: Masing-masing bakso. Enggak,
1: sama. Sama juga. Oh, sama juga. Sama. Ya, sama, Mas.
4: Sama kita
1: suaranya. Sama nih. Iya, mukanya kan mis member kabeh iki, Mas. Member.
4: Ingredient-nya sama yang dimakan gitu. Yang paling utama adalah formalin.
1: Pengawet itu sayang.
2: Siap kalau begitu. Ya udah aku pengen terbang.
1: Yes. Pengen terbang kita ya. Kita
2: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
2: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Darah datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestie kok hadir langsung di studio.
2: Datang kembali kan.
1: Datang kembali. Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita mas.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih kok Tiga Darah? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
3: Hanya satu, Tiga Darah.
1: Langsung. Kayaknya udah langsung, ini kan, cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Darah.
1: Nggak sih, lucu kan?
0: Lucu ya,
2: memang kita darah.
1: Tiga Darah kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan nggak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Darah. Boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini.
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika. Jepang. Kita menang BSF Award 1991 dari Billboard Indonesia dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
0: Bertiga.
1: Dan bonusnya, bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang.
1: Para pemenang BASF Award itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin dan
1: terjalin. Betul sekali. Ada puluhan.
2: Ada project. Yeah.
1: Ya, Elva Singer, Tantu Yahya. Tuh.
2: Vina ya.
1: Vina Panduwinata banyak.
2: Ada semua gitu yang
0: menang-menang.
2: Bapak Iye yang

0: Selamat apa?
1: Adi. Pokoknya semuanya kita selanjutnya masih terjalin dengan indah.
2: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
3: Uncle Gazi, selamat malam Uncle Gazi.
2: Silakan Uncle.
4: Malam.
3: Malam.
4: Sama Bang Yudi.
3: Iya.
4: Malam juga buatnya anggota Tiga Darah.
3: Siap.
4: Yang dua lagi.
3: Iya Bang.
2: Mbak Paramita sama Mbak
3: Silvana Anu. Herman.
5: Halo, assalamualaikum.
3: Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada nggak lagu Tiga Darahnya yang mau dikeluarin yang terbaru? Yang
3: oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab ya.
2: Terus ada lagi?
4: Ada nggak konser yang jadwalnya yang terdekat?
2: Konser ya.
3: Oke, nanti akan dijawab ya. Juga.
4: Buatnya Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
3: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
3: Siap. Siap, Uncle.
4: Boleh sampaikan,
3: Mbak? Boleh, silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi. Mm-hmm. Salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pos 1 Padang. Mm-hmm. Salam juga buatnya Kak Curupio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi. Dan salam buatnya Bang Bunijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
3: Siap. Sama-sama, Uncle malam. Gazi. Selamat malam.
2: Selamat malam. Ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
3: Ada Bang Andi, selamat malam, Bang Andi.
2: Halo?
3: Bang Andi?

0: Wih, panjang ini.
1: Senang dong.
0: Iya, senang dong. Aduh, asik. Wih, makasih Bang Andi.
2: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
0: Hai Bang.
3: Betah berdoa.
4: Halo.
0: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you, Mbak Ida.
0: Iya, makasih Bang Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat Brand Center Bukit Tinggi RRI, Pro 1 RRI Tinggi, Mbak Aldila Tafitri ya.
0: Okay. Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
0: Uy, oh, mantap. Siap.
4: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau tiga darah ini. Dan nggak asing lagi sama Yola ya gitu.
0: Betul, Wak. Ada yang ingin disampaikan, Bang Andi, untuk kami?
4: Yang jelasnya, sukses selalu gitu.
0: Amin.
4: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
0: Amin. Amin, Bang.
4: Mau memisahkan gitu ya.
2: Siap.
0: Amin.
4: Itu aja
0: amin.
4: Harapan dari saya mewakili semuanya.
0: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
2: Oh, ke Maluku Tengah, baik. Selamat
0: ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
2: Kak Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu Mbak Ita, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
5: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah.
0: Iya, terima kasih Ayu doanya.
5: Ya, semoga umurnya berkah.
0: Amin. Amin, Ayu. Terima kasih.
5: Dan hati selalu indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti di langit.
0: Amin.
2: Siap.
0: Amin, Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
5: Iya, buat Mbak siapa?
0: Paramita dan Silvana. Mbak
5: Rusadi. Ya, buat kedua, kalau saya kira ya saya juga suka lagu-lagunya Paramita Rusadi gitu ya. Termasuk Janjiku.
2: Oh, Janjiku, oke, siap.
5: Terima kasih. Tapi ya.
0: Makasih.
5: Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio tiga darah termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita Paramita bersama apa tadi ya katanya?
2: Mbak Silvana Herman.
5: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
0: Oh, belum. Nanti akan dijawab ya, Ayu ya.
2: Ditunggu yuk ya.
5: Ya, nanti dijawab. Sukses ya buat
0: trio. Terima kasih Ayu.
5: Terus buat tadi yang ke Jazzy, terima kasih Pak Penijo.
2: Oke.
5: Pak ini di Tokyo dan semua yang mendengarkan Pro 1 Relay seluruh Indonesia dari semua.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ke Bogor.
0: Ada Tete Dinda. Selamat malam Tete.
6: Malam kembali baik. Terima kasih. Happy birthday.
0: Happy birthday.
6: Happy birthday.

0: matur nuhun.
1: Siap, ini ada tiga darah ya, Teteh.
2: Panjang umur.
0: Amin. Amin, sayang.
2: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
0: Amin, amin.
2: Dan keberkahan selalu.
0: Amin. Terima kasih, Teteh.
2: Untuk Purnama Sari ya.
0: Siap.
2: Salam Yudik Maik.
1: Halo juga.
2: Ya, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
2: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
0: Selamat malam semuanya. Selamat malam. Teteh Dinda ini namanya, iya.
2: Jangan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Amno. Kalau Mak sama Mbak Amno belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
0: Di mana? Di mana, Teh?
2: Alumni SMP 12 kan.
3: Oh, masya Allah. Sekolah ya? Ampun, satu sekolah ya kita. Masya Allah, Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
2: Iya. Ya, jadi waktu saat ngambil raport itu Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
3: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda Cinti, ya. Udah lulus kan dari SMP 12?
2: Udah.
3: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya tuh nostalgia di SMA, jadi kayaknya enggak lulus-lulus kan.
0: Enggak lulus-lulus ya. Nostalgia jadi, terus.
2: Pas hari itu, pas ngambil rapor, lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi, Tete tuh lagi ambilin rapotnya adek, kebetulan di 12 juga sama
3: Tete. Oh,
0: bener.
3: Alhamdulillah. Adeknya siapa namanya?
0: Siapa, Teh?
2: Kenapa?
3: Namanya siapa?
2: Panggilannya ya, namanya Ani.
0: Ani.
3: Salam buat saya ya.
2: Betul. Ya, makasih. Lanjut deh ke 70 atau ke 6, ini anak bulungan nih.
3: Iya, bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
2: Mantap. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
0: Makanya Teteh kesini dong, main-main.
3: Ya, insya Allah ya.
2: Insya Allah ya, kapan-kapan nanti ketemuan.
0: Siap.
2: Oke lah, pokoknya sukses untuk tiga darah.
0: Siap, Teteh. Hatur nuhun, okay. Hanupis.
2: Jadi malam ini malam nostalgia.
0: Betul
2: gitu ya.
0: Betul banget.
2: Keberkahan deh untuk Mbak Isa, iya. Untuk Mbak Paramita, juga Mbak Anu.
0: Amin, amin, amin.
1: Terima kasih, Teteh. Siap.
2: Bahagia lahir batin. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
0: Bye-bye, Teteh Dinda.
1: Kita ke Bondowoso ya.
0: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Putra.
4: Halo, selamat malam Mbak Isa, Mas Yudi.
0: Selamat malam Pak Putra.
1: Silakan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
4: Kabar bertiga di sana.
0: Alhamdulillah
1: baik kabar kita.
4: Iya. Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Isa.
0: Iya, oh, Pak Putra. Iya, Pak. Pas banget hari ini
1: mau
0: Pak Putra.
1: Mau dikirim sapi
0: ya.
1: Barangkali dari Bondowoso ya.
0: Aku mau loh dari Bondowoso, ada hadiah kan.
4: Iya, coba aja main-main Mbak Ita.
0: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
4: Bondowoso gimana gitu Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Mbak.
0: Oh iya.
1: Siap.
0: Wih mantap.
1: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
0: Ada tiga darah, Pak Putra, ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan?
4: Paramita
0: Rusadi dan Silvana Herman.
1: Siap, oke.
3: Salam sehat aja. Kayaknya
4: ini penyanyi senior Mbak ya.
1: Oh iya.
0: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
3: Tapi legend kekinian.
0: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian kita.
3: Tapi aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga ini mau nonton sekarang?
4: Ini saya mau bertanya.
1: Bisa di... Bentar, di sini ya.
0: Iya. Kenapa Pak Putra?
4: Saya tanya. Saya mau tanya.
0: Iya.
4: Pertama kali dia menciptakan lagu, judulnya apa, dan tahun berapa.
1: Gitu. Oke, ya. Siap. Ditunggu ya.
0: Oke, Pak Putra, nanti akan ya. Dijawab.
4: Boleh salam, Mbak ya?
1: Silakan,
0: monggo, silakan.
4: Salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Tidak ketinggalan juga apa?
0: Nggih.
4: kru RRI Jember ke semuanya yang dipandu oleh Mbak Ritno Palupi.
1: Okay.
4: Itu aja Mas ya.
1: Siap, terima kasih.
4: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Semoga Pak Putra.
4: Semoga bisa jumpa di lain waktu. Semoga barokah umur semuanya.
1: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
5: Selamat malam, dari Bu Indi.
0: Bu Indi, selamat malam Bu Indi dari Bali.
1: Oh, Bu Indi di Bali.
5: Dari Bali.
1: Siap, iya. Silakan Bu Indi dengan tiga darah. Selamat ulang
5: tahun, Mbak.
0: Terima kasih. Terima kasih Bu Indi.
5: Buat semua. Iya. Salam buat Benicu, Bu Farida, Bu Linda, Mbak Ima Sohi, Janura.
0: Siap.
5: Terus Benicu. Terus buat
1: udah tiga aja, nggak boleh banyak-banyak.
0: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang enggak tahun boleh. Jadi boleh.
1: Enggak boleh.
5: Selamat malam, happy Bapak Mbak Ika pun sama
0: siap. Terima siap Bu Indi, matur suksma ya. Matur suksma.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama. Oke. Okay. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa nggak bikin lagu baru sih? Coba-coba, gimana-gimana?
0: Ya, ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong, kita diproduserin.
1: Ya, masa? Gimana? Dari Tiga Darah, ada rencana nggak sih buat single baru?
0: Insya Allah kalau... yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
1: Oh begitu.
0: Jadi ditunggu saja.
1: Kalau dari Mbak Mita?
0: Ditunggu saja.
3: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
1: single
3: ya, minimal single ya. Dan kalau kita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
0: gitar.
3: Juga komposer juga, jadi memang... Harusnya sih cuma tinggal didoain
0: aja. Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya.
3: Iya,
0: Mas, kenapa enggak gitu.
3: Karena kita senang bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana, tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
0: Nona Manis.
1: Oh gitu.
0: Nona Manis.
3: Karena kamu memang hanya cinta kan, ada hanya cinta.
0: Hanya cinta.
3: Ciptaannya Yongki Suwarno, lagu-lagu lama, mereka senang lagu lama. Okay. Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru, tetap aja mintanya yang lama.
1: Yang lama.
3: Ya, dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
0: Aku punya album
3: kita
0: sendiri.
3: Juga uh-huh. Gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan. Tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya namanya Tiga Darah, kita juga aduh isin ya namanya Tiga Darah ya tak ya sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap iya, menamakan iya, Tiga Darah iya, tak opone
1: kan masih loh kan,
3: kalau darah tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Darah yang zaman dulu film
1: itu ya
0: kan film Tiga Darah kan inget ya
3: lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial. Tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
0: lagu-lagu yang dulu Mas.
3: Jadi ya bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Darah itu memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Darah tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kita nggak bikin lagi. Ya mungkin itu alasannya kan.
1: Gitu ya.
0: Doain aja ya Mas ya.
3: Terjebak
0: di nama Tiga Darah.
1: Kalau gitu diganti Tiga Darah Senior.
0: Karin.com ah.
3: Bisa sih ya, kita boleh juga sih.
6: Banyak sih tadi dua titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Darah bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Darah kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
0: Kan
6: banyak
0: bisa, lagu
6: Indonesia
0: bisa.
6: Yang bagus-bagus. Gitu.
3: Coba sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Darah itu misalnya ganti nama itu apa coba yang
1: udah nggak sama.
0: Iya. Kalau misalnya bikin single gitu, iya sebaiknya gimana? Iya.
1: Siap.
3: Kita pilih deh nanti yang paling
0: siap.
1: Okay. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Darah ini apa aja sih? Silakan.
3: Siapa dulu Ano?
0: Ano.
1: Ikut ketawa.
3: Iya, sibuk terus. Kalau di
0: banyak
3: hal
0: dong.
1: Banyak hal kalau kesibukan dari masing

0: memperbaiki diri, memperbaikan luar biasa sekali kan.
1: Itu kita jadi malu hati loh.
2: Sama macam ustazah ya.
0: Karena itu pendosa, jadi harus mencoba menjadi lebih baik dan aduh, biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu
2: amin
0: aja.
2: Amin. Mudah-mudahan istiqomah.
3: Amin. Okay. Anu tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
2: Bener.
3: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
2: Gitu ya.
1: Silaturahminya mah jempolan deh pokoknya.
3: Juara.
2: Mamita?
3: Kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
1: Off airnya jalan terus.
3: Tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya, karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya, dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke, pastinya udah ibu-ibu lah ya, gitu. Udah bukan
1: ibu-ibu kayak, keren dong, ibu-ibu awet muda.
3: Benar, tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya, berjalan tetap. Jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH ya, untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas, yang di situ kita mengangkat budaya, supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka nggak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kaya Indonesia tuh bagus sekali, jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka nggak kenal lagi
1: dengan budaya Indonesia. Nah, betul,
3: jadi tetap
1: sekali.
3: Itu lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
2: Wah, seru.
3: Itu banyak lah pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, kata-kata dewasa ya, bukan semakin
1: senior
3: dewasa. Kita pikir dewasa, lebih slow down gitu karena kenyataannya kok malah tambah
2: malah sibuk ya.
1: Malah sibuk, betul mas.
3: Secara sebenarnya badan kita udah nggak kayak dulu gitu ya, jadi ada bener cepet-cepet gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi, terus pulang pagi, terus besoknya syuting lagi, nggak apa-apa.
2: Gitu
3: kalau
2: ya?
3: Sekarang waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
1: Betul.
3: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Betul, jadi beda lagi sekarang.
2: Siap kalau gitu.
1: Betul.
2: Kalo, kakak,
1: dirimu sudah tahu loh.
2: Iya, lah kan aku tahu pendengar.
1: Iya,
2: makanya pendengar kan belum tahu.
1: Ya pastinya seminggu sekali jadi sekarang Mas Juki mengelola sekolah musik Farabi, Music School. Terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri, bantuin Papri, ya. Mas Juki.
3: Satu paket ya, bener.
1: Mau nggak mau.
2: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Tadi karena ada yang ngomong lagu Janji. Janjiku maksudnya.
1: Janjiku.
2: Langsung kita puterin ya.
1: Kita puterin Janjiku.
3: Okay. Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main Janjiku itu saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
2: Oh gitu ya.
3: Jadi saya udah apa ya?
2: Udah memproyeksikan dulu ya.
3: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
1: Seneng ya.
3: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
1: Betul.
3: Ya, aku juga, jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin Janjiku.
1: Kita nostalgia bersama Janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Weh, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Ya.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Oh, persahabatan ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi saya juga baru paham setelah kita nyanyi, kita recording, baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya?
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
2: Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
2: Yang recycle.
0: Iya.
1: Tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kamu yang recycle ya Katon?
1: Bener. Katon yang recycle lagi.
0: Tapi kalau
2: dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini, ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
2: Ada.
1: Hanya Cinta. Kalau aku,
2: lagu yang Mas Yongki. Almarhum ya. Kita punya memori dengan Mas Yongki. Lagu saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah.
2: Lagu Mas Yongki.
1: Hanya Cinta itu yang sangat, wah aduh.
0: Hanya Cinta
1: liriknya
0: ya.
1: Dahsyat.
0: Kalau Mamita, Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
1: Sahabat enak banget sih.
2: Sahabat. Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan Logika.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Aku diusir.
0: Ada Mas.
1: Mas Faris di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris.
3: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
3: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
3: Panjang umur.
1: Amin. Terima kasih, Pak Faris.
3: Iya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Iya, ini bintang tamunya ada tiga. silakan, Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Oh, selamat malam, Mbak Paramita.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
3: Silvana
1: Herman. Ya.
3: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya?
1: Oh iya, nanti dijawab ya, Pak.
3: Iya,
0: ada lagi?
3: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja, Mas Iti.
1: Monggo.
0: Silakan.
3: Salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris Geroki mungkin.
3: Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Malang kita ke Jakarta, ada Pak Firman. Selamat malam.
2: Selamat malam Bang Bang Yudi Ismail ya.
1: Siap, Mas Firman.
2: Ada tiga darah. Mm-hmm. Mbak Ita.
0: Njeh, Mas Firman.
2: Iya. Mbak Silvana.
0: Iya, Mas Firman.
2: apa ya yang aku mau nanya ya, ya. Mas, buat Mbak Ita. Mbak
0: Silakan Mas.
2: Karena buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Bisa juga bagus semua. Filmnya juga.
0: Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
2: film
0: nonton
2: lupus.
0: Tiga-tiganya cuman lupus tiga. Iya benar. Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo. Nona Manis.
2: Nah, aku
0: namanya Kik Fatmala.
2: Ini loh.
0: Nona Manis.
2: Mbak Mita, karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
0: Masyaallah.
2: Di kamarnya itu, tuh foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
0: Waduh.
2: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
1: Siap.
2: Nonton Nona Mani. Nah, jadi pertanyaannya buat tiga darah aku, satu ya, mungkin satu ya, Mbak Ita, Mbak Mita, Mbak Susana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget dan
1: bikin
2: mata. Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
1: bertiga gitu ya?
2: Film apa sinetron gitu ya? Itu yang
1: siap.
2: Soalnya aku juga tertular ngefansnya sama Mbak Ita nih, sama Mbak Mita, Mbak Simpana juga.
0: Tertular.
2: Tiga darah Mbak Mita, Mbak Simpana, selamat.
0: Kita
2: selalu sehat.
0: Makasih Mas Firman.
2: Selamat malam. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Mbak Martini.
0: Martini.
3: Di Cipayung.
0: Mbak Martini di Cipayung.
1: Silakan Mbak Martini.
3: Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
0: Terima kasih.
3: Pokoknya doa yang terbaik untuk Mbak Ita.
0: Amin.
3: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
0: Silvana Herman.
3: Juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
1: Terima kasih, amin.
0: Terima kasih Mbak Martini.
3: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
0: Makasih.
3: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
0: Buku harian.
3: Iya, aku waktu itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu. Mbak Ita juga gak kalah jauh nih lagunya.
0: Ayo
3: aku
0: seneng
3: lagu. Sanggupkah
0: ku menghadapi hidup tanpa dirimu? Makasih lo Mbak Martini.
1: Siap.
3: Mbak Sylvia.
0: Silvana.
3: Sylvia ya?
0: Silvana.
3: Silvana. Lagunya aku kok, mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
1: Bawa terbang aku.
0: Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
4: Ada juga Penakut.
3: Oh iya.
0: Penakut juga ada.
3: Pernah denger sih.
4: Alhamdulillah.
3: Pokoknya sukses untuk tiga darah.
0: Amin.
3: Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Sylvia?
1: Mbak Silvana ya. Oke.
0: Nanti akan dijawab.
3: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
1: Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah.
0: Oh, lagi itikaf ya.
4: Saya langganan di situ.
0: Itikaf ya.
4: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
1: Siap.
3: Iya, pergi ke sana. Oke, kayaknya saking banyak yang mau ditanyakan jadi
0: bingung ya Mbak Martini ya.
3: Iya, makanya sukses doa yang terbaik
0: untuk
3: semuanya.
0: Terima kasih.
4: Sama-sama, saling ngedoain ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong, Mas.
0: Kau pengen ngintip ya, ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oh. Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa.
1: Ya.
0: Oke.
1: Ano?
2: Oke.
1: No. No. Oke. No.
2: Okay.
1: One, two, ayo, one, two.

0: Lalang kupu-kupu, tepok rame-rame, tepoklah buat laguku. Pok ame-ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum cium pipiku.
1: Oke deh.
2: Oke.
3: Jesel kan suruh nyanyi.
2: Bagus loh. Kita ke Sorong ada Bidan Louis.
1: Ya Allah, ada Bidan Louis. Selamat malam, Bidan Louis.
4: Halo, selamat malam Kak Ita.
1: Selamat malam.
4: Selamat
1: malam. Selamat malam. Terima kasih Bidan Louis.
4: Kak Pramita.
1: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Pramita sama?
1: Silvana Herman.
4: Kakak satunya?
1: Silvana Herman.
4: Silvana Herman.
1: Iya. Bidan Louis ini ketawa terus kalau nelfon ya.
4: Rambut, bajunya pink apa pink salem? Aku nggak bisa lihat.
1: Ini pink, pink cerah nih. Pink ceria. Iya.
2: Okay.
4: Panjang umurnya ya kakak.
1: Amin, amin.
2: Siap, amin.
4: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
2: Maksudnya gimana?
4: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame ame belalang kupu kupu. Bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
2: Siap, terima kasih Bidan Louis.
4: Kakak cantik, ini album keberapa?
2: Oh, album keberapa itu?
1: Ini album pertama Nona Manis. Album pertama.
4: Pantas manis terus.
1: Iya dong.
2: Terima kasih
4: tiga,
2: ya.
4: Kak Ita ini kan tiga darah, ya. Jadi Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
1: Halo, silakan semoga ada yang mengundang.
4: Ya. Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, ke okay. Jepang bisa.
2: Siap, terima kasih ya.
1: Ditunggu undangannya.
4: Salamnya ada dua ya.
1: Boleh.
2: Satu silakan. Juga nggak apa-apa.
4: Silakan. Forum Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
1: Oke, ya, deh, siap.
3: Ini profesinya bukan Bidan deh.
4: Kak Yudi, Abang Yudi, dadah,
2: bye-bye. Bye-bye. Boleh agak bergeser ke sana?
1: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi, indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
2: Jadi agak ke sana ya, agak ke sana.
3: Curang. Kita enggak boleh nyontek.
2: Kita enggak boleh nyontek kita.
1: Aku enggak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh ya. Kita, sayang.
2: Langsung ya.
1: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
2: Oke. Okay. Pada album Malam Minggu, Tiga Darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
3: 12 lagu. 8 lagu.
1: Malam Minggu.
2: Ayo. Malam Minggu. Tiga Darah Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
3: Sahabat.
2: Tiga Darah. Itu, ya?
3: Iya.
2: Terus Malam Minggu.
3: Seperti Mega. Terus Namanya Sahabat.
1: Namanya 8 lagu.
3: Ada Cinta.
2: Udah,
1: 8 lagu.
2: Oke, okay. Salah. Hah? 4 lagu.
1: Kenapa kita bisa? Oh,
3: lagu kita sendiri. Kita
2: kan tiga darah.
3: Iya.
2: Menyanyikan berapa lagu, kan?
1: Ya.
2: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
1: Iya. Seputih Mega.
3: Nona Manis.
1: Logika.
3: Lebih loh.
1: Sahabat.
3: Lebih
1: dong.
3: Sahabat.
1: Sahabat Seputih Mega.
2: Album Malam Minggu. Album. Iya, album Malam Minggu.
1: Album Malam Minggu.
3: Malam Minggu. Oh. Ya.
1: Lagi. Ada sendiri. 1999.
2: Aku sebutin judulnya ya. Malam Minggu. Katamu.

0: jangan kira.
1: Oh.
0: Dan yang terakhir adalah malam minggu extended.
2: Iya, album malam minggu itu.
0: Ada sendiri-sendiri.
2: Iya, dinyanyi tiga ada. Ya udahlah, kuetarnya melayang. Kuetarnya melayang.
1: Iya, kita sudah betul-betul dewasa.
0: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Ernst F. Mangalo. Apa judul lagunya?
2: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan dikau kayak nyanyi. Ayo, Mit, Mit.
1: Mengapa? Bukan.
0: Mirip sih judulnya.
2: Ayo, sayang.
0: Mirip mengapa judulnya?
1: Kenapa?
2: Ernst F. Mangalo.
0: Gak inget ya? Ya sudah kalau begitu.
2: Apa, Mas?
0: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
2: Iya.
1: Jadi masukin dia betul waktu itu.
2: Menggapai bui itu mah lagu saya.
1: Dia sendiri. Memang
0: ya,
1: ada
0: sendiri.
1: Sendirinya. Tapi bukan lagunya Ernst. Itu ciptaan saya.
2: Nah lo gimana nih?
0: Coba kita cek nanti ya. Kemudian pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
2: Ayo, masa kamu gak inget sayang?
1: Katakan, aduh itu dia lagi. Wow, udah.
2: Udah laun. Kita udah laun.
1: Mas Anang ya?
0: Bukan. Ya, sama-sama orang Jawa Timur sih.
1: Katakanlah.
2: Ayo, sayang.
1: Mas siapa? Mas Agus.
0: Agus Yudhoyono. Oke. Okay. Ya udah, Mas Wiwi GV.
2: Ya, oh ya Allah.
1: Ya dulu
2: Mas Wiwi. Iya, iya, iya.
1: Iya lu,
0: Pak. Ya wis. Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusadi pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
1: Ya.
0: Apa judul lagu yang dibawakan?
1: Aduh. Kita lucu banget sumpah.
2: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Ayo duit.
1: Aduh. Aku lupa penciptaan kecil yang benar-benar judul.
0: Lupa ya.
1: Apa judulnya?
0: Pinus dan Cinta. Oke, terakhir ya. Pada album Fatima.
2: Apa lagi Fatima?
0: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
2: Sirna.
1: Yakin? Ini aku paling sebel dari dulu. Enggak
0: salah.
1: Bener?
0: Salah.
2: Oh, salah?
0: Salah.
1: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
0: yakin ya.
1: Sirna.
2: Sirna kan?
0: Enggak.
2: Apa?
0: Lah, ya ampun.
2: Aduh, enggak tahu mas. Apa ya mas?
0: Judulnya mirip dengan nama kalian.
1: Apa? Dara.
2: Dara.
1: Doro.
2: Apa sih mas?
0: Udah ya, enggak tahu berarti ya. Judulnya Hey Dara.
2: Ah, bener enggak? Lupa.
1: Menggapai bui, tar dulu.
0: Coba dicek ya, menggapai bui ya.
2: Enggak, aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
0: Kenceng banget salah.
2: Kenceng salah pula.
0: Iya sudah.
2: Ya, sudah.
0: Ini kan hanya sekedar games
2: ya, sekedar,
0: untuk
2: sekedar games untuk seru-seruan
1: ya.
2: Iya benar. Selesai main, sudah teman. Kita di segmen siap. Impresi.
0: Kita hasilnya
2: ya.
0: Adalah
2: nol.
0: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
2: Yang membuat semua pertanyaannya.
0: Iya sudah. Aduh. Kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Iya gak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku nih yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
0: Yang paling penting kita sehat, panjang umur.
2: Ya.
0: Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika Permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Titi Kandora, Paramita, Silvana Herman.
0: Jadi kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
2: mendengarkan
0: lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
0: Tuan rumah karena sendiri. Biasanya kata-kata itu untuk film ya. Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat
2: betul sekali.
0: Aku senang banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional, Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya, terima
1: semoga
2: kasih.
1: Panjang umur.
2: Terima kasih.
1: Kemudian tiga darahnya dengan Mbak Paramita Rusadi
2: dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu
2: sukses
1: pula
2: bertiga.
1: Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga. Ya. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga darah Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Buat Mbak Ita, terima siap kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Kancane sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
2: Kita tadi belum menyapa. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
1: Dari Kediri,
0: hari ini.
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah enggak berasa loh, Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan kita.
1: Berarti gimana?
0: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit. Mau undur diri.
1: Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya para Paramita Rusadi, Silvana Herman dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam hari ini. Ramai banget,
2: ramai banget.
1: Tiga darah ya.
2: Hadiah nya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin
2: ya
1: at least single lah ya.
2: Iya. Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita siap. Tiga darah. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya, Mas.
1: Amin. Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next time ya.
2: Sampai jumpa.
0: Bahagia selalu semuanya.
2: Rabu depan. Yeay.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, senang malam angin bisa pangki boleh dalam acara budaya Madura lebat genting-genting Rabu tanggal 15 bulan Juli 2006 lekor asarang beten karo caris. Tak lupa juga ngatur lagi selamat malam tor selamat miarsa lagi badan pun sapa napa genting si bedi siapa ki kong langkong bedi kapiarsa namun sebelum nepon ngereng nyegat lagi bektu ya tonal yang kitimin lebat telok jalur telpon 665 telok sangat 6 atau 662 telok sedung betok atau pemanjenengan juga bisa lebat yang kosong beluk situng atau seluler pro setong RRI ngereng ya tanda lengki selamat malam assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: engki dari Kending ki
1: engki dari Kending ni kaya
0: ki
1: saya kabarnya
0: saya
1: alhamdulillah kinting pun norok bunte lagi ya
0: ting kinting norok bunte
1: engki wala na sambi aja injak ni kaya aja kinco sejan bahasa maturan
0: bo saya rasa kinco mbian saya kinco
1: boleh saya kinco ni ka tatang ke ni kaya
0: Mesti ingat.
1: Ada apa cak?
0: Mesti ingat mana jogging cak?
1: Wan tanah aman bakun.
0: Oh aman. Ki, ki. Lanjut saya. Saya jogging cak ini nya mana?
1: Ano, kak sapi.
0: Bu sapi, saya ingat bi. Kiliran bi ki. Ki lanjut jeki.
1: Ki tak lama sebab sama kan kuimban untuk bertugas ki. Kemana bila lemah tengah teh sama ke paling selamat sampai ada warga jumpa aja.
0: Amin.
1: Selama berada Basuni, Mas Putra, Setia, berada Mas Dewa, Suraying, berada Mas Riki Anggara ki.
0: Engki.
1: Berada sila. Bupat Hor, Pak Cempaka, Pak Nur Kumala sekarang. Pak Pangeran Buka, Pak Pangeran Buka Buh. Bapak Ketua, Bang Maisa Jenar, Pak Sapur, Kesatu Jenar, Bapak Enggak.
0: Engki.
1: Tanpa terkecuali. Kika Langkong, betul aja, Ki.
0: Sami-sami.
1: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekali Langkong, Taritan Jeki, Sederi Kending, Rabu Malam Bangken. Pak Repan, Jo Kinjo, Kinjo Sapi. Saya ingat, Bi. Ibingenge pon sapi. Ah, sapi, saya. Jeki. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Oh, tiga tahun.
2: Mungkin

0: Warid.
1: Mriko manggendika.
0: Dokter mantep ongku jawarin.
1: Nah, bena mantep.
0: Ki gendinga.
1: Oh, gendinga.
0: Pakun menembian siaran, pakun mantep.
1: Mriko membian, bian mriko mah.
0: Bati kamar, ki buru masuk.
1: Bekalaan, wajem matai buka kalam binantan.
0: Alhamdulillah.
1: Mari, bu.
0: Tarik buka, tinggal matoro na laku.
1: Bun, matoro na de rumah.
0: Ki matoro na dari punggan, na ki bot ya.
1: Oh, ribut tu boleh, Bu. Masa, okay. Masa apa siapa kalian bagi Eli boleh aku nak.
0: Okey, ya, namun tak marah.
1: Sana apa bunga ke ni, Tuan?
0: Oh, banyak pun bunga lah. Yang benda saya tak buah.
1: Oh, benih
0: ku. Benih saya koneng lah, Nika.
1: Benih saya tong, benih.
0: Benih.
1: Eh, kama. Muntut di kama.
0: Kocik yang tekel.
1: Oh, benih pergi lorong kisah, benih, Tuan.
0: Benih.
1: Mun di pikir dorong din sehera kasi tuan.
0: Tahu neng, din orang.
1: Ah, jangan kulu mi din embian tuan, benih.
0: Oh, rekan pasti din kulu kapi embian.
1: Bagi bule kan kata hanya tuan.
0: Ten benih.
1: Oh, benih. Berarti tak. Tak ada nama tak kelembian ni, tak mana acam ke kapi lah.
0: Ten, tak mana acam geng berdebungkan lah.
1: Oh, berdebungkan maksudnya? Tembuh.
0: Okey, dari mele pertama aku dah cek berdepungkan.
1: Oh, mele pertama lagar berdepungkan. Nah.
0: Okey, jawari. Teman-teman, saya makan petong ibu. Toron, saya ibu.
1: Bangkan ke lu. Betul tak, saya kabul kan kerja ibu di bahan pungkan. Beni, mele tahanan lah, beni.
0: Ah, alas tare. Mun, tak alas tare. Tinggi pak Toron. Ya, namun orang.
1: Bangki, jangan kau lemik kun mele tahanan. Nah, cuman ten. Oh, beli kapi berarti.
0: Okey, jauh pun kenapa tahu?
1: Okey, celok apa aku necem gitu kan?
0: Berada si manis si, ni gini, aku dah berada manis.
1: Eh, nak apa si manis gini gitu kan? Mak boleh teruk tu kan?
0: Berada, acem gini sini kah?
1: Oh, tina ya, kan, sedia ki boleh laku, mi sempat aku ni neban boleh gitu kan?
0: Oh, mau laku dah sob, ah, tahu ni yang ke. Mi tepat ke sejarah aja si Matoron.
1: Bagi.
0: Tak sama aja aku lah, ah.
1: Bagi bawakan si manis lah gitu kan?
0: Okey.
1: Ki kalangkong don.
0: Okey, kita baik hati pun tambian.
1: Bo baik hati ni ke bila mau ni beri, mungkin tak beri aku ni janji ni baik hati kini don.
0: Ai. Sar
1: kan do. Ki bila bodoh bukti dah baik hati don. Ki.
0: Ki petenang.
1: Ki. Kalangkong lanjut don dalam makabasaran don.
0: Ki kentinga. Turut nurut buntit ki.
1: Ki.
0: Di pertama. Ya terakhir ada kapan jenengan.
1: Bu.
0: Selamat bertugas, sir paling sehat ya.
1: Amin.
0: Jukan, bede Pak Nur Gumala. Jukan, bede Jeffrianto.
1: Jeffrey.
0: Jukan, bede Pak Kamarudin alias Pangeran Buka Bu.
1: Ano, ya jadi berapa kali menom kamam ya?
0: De Pak Pon Mun 10 kali.
1: Dari mana bisa?
0: Wah, tenang lah.
1: Bu tenang dari mana bisa, Won? Bisa, ya?
0: Bisa.
1: Nah. Ini kejocok ki serba bisa boleh karmian don.
0: Angki jadi. Berama Intan.
1: Intan.
0: Berde nyeleke.
1: Ki nyeleke.
0: Berde Serah Jepianto. Orang satu jalan lagi.
1: Ki.
0: Berde Bayu ni.
1: Bayu ni juga.
0: Bayu, gabungan Bayu.
1: Suci, suci. Bulan madu uci ayi. Mata gabungan suci nak.
0: Pecelap semangke.
1: Boleh pecelap pecelap gabung nak gabungan nak wah. Ya.
0: Mana tananyar lepcelap kini bule bura.
1: Oh, ano.
0: Bule lampa.
1: Dah nak. Dah rumah.
0: Kini nyaranyar kurang.
1: Ah, ki.
0: Parocot.
1: Mana pecelap tapi.
0: Ki bule pasoh si dia.
1: Ayi. Enjoy video rumah.
0: Serius.
1: Aduh, ki. Bodoh lim mataku. Ki kelangkong pun bi.
0: Ibon kelangkong.
1: Ki.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy mon Evi nemu boy. Ibing geng ibon tun alias Evi. Selamat malam. Assalamualaikum. Aduh, jodot. Halo, assalamualaikum. Halo, Mak Gini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam dari kamar ni kah?
2: Pergi ke Ramo.
1: Abah, tadi saya jeluk kira mombi nombor dia pula. Mak bita gabung biar duduk kamar home.
2: rekreasi ke Jogja.
1: Ya, pada panom biar bawah norok gulung biar nom, ya.
2: Sampai penaktan nak bin.
1: Kulia, bila nam biar si datang nom?
2: Tenggeri.
1: Aha. Apa orang bon kau lo? Si kau lo datang dulu mana nom? Masa atam mu bon kau lembian? Biar nak lampin apa nom?
2: Si kau lo besenya terlalu.
1: Oh, oh, dari kantor lah juga nom.
2: Cuma terluar eh.
1: Alhamdulillah. Oh, berapa rombongan? Banyak rombongan. Jogja daerah kamu nom?
2: Pulau Sleman.
1: Pulau, waduh. Oh, besar ini. Alhamdulillah, lancar ki kawar di, lancar ki.
2: Alhamdulillah.
1: Ki. Kalau nanti anu kasa, ini nanti cerita ni ke dia. Apaan Ufi ke? Kalau
2: nanti kuliah rasa, terus mari S2 nak pasal kabin.
1: Oh. Mari S2 langsung ke kabin. Alhamdulillah. Oh. Lancar.
2: Kirim Jogja, was.
1: Boleh dong Jogja. Ampun ke besar. Ki. Alhamdulillah. Benda nanya abin ki nom.
2: Mata ada obong raja.
1: Mata ada obong raja. Ombong gini dan ada mula lah. Ulan je enggak berdiri dah.
2: Saya peringat ki. Bagi telah bolo.
1: Nampak dia telah bolo.
2: Obong.
1: Telah bolo ibu.
2: Telah bolo juta.
1: Ibu ki dah. Ibu ki ke pasir nom.
2: Kan biasa nak jogit boh.
1: Ah. Oh, jadi ikan daya obong, ikan daya besin lagi. Dari pihak laki ibu kika, pihak bini, oh dia nikah lagi. Maksud tak, selama nyara-nyaran nikah obong gangkui kebutuhan ano, rumah tangga. Dia nikah mungkin gini om?
2: Ikan karjona, ikan gendina.
1: Oh, ikan karjona. Aman.
2: Mon ringkan tu karena boleh belencak lemari.
1: Ah, kimon ringkan tu yang belencak ke Jogja dom pon mau ke jalan. Tetapi cak anca ika beli kenapa maksud tu dah nikah ginom.
2: So karena kas.
1: Ongki, berarti aman teh nani kas agar je ginom.
2: Manten.
1: Manten. Puh, biar biar ngakuin apa ngakuin sakiran ten.
2: Oh, oh, ngakuin bagian apa nyaman?
1: Dapat. Aduh, apa boleh aja dari Madura, Reng Madura. Reng Madura. Ki.
2: Ya foto ana pak ikut tak Reng dari Madura.
1: Ah. Ih, apa boleh je gemo saya juluki berdini. Anu pencinta RI. Kira
2: mau power.
1: Ki.
2: Terus.
1: Ah, ya dan pedan. Ah, hoi. Mi bola pas benyar minta ninggam bianom. Apa boleh. Je ge. Oning ni jadi derma. Ki kalau kau nggak wadi seboran, kau lebih dari tangga dia kau wadi. Ki, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau lo minta kamu wadi nega wadi intar kajok jantar julunan. Alhamdulillah, nemu keluarga anyar. Ah, masih ada keburu potranan apa pun akan. Malam muka. Kulit ini terkata ayon jeng itu akan kiri kan tawa wardi melar mukit di pasangan si Sakinah mawadza warohmah sampai napa jai poni nini pangapura sampai ajal tak sampai sabakun kira wardi amin imingingi pon kak wardi alias kiramu assalamualaikum ay mata habis kena coba boleh biar monika halo assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bia. Aduh, sabar alhamdulillah sabar nan ompo. Kan biar na culunan, ada mun kong to ini sate bentak de jongnya. Budak lama nompo. Mola ni alhamdulillah nemu sinya. Geng kun matuan atau bak kasih bengis, bener nom. Ibu, manja no enggong doeng bu, mana yoncong no, bu faktor mana yoncong, bu Yuni tak yoncong, nanai.
3: Keringan, kena, kenapa kesering kes?
1: Oh, ikalah singkat, ikalah abarlon, ikalah anu, no wajib pegun ki. Narima kaul, oh, narima kaulan. Ki, jadi nak asli nak kalau bosang habis, belum tawa kibun bian, no, bu. Ki, ki, jap.
3: Megerong, tegur kereng.
1: Cik gelobak kan punah kena juga nom zapot bersalah menom lekem bian suru kintar ni derm. Aduh. Mak macam pasal lagi ke bulan jong nyan bu.
3: Yang suruh pada ni sehat ke leka.
1: Amin. Alhamdulillah sehat ke leka ni. Pu benyak tekun lah.
3: Pak Jurhan.
1: Ombo Anggi.
3: Bener aja Bu Paton.
1: Bu Paton.
3: Bahasa Raja, Bahasa Kera, Bahasa Suni.
1: Bahasa Suni.
3: So, jangan cuma nepul, takut ada dekat. Kecer saya golor ni gak saya mama
1: Oh, saya no. Aduh, saya rebon Mama Susana.
3: Okey.
1: Tapi masuk nom yo memang kan lajong menempuh yo bangkoknya mana jong tak cocok je. Moninya mama sana mama ngaling sang cok ring bilo malam bian ni kailang malolo. Tedung ibu kena jombuir. Kadung nang ibu dia nang adung pon na. Kekeribok keru jombu memang kan puji kailang malolo. Lah mon empuk si setong ni.
3: Ngilang.
1: Okey.
3: Ano ko sang kajeng gosok.
1: Budak geni kan ada yobanya mana. Yobang ke putri kaleng sang bego.
3: Putri galak sat.
1: Putri kaleng sang. Repot jong jalan beri kenangan senyaman. Naik ke bunga di jombuir. Ulah mau nempuh ke sitong. Eh salah mati mati. Tak kena tak jenis si korang. Ki.
3: Gini kaki. Mereka naik an lepe.
1: Lepe ke lu. Mas tak neng doron.
3: Eh, bangun kasar lupa nak ke mana. Kan kembali. Sejujur nak pun. Bukan kasar kembali.
1: Thank you, gong.
3: Anu Pak Waris muda yang boleh menak. Ngereng muni kuang.
1: Ya.
3: Enggak nak jawab ke dina apa, Pak?
1: Buat bermana-bermana, Nom?
3: Mana, ngiring hari. Amit, amit kan ngiring kan, Ibu.
1: Entar.
3: Ini jawab ke dina apa, sampai angin.
1: Buat enten, kalau tak mau jangan ngiring, Nom. Ngiring kalau nurah, Ibu, Nom. Kibang dan ikut, kalau Ibu, Nom.
3: Oh, gini ke leher, Ibu, Nom.
1: Katina apa sih, saya, Nom?
3: Enggak, ngiring hari. Nyerang ada, Ibu.
1: Nyarah?
3: Nyaranga tore.
1: Nyaranga tore. Nyaranga. Punjo mongkong to ing sama ibu uli lah salah kona kena pun. I nyaranga. Ki nyaranga.
3: Betul-betul tau kan Pak Salima tanamira kan ni kau. Pak Salima tanamira kan
1: ni kau.
3: Mungkin ni kau tu cepat nyaranga tore kau. Mungkin betul yang ni. Terima kasih.
1: Thank
3: you. Mohon pendanaan dapat pengkir, Pak.
1: Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matar sekalang kong dengkong doi ngalit mat solar ki. Alhamdulillah. Tangan om sesetong. Sakti lagar ki. Berdeja ojaan. Memang selalu berdi di mana-mana, Jepun. Tapi tak ke mana-mana. Kaseng kong doi. Ya, tanda lagi boleh kan kurang. Halo, assalamualaikum. Halo.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ting-ting-ting matura. Lakar mantap uangku teretan.
1: Ki. Sarang mas era.
4: Roni Sanjaya yang ada di Pemekasan.
1: Oh, bareng Roni. Si Karon.
4: Ki Jawari.
1: Ki Alhamdulillah.
4: Jawari.
1: Kini Alhamdulillah. Ano pun ni tampoy kerong lagi.
4: Tangki. Katuloros katuturin ba? Kampar nama kaju nangkeng. Ika ko ros ka kering antara diri ti kecawari.
1: Bude ni kena. Bude ni ngang inompil bena ban ano ban tablet lagi.
4: Kini umbian lang rang rang ano tugasnya.
1: Bomer ni ke TV mian dua rumah pula ai. Jok bulan di saya bude.
4: Kau makan ni ke gula nama nempia. Ribarin sobu.
1: Bobot demak dah ada je yang boleh tak aku meniok bodohnya.
4: Tak boleh aku Yasmiya Syandam ma.
1: Nak kira
4: pula Nabi tak siaran yang setedio tak ngiting akan nempia ni kan. Nampun mereka berambian ini kan.
1: Bodoh bulan ni kaki. Hi, lanjut cak. Bomun gendingnya si lambok bakun jauh si anyar tak ada kita amari sinden.
4: Hi, salamah, Salam dia pertama, kata orang kita ke Cak Waris. Muka-muka pada cuma berateh. Aku kenal dekat Dewa Surai. Aku kenal dekat Syarikat Burgasa. Selaki.
1: Oh, boh tak kenal lembian.
4: Okey, saya dah.
1: Boh, kasar mungkin. Saya juluk ni kak, kenapa dia ngajak ilmu setong ni kak? Aja culuk ke ilmu setong. Jadi,
4: oh, ke ilmu setong.
1: Ki alias
4: engkau dari Roni Sanjaya.
1: Ki alias engkau untuk ing. Biar nggak kasa. Nyambi telur telur apa?
4: Kenal untuk ing.
1: Roni.
4: Juga nanda kak Irma, Epi.
1: Ron.
4: Napa?
1: Biar nyambi telur ntar kang untuk ing nggak boleh. Kau landik masalah dan nikah. Mulai lambat sampai makin bakun ke TV en ini. Ki. Insya Allah cepat.
4: Nyarati.
1: Ki. Mondek dulu nah langkong seminggu mungkin ki entar kakak sah aneka paringi ano cuman beni botol lho beli kira cuman oneng beli kira ya
4: apa ngreng beni
1: nah syarat cuman situng eko tepaki beni beni beni gun apa ngapor beni gun saya yang cer saya datang ke kapi bun pak beli sini datang
4: beruntung
1: nak bahas tentang kapi nak tentang kapi jadi minta mi boleh beri botol energi
4: tak beri beli cuma kini kan
1: tak kini ki tak usah kini kota pagi kini kota pagi ki datang wah
4: oh makin bapak nak beri kapi
1: kak kapi menikun man kita datang kena mah norok kapi ini ki
4: tapi beri nak beri dia mas beleng sini ngolah
1: bagi zaoning energi ada punya betul
4: ki kelangkang
1: ki zamiron
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibinging aduh mak pun sana pemenin nah marina ni kata terakhir ni lagi. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ting-ting cik ku besan.
1: Oh besan hari ni boh tu abang Zuni ni lagi.
5: Engki.
1: Engki, ikan besan nom tok yang ngembian.
5: Wengki
1: matora matora pun kena boleh anu meki tak sempat anu jaipon
5: Engki, moga-moga sami-sami paling kesehatan.
1: Engki,
5: sami-sami beri lindung Allah
1: SWT. Boleh pun pun akan anom saja tong banyak ikut di impian bodo je bon ki.
5: Oh engki, kan cari paling dapat selamat.
1: Nyatanya engki sami bijak korang napa ki?
5: Bon dah datang dari itu.
1: Saya dah ambil ya.
5: Engki beri pengajian, iman tanda, dihadiri oleh Yasin dari Bangkalan, terutukan dihadiri Al-Banjari Jukurse dari tetangga Dewa Surayeng.
1: Wow, mangga Dewa Surayeng, dado, berarti nekuk sarangan. aman, lancar lagi. Satu aja lancar, Alhamdulillah. Seneng, ki. Ya langkong apa, Suni?
5: Engki, salam, engki.
1: Ngiring.
5: Guru Bebek Tohir, Pak Tep. Bakar pemalam saya jenar. Terjukan saya rebuan jeki asmara sarang sapi yang tersegabung nabi.
1: Sapi entun entun juga. Entun nanti ilmuan mungkin ilmu pelit ilmu lengket.
5: Jeki mau klik telefon. An jeki ini kejat tukang bayar teban tukang serlok.
1: Oh ini lagi.
5: Jeki tak mama Bakar mama Yuni. Pangeran Bukabun. Sobong.
1: Belum narena nom ke sak sisi tongi mir ngaki.
5: Ki bela.
1: Ki.
5: Saya jana karinta tang sadar. Aroni ki furu.
1: Oni.
5: Kecuali karinta. Dia kaju nan atas mata nama terus kelangkong.
1: Sami sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa seperti min ngiring biar rezeki kenting siapa ki kenting se kabiten.

0: Minsan sa itong dorbole, mator sa kalangkong, abuli po lemang kenda. Kending, kending, isa pluntan ko lang, mutar kending sa trosepon. Sa pati biasa nga rin ito na lang kitimin. Katora, da si Molya, Pak Katuwa, Pak Indra Jipta. Asalang Mbak Panji Ketawang. Kator juga da si Molya, Pak Haji Burhan. Saya panjenengan om. Mak mesta rabu sakale. Mun tak rabu bermenikah kesepakatan om. Ngerana yo baga keroncong yo. Pak Haji Kamarudin selamat malam juga. De si Mulya kong doeng juga malam muka tetap sehat, tetap setia pak kungi. Ibingkingi pun ngareng oh bade pun ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh,
0: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Pak Hari.
0: Bila Rabu dek jompo? Maksud apa leman ke jompo panjenengan?
1: Oh, saya nyari Bu Nalanyo iki.
0: Bo Bu Nalanyo beri nom lekem bian suruh nyambi aki dong apa dong dong odong apa nyabon?
1: Iki tingkel kedua mak pagan ni kedua ben ben lekem hari.
0: Bodo ada memak bo, muneng neng bian nyari. Cuk sariman kaman beri kasak jan. Saungkun ada reman ki kisah nyata nak tina apa kasak mak bisa berdenengi nom leke.
1: Berumah. Anu, nampak pun rencana kan kafuria kata ni kita duduk pak mancolot pasan.
0: Bo ina.
1: Kelak kering tu itu muntas tur, sekarang duduk tur ni dona.
0: Aduh, bu, bu nani, bu pada mozo. Pada pun mama Susana ni tolong naikan nanti. Ki.
1: Mangkan aku kengkun bun lanyo ni gano pare.
0: Napa?
1: Raceng tokol bocu tambikar ku kengkun.
0: Abu. Singa geng sing ni napa calon ambian si tak ne ting tana gini ke beni ben bedok dok dok rema kak diwo.
1: Tak oning. Mungkin tak buru tak perlu penyo ka.
0: Empon tini jat terus ki boy. Empon kini kita ni ngobu dan di nebon. Ki, alhamdulillah masih berdoan tu dia. Napa kelo nak napa jepon do
1: apa jari?
0: Dari konembian, dari ambian dia pun. Napa?
1: Jalan nama masjid Asolihan Ju.
0: Oh, di Timur nak. Jangan kelo
1: ambian. Jangan kau tak cukup kan dimin. Engkau le, ikut banyak kajian kena ketipung. Isoran okong.
0: Bo.
1: Anda gula.
0: Bo, jangan yang terona buah kimbian. Jangan kau lembian mi tukang sarang ah, kinten.
1: Alhamdulillah. Ikut jangan nak kita pengita buah kita bukti
0: kasar. Aduh, gini nak ajar nak anu bi. Ajar kia bi jangan dah menjadi jangan nak jadi tukang pemain lagi nyamanan. Kini.
1: Jauh sih kata MC nengasa.
0: Oh, jauh sih. Alarm kita tepat menghibur. Kau boleh ke pak ketua kini lagi kim berdering berdering
1: lain betul tak bisa ke mana boleh boleh kalau noro apa kata kak bos ini
0: kia boleh ki mon mon sebulan kini ngalak ongkosan dua bulan ngalak gratisan ngak ni kaki lancar ni ki
1: boleh ki baca kena ketipung boleh
0: ki lanjut salam ni kuni buang gulu gadiwa
1: motor agak gelke
0: ki
1: kipa bungo ki saya kira rompah depan benda ketoing.
0: Rong toing.
1: Dan Abah Suni.
0: Abah Suni.
1: Ibu Pathor, nama sebenarnya Kanjeng Toso. Bapak Haji Burhan tak tunggu juga. Pak Haji. Juga. Siapa pun? Ali Pratama sekarang Bapak Haji.
0: Ali Pratama, Pak Haji Yasin juga.
1: Tak oni sih kak mana nih kali pertama nih kak.
0: Bodoh hadir boy mun ke Sambia.
1: Jika Ricky Anggara sekarang jika Asmara juga Nanda Rendi.
0: Ki.
1: Tak ketinggalan Pak Sakper sama Pak Nur Kumala sama itu benar itu.
0: Kirim
1: Aris.
0: Giring.
1: Bukan benar di Sanjada. Mana bi Roni Sanjada keburu olehan kata berdoa Karoni Sanjaya.
0: Napa?
1: Berhubung kan Nabila Ramon Nabila tak porkelap tak sabeto seni ya. Apa nak hilang mak nak hilang ada nak hilang mancel ada pak kebengko seni ya.
0: Oh tidak dengan meni datang sampun datang kedatangan ding hilang lagi. Aduh tak nyaman ye gini kemalarat becen. Galanggong na di mo, King Ireng.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sa galanggong ka di mo. Ka di mo si kaposang budapon. Ibingingi pon ka di mo. Ngireng, halo, selamat malam, assalamualaikum. Anda komat boleh pun ni kak. Seluruh coba boleh tapi paksa lagi dari tanom. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, Anika, Anika bodo tina nom. Anu nom, atau mau sokak di wabuhi. Ampun tina. Jangan cek kita raki bo anu. Obum bian je bon puh. Mak masih lain, tak ni tuk tanah. Gini kisah kakarap kak di wabuhi. Itu masih depan nom.
2: Mak tak raki ya, cok. Mohon di wonten.
0: Nah.
2: Jangan ingin dinten lekoknya mana lakonnya. Tentu ke bulu.
0: Bo. Duh, remeh kak diwo. Mun tegak, bo. Mun bekel sekalian, cek bekel terus kak diwo. Enten bagus kak diwo. An loman, loman je pun nak bentuk.
2: Tak nyaman ni di tokon.
0: Nyak, nyak.
2: Tak ada emak-emak ya, bos.
0: Oh, aduh. Tak bernyebur, no. Aduh.
2: Ayan, namun pula ni. Nak perok iri-iri minyan, nak
0: perok. Oh, duk ni kena.
2: Ya Allah sih, minta Allah suruh
0: so. Oh, tak ada kaki kikir ki.
2: Tak ada
0: sarkasa. Enggak diwak dulu. Aduh. Mungkin okay. Alhamdulillah mungkin ini apa ki. Boleh pun kaki diwak di bimbian ini kak bodoh mumpung.
2: Pon-pon bulan ni ke pon-pon kian tangki. Jadi. Kena-kena ketoh ing ini ke. Eh pasar aja ke bulan dia.
0: Mari ngocakkan om tok ing lo. Ani patora lo sekejok aja pon anu.
2: Ini bulan tak nape je. Mon bade dito notot tekap ki.
0: Oh alhamdulillah ki.
2: Orang apa tong are nape nape.
0: Ki ki. Abu lo je ki.
2: Tanah petan bulan tak marogi bulan kan.
0: Dek ni kena. Ki.
2: Ngontong
0: ni. Aduh. Kira.
2: Mungkin tu ingin nama pon esare kan pun akan dapat toro boleh tak nape petoro tentang.
0: Oh empon mon pun akan dapat banyak mon anom sesetong mon kong tu ing banyak nom.
2: Masalah jaring notot nih betul tentang.
0: Bangki pada si notot pada si banyak bin kan nom apa kah betul nape ing aduh pon macam macam mon din kong tu ing ini ya.
2: Urutan yang kasar itu dong Pak Alos Alos
0: bro. Oh salahan no berarti.
2: Salah pimpinan
0: mak. Ki salah pengaturan kurang ngalah ki. Jak sini bahasa peri saya kau ni enten tak kira ngampun.
2: Ada lagi nyaman lagi nyaman lagi wah.
0: Ki mi bolan mi gambian nomor yang biandian di nom.
2: Betak bolan na. Serop mon bulu bulu bulu nala ko.
0: Ada pasti lebih. Ki, ki, kelangkong monom. Aduh, pekok kena sinyal ki. Atau saya kelangkong dah nom leka. Kakak diwa, alhamdulillah. Makin pun nyaman, malam bila kari kakarep. Kengcek ngarep, moni suruh taraki, moni koni, dan tu saja pun. Kangkung kong toing juga. Alhamdulillah. Nyaman kapi, makin ni saya boleh nom leka. Apa entah. Ibingkeng pun nom leka. Selamat malam. Halo. Assalamualaikum. Bu, bun, bu, tuan. Aduh, tu orang yang. Waalaikumsalam. Bu, hari ya Pak Ibrahim.
3: Baru datang ya.
0: Dari kamu, Pak Alip.
3: Iya, ini aku di negeri rumah sakit.
0: Songkan.
3: Laun.
0: Beda beda paling mungkin paling man tebak katin katin apa?
3: Bukan gitu rumah saya tidak berlaku.
0: Oh, an umur sapa apa Balib?
3: Umur 3 tahun.
0: Oh, songkan apa ya bon Balib?
3: Panas saya.
0: Panas. Tapi ampun ditanangi apa tanangi dokter ampun iki. Maksudnya bon.
3: Alhamdulillah dokter bon.
0: Ah.
3: Di ereng tuan nang dikasih aja ya, nih.
0: Alhamdulillah. Oh, berdek kasa juga. Kira lah muka cepat saya.
3: Kira kasa.
0: Tapi alhamdulillah makin ano บ่ได้เล่นนะนะบ่ได้ใช้นะนะมนต์กี
3: ้บ่ได้โทรศัพท
0: ์อัลฮัมดุลิลลาห์กี้ดูจะมุนากันแน่กินนี่ก็ตอนนี้ขึ้นเตียงงอๆสิตัวสิซากินเด้อนี่ก็ตอนกี้ว่าลิบ
3: นี่ยังมันสิตัวสิลายนี่เว้ย
0: เองกี้บ่จะมันจะเปลี่ยนประธานไอ้พี่
3: จะเรื่องเดิมตัวฮะก็เลยที่ฉันก็เลยทำเรื่องเรียน
0: บีโอบ่วันนี้ที่บังบีโอกันทำมังเกิงบอสบีโอสกัดเกวันที่ประสาทนะมักสดตะกะจะกี
3: ้
0: จะโอจะอ่านต่างกันสบีโอกันนะกันตอนตานิ่งอะดูตานิ่งบอโรไปต่างกันจะตั้งเกินเด้อนี่กับอะไรกี้ที่นี่มันลำบากใจยากี้แล้วก็เด็กนี่ก็จะอันยังมาอุเยนนี่ก็บิญญาอุจีก็สับเปรินกองหลังกองลิเบิร์ตปิโยลิเบิร์ตอันนาอาจจะมาจำนะโบกอนแต่ไปใหญ่บนสินมเล็กเกลือโบกอนภาษาเปอร์เจอมุนกะกะปีเสียงอัตโตรนี่ก็เสร็จต้องอินซาอัมบอญามานอดีลันจุดบาลิปซาลมากะบาเซระ
3: มันเดี๋ยวว่าบนในบังคีวอน
0: ไอ้บังคีปู
3: เ
0: ก่งทุสอนปากุนอันนั่นจะเลี้ยบุลูเจอสับเปอร์บนตัน
3: ตะterbang-terbang
0: ya. Nyari nyari nyelonyo nyelonyo nama de pu bo bedi nom leke nyelonyo ki nyom nyelonyo na
3: lihat ke benya kan dari Andi
0: bo benya ipa tore pokok
3: mon sok lao bo de
0: mon Andi selekar tak pate kening tale tak kening teku ke ipa toro kan nom leke ke lu maksud ya no yo bui kasa ke lu ipa nyaman ki ipa hilang setan aja pon pi
3: Salam
0: ke Pasir Pak Ibrahim.
3: Ada Bupator di.
0: Bupator ado ki. Ado. Mungkin ki.
3: Kiwan.
0: Kita jono lawan. Eki, kalangkong Pak Ibrahim.
3: Assalamualaikum.
0: Bapak num jisin biar tak yo lok ko.
3: Oh,
0: kira yang ngiding aksi nih. Bagi
3: yang ngulok nih. Ini kan. Ngiding aksi
0: ya. Ini kan Om Jaya sih. Ini biar nih Joko cuma sebalik. Ay. Ki. Ki kalang.
3: Amin luar ini.
0: Amin luar. Kalangkong, kalangkong. Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingingi pon Pak Ibrahim. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Alhamdulillah senang ambian rabu genggun benidak ni kejaran na om. Oring
4: moy bosan ma bae ke ke to hela.
0: Ye.
4: Mana jadar ro sai ke bosan ke malo lo
0: jadar ro. Si si mole si bil. Anjo do matangan om si si tong jan gaul na kerongan na ni kompoi ni kan kerong kamba. Bu
4: mumbat.
0: Oh bodo alhamdulillah ki. Cek kapur imbian cek gagam ma om ya.
4: Apa endar ga mataram
0: dulu. Sapun tak mataram. Bila napa sana ba hari tak ado do suara jo do matangan om si genteng jan gaul na bu. Alhamdulillah.
4: Se. Mun ada ba hari mesti bodo.
0: Bang
4: melenya ke monitor terus.
0: Angki beni kun kau lu bawa bawa benda terus om. Jadi tak akan lopai keret om. Makin beri kamu benda tamu ibu pancen dengan sobung om.
4: Pulih bayar mangon.
0: Aduh, tamu ibu malam nak om. Alhamdulillah. Ambian mata pot repot di andin kini ke boki ke tamu ya om.
4: Bumai bang.
0: Bangki maksud terop serop napa ke boki ya ya ya. Nyaman tidak ganggu ambian om. Nggih, okay, mana bioreng amahin kakasa cek beki rosa baru beki kapi om. Tadi tak libo lion dan nggih.
4: Ah, ngapi go rasa
0: pi bon. Ki. Aduh. Ki kadang kong om.
4: Lan ya bak to he bak to se bang kong. Si pertama bak to he.
0: Lah lah sen ki ngong to ing.
4: Bo
0: si pertama anu Pak Wardi. Ki kira mo isi dari cangkreng.
4: Ki,
0: dua berdua masih lo. Oh, Pak Wardi yang berdua ki.
4: Kedang ada rabu ke? Ni apa lah?
0: Bod demi rengaki kedang.
4: Si, saya mau jadi ke ano bunda atau ada ke?
0: Ada ki ki.
4: Kita lah yang muda. Masa jalan ki?
0: Engki om.
4: Ano mana dulu kencingan lagi?
0: Ki, motor kencing lom.
4: Okay, kalau dia mukul-mukul ada terpulsa.
0: Amin, amin.
4: Kong penyarah, khusus
0: bersehat. Ki.
4: Kan ki dong.
0: Thank you, om.
4: Satu je betul sekarang.
0: Ki, sami-sami, om.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Abang Ki Bona Sarang Om Boang Matau Saka Langkong Om Malar Muka Tetap Sehat Panjenengan Ibingkeng Epon Om Boang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Biasa nenang dah ada. Mungkin nang dibudih tapi tak di masalah si penting sehat akompol kan dek ni Gigi Panor. Jadi Ki. Ari nak jadi tak bangki ni aku nak kerong bu. Mari nak permasalahan si tung kepi gun. Andi ibu ubuan gin tempat kasih ngosek bu. Nika. Bocor ni pada nom lega ye.
5: Anu se sinden se elen kong tak ada.
0: Mari ki. Jadi kasih aku mun andi anu napa nyaran. Jadi kasih andi napa jepun. Mana bining ima turunnya kan macam-macam. Kini kasih ngocak andi pelet pelekat di gua. Masih pelet lecang. Puh, nemu boy mun FI gini ya.
5: Udah terkepa mirang.
0: Aduh, tak milo kapur. Biantina leku itu nyaki jaga tina apa na.
5: Ki. Dalam ada kasih jenis awas. Dekat mama Susana, terdekat sisi berlentang, Irma. Dekat kita usir, terdekat sejen sawah sisi.
0: Enki, yang terus ke Langkong, Mbak Nur.
5: Sami-sami, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Miarca ngiring dengan biar saki, kenting seterusnya poni.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte pon.
1: Ada benda pari pesan ya lek ya.
2: Iya.
1: Akekeng baru.
2: Oh, akekeng baru ya kak ya. Jadi ya kak. Eko cak aki dek kak orang seren tek beten nak kak.
1: Oh, capuan sakoni sakit.
2: Sakit. Kanwar sakoni sakit.
1: Akekeng baru artinya repes.
2: Repes.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto parebesan tor saloka madure sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambe na pangauningan ngingingi parebesan tor saloka madure.

Bagi hasil dari tentor pulang untuk rusak langkong, kong langkong ngerupaki gending sepong kasan, biar saki arang sarang, toro sugan sekaligus butuhan kolejaris, ngeturaki nyawon pamit, mohon undur diri, ya hiri kalaban babillahi taufik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani

0: mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian, dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega.

0: dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, Ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, "Anissa, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
1: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga, ayah."
0: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya, setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, "Anissa, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
1: "Ayah,
0: ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah." "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
1: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan. Air mata membasahi pipinya. "Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa?" Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu. "Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini." Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa. "Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?" "Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau." "Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa." Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum.

0: ورحمة الله وبركاته.
1: Sumenep malam ini.
2: Pendengar saya sudah rangkaian Sumenep malam ini. Namun seperti biasa ada yang spesial. Kita tidak tutup siaran seperti biasa. Dan pastikan Anda terus bersama kami. Saya akan mengajak Anda untuk menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti rangkaian acara Pesta Bola Dunia yang saat lagi karena kami ajakan untuk mengikuti pertandingan Argentina melawan Inggris.
3: Dialog interaktif dan hiburan dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: berkaitan dengan apa yang kemarin.
1: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
0: Menyampaikan dan Bapak Kabinet Terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa, mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena ini.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
2: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
1: Selain itu lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Inpres 9 tahun 2025 ini, Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya, Menteri.

0: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan.
1: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha, terlebih yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
2: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman, tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
1: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
3: Dasar untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan

0: pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
1: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengarah acara, di gatekeeper ada Bung Irfan, ada Bung Wisnu, ada Bung Zahran, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog pilihan. Beberapa dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya, mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami pilihkan untuk Anda, kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, backsoundnya sudah Anda kenal. Ini adalah backsound Piala Dunia Rally Republik Indonesia. Artinya pada dini hari ini akan ada pertandingan Piala Dunia. Akan kami hadirkan laporan pandangan matanya untuk Anda. Masih di semifinal, kemarin kita sudah melihat bagaimana keperkasaan dari Spanyol mengalahkan Prancis. Selamat untuk para pendukung Spanyol. Dan dini hari ini pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlaga di babak semifinal Piala Dunia 2026 ini antara Inggris dan Argentina. Bukan cuma sekedar pertemuan kedua negara di babak semifinal Piala Dunia, lebih dari itu. Ada histori, ada sejarah, ada faktor di balik hanya sekedar strategi kedalaman tim skuad ya, starting 11-nya, lalu juga dari pelatih dan rekor mereka tampil di Piala Dunia 2026 ini. Lebih dari itu. Ini pertemuan dua negara yang mungkin tensinya tidak pernah tidak tinggi. Ketika Inggris ketemu Argentina itu di tahun 1986 itu ada gol tangan Tuhan dari Maradona. Lalu 98 itu David Beckham di kartu merah. Kalau dari replay ataupun Anda melihat cuplikan pertandingan itu, Diego Simeone guling-guling ketika Beckham melakukan tackle. Yang sebenarnya kalau dari kacamata yang nonton, ya enggak, harusnya kartu merah sih gitu. Ya itu kan drama-drama, bumbu-bumbu dalam Piala Dunia gitu ya.

itu menyakitkan banget. Dan akhirnya ketika itu Inggris harus pulang. Lalu kemudian di 4 tahun berikutnya Piala Dunia, giliran David Beckham yang membalas kartu merah kemarin itu Piala Dunia sebelumnya dengan menggolkan ke gawang Argentina dari titik adu penalti setelah adanya pelanggaran di kotak 16 besar itu. Tetapi setelah itu performa Inggris terasa masih belum nendang. Ada faktor apa sebenarnya? Lalu dari berbeda dengan Argentina yang melaju perkembangan sepak bola begitu luar biasa, bahkan sekarang ini predikatnya sebagai juara bertahan, ya. Seberapa panas sebenarnya nanti pada dini hari nanti, prediksi Anda gimana? Nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan komentar Anda. Dan sebelumnya nanti kami juga akan mengulasnya bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal 2026 kali ini antara Argentina berjumpa Inggris ya, nanti ya. Dan sebelumnya kami hadirkan dulu lagu sebagai teman malam Anda dari Judika, Tak Pernah Tinggalkanku.

0: semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: The save for the follow-up is in. Lautaro Martinez sends Argentina to the semifinals.
2: Dari Kansas City, Argentina melenggang ke semifinal. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, La Albi Celeste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brel Ambolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut. Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Dia mencetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina, di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, mereka selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional.
1: 15 Juli dijadikan sebagai Hari Keterampilan Pemuda Sedunia. Bagaimana pemuda saat ini atau yang biasanya disampaikan sebagai generasi penerus bangsa diberikan keterampilan. Hari Keterampilan Pemuda Sedunia atau World Youth Skills Day diperingati setiap 15 Juli untuk menekankan pentingnya bekal generasi muda dengan keterampilan teknis dan kejuruan. Dideklarasikan oleh PBB sejak 2014, peringatan ini bertujuan mengatasi tantangan pengangguran global dengan mempersiapkan talenta muda menghadapi dunia kerja modern. Termasuk diantaranya adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan ekonomi hijau. Kami akan perbincangkan bersama dengan Ketua Umum Netfit Indonesia, ada Muhammad Afid Komsani.
0: Wawantara Pro 3.
1: Mas Afid.
2: Mbak Risti, sehat selalu Mbak.
1: Ya, selamat Hari Keterampilan Pemuda. Waduh, nih nggak umum nih soalnya ya. Apalagi selamat sedunia lagi nih.
2: Pemuda. Baik.
1: Oke, Mas Afid, sebenarnya kalau kita bicara mengenai keterampilan anak muda di tengah era digital seperti sekarang ini, apa sih yang paling dibutuhkan begitu di POV-nya Mas Afid?
2: Ya, kalau kita melihat di tema Hari Keterampilan Pemuda tahun ini, Mbak ya, Skills for the Future begitu, atau keterampilan untuk masa depan bersama, tentu saya melihat bahwa pemuda hari ini tidak hanya cakap secara kognitif Mbak, akan tetapi kemampuan soft skill-nya, kemudian kemampuan berjejaring atau berkoneksi, serta kemampuan berkolaborasi Mbak, tidak hanya kemampuan individu, itu menjadi poin utama Mbak dalam pembangunan pemuda hari ini. Jadi pemuda hari ini itu tidak hanya cerdas secara kognitif, akan tapi kemudian kemampuan untuk berinteraksi dengan yang lain, kemampuan bekerja sama dengan yang lain, itu menjadi salah satu poin penting Mbak Risti.
1: Oke, kalau kita bicara mengenai kemampuan berjejaring, kognitif atau apapun begitu ya, saat ini kan kita tahu juga ada yang namanya artificial intelligence, bahkan AI ini katanya menggantikan skill-skill yang dimiliki oleh manusia, terutama dengan generasi muda yang cukup banyak. Apa tanggapan Anda?
2: Kalau saya lihat bahwa AI sampai kapanpun tidak akan bisa menggantikan peran manusia secara lahir maupun batin, Mbak Risti ya. Akan tetapi saya melihat AI atau akal imitasi, artificial intelligence itu hanya sebagai tools untuk kemudian membantu kerja-kerja kita. Kalau kita lebih cermat cara kerja AI, misalkan AI adalah merekam semua aktivitas digital kita. Itulah yang kemudian ditangkap oleh AI, itu yang diolah oleh AI, dan AI akan membaca kecenderungan kita, melakukan apa, arahnya kemana, itu yang kemudian dibaca oleh AI. Nah, dalam konteks ini, ketika kita bergantung 100% terhadap AI, tentu ini akan menjadi masalah tersendiri Mbak, karena akan, ya, kita akan terserang yang namanya symptoms brain rot Mbak ya, atau pembusukan akal gitu ya. Itu yang kemudian menjadikan kemampuan kita untuk menalar secara manusiawi, menggunakan rasa, menggunakan akal pikiran, itu akan secara sendirinya akan mati Mbak Risti. Jadi saya melihat AI sebagai alat saja Mbak Risti, bukan akan menggantikan semua peran kita.
1: Nah, ketika ini kemudian berkembang ya, artinya isu-isu sosial ini kan juga cukup banyak saat ini di tengah gempuran ekonomi. Kita punya persoalan PHK atau persoalan misalnya fresh graduate yang sulit mendapatkan pekerjaan saat ini begitu, dan juga berbagai persoalan-persoalan lainnya. Nah, apa yang kemudian harus menjadi tantangan tersendiri bagi si pemuda-pemudi untuk bisa bersaing di dunia global?
2: Ya, tentu ketika kita melihat persaingan hari ini Mbak Risti dan para pendengar semuanya, ketika kesempatan itu semakin terbatas artinya peminat serta saingannya lebih banyak, begitu tingkat kompetitifnya semakin tinggi, tentu itu menuntut kita untuk semakin kreatif Mbak Risti dan para pendengar semuanya. Jadi kita harus berani dan mampu membaca peluang yang ada, karena kaitannya dengan lapangan pekerjaan, kaitannya dengan kreativitas hari ini, dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin pesat hari ini, tentu itu akan memunculkan peluang-peluang baru Mbak Risti dan para pendengar semuanya, ketika misalkan

0: acara-acara konvensional, acara-acara tradisional itu akan semakin tidak dipilih begitu ya oleh masyarakat hari ini. Itu kemudian pemuda hari ini harus mampu membaca peluang. Di sisi lain, potensi dengan adanya teknologi juga semakin membuka peluang kita untuk menciptakan inovasi-inovasi baru, Mbak Risti.
1: Oke, inovasi baru. Apa sih sebenarnya kalau dibilang inovasi baru yang yang sangat apa? Sangat dibutuhkan saat ini tuh inovasi seperti apa sih, Mas Afid? Mungkin boleh cerita juga di teman-teman ya, biasanya ngobrolnya apa nih?
0: Iya, inovasi terbaru hari ini tentu sangat berkaitan erat, Mbak Risti dan para pendengar semuanya, dengan kemajuan teknologi dan informasi, begitu ya. Hmm? Teknologi dan informasi itu apa pesan utama? Yang pertama cepat, ya. Kemudian yang kedua adalah semakin pesat, begitu ya, semakin banyak. Artinya inovasi yang saya maksudnya adalah bagaimana kemudian semua aktivitas pemuda, kunci utamanya harus bersentuhan dengan teknologi dan informasi hari ini. Ketika kita ingin tetap eksis, begitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu inovasi yang saya maksud sini adalah bagaimana kemudian kita mengasah, kemudian menajamkan begitu soft skill kita sehingga relevan dan juga kompatibel dengan perkembangan teknologi dan informasi. Misalkan ya, bagaimana kemudian dulu orang gambar itu masih pakai pensil, Mbak Aristia, ya, yeah, masih pakai kuas, kanvas dan sebagainya. Sekarang banyak IT, banyak komputer, banyak tools-tools yang kemudian memudahkan kita untuk menggambar. Itu tentu harus kita tangkap sebagai peluang, misalnya kita sebagai desain grafis, sebagai desain
1: kemudahan ya, kemudahan yang cukup banyak, oh, begitu ya, Mas Afid ya.
0: Ya, untuk membuka kesempatan baru gambar dan sebagainya.
1: Iya, iya. Tapi kalau makin muda, ada yang bilang juga kan akhirnya jadi makin malas gitu ya. Kalau dulu harus misalnya membeli makanan harus berjalan kaki 1,5 kilometer gitu. Kalau sekarang makanannya diantar sampai ke depan pintu kamar. Nah, yeah, apakah ini juga menjadi habit yang kemudian akhirnya berubah dan juga mempengaruhikah dari sisi karakter pemuda-pemuda sekarang dan sebagainya?
0: Tentu, Mbak Risti ya, tentu. Jika dulu kemudian kita pengen makan sate, misalkan kita harus ke warung, hari ini kita cukup di atas tempat tidur, membuka HP, 20-30 menit kemudian makanan kita akan datang bahkan sampai depan pintu, bagaimana Mbak Risti sampaikan tadi ya.
1: Yeah.
0: Tentu dampak positifnya ada, Mbak Risti, kita bisa nyambi kerjaan lain ya, misalkan bukan laptop, desain grafis dan sebagainya. Akan tetapi Mbak Risti dan para pendengar semua, di sisi lain, tentu kita tidak bisa menghindari akan ada yang dampak negatif, misalkan aktivitas dan dalam konteks lain, misalkan interaksi kita dengan manusia langsung itu akan berkurang begitu. Tentu hal-hal ini harus kita antisipasi, Mbak Risti. Misalkan dengan berkurangnya aktivitas fisik kita, kita barengi dengan olahraga, kemudian berkurangnya aktivitas fisik kita bertemu dengan orang secara langsung, tentu harus kita sisipi dengan kemudian kita kapan waktu kemudian mengunjungi begitu ya kerabat kita, yang kemudian tidak hanya selalu online, akan tapi harus istilah mudanya kita adalah kopdar, Mbak Risti.
1: Kopdar. Jadi, masih ya, iya, kopdar itu ya?
0: Iya,
1: itu. Tapi kopdar sekarang kayaknya beda. Kalau dulu kan kopdarnya intens nih. Kalau sekarang kopdarnya sambil ngupload di medsos biasanya.
0: Ya, itu tentu hari ini tidak bisa kita elakkan, Mbak Risti ya. Eksistensi jati diri pemuda hari ini, salah satu takaran yang menurut kami menjadi eksistensi kita hari ini adalah jauh mana kita aktif di sosial media ya kan. Tapi itu bukan menjadi tolak ukur utama, Mbak Risti. Seringkali apa yang muncul, yang tampil di sosial media itu berbanding 180 derajat berbalik terbanding gitu ya, Mbak Risti, dengan fakta yang ada di lapangan. Tentu hal tersebut perlu kita antisipasi, Mbak Risti. Jangan sampai kita exit di dunia maya ya, akan tetapi kemudian kita takut untuk masuk di dunia nyata. Itu kemudian menjadi masalah tersendiri, Mbak Isti,
1: kaitannya
0: dengan dampak negatif dari teknologi.
1: Karena banyak orang juga yang memanfaatkan ini sebagai arena branding begitu ya. Tapi sesungguhnya kita harus menghadapi kenyataan-kenyataan yang real begitu ya.
0: Persis, Mbak Isti. Jadi saya asumsikan ya, saya lihat teknologi hari ini itu sebagai packaging aja, Mbak Isti ya. Kulit kita, branding kita. Akan tetapi isi atau substansi ataupun kualitas diri kita ya

0: itu di dunia nyata, Mbak Siti.
1: Baik.
0: Kita misalkan mengupload ataupun mengupdate apa kita sebut sekarang misalkan profile LinkedIn dan sebagainya, tentu para pencari kerja hari ini tidak hanya melihat timeline kita, tidak hanya melihat biografi serta riwayat kita begitu di sosial media. Pada akhirnya kita akan diuji secara langsung oleh pencari kerja, misalkan Mbak Risti, dan situlah kemudian bagaimana apakah kita diakui kemampuan kita, kapabilitas kita, atau mohon maaf hanya sekedar eksis di dunia maya semata, Mbak Risti.
1: Oke. Nah ini nih, membangun karakter ini menjadi sangat penting, Mas Hafid. Tanggapan Anda sendiri seperti apa?
0: Ya, Mbak Risti, Pak Matoli di Sumatera ya, Mbak Risti ya. Terima kasih Pak Matoli responnya ya. Saya sepakat bahwa sampai kapanpun AI, teknologi informasi, dunia maya dan sebagainya itu tidak mampu begitu ya menggantikan interaksi kita dengan hal yang nyata, dengan masyarakat secara nyata. Dan emosional kita tidak akan tergantikan oleh teknologi, rasa gitu ya, rasa kemudian kita berinteraksi langsung ketika bertemu secara fisik atau hanya online itu tidak akan tergantikan begitu. Dan tentu dalam konteks ini saya melihat AI, teknologi informasi, internet dan sebagainya perlu kita sikapi bahwa dua hal tersebut ya, teknologi dan informasi, internet dan AI dan sebagainya, harus kita pahami publik secara bersama bahwa itu hanyalah tools begitu ya, hanyalah piranti, hanyalah perangkat, bukan tujuan utama kemudian mereka menggantikan 100% kerja-kerja kita. Karena AI secanggih apapun, berlangganan semahal apapun kita AI-nya begitu, itu tentu hasil yang dilahirkan dari pemikiran kita secara orisinil atau buah generating AI begitu ya, yang dihasilkan dari AI tentu itu mempunyai kualitas yang berbeda.
1: Tapi kan karena ada AI ya. Juga ya, itu tadi kita kembali pada kalau mau beli apa-apa sekarang dipermudah begitu. Nah kalau juga ada AI banyak sekali ya, akhirnya orang menjadi budayanya menjadi, saya boleh bilang tanda kutip, malas begitu, karena semua sudah dikerjakan gampang, diberikan kemudahan-kemudahan
0: ya. Saya sepakat Mbak Risti, memang tantangan kita di situ ya. Oleh karena itu masyarakat ya, lembaga masyarakat sipil, pemerintah sebagainya harus kemudian memberikan edukasi ya bahwa AI ini hanya alat. Hanya alat dan tidak akan bisa menggantikan peran kita sampai kapanpun. Nah, dalam konteks ini tentu kita sebagai kelompok pemuda, kemudian generasi milenial Z dan sebagainya harus mengetahui bahwa peran AI juga di AI itu semacam pisau, Mbak Risti, mohon maaf, bisa kita pakai untuk mengupas buah, memotong daging, atau melukai orang lain, bahkan melukai diri kita sendiri. Itu yang kemudian perlu kita lakukan public awareness secara masif di sini. Dan peran pemerintah saya rasa dengan segala resource-nya tentu punya alat, Mbak Risti, untuk kemudian memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi itu mengarah pada pertumbuhan kualitas manusia, tidak sebaliknya berdampak buruk terhadap masyarakat. Judol, scamming, ya, mohon maaf, pornografi, kekerasan dunia maya dan sebagainya. Tentu itu dampaknya sangat-sangat merugikan kita, Mbak Risti.
1: Oke. Kalau kita bicara mengenai untung dan rugi ya, ada kemudahan ya, tapi juga mungkin ada kelemahannya. Nah, betul. Kira-kira di hari ini, hari keterampilan pemuda sedunia, apa sih yang menurut Mas Hafid harus benar-benar juga kita perhitungkan? Nilai-nilai apa yang sesuai juga dengan karakter bangsa Indonesia yang harus kita pertahankan?
0: Ya, tentu sekali lagi teknologi itu sebagai alat, Mbak Listi dan para pendengar semuanya. Dan tentu nilai adat ketimuran kita, nilai sopan santun kita itu adalah core values dari kita gitu ya. Dan kami berharap bahwa perkembangan teknologi informasi AI itu akan semakin memudahkan kerja-kerja kita ya, tidak kemudian menjadikan kualitas kita semakin turun. Dan dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi, saya berharap bahwa kita sebagai kelompok pemuda hari ini bisa memanfaatkan secara positif ya, kendali penuh kita terhadap teknologi ada di kita, bukan kemudian kita dikendalikan secara penuh oleh teknologi. Dan pada akhirnya kita akan bisa mampu membedakan begitu ya, mana yang kemudian kita berhasil menguasai teknologi atau kita sebaliknya dikuasai oleh teknologi, Mbak Risti.
1: Oke.

0: Baik kalau begitu. Terima kasih banyak Mas Hafid untuk waktunya bersama Pro 3. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat ya.
1: Ya, terima kasih Mbak Isti, para pendengar semuanya.
0: Ketua Umum Netfit Indonesia Muhammad Hafid Komsani.
2: Catatan peristiwa.
3: Pada 16 Juli 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, menyetujui Undang-Undang Dasar Negara. Rancangannya memuat pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan yang memuat Pancasila, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara yang tersusun atas pasal-pasal. Ketua perancang Undang-Undang Dasar adalah Insinyur Soekarno. Setelah menyelesaikan rancangan dasar hukum negara, BPUPKI resmi dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI. Salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 16 Juli adalah dimulainya kalender Hijriah. Menurut catatan sejarah, awal tahun Hijriah bertepatan dengan 16 Juli tahun 622 kalender Masehi. Jika kalender Masehi memulai sebuah hari dan tanggal pada pukul 00 dini hari waktu setempat, kalender Hijriah menghitung hari dan tanggal ketika terbenamnya matahari di tempat tersebut atau ketika memasuki waktu maghrib.
0: Indonesia dan Vietnam menegaskan komitmennya memperkuat kemitraan ekonomi dengan menargetkan nilai perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 325 triliun rupiah pada 2028. Dan kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil utama dalam pertemuan Komisi Gabungan Kerja Sama Bilateral atau Joint Commission for Bilateral Cooperation JCBC ke-6 antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Hoi Trung yang digelar di Jakarta. Kami hadirkan perbincangan sesaat lagi bersama dengan Chairman Asian Competitions Institute atau ACI, Bapak Muhammad Syarkawi Rauf.
2: Wawancara Pro 3.
0: Pak Syarkawi.
4: Ya, Mbak Rizky.
0: Iya, Pak Syarkawi, sebenarnya kalau dari hasil pertemuan Indonesia-Vietnam kedua Menlu ini sepakat persisnya ini di dalam hal apa sih?
4: Iya, jadi kalau kita membaca ya berita Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dengan Vietnam itu ya salah satunya misalnya di bidang pangan, kemudian ada di bidang energi, kemudian ada di bidang ekonomi digital ya, termasuk di bidang riset dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, saya kira ya menurut saya bidang-bidang ini adalah bidang yang memang diperlukan oleh kedua negara ya, baik Indonesia maupun oleh Vietnam sendiri. Ya, kenapa? Karena kemajuan ekonomi suatu bangsa sekarang ya, kalau kita lihat beberapa negara yang sukses beralih status dari negara emerging market atau negara berkembang menjadi developed country itu, atau negara maju seperti Korea, Jepang, kemudian misalnya ada Taiwan. Nah, mereka ini adalah negara-negara yang satu fokus ke high-tech ya, atau produk-produk berteknologi tinggi. Kemudian yang kedua, mereka memiliki ekosistem pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ya sangat baik ya. Nah, ini yang menopang kecanggihan sektor manufaktur di Jepang, Korea maupun di Taiwan ya. Nah, saya kira ya Vietnam dan Indonesia kalau ingin beralih dari emerging status sebagai emerging market atau emerging country menjadi developed country ya, mau tidak mau harus fokus ke apa, ke isu-isu ini ya. Nah, saya kira ini yang menjadi bagian yang dikerjasamakan. Dan ya saya kira termasuk ekonomi digital ya, apalagi salah satu investasi Vietnam di Indonesia kan pengembangan ekosistem mobil listrik ya, dan ya Vinpes itu kan sudah beroperasi sejak mungkin 3 tahun terakhir ya di Indonesia, dan bahkan ada kendaraan umum taksi ya yang hampir semuanya pakai Vinpes kan. Saya kira ya ini kan salah satu bagian dari digital ekonomi ya. Okay. Itu saya kira itu Mbak Rizky.
0: Baik. Nah, melihat

0: dari kondisi seperti ini begitu ya. Tadi kalau kita lihat ada target perdagangannya sekitar 18 miliar US dollar yang ini diwujudkan di 2028. Tapi kita tahu bahwa ini plan of action yang tentunya punya banyak sekali tantangan-tantangan. Apa sih tantangannya?
1: Ya, tantangan yang paling krusial, paling besar itu adalah karena ya level sektor manufaktur baik Indonesia maupun Vietnam itu kan sama antar dua negara ini. Nah, sama-sama mengandalkan produk-produk kalau kandungan teknologinya itu adalah menengah ke bawah ya. Nah, produk berteknologi tinggi saya kira kedua negara ini Indonesia maupun Vietnam itu kan kita itu bersaing sebenarnya, berkompetisi. Jadi Indonesia Vietnam
0: bukan hanya berkompetisi, mungkin rebutan pasar bisa dibilang begitu pasar bahkan, kawi ya.
1: Benar, bahkan rebutan pasar sehingga menurut saya kalaupun kedua negara ini bekerja sama, maka bekerja samanya itu dalam konteks ya bisa dalam konteks intra industry trade ya. Jadi kita bekerja sama di dalam industri yang sama. Misalnya apa? Industri digital atau membangun ekosistem mobil listrik ya. Nah, atau ya produk digital lah. Mungkin bahan bakunya ada di Indonesia. Seperti karena kita punya tambang nikel terbesar di dunia ya. Nah, nikel ini diolah menjadi bahan setengah jadi. Kemudian diekspor ke Vietnam. Di Vietnam itu baru diolah menjadi bahan jadi ya. Nah, itu kan kita di dalam satu ekosistem industri yang sama. Nah, itu yang disebut dengan intra-industry trade ya. Nah, karena kalau secara umum ya, misalnya di produk tekstil, Vietnam juga punya, kita punya sama-sama rebutan pasar baik Amerika maupun Eropa, itu udah pasti itu. Kemudian produk elektronik kita juga fokus di situ, bahkan beberapa raksasa elektronik dunia. Nah, kita undang ke Indonesia, diundang oleh Vietnam, mereka lebih memilih Vietnam ya sebagai production base. Nah, dan ya kalau kita lihat dalam 2 minggu atau bahkan sebulan terakhir, itu kan isu mengenai pergeseran production base beberapa sektor manufaktur Jepang yang selama ini ada di Indonesia kemudian pindah ke Vietnam. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kita dengan Vietnam itu kompet, bersaing satu sama lain ya.
0: Oke, dan ini menarik tadi yang Pak Sarkawi sampaikan begitu ya. Ketika Indonesia bisa dibilang produk ekspor kita ini masih didominasi komoditas mentah, setengah jadi begitu kan. Sementara Vietnam sudah bergerak ke ekspor barang-barang dengan kompleksitas ekonominya lebih tinggi, elektronik, ponsel, kemudian semikonduktor juga tadi. Artinya kan kita masih menanam nih, belum memanen. Apakah dengan kerjasama ini kita masih akan terus rebutan pasar atau nanti akan mungkin di-elevate oleh Vietnam sehingga akhirnya jadi lebih baik begitu? Karena kalau kita lihat kan juga Vietnam sendiri punya kelemahan begitu, dan mereka sangat bergantung pada pasar ekspor, risiko geopolitik yang ada sekarang.
1: Jadi gini Mbak, kalau kita lihat ya, mungkin sekitar ini masih eranya Pak Jokowi ya, waktu kita membangun Batam Industrial Estate di Jawa Tengah kan. Nah, salah satu motivasi yang mendorong kenapa Pak Jokowi waktu itu yang ngotot untuk segera merealisasikan pembangunan Batam Industrial Estate itu adalah untuk menampung atau mengundang perusahaan-perusahaan asing atau bahkan perusahaan-perusahaan China sendiri yang selama ini berproduksi dan basis produksinya itu ada di China. Mereka eksodus dari China ke negara ketiga, dan pilihannya itu kan di salah satunya adalah Asia Tenggara ya. Dan di Asia Tenggara itu Indonesia pasti berkompetisi dengan Vietnam kan untuk menjadi rumah bagi sektor-sektor manufaktur yang selama ini exit atau eksodus dari China kan. Dan ini kan rata-rata adalah sektor manufaktur atau perusahaan-perusahaan dari misalnya Amerika atau Jepang. Nah, mereka keluar dari China, pilihannya adalah Vietnam, Indonesia, Malaysia, bahkan Thailand, dan yang

0: menampung eksodus perusahaan-perusahaan dari China itu adalah Vietnam. Kita kalah dibanding mereka. Makanya Pak Jokowi bilang, udah, apa yang diberikan oleh Vietnam terhadap perusahaan-perusahaan yang exit dari China itu, kita juga bisa harus bisa memberikan. Misalnya penguasaan lahan yang sampai sekian puluh tahun dan bisa diperpanjang itu salah satu bagian dari insentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap perusahaan investasi asing kalau mau masuk ke Indonesia, dan ini juga diberikan oleh Vietnam ya. Kemudian yang kedua yang menarik juga ya, sebenarnya kita itu lagi-lagi mirip dengan Vietnam ya, dari sisi pendidikan angkatan kerja. Jadi kalau kita di Indonesia itu rata-rata mayoritas angkatan kerja kita itu kan tingkat pendidikannya SMU ke bawah. Dan bahkan yang SD, SMP itu sangat besar ya, bisa mungkin bisa sampai 40% dari total pendidikan angkatan kerja kita ya. Itu 40% dari total angkatan kerja ya, pendidikannya masih SMP ke bawah. Nah, saya kira Vietnam juga kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kok mereka jadi pilihan? Padahal dari artinya kalau pendidikannya mirip-mirip, dari sisi keterampilan kan pasti juga tidak jauh berbeda ya. Tapi
1: harusnya kenapa? Ya, standar keterampilannya ya.
0: Benar, kenapa Vietnam lebih dipilih? Karena ya satu, ekosistem industrinya di sana jauh lebih baik ya, dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah ya. Sekira itu Mbak Rizky.
1: Ini berarti mengingatkan kita juga pada saat itu ada salah satu perusahaan ponsel yang cukup besar di dunia, Apple begitu, yang waktu itu hanya mau kalau tidak salah menanam 1,6 triliun ya, sementara di Vietnam lebih dari 200 triliun yang mereka mau investasikan begitu. Hal-hal seperti ini kan berarti apa? Kita tidak bisa menjaminkan iklim investasi yang lebih baik, bisa dibilang begitu ya Pak Sarkawi ya?
0: Pasti, karena gini, mereka itu mau masuk ke suatu negara kalau ekosistem industrinya dari hulu sampai ke hilir itu ya terbangun. Nah, dan itu bukan soal bahan baku, bukan soal pasar, bukan soal ketersediaan teknologi. Nah, tetapi itu juga mencakup aspek-aspek yang bersifat institusional ya. Nah, institusional itu apa? Satu, dukungan kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua, kepastian hukum berbisnis di negara yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, lamanya waktu yang diperlukan untuk mengurus izin-izin. Nah, saya kira hal-hal yang bersifat institusional seperti ini
1: birokrasi kita bilang ya.
0: Berkaitan dengan birokrasi ya, berkaitan dengan pemerintah. Nah, ini semua dikerjakan dengan baik oleh pemerintah Vietnam dan mereka dilayani dengan sungguh-sungguh. Nah, saya kira ini yang membuat perusahaan-perusahaan yang tadinya Apple itu kan tadinya di China. Produk base-nya mereka keluar dari China, mereka lebih milih Vietnam dengan investasi puluhan triliun mereka masuk.
1: Dan itu terjadi di 2024. Sekarang mereka sudah malah lebih besar nilainya.
0: Nah, pasti investasinya akan jauh lebih besar ya dibanding awal-awal itu. Nah, saya kira hal-hal seperti ini yang harus kita selesaikan ya di kita, sehingga daya tarik investasi di Indonesia itu ya bisa berkompetisi dengan negara peer group kita seperti Vietnam ya, dan ini harus dikerjakan secara sungguh-sungguh. Nah, makanya kalau saya Mbak, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya pada saat pidato pengantar APBN beberapa waktu yang lalu di MPR, tidak apa di DPR, di hadapan DPR ya.
1: Ya, DPR MPR tahun lalu ya.
0: Salah satu tahun ini, yang baru-baru ini. Ya, yang biasanya kan Menteri Keuangan tuh, tapi itu dihadiri langsung oleh Pak Prabowo ya. Dan beliau kan berpidato. Nah, salah satu yang disampaikan oleh Pak Prabowo waktu itu adalah bahwa kita ini harus membangun industri, membangun sektor manufaktur kita. Nah, ini harusnya diterjemahkan oleh menteri-menterinya Pak Prabowo ya. Dengan cara apa? Narasinya, kenapa narasinya kok hilirisasi terus ya di sektor pangan, narasinya
1: kan tidak salah juga sebenarnya membuat narasi itu ya, begitu, hanya implementasinya mungkin yang mesti harus lebih real begitu ya Pak Sarkawi.
0: Menurut menurut saya kita ikut aja apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Pak Prabowo kan sudah mengintrodusir bahwa kita harus membangun industri. Hmm. Berarti narasinya itu adalah narasi industrialisasi. Karena kalau hilirisasi itu kan downstreaming ya. Yeah. Memberikan nilai tambah. Nah, memberikan nilai tambah terhadap produk sumber daya alam kita. Nah, padahal yang kita perlukan untuk menarik minat investasi asing masuk di kita itu adalah membangun ekosistem industri.
1: Oke, jadi oke. Yang apakah kita ini harus... juga sebenarnya ada kesalahan dalam sebuah persepsi? Misalnya begini, kita terlalu nyaman dengan pasar domestik. Kita tahu jumlah penduduk kita besar sehingga konsumsi domestiknya juga sudah cukup tinggi. Sementara Vietnam misalnya orientasinya penuh pada pasar ekspor. Ini kan berarti ada satu pemahaman di dunia usaha juga yang harus diluruskan, Pak Sarkawi.
0: Iya, saya setuju bahwa kalau kita merujuk ya pengalaman Jepang, Korea, kemudian Taiwan, Vietnam sekarang ya, mereka itu orientasinya adalah membangun industri manufaktur untuk berkompetisi di pasar ekspor. Semuanya orientasinya keluar. Nah, mungkin orang akan bilang kan mereka punya domestic market itu yang kecil kan sehingga harus keluar. Tapi itu enggak jadi alasan pembenar. Karena China pun dengan jumlah penduduk kurang lebih 1,3 sampai 1,4 miliar orang di sana. Nah, tetap dia membangun sektor manufaktur untuk merebut pasar ekspor ya yang selama ini dikuasai oleh Amerika. Nah, sekarang hampir semua pasar-pasar yang secara tradisional menggunakan produk-produk manufaktur Amerika sekarang semuanya sudah menggunakan produk manufaktur yang dibuat di China ya. Meskipun misalnya ya produk manufaktur itu juga adalah produk dari industri perusahaan-perusahaan Amerika yang ada di China, tetapi ya apapun namanya itu adalah ekspor yang dilakukan oleh China ke sejumlah negara ya. Nah, sehingga menurut saya kita itu juga harus seperti itu, orientasinya adalah bagaimana membangun leading industry di dalam negeri. Jadi ada industri inti yang kita benar-benar kembangkan sebagai national champion, jadi unggulan kita secara nasional kita bangun dengan membangun ekosistem yang komprehensif dari hulu sampai ke hilir supaya lebih efisien. Nah, tujuannya adalah bagaimana produk industri ini bisa bersaing di pasar ekspor. Nah, apalagi kita misalnya ya, kita mau mengandalkan domestic market kita. Kita itu menengahnya dari hampir 30%, sekarang tinggal 18% dari total populasi. Ini menyusut. Padahal konsumsi itu ya ditopang oleh kelas menengah yang besar.
1: Oke, di mana kesalahannya kalau lihat dari situ?
0: Nah, kita ini ya kelas menengahnya malah menyusut, sehingga ya kita nggak mungkin mengandalkan domestic market kita bahwa seolah-olah permintaan domestik kita tinggi. Nah, bagaimana caranya ya? Jumlah penduduk kelas menengahnya menyusut. Nah, artinya untuk domestic consumption itu nggak bisa diandalkan terlalu besar. Nah, sehingga mau tidak mau menurut saya, kita membangun sektor manufaktur itu ya orientasinya benar-benar untuk pasar ekspor. Kita rebut pasar yang selama ini didominasi oleh produk China, produk misalnya Vietnam, India kan. Nah, kita harus masuk di situ juga. Nah, saya nggak melihat ada langkah-langkah serius yang dilakukan oleh menteri-menterinya Pak Prabowo nih. Nah, padahal Pak Prabowo kan sudah di mana-mana kan, sudah menyampaikan bahwa kekuatan domestik itu kita harus bangun, termasuk industrialisasi, sehingga kita punya produk unggulan di level internasional. Nah, sehingga itu yang saya bilang tadi, Mbak. Menteri-menterinya Pak Prabowo ini harus bernarasi dengan bukan lagi hilirisasi. Sektor pangan, pertambangan,
1: sektor... Tapi lebih real ya untuk bisa menyampaikan bagaimana kita mencapai target-target tersebut begitu ya. Nah, ya,
0: harusnya narasinya...
1: Oke, kan ada leading sektor, kan ada leading sektor. Baik itu Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kemenperin, begitu. Ya, dan ada... Iya. Dan ada Menko-nya, Pak Sarkawi. Nah, di mana bisa memperkuat ini di leading sektor tersebut, menurut Anda? Nah,
0: Menko di bidang ekonomi ini kan harus benar-benar melit ya industrialisasi yang kita bangun, apalagi misalnya Pak Airlangga, dan Pak Airlangga ini kan mantan Menteri Perindustrian kan, sehingga harusnya tahu betul apa yang harus kita lakukan untuk membangun ekosistem industri nasional kita sehingga bisa kompetitif di pasar apa ya, di pasar ekspor ya. Nah, kemudian ada Menteri Perdagangan, ada menteri-menteri teknis yang lain. Nah, ini harusnya narasinya itu adalah industri, bukan sekedar misalnya ada nikel dikasih nilai tambah sedikit, diolah dikit dengan rantai nilai yang pendek baru diekspor ya. Nah, tetapi kan kita udah mulai sebenarnya ya, bagaimana nikel itu diolah sehingga terbangun misalnya industri baterai mobil listrik ya. Nah, seharusnya ekosistemnya itu lebih kompleks.
1: Oke.
0: Sehingga ya terbangun industri di dalam negeri yang kuat ya, semua ketersediaannya bisa di dalam negeri, termasuk ini Mbak, termasuk teknologi. Hampir sektor manufaktur kita itu mengandalkan teknologi dari luar. Nah, kita itu impor kita, industri kita naik, tetapi impor kita juga naik. Impor apa? Impor barang modal. Nah, kenapa? Karena kalau pabrik-pabrik apa sektor manufaktur kita terbangun, pabriknya itu masih kita impor dari berbagai negara. Nah, harusnya ekosistem yang berkaitan dengan bagaimana mendesain mesin atau pabrik itu kan harus terbangun. Berarti kalau terkait dengan permesinan, yang pertama itu kan kalau di universitas ada metalurgi ya, ilmu bahan.
1: Ya, ya.
0: Nah, saya nggak tahu nih jurusan metalurgi di universitas-universitas terbaik di Indonesia, di ITB, di UI, di ITS, misalnya di luar Jawa, ada di UNHAS, ada di USU misalnya ya. Ini sejauh mana jurusan ini berkembang ya, karena ini kan yang menentukan industrialisasi kita ke depan. Nah.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur.
1: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
2: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
1: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu, mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
2: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rizky Nizami Karsayuda, menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem
1: Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
2: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rizky Nizami Karsayuda, menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem

0: bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini, mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K enggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
1: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro Satu RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equaliser. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. Dua gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki dua pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya armada Tiga Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2018.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Hari ini kita akan membedah laga yang paling dinantikan di semifinal Piala Dunia 2026, Inggris melawan Argentina. Laga ini bukan sekedar perebutan tiket final, tapi merupakan akhir dari penantian 20 tahun absennya bentrokan dua seteru abadi ini di level senior. Dari gol Maradona tahun 1986 hingga kartu merah Beckham 1998, laga ini selalu melahirkan drama. Hari ini kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Aryo Yosia. Bung Aryo, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Mbak.
1: Bung Aryo, ini adalah pertemuan pertama kedua tim setelah 20 tahun absen. Bagaimana menurut Anda? Apakah rivalitas Inggris-Argentina ini tetap terasa sangat panas dan tidak pudar sama sekali meski sudah 2 dekade tidak bertemu, Bung Aryo?
2: Pastinya, saya sendiri aja termasuk orang yang nonton pertandingan sepak bola pertama saya di Meksiko kan, pertandingan Argentina lawan lawan Inggris gitu kan, masih terngiang-ngiang itu kan gol tangan Tuhan, dan semua publik sekarang menanti laga ini setelah 20 tahun ya, setelah kejadian gol tangan Tuhan, sekarang juga ada sosok Lionel Messi, tentu orang berharap pertandingan ini menjadi pertandingan yang sama serunya seperti ketika di Meksiko 1986.
1: Oke, nah para pemain muda seperti Jude Bellingham atau Enzo Fernandez ini belum lahir atau mungkin masih kecil saat drama Piala Dunia 1998 itu terjadi. Nah, bagaimana melihat beban sejarah ini mempengaruhi mentalitas generasi baru di lapangan nanti?
2: Pastinya gitu ya, walaupun nggak ada jejak sejarah, tetapi kan pasti mereka mendapat cerita dari orang tua masing-masing ya. Begitu serunya laga tersebut, begitu kontroversialnya laga tersebut. Dan pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan. Selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin jadi ini menjadi piala dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan. Ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan, sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
1: Oke, tapi apakah juga Bung Aryo nantinya melihat ada potensi drama non teknis serupa yang akan meledak di Atlanta Stadium nanti malam?
2: Pastinya kalau kita ingat, jangankan tahun 1986 ya, kalau kita ingat 98 kontroversi antara Inggris dan Argentina kan juga terjadi waktu itu kan, kartu merah David Beckham gitu ya. Dan situasi mungkin akan terjadi kalau melihat karakter permainan yang memang dua kutub berbeda nih. Kalau Inggris lebih bermain teamwork yang kuat, sementara Argentina dengan mengandalkan skill individu pemain yang otot. Saya rasa ini pertandingan model-model kontroversial seperti laga-laga sebelumnya akan terjadi, apalagi tadi ini pertandingan sejarah gitu kan. Kalau ngomongin sepak, nggak cuma ngomongin sepak bola, kalau kita ingat perang Malvinas gitu kan, yang terjadi antara kedua negara gitu kan, ikut membumbui laga ini. Dan selalu orang bilang gitu kan, Argentina ini kalau ketemu Inggris juga sebenarnya bukan mereka selalu menganggap bukan lawan yang mereka sukain gitu kan, karena secara fisik pemain Inggris ini kan sebenarnya unggul postur dan mereka jago dalam duel-duel udara, sementara Argentina dari masa ke masa selalu punya kelemahan di titik itu. Jadi menurut saya pertandingan ini jelas akan menarik untuk disaksikan, bahkan menurut saya akan lebih seru dibanding laga semifinal sebelumnya, Prancis melawan Spanyol.
1: Oke, baik. Nah, ini juga adalah laga kompetitif pertama Lionel Messi melawan timnas senior Inggris sepanjang karirnya ya, Bung Aryo. Kenapa momen ini baru?
2: Ya. Oke. Ya, Messi malah belum pernah ketemu Inggris sepanjang karirnya ya. Kita lebih sering lihat Lionel Messi bersama Barcelona ketemu tim-tim Inggris ya, klub-klub Inggris gitu. Tapi sebagai pemain timnas dia belum pernah ketemu. Yang menurut saya ini jadi menarik gitu kan. Ya Lionel Messi tentu sebenarnya pada dasarnya juga mengenal karakter permainan sebagian besar pemain Inggris gitu kan. Lagi-lagi Messi di sini kan bukan tentang memang dia sosok penting di Argentina, tapi sepak bola 11 lawan 11 gitu. Dan artinya bahwa ya oke, Lionel Messi jadi sentral perhatian, tetapi ya tadi kalau timnya tidak bekerja dengan baik gitu kan, hasil pertandingan mungkin tidak berpihak buat Argentina.
1: Oke, nah kedua tim juga sama-sama kelelahan begitu ya setelah bermain hingga babak perpanjangan waktu extra time di perempat final lalu, Bung Aryo. Siapa yang menurut Bung Aryo ini memiliki kedalaman skuad yang lebih baik untuk mengatasi kelemahan fisik ini?
2: Kalau kita lihat market value dan popularitas gitu ya, Inggris mungkin di luar Lionel Messi yang kita sudah tahu sama-sama bahwa ya the legend gitu. Ya Inggris mungkin punya tingkat popularitas lebih lebih tinggi gitu kan. Rata-rata pemain mereka ada di klub-klub besar. Kita sebut aja Jude Bellingham ada di Real Madrid, kemudian ada juga Harry Kane di Bayern Munchen gitu kan. Dan mereka juga dalam atau Declan Rice di Arsenal yang lagi dalam kondisi peak. Tapi lagi-lagi itu di atas kertas. Karena kalau kita ngomongin Inggris, lalu sejarah tidak berpihak kepada mereka gitu kan. Ketika kita ngomongin mereka bertanding di event besar gitu kan, kita ngomong Piala Eropa, Piala Eropa 2, Piala edisi Piala Eropa terakhir gitu kan, Inggris masuk final tapi lagi-lagi gagal gitu kan. Sama seperti laga ini gitu kan, menurut saya di atas kertas mungkin bisa terjadi bisa kontradiksi dengan hasil pertandingan, karena lagi-lagi Inggris punya beban lebih besar dibanding Argentina.
1: Oke, silakan Bung Aryo ditanggapi ini dari di Aceh, Surabaya, Jakarta, semua pendukung Inggris ini, Bung Aryo.
2: Banyak yang berkis ya, yeah. Tapi sebenarnya gini sih, kalau saya ngelihatnya gini, bagaimana Argentina kan kalau kita ngomongin Piala Dunia kali ini kan nggak ada laga yang mereka jalani dengan mudah ya, susah payah semua gitu kan. Dan kalau kita baca di beberapa pemberitaan dari media-media Inggris kan beberapa hari terakhir gitu kan, semua fokus semua membahas soal fokus bagaimana mematikan Lionel Messi. Tapi kalau saya ngelihat dari laga melawan Swiss terakhir ya di perempat final, menurut saya sebenarnya Argentina ini punya solusi-solusi alternatif yang mematikan gitu kan, di luar sosok Lionel Messi. Kalau kita lihat di laga terakhir kan muncul Lautaro Martinez dan kemudian Julian Alvarez gitu kan, dua striker yang daya ledaknya tinggi gitu kan. Menurut saya kalau saya jadi Inggris gitu kan, pastikan saja bahwa fokus mereka jangan hanya kepada Messi, karena laga perempat final terakhir Argentina membuktikan ketika Lionel Messi mati kartu gitu kan, ada dua pemain lain yang bisa menggantikannya. Sebaliknya kalau buat Argentina gitu kan, lagi-lagi gitu kan, ya mereka saya yakini akan sangat kesulitan menghadapi duel-duel bola udara yang akan dimainkan Inggris, karena Inggris sadar betul gitu kan kelemahan Argentina sepanjang Piala Dunia ini kebanyakan berasal dari bola-bola crossing yang langsung menuju jantung pertahanan. Karena lagi-lagi back-back Argentina di luar Romero rata-rata punya postur yang tidak terlalu tinggi. Ini yang mungkin akan jadi makanan empuk buat Inggris. Saya sepakat dengan beberapa penelpon gitu. Pertandingan ini saya meyakininya kok akan lebih dari satu gol ya. Dan mungkin menjurus drama tadi gitu kan, ke babak perpanjangan atau bahkan adu penalti, karena dua tim ini sebenarnya karakternya sama-sama ofensif. Jadi sangat menarik kalau melihat mereka bermain, dua-duanya bermain terbuka. Seperti itu, Mbak Hana.
1: Oke, baik. Silakan Bung Aryo. Ini ada temannya Argentina ya, Bung Aryo ya.
2: Iya, betul. Di belakang saya kalau sebenarnya background nggak dikaburin nih, Mbak. Ini Maradona 86.
1: Iya.
2: Ngangkat kepala nih. Bukan cinta di Argentina, tapi gini sih. Sebenarnya kalau saya ngelihat nih agak sulit memprediksi siapa pemenang antara Argentina dan Inggris. Karena dua tim ini tuh sebenarnya sepanjang kita ngomongin Piala Dunia kali ini aja ya, kita nggak ngomongin sejarah gitu ya. Di Piala Dunia kali ini mereka dua tim dari sedikit tim gitu ya yang selalu punya solusi untuk kemudian bangkit dari ketertinggalan. Inggris, Argentina tuh dari awal dari fase penyisian selalu punya posisi seringkali dihadapkan pada mereka ketinggalan dan mereka selalu punya solusi. Jadi saya tadi bilang gitu kan bahwa pertandingan ini kalau dengan tren yang ada gitu kan ya kemungkinan akan terjadi dengan banjir gol gitu ya, artinya saling balas membalas. Cuma memang tadi benar kelelahan fisik menjadi momok gitu kan. Kalau kita ngomongin Inggris, Declan Rice yang jadi motor lini tengah pengumpan bola-bola matinya mereka kan di pertandingan terakhir di perempat final kan ditarik keluar karena kondisi kebugarannya, hamstringnya bermasalah gitu kan. Sementara kalau kita mau jujur juga, kalau kita ngeliat Lionel Messi di pertandingan perempat final performanya sudah kelihatan menurun gitu kan. Lagi-lagi ini akan menjadi sesuatu hal yang kunci gitu kan, ketika dengan stamina yang saya sebut dua tim ini dengan stamina sedikit ampas karena kelelahan tadi ya, main perpanjangan waktu, main dengan intensitas tinggi gitu kan. Menurut saya memang kuncinya adalah lagi-lagi tadi berkaitan dengan kemampuan keluar dari tekanan. Dan lagi-lagi saya agak sulit menentukan karena dua tim ini benar-benar tim yang membuktikan bahwa tekanan itu nggak ada masalah buat mereka. Argentina kemarin gitu kan, dijebol satu sama Swiss gitu kan. Orang udah berpikir, wah selesai, ini bisa selesai, ini perpanjangan waktu, kemudian ada penalti kalah. Tapi yang terjadi sebaliknya, akhirnya mereka menang 3-1. Belum lagi kita ngomong Cape Verde gitu kan, sama juga situasinya. Mereka bisa keluar dari tekanan. Argentina pun juga mirip gitu kan, di perempat final gitu kan. Norwegia sudah unggul, bahkan sempat kalaupun golnya nggak dianulir gitu kan, bisa sudah 2-0. Tapi yang terjadi dibalik, dan situasi itu kan juga terjadi ketika Inggris bertemu dengan Meksiko. Jadi pertandingan ini tuh pertandingan yang bisa dibilang itu zonanya 50-50, dan potensi terbesarnya adalah draw di 90 menit dan berlanjut ke babak perpanjangan. Tapi dengan gol yang banyak sih Mbak, karena kedua tim ini sebenarnya punya banyak pemain yang artinya punya potensi bikin gol. Kita ngomongin Lionel Messi, kita ngomongin Lautaro Martinez, kemudian ngomongin Julian Alvarez, kemudian di Inggris juga Jude Bellingham gitu kan, yang sangat menggila sekarang kan, bahkan dia juga ikut dalam persaingan menjadi top skor. Kemudian juga masih ada, kalau sebenarnya di Inggris punya Bukayo Saka atau Marcus Rashford gitu kan. Saya kok yakin ya, ini pertandingan malah kalau saya bisa bilang gitu kan, ini salah satu the real final sih ya. Mestinya mereka ketemu di final sih.
1: Lepas bahwa kepagian finalnya.
2: Iya, harusnya mereka finalnya nih. Karena bukan saya underestimate Spanyol yang sudah masuk gitu. Tapi kan kalau kita mau jujur, Spanyol masuk ke final, pertandingan terbaik mereka ya ketika lawan Prancis. Sisanya kita menghadapi melihat Spanyol menjadi tim yang berbeda gitu kan, jauh dari kata menarik untuk ditonton.
1: Oke, baik. Bung Aryo, prediksi skornya berarti berapa ini yang akan menjadi game changer juga dalam laga semifinal ini? Siapa Bung Aryo?
2: Kayaknya berani 90 menit dengan skor 2-2.
1: Oke, 2 sama. Galau sekali tampaknya ini ya Bung Aryo ya.
2: Karena memang sama-sama tim ini tuh ya karakternya ofensif. Bahwa mungkin ya, kalau yang seperti kita ngomongin pertemuan sebelum-sebelumnya Argentina lawan Inggris, Inggris mungkin akan sedikit bertahan. Tetapi bertahannya Inggris ini kan bukan seperti kebanyakan tim underdog ya. Mereka bertahan tapi mereka selalu punya counter attack cepat. Dan ya tadi itu, mereka saya yakini akan sepanjang 90 menit akan membanjiri pertahanan Argentina dengan bola-bola udara. Karena mereka tahu benar itu kelemahan utama dari lawannya. Seperti itu sih Mbak.
1: Oke, Bung Aryo. Tapi kalau ini just in case penalti begitu ya, tim mana yang lebih diuntungkan kalau laga harus diselesaikan lewat adu penalti ini, Bung Aryo?
2: Menginjak sejarah, Inggris punya sejarah buruk dengan adu penalti. Walaupun kutukannya di Piala Dunia edisi terakhir kan sudah dua edisi terakhir kan sudah pupus gitu ya. Tapi tetap aja artinya bahwa Argentina punya satu step langkah lebih baik kalau ngomongin penalti. Tapi lagi-lagi kan, kalau ngomongin penalti, kita nggak pernah nyangka Lionel Messi itu dua kali penalti gagal di Piala Dunia kali ini gitu kan. Walaupun mereka mungkin orang bilang, wah udah adu penalti, Argentina di atas angin. Yeah. Tapi tadi saya bilang gitu kan, semuanya masih sangat mungkin karena mentalitas kedua tim ini yang menurut saya jadi faktor penentunya. Dua tim yang kalau dibilang sempurna, tidak sempurna, tetapi mereka selalu tahu cara untuk menang.
1: Oke, baik Bung Aryo. Ini mah kalau kata Gen Z, sudahlah, kita nantikan saja ya, Pak. Info nobar begitu ya.
2: Karena saya yakin banget ini akan jadi pertandingan yang interaktif gitu kan. Yang sangat sangat menarik. Sebenarnya juga semifinal yang pertama juga menarik ya. Kita kan di luar ekspektasi saya juga tuh, lihat Spanyol yang main. Nanti kita akan pertandingan malam ini mungkin jauh lebih enak untuk ditonton karena dua-duanya saya yakin akan ngotot untuk mencetak gol.
1: Oke, baik Bung Aryo. Terima kasih nih Bung Aryo analisisnya. Salam olahraga.
2: Salam olahraga ke mana?
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita akan sama-sama mengikuti semifinal di mana Inggris melawan Argentina akan berebut satu tempat tersisa di final Piala Dunia. Prediksi Inggris dan melawan Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion Atalanta. Misi mengejar gelar kedua masih terus dijalani Inggris, sementara Argentina bertekad mempertahankan gelar sekaligus mencapai kesejajaran dengan Italia dan Jerman yang lebih dulu punya 4 bintang. Kami akan ngobrol-ngobrol bareng pemerhati sepak bola, ada Bung Ari DP.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Aris.
2: Mbak Aristi, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Bung Ari, nobar di mana nih?
2: Nobar di depan TV sendiri.
0: Gitu ya, di depan TV sendiri ya. Oke. Bung Ari, mungkin boleh cerita dong ya. Sebenarnya kalau dibilang ya, pertemuan Inggris dan Argentina ini melahirkan sejarah besar begitu lintas generasi. Karena beberapa kali juga sempat bertemu. Menurut Anda seperti apa?
2: Ya, di semifinal kedua nanti ya, setelah Spanyol lawan Perancis semalam, kita akan menyaksikan pertandingan yang sangat menarik tuh antara Argentina menghadapi Inggris. Inggris sebagai wakil Eropa Barat itu akan berhadapan dengan Argentina sebagai juara bertahan. Jadi dua-duanya pernah menjadi juara dunia gitu ya, jadi nanti itu seperti duel antar negara juara dunia gitu. Jadi Inggris merupakan juara Piala Dunia 66. Argentina terakhir kemarin 2022. Jadi pertandingan nanti dipastikan berlangsung ya, meski saat ini Inggris lebih unggul dalam peringkat dunia di FIFA, tapi Argentina itu tetap merupakan lawan yang sangat berbahaya karena bagaimanapun mereka adalah juara bertahan. Dan Inggris juga menunjukkan performa yang baik gitu dalam 2 tahun terakhir. Panjang 2025 hingga 2026 ini mereka telah menjalani 16 pertandingan dengan catatan 13 kemenangan gitu. Ini suatu catatan yang sangat positif gitu. Jadi saya lihat di pertandingan nanti memang tidak obatnya nanti benar-benar kedua tim ini akan sangat seimbang gitu ya. Apalagi dengan gelaran formasi dari kedua pelatih, saya kira Inggris dengan kebiasaan formasinya Thomas Tuchel itu dengan 4-3-3 itu seperti nanti akan menghadapi Argentina yang biasa bermain dengan 4-1-3-2. Saya kira di pertarungan di lini tengah dan lini depan akan sangat ketat di pertandingan nanti.
0: Baik, kalau kita lihat dari sisi rekor ya, di tahun 62 mereka pernah bertemu, Inggris Argentina, 1966 juga pernah ketemu, 1986, 1998 dan terakhir adalah 2002. Artinya ini kan ada waktu di pertemuan terakhir 2002 itu Inggris menang 1-0 begitu ya. Seperti orang-orang bilang penebusan dosa David Beckham lewat gol penalti itu enggak saat itu. Kalau mungkin masih ada yang ingat, karena di 98 David Beckham malah mendapatkan kartu merah. Kira-kira dengan pertemuan nanti, ini memang generasinya sudah jauh berbeda begitu ya. Kira-kira akan terjadi hal-hal ikonik dan menarik seperti ini juga enggak sih, Bung Ari?
2: Kalau saya sih meyakini pertandingan ini akan penuh dengan drama ya. Jadi ini terlihat dari Inggris dan Argentina melaju sampai ke semifinal itu tidak mudah. Mereka melewati begitu banyak cerita-cerita di lapangan yang sangat dramatis gitu, baik Inggris maupun Argentina sama-sama mencatat hal itu. Tapi kita lihat dari head to head ya, mereka 5 kali bertemu dan Inggris menang 3 kali sementara Argentina baru menang 2 kali. Dan pertandingan terakhir mereka bertemu di 2002 waktu di Piala Dunia di Korea Selatan dan Jepang. Saya kira, tapi apapun itu catatan itu kan masih sudah sangat lama dan generasinya sudah sangat berbeda ya. Jadi saya lihat lebih ke nanti mentalitas kedua tim yang akan menjadi kunci di pertandingan nanti, bagaimana daya tahan Inggris maupun Argentina dalam menghadapi alotnya pertandingan itu, saya kira yang akan lebih menentukan di pertandingan nanti bagaimana hasil akhirnya.
0: Baik, kayaknya seimbang nih ya Bung Ari ya, penggemar Argentina dan penggemar Inggris nih ya. Kalau dilihat ya, tadi Bung Ari sudah mendefinisikan kekuatan masing-masing ya. Kira-kira ini kan penentu terakhir untuk kursi di final nantinya. Apakah juga akan di Stadion Atalanta ini kan yang juga cukup besar begitu ya. Kira-kira ini mantan-mantan pemain-pemain di masanya seperti David Beckham dan lain-lain juga akan hadir nih ya. Menonton langsung di stadion kah?
2: Ya pastinya mereka akan selalu mengikuti timnas mereka bermain ya. Di pertandingan kemarin-kemarin juga mereka selalu menyaksikan gitu, dan mereka menjadi undangan ataupun mereka kalaupun nggak diundang pasti datang sendiri juga untuk mendukung timnya bertanding gitu. Dan saya kira ini akan menjadi motivasi yang lebih bagi para generasi yang sekarang bermain untuk Argentina dan Inggris ya. Dan terutama kalau saya pikir feeling saya, karena Inggris itu terakhir juara 60 tahun lalu ya, tahun 66, sekarang tahun 2026, saya kira mereka sepertinya punya motivasi yang lebih banyak dari Argentina, karena mungkin Argentina baru kemarin juara kemarin, tapi akhirnya Inggris sebagai tim yang sudah begitu lama tidak menjadi juara, saya kira di pertandingan nanti secara motivasi mungkin sedikit ada di atas Argentina begitu.
0: Dan Anda sendiri punya idola nggak nih? Menjagokan siapa?
2: Iya, kalau saya sih melihat Argentina dari seluruh pertandingan sudah dijalani di Piala Dunia ini, mereka adalah tim paling produktif di Piala Dunia dengan 17 gol ya, sementara si Inggris itu baru 13 gol. Saya kira Argentina ini sangat kuat sekali dalam penyerangan. Terbukti di babak gugur dia selalu berhasil mencetak 3 gol menghadapi Tanjung Verde, skornya 3-2, kemudian Mesir 3-2, kemudian menghadapi Swiss pun juga menang dengan 3 gol dengan 3-1 ya. Saya kira ini adalah jaminan mutu buat Argentina di lini depannya bisa terus mengancam pertahanan Inggris. Tapi saya kira Inggris juga sudah memiliki taktik dan strategi yang tersendiri untuk menghadapi Argentina, karena Inggris ini punya beberapa pemain yang sudah kompak, dan saya kira banyak pemain Argentina yang bermain di Inggris, itu pemain Inggris pun juga sudah hafal bagaimana cara menghadapi pemain-pemain Argentina begitu.
0: Iya, Bung Ari, kita juga tadi Bung Ari bilang ya bahwa selama Piala Dunia ini banyak drama-drama yang terjadi. Kalau kita lihat di media sosial, ini kan ada isu mengenai keberpihakan FIFA begitu ya, yang dipicu dari ya berbagai macam wasit lah, terutama yang asal Amerika Serikat begitu ya. Narasi-narasi media ini kemudian selalu membawa nama salah satu apa nih pemegang banyak Ballon d'Or. Nah, kira-kira seperti apa sih kita bicara sepanjang Piala Dunia dengan semua cerita-ceritanya ini, apakah FIFA tetap menunjukkan komitmennya?
2: Saya kira soal komitmen dan apapun itu, FIFA selalu berdiri di atas sportivitas, jangan fair play ya, karena mereka punya kampanye seperti itu. Tapi apapun itu, sepak bola tanpa isu-isu yang panas di luar lapangan, kemudian drama-drama, intrik-intrik itu bukan sepak bola menurut saya gitu ya. Jadi karena sepak bola ini adalah permainan 11 pemain di satu tim dan 11 pemain di tim lainnya, ada 22 bertarung memperebutkan bola, saya kira ini untuk bagian dari drama itu sendiri dalam pertandingan. Jadi saya kira itu menjadi bumbu yang menarik kalau menurut saya, soal wasit dan lain-lainnya. Dan kalau kita tahu Argentina pun
0: sampai ada petisi loh, petisi jutaan tanda tangan nih dari fans dunia masalah keputusan di VAR.
2: Iya, kalau kita tahu Argentina pun di Piala Dunia 2022 ya di Qatar, mereka juga nggak jauh-jauh dengan isu seperti ini. Tapi pada akhirnya memang Argentina berhasil menjadi juara dan mampu di pertandingan final menunjukkan permainan yang begitu bagus ya menghadapi Prancis, dan mereka berhasil menjadi juara. Dan untuk pertama kalinya Messi mengangkat piala atau trofi Piala Dunia itu sendiri. Saya kira, tapi kalau feeling saya sih untuk di edisi kali ini atau di pertandingan nanti, Inggris akan lebih memberi tekanan lebih hebat buat Argentina.
0: Oke, baik kalau begitu. Dan kalau dilihat juga ya, ini kan udah jelang-jelang akhir-akhir Piala Dunia ya. Seperti apa sih euforianya sendiri di Indonesia? Anda melihat?
2: Iya, kalau saya lihat di Indonesia seperti
0: karena kan selalu dini hari nih judulnya ya, jadi di jam-jam yang sebenarnya asiknya lagi ada di tempat tidur nih.
2: Iya, tapi bagi para penggemar bola, pertandingan ini Inggris Argentina dan kemarin Spanyol Prancis itu saya kira menjadi bulan tersendiri dan selalu ditunggu ya. Tapi saya kira ada itu pertandingan dini hari bagi masyarakat di Belah Timur ya, itu sudah pagi, jadi saya melihat euforinya itu akan lebih meriah di sana mungkin ya, di Belah Timur ya, yang berbeda 22 jam dengan kita di wilayah barat. Tapi saya kira apapun pertandingan di Piala Dunia ini, euforianya atau masyarakat tetap tinggi. Jadi apalagi dengan pertandingan besar seperti ini, Argentina dan Inggris sama-sama pernah menjadi juara dunia dan memiliki banyak pemain bintang. Saya kira ini pertandingan yang sayang untuk dilewatkan.
0: Oke, seperti yang disampaikan juga oleh Pak Atong bahwa banyak sekali tim Argentina ini yang sebenarnya bermain di Liga Inggris begitu ya, dan sebaliknya juga, artinya mereka adalah teman. Meskipun kita lihat ya, seringkali kejadian-kejadian di lapangan ini membuat duel-duel tersendiri, tapi pada dasarnya permainan di Piala Dunia ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Anda sendiri melihatnya dari tim-tim yang saat ini akhirnya berada di semifinal, ini memang tim-tim yang layak, tim-tim yang dijagokankah dan sebagainya begitu?
2: Oh iya, karena empat tim yang lolos ke semifinal ini ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah itu adalah tim yang berada di empat besar peringkat dunia FIFA. Jadi ini memperlihatkan kalau memang Argentina, Inggris, Spanyol, dan Prancis yang kemarin bertanding di semifinal itu empat tim ini adalah yang terkuat di dunia saat ini. Jadi saya kira mereka layak untuk menjadi salah satunya menjadi juara ya. Spanyol sudah lolos final dan sekarang tinggal menunggu apakah menghadapi Argentina atau menghadapi Inggris. Ini saya kira siapapun lawan yang akan dihadapi Spanyol nanti, itu nanti adalah final yang terbaik. Apalagi mereka juga semuanya pernah menjadi juara dunia. Yang sayangnya sih, edisi kali ini tidak mampu memunculkan juara baru ya. Karena kemarin kita berharap barangkali ya Norwegia bisa mengalahkan Inggris. Tapi saya rasa Inggris mampu melewati Norwegia dengan Haaland gitu ya. Jadi saya kira ini ya kita harus menikmati. Mungkin kita harus menunggu lagi berapa edisi berikutnya untuk menanti juara baru. Tapi saya kira empat tim ini sebagai juara dunia, saya kira mereka betul-betul sangat kuat sekali.
0: Oke, ada beberapa nama-nama yang kemudian menjadi, ini kita bicara secara umum ya, menjadi media darling begitu, seperti Erling Haaland atau Jude Bellingham begitu. Menurut Anda ini apa, semacam generasi baru yang kemudian akhirnya menjadi ketertarikan banyak orang?
2: Iya, saya kira mereka adalah generasi-generasi baru yang siap menggantikan sekali lagi ya. Bahkan eranya Messi, eranya Ronaldo itu sudah hampir selesai dan mereka usianya juga sudah ada Ronaldo lebih 40 tahun, Messi pun juga seperti itu. Saya kira Jude Bellingham, Haaland, kemudian Bukayo Saka dan lain-lain itu saya kira mereka siap untuk menjadi penerus untuk bintang sepak bola berikutnya kita gitu.

0: Iya, pendengar-pendengar di manapun Anda berada, selamat pagi, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Sesaat lagi akan berlangsung perhelatan Piala Dunia di babak semifinal mempertemukan Inggris dan Argentina. Ini penuh dengan histori, penuh dengan sejarah, penuh dengan drama juga tentu saja. Dan setiap kali bertemu, baik itu di kompetisi Piala Dunia ataupun kompetisi lainnya ataupun pertandingan persahabatan, selalu tensinya tinggi. Sebelum saya ngobrol-ngobrol sama narasumber kita pada pagi hari ini, ada Bung Estu nanti. Kami coba terima dulu tanggapan Anda ya. Gimana ini prediksinya? Ada Pak Rahman di Situbondo, saya terima dulu. Pak Rahman, salam olahraga. Pak Rahman. Halo. Pak Rahman enggak ada suaranya. Lanjut ke Brebes, Pak Caswa. Pak Caswa, pagi.
1: Jaya.
0: Jaya. Pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Sebelum saya sapa Pak Caswa, nanti kami coba undang juga pendengar lainnya dan nanti kami coba menganalisis bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Saya coba sapa dulu nih, Bung Estu, mohon maaf nih Bung Estu. Headset ya, ya bisa dideketin ke mic.
2: Oke,
0: okay. Ya, aduh, nih ganggu ngopi dulu ya, bentar ya.
1: Nggak apa-apa.
0: Baik, silakan Pak Caswa, gimana prediksinya?
1: Sebenarnya sih saya sih mengharapkan sih Inggris ketemu dengan Spanyol ya, karena ya mendukung tadi Spanyol tadi malam ya.
0: Iya.
1: Tapi ya, bagaimana yang nantinya menang tuh tetap saya akan mendukung itu Argentina.
0: Oh, siap. Baik.
1: Kayaknya itu tebakan saya itu 2-1 untuk Argentina.
0: Oke, baik. Terima kasih. Mas Aswa. Iya, ya, terima kasih Pak Tanjung di Pekanbaru. Pagi.
3: Pagi, selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Salam olahraga, jaya, silakan,
3: Pak Tanjung. Jaya. Oke, aduh, mana Bung Estunya?
0: Ada, Bung Estu, disapa, Pak Tanjung.
2: Pagi, Pak Tanjung. Pagi, Pak Tanjung.
3: Iya, pagi, Bung Estu, salam olahraga,
0: jaya.
3: Aduh, ini udah detik-detik akhirnya. Oke, kalau saya tengok permainan Argentina ini bukan Argentina yang berapa tahun yang lalu ya. Permainannya, kebobolannya banyak. Memang, iya sih diunggulkan. Tapi ya, sekarang kebobolannya banyak ya, golannya. Jadi saya prediksi untuk Inggris 2-1 ya untuk Inggris.
0: Oh, lebih jagoin Inggris?
3: Iya dong.
0: Oke, baik. Makasih, Pak Tanjung. Oke, baik, makasih, Pak Tanjung. Wah, Pak Caswa Argentina, Pak Tanjung Inggris, Pak John di Bengkulu, pagi, salam olahraga.
4: Pagi, Bang Fajar.
0: Iya, silakan Pak John.
4: Iya, 2-0 untuk Argentina, Bang Fajar.
0: Jagoin Argentina, siap, terima kasih. Pak Rahman Situbondo, halo, pagi, salam olahraga. Pak Rahman. Udah tersambung kembali tapi suaranya tetap enggak ada ya. Aduh. Ya udah, kita tahan dulu. Saya ngobrol-ngobrol dulu sama Bung Estu. Iya, performa kedua belah tim, kalau fokus bicara soal hasil dari pertandingan menuju sampai ke titik ini di Piala Dunia 2026. Sama-sama kebobolan 6. Jadi belakang dari lini belakang dari kedua belah negara ini ya sama-sama rentan, tapi untuk produktivitas lebih unggul Argentina. Lebih tajam gitu ya. Yang menjadi catatan juga bahwa pertandingan ini penuh sejarah, histori.
2: Iya,
0: penuh drama juga. Tapi saya ingin tahu bagaimana dari performa kedua negara ini sampai kepada titik ini nih, Bung Estu.
2: Iya, ini menarik sih, pertandingan yang menarik, banyak ditunggu gitu. Semoga tidak flop seperti kemarin ya, seperti kemarin pagi ya.
0: Yang mana nih? Oh, ya. Prancis sama Spanyol.
2: Ya, Les Bleus ya, Les Bleus. Les Bleus bermain sangat menurut saya di luar dugaan.
0: Di luar dugaan. Di luar beda dugaan. Sama pertandingan-pertandingan
2: betul.
0: Babak penyisian dan seterusnya ya.
2: Betul. Jadi ada beberapa catatan yang menarik di pertandingan itu sebelum kita ngomongin
0: Inggris
2: sama, okay. sama ini Argentina ya. Yang pasti ini catatan Argentina sendiri catatan pertandingan kemarin ada beberapa sisi yang menurut saya tidak dimaksimalkan oleh Les Bleus dan banyak kesalahan termasuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain dari sisi kiri ya Lucas Digne ya, banyak-banyak salah waktu pertandingan kemarin dan menurut saya
0: kesalahan minor bisa jadi gol malahan ya
2: bahkan banyak pemain yang tidak tampak bergerak gitu seperti Olise lah beberapa pemain yang lain kontribusi bola ke Mbappe tidak maksimal gitu tapi belajar dari pertandingan itu ini kan udah level yang capek ya, udah level yang capek, udah level penat segala macam. Ini kan butuh backroom yang bagus, butuh bagaimana di ruang ganti itu bisa tersemangatkan gitu dan ini akan banyak sejarah tercipta yang pasti gitu. Tapi yang pasti Argentina datang ke babak gugur ini dengan berbagai macam dalam tanda kutip kontroversi. Cuma ketika salah satunya ketika lawan Mesir mentalitas mereka luar biasa gitu ya.
0: Ketinggalan
2: 2-0 dan walaupun ada berbagai kontroversi VAR segala macam tapi mereka mencetak gol dalam 11 menit itu bukan sesuatu yang
0: mudah.
2: Apalagi
0: lawannya Mesir, ya.
2: Betul, apalagi lawannya on fire segala macam. Kalau lawan Swiss kemarin sih memang Swissnya yang kurang maksimal atau Swissnya yang melakukan kesalahan konyol aja.
0: Embolo.
2: Iya, embolo. Walaupun tetap ada kalimat wasit seperti ini seperti itu. Tapi kalau overall sih lawan Swiss kemarin sebenarnya kalau 11 lawan 11 saat ditangkap berbeda karena hampir 73 menit Argentina
0: dikuasai dikurung oleh Swiss ya.
2: Betul dan baru menit ke-73 mereka baru keluar setelah unggul jumlah pemain dan memaksimalkan DMF yang dipanggil oleh Murat Yakin sebenarnya cukup bagus tapi satu kesalahannya.
0: Baik, saya tahan dulu. Bung Irfan, Bung Zahran, kita tahan dulu pendengarnya. Saya coba sapa yang sudah masuk dulu ya. Saya mau ngobrol-ngobrol dulu dengan Bung Estu. Saya sapa ada Pak Syahdan di Madura. Pagi, salam olahraga.
5: Halo, assalamualaikum. Salam olahraga.
0: Jaya, waalaikumsalam. Silakan, Mas Syahdan.
5: Ini dengan Bung siapa ya?
0: Fajar dan Bung Estu.
5: Oh, selamat pagi, Bung Fajar dengan Bung Estu.
0: Iya, silakan. Pagi, silakan.
5: Ya kalau saya prediksinya tetap Argentina lah 2-1.
0: Siap, baik. Argentina lagi, Pak Acore di Pulau Wali Mandar. Pak Acore, pagi, salam olahraga.
6: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Waalaikumsalam, salam olahraga jaya. Silakan, Pak Acore.
6: Iya, ini hari ya, Inggris bertemu Argentina ya.
0: Iya.
6: Tapi tadi malam sudah menang, saya punya andalannya Spanyol.
0: Udah menang. Jadi sekarang ini dua-duanya sebenarnya enggak unggulan nih. Bukan favoritnya Pak Acore.
6: Sekarang ini favorit ini dari bulan Inggris sekarang ini.
0: Oke, baik. Kalau gitu siapa nih yang kira-kira nih lolos?
6: Kira-kira nanti ini yang lolos nanti ini ya saya rasa Inggris lah karena apalagi Argentina sekarang kan sudah kelebihannya sudah ditahu semua jadi apalagi itu Messi kan dia tahu semua kelebihannya begini
0: baik
6: karena itu Messi ya
0: baik terima kasih pak Rahman Situbondo sambung lagi Pak Rahman pagi halo Pak Rahman nggak ada suaranya lagi mungkin ada trouble juga ya Pak Mulyadi di Banjarmasin pagi.
7: Selamat pagi, selamat dini hari.
0: Iya,
7: Pak.
0: Iya, pagi. Silakan, Pak Mulyadi. Ya,
7: kalau Argentina tidak main 13 pemain seperti menang Inggris.
0: Siap. Ya, kacamata soal anak emas FIFA. Terus predikat soal dibantu wasit dan lain sebagainya. Hampir ada di sosial media saya baca banyak yang melihat seperti itu terutama ketika ada anulir dari ketika melawan Mesir, harusnya 3-0 bahkan gol kedua Mesir itu dianulir. Padahal kalau saya baca dari aturan FIFA-nya, kalau gol dianulir itu pelanggaran dalam tanda kurung dalam jarak, jaraknya terlalu jauh, ke jarak bisa diabaikan. Kalau pelanggarannya keras banget, pas replaynya injek kaki doang, lalu jarak bisa diabaikan. Ketika counter attack itu bukan counter attack, itu build up serangan yang luar biasa bagus banget, sangat kontroversial. Tapi gimana nih dari performa seorang negara sebagai juara bertahan sampai dengan titik ini, melewati fase-fase sebelumnya, apakah sudah sesuai ekspektasi Bung Estu, atau justru wah ini jauh di bawah ekspektasinya nih?
2: Iya, kalau bicara secara permainan, ya itu tadi ya, di lapangan itu kan ditunjukkan mentalitas. Yang pasti Argentina di fase grup ya, mereka cukup meyakinkan, menang 3-0, 2-0 dan 3-1. Agak yang mengejutkan sedikit ketika di kebobolan oleh Yordania. Terus di fase gugur pertama direpotkan oleh Cape Verde gitu.
0: Iya, harus 120 menit bahkan.
2: Betul, dengan skor yang tidak terlalu banyak ya, cukup tipis 3-2. Menurut saya Cape Verde mencetak 2 gol ke Argentina sesuatu kejutan lah. Kenapa saya bilang kejutan? Mereka sebenarnya juga punya kualitas, tapi ini salah satu tim debutannya di turnamen ini, turnamen besar Piala Dunia gitu. Terus mereka ketika pertandingan selanjutnya mereka menang 3-2 lawan Mesir, 3-1 lawan Swiss gitu. Yeah. Yang saya katakan tadi, lawan Mesir apapun kondisinya, mentalitas mereka cukup bagus lah. 11 menit 3 gol itu bukan sesuatu yang gampang. Lalu okay, lawan Swiss dalam tanda kutip tidak secara mental kuat ketika menghadapi Argentina. Buktinya ada pemain mereka yang melakukan kesalahan yang menurut saya tidak penting gitu, dan bahkan bisa dikatakan konyol gitu, dan itu tidak bisa dilakukan ketika lawan Argentina. Sama dengan Messi, mungkin tidak cetak gol, tapi Messi beberapa kali ketika timnya unggul atau timnya berhasil menang, Messi adalah pemain yang bisa membuka ruang gitu.
0: Terbukti dari gol dan juga asisnya.
2: Betul.
0: Beberapa gerakan yang memang berpotensi menciptakan gol itu tercipta dari kaki Messi. Nampaknya Messi menggendong tim. walaupun Lautaro Martinez, yeah, Lisandro Martinez, lalu juga ada De Paul yang bermain cukup impresif, walaupun kalah bersinar dari Messi begitu ya. Sekarang saya itu kan Argentina.
2: Iya. Yeah.
0: Nah sekarang Inggris nih, perjalanan sampai ke titik ini gimana nih Bu?
2: Yang pasti Inggris
0: meyakinkan gak sih?
2: Ya, Inggris kan sempat dapat kritikan tajam ketika dia pertandingan kedua mereka, ketika mereka imbang lawan Ghana ya, 0-0 gitu. Terus mereka hanya bisa dikatakan ketika lawan Kongo tidak punya catatan yang menarik gitu. Mereka hanya menang 2-1 gitu. Ini kok tim ini kok sesederhana itu. tapi dari saya justru mencorotinya adalah beberapa hal yang dikatakan ini tidak ada hubungan dengan sepak bola gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau orang Jawa bilang otak atik gatuk lah gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ada dan itu fakta.
0: Gitu. Apa nih?
2: Mereka datang langsung kemalingan. Terus Jordan Henderson lucu banget ketika selebrasi tangannya disuruhasi, udah bisa di bangku cadangan lagi kemarin. Konyol, hal yang konyol lah gitu. Terus ada yang mungkin yang jadi perhatian ketika Jerel Kwanza harus mendapatkan
0: kartu merah
2: dan tambahan hukuman satu.
0: Nah ini berbeda dengan kartu merah yang didapat oleh pemain Amerika Serikat yang tetap bisa bermain. Tapi untuk Kwanza sendiri ada tambahan sampai 2 laga ya?
2: Iya, dari kemarin perempat final dan juga semifinal. Kalau Inggris final baru bisa main.
0: Itu memang berlaku ketika semua pemain kena kartu merah, harus absen 2 laga.
2: Oh enggak,
0: atau tergantung tingkat ke ya, pelanggarannya.
2: Jadi komite wasit FIFA mengatakan emang Jerel Kwanza dianggap terlalu keras melakukan fault-nya itu, jadi ada tambahan. Terlepas dari ini juga masih debatable ya, tapi itu sudah diputuskan gitu dan mereka menerima segala macam.
0: Iya.
2: Tapi yang pasti dengan ujian dari lini belakang Inggris ya, dengan kritikan tajam. Thomas Tuchel dikritik tidak memanggil Alexander Arnold, segala macam lah itu. Bahkan yang kritik gak cuma ya kaleng-kaleng lah, Alan Shearer yang kritik, Wayne Rooney yang kritik gitu.
0: Iya. Tapi, padahal saya juga ngeritik nih, Maguire gak dipanggil juga, padahal bagus banget di Manchester.
2: Maguire gak dipanggil gitu. Jadi ternyata dengan pemain yang ada saat ini gitu, dengan adanya bahkan bisa dikatakan pemain-pemain yang sering bergonta-ganti di belakang ya, kan sempat di awal musim awal turnamen kan McGuehi sama John Stone gitu kan, lalu Enza Konsi sama John Stone gitu, padahal Enza Konsi

0: Tadi ada lagi dua pemain bertahan dimainkan. Jadi semakin solid dalam bertahan, tapi itu kan resikonya kan lawan akan leluasa menyerang.
1: Oke lah. Jadi prediksinya gimana nih final ini Spanyol lawan Argentina? Kalau Argentina lawan Inggris dengan bisa mengurung Inggris, mungkin bisa menciptakan peluang untuk yang pendukung Inggris pun kalau dikurung Argentina was-was karena pertahanan Inggris nggak sebagus Spanyol. Tapi mungkin berbeda ceritanya ketika Argentina mengurung Spanyol dengan pertahanan yang luar biasa impresif selama Piala Dunia 2026 ini, Bung.
0: Kalau saya sih melihat bahwa Spanyol belum mencapai peak permainan ya ketika lawan Prancis kemarin ya, karena Prancis bermain tidak terlalu melawan lah gitu, bahkan beberapa kali kesalahan dilakukan oleh Dikne di situ. Tetapi Argentina hari ini bermain di babak kedua terutama bermain sangat Spartan sekali. Semoga itu tidak menjadi pick mereka gitu. Itu kalau itu menjadi pick mereka itu akan berbahaya, atau keuntungan pasti dimiliki oleh Spanyol. Tapi balik lagi, ini soal mental juara menentukan gitu. Dan
1: terlihat Argentina sudah terbukti mental juaranya berapa kali ketinggalan dibalikin lagi, ketinggalan dibalikin lagi, itu tidak bisa dibantahkan itu.
0: Dan gol itu tercipta di menit-menit yang tidak terlalu lama dan cukup krusial.
1: Nah, gitu. Oh iya, ngomong-ngomong soal gol, salah satu catatan Spanyol itu dari sekarang 12 golnya kalau nggak salah. 12 gol itu semuanya tercipta di babak pertama. Nah ini apakah memang babak jalannya babak pertama final nanti akan menentukan jalan babak selanjutnya nih, Bu?
0: Iya, bisa jadi seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau dilihat dari Spanyol itu sebenarnya kan tidak punya satu pemain yang mumpuni ya.
1: Walaupun yang sedang disoroti Lamine Yamal, tapi toh juga hanya satu gol saja nih.
0: Iya, yang pasti kan dari 4 semifinalis ini kan selalu ada top skor masing-masing, walaupun Inggris ada 2 ya.
1: Ya.
0: Ada Mbappe di Prancis, ada Harry Kane dan Jude Bellingham di Inggris, lalu ada Lionel Messi. Sedangkan
1: Spanyol merata nih.
0: Spanyol merata. Mikel Oyarzabal itu kemarin termasuk penalti kemarin baru 5 golnya. Artinya dari segitu banyak gol dari mereka sudah mencetak 13 gol.
1: Oh, 13 ya.
0: 13.
1: Oh iya, 13, betul.
0: 13 gol dan kebobolan 1. Itu semua pemain bisa cetak gol.
1: Nah, itu yang berbahaya.
0: Ya, itu makanya kolektivitas dimiliki Spanyol, tapi mentalitas juga dimiliki Argentina gitu.
1: Itu ini artinya sangat ideal, sangat dinantikan dan kemungkinan akan lebih seru. Mudah-mudahan tidak flop dan mudah-mudahan seperti babak kedua antara Argentina melawan Inggris, jual beli serangan itu penuh drama dan juga menegangkan. Mudah-mudahan seperti itu yang dihadirkan. Apakah memang akan seperti itu, Bu?
0: Iya, menurut saya sih, itu akan menjadi menarik. Seperti saya katakan tadi, ini kolektivitas lawan mentalitas. Tapi satu hal yang perlu dinotis bahwa nanti di final jeda itu 30 menit.
1: Baru saya mau nanya nih, ini masih rumors apa sudah fix nih?
0: Karena kemungkinan sudah fix. Karena ini pasti akan berpengaruh kan?
1: Wah, sangat.
0: Iya.
1: Ini otot udah mulai kencang lagi.
0: Iya, makanya. Jadi itu yang sebenarnya yang jadi ini cara bagaimana pelatih bagaimana para pelatih dan tim fisioterapi, tim
1: kesehatan
0: itu memulihkan terutama pelatih fisik bagaimana menjaga itu.
1: Tapi ini melanggar aturan FIFA sendiri nggak sih? Itu untuk jeda babak pertama ke babak kedua ditambah akhirnya menjadi 30 menit. Bro.
0: Bukannya aturan dibuat untuk dilanggar sih.
1: bisa. Nah, ini walaupun tidak menarik, saya harus tanya juga bagaimana untuk pertandingan ketiga nih. Sebut ya. Juara ketiga.
0: Saya justru langsung bisa bicara ini Inggris akan lebih unggul dibandingkan Prancis.
1: Oh.
0: Dengan cara main seperti kemarin ya Prancis dengan cara main. Karena terus terang Inggris sebenarnya tidak bermain buruk.
1: Iya, ya.
0: Hari ini memang mungkin ada di babak kedua memang Argentina memang bermain lebih baik gitu. Tapi ya. Inggris tidak terlalu buruk sebenarnya, bisa meladeni. Mungkin yang terjadi adalah mempelajari bagaimana Inggris tidak dalam tanda kutip melakukan kesalahan dalam penggantian pemain itu aja.
1: Oke, baik.
0: Itu aja.
1: Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Estu. Kita jumpa lagi mungkin di match-match selanjutnya. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
0: Salam olahraga.
1: Dan pendengar, demikian semifinal Piala Dunia 2026 kali ini antara Argentina melawan tentu saja kepada Argentina dan juga para pendukungnya di seluruh Indonesia. Kita berjumpa lagi di match-match berikutnya.
2: Demikian.

Terima kasih Anda telah mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia dari Pro 3 RRI di Jakarta. Pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sumeneb kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini. Bersama saya Gita Ayu, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap merdeka.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu menemani Anda Mutiara Pagi. Alhamdulillah di edisi Kamis 16 Juli 2026 pagi hari ini pendengar, kita bekerja sama dengan penyuluh agama Islam Kemenak Sumenep. Sudah bersama Ustazah Mutmainah pagi hari ini. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI Ustazah pada pagi hari ini.
1: Ya,
0: semoga diberikan kesehatan selalu oleh Allah bersama keluarga.
1: Amin. Rabbal alamin.
0: Baik, topik kita pada pagi hari ini mendengar tiga golongan yang tidak akan bertemu Rasulullah. Nah, ini dari judulnya saya sudah ngeri-ngeri sedap ya. Selalu ada kekhawatiran dimana ketika di padang masyar kita itu inginnya mendapat syafaat, tapi ternyata ada justru ya Ustazah ya, tiga golongan yang tidak akan bertemu dengan Rasulullah. Seperti apa? Sebagai mukadimah sebelum kita berdiskusi, silakan Ustazah Mutmainah.
1: Baik, terima kasih Mbak Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pemirsa dan pendengar RRI Sumenep Net yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian sehingga pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat kita kembali ditakdirkan oleh Allah untuk berjumpa kembali di acara Mutiara Pagi RRI Sumenep Net. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam melakukan kebaikan dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat wa salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in hingga barokahnya juga mengalir kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, tema kita pada hari ini adalah golongan, tiga golongan yang kelak tidak akan bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang mukmin pastinya kita mendambakan ingin berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata tidak semua orang bisa bertemu dengan Nabi. Seperti hadis yang disabdakannya, Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yara wajhi yaumal qiyamati thalathatu anfusin. Tidak akan dapat melihat wajahku kelak pada hari kiamat tiga macam golongan. Lalu siapakah ketiga golongan yang dimaksud? Yang pertama yaitu al-aquli walidai. Yaitu orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Durhaka kepada kedua orang tua adalah termasuk kategori dosa besar. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala jaa a'rabiyun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang dua orang Arab Badui kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kemudian berkata, ya Rasulullah, mal kabair. Wahai Rasulullah, perbuatan apa yang termasuk kategori dosa besar? Fakolah. Maka Rasulullah menjawab, al-isyraku billah. Yang termasuk dosa besar itu yang pertama adalah menyekutukan Allah atau syirik. Kemudian Arab Badui itu kemudian melanjutkan pertanyaannya, "Tsumma madza ya Rasulullah?" Lalu apa lagi ya Rasul? Kemudian Rasulullah menjawab, "Tsumma uququl walidain." Setelah dosa syirik yang kedua, yang termasuk kategori dosa besar, yaitu durhaka kepada kedua orang tuanya. Kalau kita ingat kepada kisah tentang Alqamah. Alqamah ini adalah salah satu dari sahabat Rasulullah. Dia rajin beribadah, dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin bersedekah. Akan tetapi pada saat akhir hidupnya, pada saat sakaratul maut, ternyata Alqamah yang selama ini dikenal baik karena selalu dekat dengan Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah. Tapi Alqamah itu kewalahan ketika ditalkin kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alqamah kesulitan sehingga para sahabat yang lain terheran-heran, kok bisa? Padahal yang mereka tahu selama ini Alqamah ini adalah orang yang rajin ibadah. Akhirnya kabar tersebut sampai kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah Alqamah masih mempunyai orang tua? Apakah Alqamah masih mempunyai ibu? Ternyata ada salah seorang yang menjawab, masih ya Rasulullah, Alqamah masih mempunyai ibu. Mungkin Alqamah ini, Rasulullah kemudian melanjutkan ucapannya, mungkin Alqamah ini durhaka kepada orang tuanya. Lalu kemudian Rasulullah mengutus salah seorang sahabat untuk menemui Alqamah yang memberitahukan keadaan Alqamah saat itu. Bahwa kesulitan dalam melafazkan kalimat syahadat itu diberitahukan kepada orang tuanya. Tapi kemudian apa respon orang tuanya, apa respon ibunya? Ternyata orang tua Alqamah tidak mau memaafkan Alqamah yang memang pernah menyakiti hatinya. Alqamah setelah istri lebih mementingkan istrinya. Sehingga kemudian ibunya merasa kecewa dan melaknat Alqamah dan diakui bukan sebagai anaknya. Akhir cerita, setelah ibu Alqamah tidak mau memaafkan atas kesalahan dan dosa-dosa Alqamah yang diperbuat kepadanya, maka kemudian Rasulullah berinisiatif. Kalau ibu Alqamah sudah tidak mengampuninya, tidak memaafkannya, maka Alqamah ini akan saya bakar. Hitung-hitung untuk menebus dosa Alqamah. Biar Alqamah diadili di dunia. Lalu setelah tahu ibu Alqamah bahwa Rasulullah ada rencana untuk membakar Alqamah hidup-hidup karena tidak mendapat restu dan ampunan dari orang tuanya, maka kemudian orang tua Alqamah kemudian memaafkan dan mengatakan kepada Rasulullah, jangan ya Rasul, Alqamah itu adalah anak saya sudah memaafkan dosa-dosa Alqamah. Nah, kemudian apa yang terjadi? Setelah ibunya memaafkan dosa-dosa Alqamah, meridhoinya, mengikhlaskannya, maka kemudian ditalkin kembali Alqamah dengan kalimat syahadat, maka Alqamah dengan lancar mengikuti talkin tersebut. Mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, akhirnya Alqamah pun meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sedahsyat itukah ridho dari orang tua? Maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat baik sesuai dengan aturan-aturan sudah disyariatkan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, yang kelak tidak akan pernah melihat wajah Rasulullah, watariku sunnati, yaitu orang-orang yang meninggalkan sunnahku, kata Nabi. Sunnah yaitu tindakan atau perbuatan yang berasal dari Nabi. Sesuatu yang pernah dilakukan Nabi semasa hidupnya, maka itulah sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah banyak mencontohkan kepada kita cara melakukan hal-hal baik, hal-hal itu hal yang kecil ataupun hal itu sampai hal yang besar. Seperti contoh, dalam hal makan saja kita diatur, kita dianjurkan untuk mengikuti seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Wala ta'kulu bisyimal, janganlah kali wala ta'kulu bisyimal, janganlah kalian makan dengan pakai tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu bisyimal, karena sesungguhnya setan itu kalau makan dengan pakai tangan kiri. Maka kita makan dengan tangan kanan itu semata-mata mengikuti sunnah Rasul. Mau tidur, bahkan sampai mau membuang kotoran, kita pun diatur dengan keteladanan yang sudah dipraktekkan oleh baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya kita ditanya, apakah kita cinta kepada Rasulullah? Pasti jawabnya, kita pasti akan mengiyakannya. Iya, saya cinta kepada Rasulullah. Tapi kemudian, kalau kita mengucap perkataan cinta, kalau kita menyatakan cinta kepada Rasulullah, lalu kemudian masih banyak atau kita enggan melakukan sunnah-sunnah Rasul, maka cinta yang kita ucap perlu dipertanyakan. Karena seorang yang tengah dimabuk cinta, pastinya dia akan selalu mencontoh dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasul tersebut. Kemudian yang ketiga, dari orang yang kelak tidak akan pernah bertemu dengan Rasulullah, yaitu wa man lam yusalli alayya idza dzukirtu baina yadayhi, yaitu orang-orang yang ketika disebutkan namaku di sampingnya, ketika disebutkan namaku di sisinya, dia itu tidak mau bersolawat. Makanya Rasulullah menyebutnya dengan al-bakhil, orang yang sangat pelit. Orang yang pelit itu yaitu orang-orang yang ketika disebut nama Nabi di hadapannya, di sisinya, maka orang tersebut tidak mau bersolawat kepada Rasulullah. Maka ketika kita mendengar misalnya ala sayyidina Muhammadin, seperti itu, maka dengan spontan dari mulut kita, Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad, biar kita tidak termasuk orang yang kikir dan kemudian kita kelak tidak akan bertemu dengan Rasulullah. Mungkin demikian, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah dan bisa berkumpul dengan beliau yang ini menjadi cita-cita besar kita, bisa berkumpul dengan Rasulullah di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya undang Anda pendengar di tiga jalur telepon kami di 0811334511 atau 6653966622317, kode area 0328. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dari siapa, di mana?
2: Dari Mandala Rubaru, Mbak Gita.
0: Dari Abah Suni ya, di Rubaru ya.
2: Iya.
0: Ya, oke, semoga diberi kesehatan oleh Allah. Amin.
2: Amin.
0: Silakan pertanyaannya bersama Ustadzah. Kita topik kita tiga golongan Ustadzah tidak akan bertemu Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, bahasa Madura Misaos.
0: Thank you.
2: Jaya pon orang saya tak bisa ngolati Rasulullah kali itu beda telok golongan. Saya terakhir, saya nomor dua kali itu orang saya tak ngireng lampai pon Kanjeng Nabi. Itu persoalan itu orang abdina gak dinto. Nabi pada orang laki gak dinto. Tak raji. Buat aku nabaki tak yang tak bisa ngolati daka selera anak Kanjeng Nabi. Sesuai kalaban aneka sunnati paman rogiwa sunnati palai semini. Sedengan selaki gak dinto. Cep bisa raji. Keng tak kasokan. Ngireng, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baik. Kondisinya bisa menikah, tapi memilih untuk tidak menikah, begitu ya, Ustazah ya? Oke, silakan dijawab, Ustazah.
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Suni. Ini yang dimaksud orang yang meninggalkan sunnah Rasul itu, kalau orang tersebut bermaksud meremehkan. Kalau memang mungkin kenapa dia tidak nikah, tidak kawin, mungkin mempertimbangkan ada yang dipertimbangkannya. Tapi kan tujuannya yang pasti bukan karena meremehkan atau mencaci sunnah Rasul tersebut. Jadi yang dimaksud yang bahaya itu kalau orang tersebut membenci sunnah Rasul tersebut. Kalau cuma tidak melakukan, ya itu semuanya sudah
0: pertimbangannya jadi, begitu ya.
1: Iya.
0: Iya. Dan kadang ada yang ingin melakukan tapi jodohnya tidak kunjung datang, ya, begitu, berbeda juga ya Ustazah ya.
1: Iya.
0: Yang tidak, yang dimaksud meninggalkan sunnah adalah yang meremehkan.
1: Ya, meremehkan.
0: Yang mengentengkan begitu ya Ustazah.
1: Seperti sunnah seperti itu.
0: Oke. Okay. Seperti yang okay, ada telepon lagi nih. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, dari siapa, di mana?
3: Situbondo.
0: Dengan siapa?
3: Dari Situbondo.
0: Iya, dengan siapa?
3: Pak Taufik.
0: Dengan Bapak Taufik. Semoga diberikan kesehatan Pak Taufik, selalu bersama keluarga. Amin. Baik, silakan pertanyaannya Pak Taufik.
3: Golongan tidak bertemu Nabi ya.
0: Iya.
3: Kalau gimana kalau mendengarkan kaset lalu ada kata-kata selawat, apakah itu juga perlu dijawab atau bagaimana? Kan tidak berdampingan dengan yang mengatakan itu. Katakanlah mendengarkan di HP lah, katakan okay. Begitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Apakah kita harus menjawab juga? Demikian, terima kasih.
0: Okay, baik. Terima kasih Pak Taufik di situ Bondo. Ya. Silakan Ustazah, bisa langsung ditanggapi.
1: Ini pertanyaannya Bapak Taufik. Ketika kita mendengar nama Nabi disebut, dan itu di kaset atau di video, di YouTube secara tidak langsung seperti itu, maka alangkah baiknya kita tetap bersolawat kepada Rasulullah. Karena bersolawat kepada Rasulullah itu kita tidak butuh biaya, tapi balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas solawat yang kita bacakan walaupun satu kali itu sangat luar biasa. Seperti yang Rasulullah sabdakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu saja, maka Allah akan membalasnya dengan solawat dan salam kebaikan padanya sebanyak 10. Maka ada 10 berpuluh-puluh kali lipat. Walaupun ketika tidak langsung, secara tidak langsung kita bukan berhadapan dengan orang yang membaca solawat, maka lebih baik sebagai bukti bahwa betapa cintanya kita kepada Rasulullah dan betapa dahsyatnya amalan-amalan solawat, amalan atau bacaan yang paling ringan seperti itu adalah solawat, karena solawat ini walaupun dibacakan tidak khusyuk, tidak tersambung kepada Rasulullah hati kita, kita bacakan dalam keadaan riya, itu solawat tetap mendapat pahala seperti itu. Makanya seperti tadi, 10 kebaikan, dan kalau ada orang yang bersolawat, kata Rasulullah, man shalla alayya asyron, barang siapa yang bersolawat kepadaku 10, sallallahu alaihi biha mi'atan, maka Allah akan membalas terhadap orang tersebut 100. Dan barang siapa yang bersolawat kepadaku 100, maka Allah akan membalasnya dengan 1000 kebaikan. Man shalla alayya alfan, barang siapa yang bersolawat kepadaku sebanyak 1000, maka lam yamut hatta yubasyara lahu bil jannah, maka orang itu tidak akan mati sebelum Allah menyiapkan, sebelum disiapkan surga untuknya. Maka walaupun di mana saja, secara tidak langsung, jadi kita tetap bersolawat kepada Rasulullah. Ocak Maturana itu tanda punya anak geluk lewat seperti itu. Wallahualam.
0: Oke baik, terima kasih Ustazah. Saya masih undang Anda pendengar di tiga jalur telepon ya. Di 0811 334 5101, 665396, 662317, kode area 0328. Oke, ada lagi. Halo, assalamualaikum. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak?
4: Dari Supriyadi IBRJ, Pak.
0: Pak Supriyadi di Bereci, semoga diberi kesehatan oleh Allah. Silakan pertanyaannya, amin. Kita bersama Ustazah.
4: Sekarang saya ingin tanya Ustazah. Sekarang kan sudah tanggal 1. Nah, kebanyakan orang itu di bulan Maulid itu pasti merayakan hari lahirnya Nabi kita. Yang saya tanyakan Ustazah, bagaimana itu kalau tidak merayakan bulan Maulid, karena sebagian orang itu apa pasti nggak punya kayak ini, bagaimana?
0: Oke baik, maksudnya terkait biaya ini ya Pak ya?
4: Iya.
0: Oke baik.
4: Bagaimana itu hukumnya?
0: Baik, terima kasih Pak Supriyadi.
4: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah.
1: Baik, Mbak Gita. Terima kasih, Pak Supriyadi di Beraji. Sama-sama gapura kita, Pak. Terkait dengan pertanyaan yang tadi, bagaimana ini kan sudah hampir memasuki bulan Maulid. Nah, bagaimana ketika ada seorang yang cinta kepada Rasulullah, umat Rasulullah, yang pastinya punya keinginan, punya cita-cita juga pengen dapat syafaat, pengen bersama-sama dengan beliau di surga Allah, tapi untuk merayakan maulid itu tidak punya dana seperti itu, tidak ada duit, karena kebutuhan-kebutuhan yang lain, ekonomi masih pontang-panting misalnya. Maka orang yang bermaulid itu tidak harus dirayakan dengan secara besar-besaran. Jadi maulid itu bisa kita misalnya jadi disesuaikan dengan adanya dana. Kalau misalnya ada sedikit, tapi misalnya kita mengundang 3 orang, kita telepon saudara kita mungkin bersama istrinya sama anaknya, 3 orang cuma. Nah, dengan niat kita merayakan hari kelahiran Rasulullah sebagai tasyakur kita. Kita sudah merasa bahagia karena dijadikan umatnya, apalagi seperti saya dengan panjenengan Mbak Gita sebagai seorang perempuan wajib bersyukur dengan dihadirkannya Rasulullah di muka bumi ini. Karena kemarin itu sebelum Rasulullah diutus ke muka bumi, maka naudzubillah perempuan itu tidak ada artinya. Waktu masih di zaman jahiliyah itu perempuan dikubur hidup-hidup
0: ya, ketika lahir
1: ya, mm-hmm. Ya ketika lahir dikubur hidup-hidup. Nah, sebagai seorang perempuan wajib bersyukur, bersyukurnya itu dengan merayakan maulid, tapi tentunya dengan disesuaikan dengan
0: kemampuan
1: dana yang ada seperti itu. Atau kalau mungkin tiga orang saja kita masih tidak punya misalnya, karena memang ekonomi yang seperti saya bilang tadi pontang-panting, yang akan dimakan sekarang masih nyari sekarang, maka kita langsung bersolawat kepada Rasulullah, kita baca tiba, kita baca barzanji dengan niatan kita merayakan hari lahir Rasulullah. Itu sama, mudah-mudahan dengan cara apapun kita merayakan lahirnya Rasulullah, itu akan menjadi wasilah kepada kita, akan tercapai cita-cita kita menjadi umatnya yang kemudian bersama-sama beliau di surganya Allah.
0: Amin.
1: Wallahu'alam shawab.
0: Amin Allahumma amin. Baik, yang penting memang kecintaan itu implementasinya banyak begitu ya Ustazah ya.
1: Iya, betul iya.
0: Jadi tidak lantas ketika kita tidak melaksanakan maulid tidak cinta begitu ya Ustazah ya.
1: Betul Mbak Gita, iya.
0: Oke baik, terima kasih. Saya masih undang Anda pendengar di tiga jalur telepon ya. Oke, halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Dari siapa, di mana Bapak?
5: Yang tadi ada yang ketinggalan
0: iya. Itu. Siapa Bapak, siapa ini dulu?
5: Abah Suni.
0: Oh, Abah Suni, silakan, yang ketinggalan apa Abah?
5: Yang tadi persoalan Kak Dinto, saya pun gila mau salawat. Walau kan riaan Kak Dinto makun terima. Cita-cita persoalan Kak Dinto mau salawat neng tempat maksiat Kak Dinto. Bahkan Eka nyanyi, Eka kecung Kak Dinto. Bertanya ngina-ngina Kak Rasulullah Kak Dinto. Mireng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Suni. Wah, ini seru sekali ya Abah Suni. Terima kasih atas atensinya. Silakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih Abah Suni untuk hadirnya yang kedua. Seperti yang saya bilang tadi, bacaan sholawat itu adalah bacaan yang paling ringan, ya. Walaupun dilakukan seperti itu, tetap mendapatkan pahala. Tetap ekonjer sangat ada seperti itu. Tapi supaya kan maksudnya itu kan lagu-lagu yang kita pilih ini, lagu yang kita pilih lebih baik lagu-lagu yang memang cocok untuk sholawat seperti itu. Kalau misalnya Eka Kecung, tapi itu misalnya akan semakin mantap kita, akan semakin nyambung kepada Rasulullah, mungkin sah-sah saja. Tapi kalau kemudian Eka Kecung atau dikumandangkan dengan lagu-lagu yang lagi viral sekarang, kalau kemudian nyambungnya kita kepada si pembawa lagu tersebut, maka lebih baik ya nyari lagu-lagu yang cocok, yang pantas untuk sholawat. Karena kalau lagu-lagu yang memang sudah tidak pantas kepada sholawat itu, nah itu tergantung niatnya. Kalau niatnya masih dengan kita kumandangkan, kita bacakan dengan penuh cinta, bukan ngece-ngece, bukan ngina, ya tetap mendapat pahala Pak Suni.
0: Ini termasuk tempatnya lagi ya, katanya tadi kalau dibacakan di tempat maksiat itu seperti apa, Ustaz?
1: Dibacakan di tempat maksiat, boleh-boleh saja kalau misalnya ketika dibacakan sholawat, kemudian si pelaku maksiat tersebut bisa tersentuh kemudian. Tersentuh dengan sholawat yang kita kumandangkan, akhirnya mereka bisa meminimalisir dari maksiat yang dilakukan. Itu boleh-boleh saja, Bapak. Boleh-boleh saja. Walaupun dibacakan di tempat-tempat maksiat, kalau sekiranya dibacakan sholawat itu, mereka itu akan mendapatkan bisa-bisa punya peluang untuk mendapatkan hidayah atau pahala.
0: Baik, balik lagi tergantung niatnya itu ya Ustaz ya.
1: Niatnya betul Mbak Gita.
0: Oke, baik. Ini adakah lagi yang ingin bergabung? Mungkin kalau ada satu terakhir, oke, sudah tidak ada. Terima kasih atas atensinya pendengar untuk bergabung hari ini. Ini tadi Ustazah mengatakan meninggalkan sunnah ya, sunnah Rasul karena membencinya atau karena meremehkan. Ini salah satu tanda manusia yang tidak akan bertemu dengan Rasulullah. Kalau saya mengamati Ustazah di era sekarang itu ya, ada istilahnya child free untuk memilih pasangan, yang memilih untuk tidak punya anak. Kemudian ada juga yang memilih untuk lajang seumur hidup karena memang berbagai alasan. Ini awalnya memang kalau kata Ustadzah tadi ada alasan memang ya. Ada ya, alasan ya. Kenapa tidak melakukan itu. Yang saya khawatirkan Ustadzah pergeseran mindset ya Ustadzah. Akhirnya menormalisasi hal tersebut, akhirnya justru cenderung meninggalkan dan meremehkan sunnah nih. Nah, kita sebagai orang tua nih ya Ustazah, menghadapi anak di generasi alfa, beta, yang kita nggak tahu di generasi selanjutnya ini akidahnya seperti apa. Ya. Ini ya, harusnya betul, seperti apa nih ya Ustazah, kita sebagai orang tua nih Ustazah, terkait dengan hal ini.
1: Baik, Mbak Gita, kita sebagai orang tua kan memang apalagi dalam akhir zaman yang seperti sekarang ini. Yeah. Na'udzubillah, memang luar biasa yang terjadi akhir-akhir ini biasa. Makanya seorang orang tua itu harus memberikan sangkolan, nyangkolaki ucap madurana itu Mbak Gita, nyangkolaki ilmu kepada anak potok. Jadi mereka itu bukan hanya melulu digembleng dalam ilmu umum saja, tapi bentengi mereka dengan ilmu agama. Jadi kalau mereka sudah terbentengi, maka insya Allah mereka itu akan diselamatkan. Tentunya juga selain membentengi diri mereka dengan iman, dengan ilmu agama, juga orang tua jangan lupa untuk selalu mendoakan putra-putrinya. Karena doa orang tua, apalagi doa seorang ibu, itu adalah seperti doa Nabi Muhammad SAW kepada anaknya. Apalagi doa seorang ibu, seperti doa Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Jadi tidak ada artinya tembus langsung. Tidak ada penghalang.
0: Tidak ada jarak ya, penghalang.
1: Tidak ada penghalang. Jadi orang tua ya harus selalu mendoakan kepada putra-putrinya agar mudah-mudahan mereka itu diselamatkan dalam menghadapi fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, pergaulan bebas, kemudian narkoba dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan putra-putri kita Allah selamatkan, dan sehingga kita besok tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Karena semua orang tua besok akan dimintai pertanggungjawaban terhadap pendidikan yang diberikan kepada putra-putrinya. Kan ada cerita itu Mbak Gita, ada cerita bahwa ada seorang orang tua yang kelak ketika sudah dihisab, di hadapan Allah dihisab, orang tua tersebut sudah diboyong, artinya sudah lebih banyak amal kebaikannya, maka kemudian orang tua tersebut sudah divonis menjadi penduduk surga. Tapi dalam perjalanan ke surga itu, kemudian dihadang oleh anaknya yang durhaka tersebut. Kemudian ditanyai malaikat, itu mau dibawa kemana ayah saya, ibu saya mau dibawa kemana? Loh, ini mau dibawa ke surga, karena ini baik, sudah dihisap ternyata lebih banyak kebaikannya. Tunggu dulu malaikat. Walaupun orang tua saya baik, tapi saya menjadi seperti ini, saya menjadi durhaka seperti ini karena mereka. Ia membiarkan saya dalam keadaan maksiat. Maka akhirnya orang tua yang seperti itu gagal untuk menempati surganya Allah gara-gara anaknya yang durhaka. Dan tentunya dengan catatan durhaka, tapi orang tuanya itu membiarkan. Kalau sudah orang tuanya ada usaha, ada upaya dengan menyekolahkan, memondokkan, dengan digembleng dengan ilmu-ilmu agama, tapi anaknya masih begitu-begitu saja, maka berarti orang tua yang seperti ini sudah lepas tanggung jawab. Karena upaya sudah dilakukan, insya Allah, maka kelak tidak akan pertanggungjawaban tidak akan terlalu berat seperti itu Mbak Gita.
0: Oke, baik. Ini semoga kita selalu dilindungi ya Ustazah ya, diberi keselamatan ya di era seperti ini gitu ya Ustazah ya. Ini semoga kita selalu diselamatkan. Baik. Jadi intinya Ustazah, memang kita itu nanti ketika di mizan ya, kita selalu kita akan diminta pertanggungjawabannya, dan itu porsinya masing-masing begitu Ustazah ya, tergantung tanggung jawab kita bagaimana di dunia ketika Allah memberikan kita tanggung jawab sebagai orang tua, pemimpin, itu yang akan kita pertanggungjawabkan ya. Jadi
1: betul Mbak Gita.
0: Karena kalau di dunia itu kita masih mikir sentimental hidup gitu, nanti ketika ini ya, tapi ketika di akhirat berbeda pasti ini ya posisinya Ustazah ya.
1: Iya Mbak Gita.
0: Kalau saya mendengar kisah dari Ustazah tadi, bahkan seorang anak yang juga ini ya, menjegal gitu ya orang tuanya masuk ke dalam surga, bisa jadi nanti ini ya, kita juga di posisi yang masih membela diri kita masing-masing di mizan sana nanti.
1: Iya.
0: Semoga kita semua masuk ke dalam surganya Allah. Amin.
1: Rabbal alamin.
0: Baik, terima kasih Ustadzah pada pagi hari ini sudah bersama di RRI di Mutiara Pagi, sudah memberikan tausiah. Insyaallah ini bermanfaat bagi kita ke depannya.
1: Amin.
0: Untuk menambah cinta kita kepada Rasulullah.
1: Amin.
0: Amin, Allahumma amin. Semoga menjadi amal jariah untuk Ustadzah.
1: Amin. Amin.
0: Amin, Allahumma amin. Terima kasih, saya Gita Ayu pamit di Mutiara Pagi. Selamat beraktivitas, sehat selalu bersama keluarga. Insyaallah di lain kesempatan kita akan bertemu kembali. Terima kasih banyak atas waktunya. RRI pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mutiara Pagi, Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Kekeringan sendiri itu ada tiga opsi, kering kritis, langka, dan langka terbatas.
2: Harus mampu menguasai berkaitan dengan administrasi internalnya masing-masing.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti berita pagi Kamis 16 Juli. Saya Gita Yu menyampaikan informasi selengkapnya. Memasuki musim kemarau, BPBD Sampang memetakan puluhan desa terdampak kekeringan. Meski belum ada permintaan resmi bantuan air bersih, pemerintah melakukan antisipasi menghadapi puncak kemarau pada Agustus mendatang. Hairul Umam melaporkan.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sampang memetakan 94 desa terdampak kekeringan pada musim kemarau 2026. Desa-desa tersebut dibagi dalam tiga kategori, yaitu kering kritis, kering langka, dan kering terbatas. Status siaga darurat kekeringan juga telah ditetapkan mulai 29 Mei hingga 31 Oktober 2026 sebagai dasar penanganan. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang, Muhammad Hozin mengatakan, sebanyak 12 kecamatan masuk kategori kering kritis dan menjadi prioritas penyaluran bantuan air bersih apabila kondisi semakin memburuk. Hingga pertengahan Juli, BPBD belum menerima permintaan resmi dropping air dari desa terdampak. Namun anggaran telah disiapkan untuk penyaluran bantuan pada puncak musim kemarau di bulan Agustus.
1: Kekeringan sendiri itu ada tiga opsi, kering kritis, langka, dan langka terbatas. Yang masuk dalam kategori kritis ada 12 kecamatan. Sedangkan untuk yang langka 3 kecamatan dan langka terbatas 3 kecamatan. Kering kritis itu ada 12 kecamatan. Dari 14 kecamatan yang masuk kering kritis itu 12 kecamatan. Jadi 2 kecamatan itu tidak masuk di kritis, yaitu kecamatan Pengaringan sama kecamatan Ketapang.
4: Sementara itu, BPBD juga mencatat 3 kecamatan masuk kategori kering langka, yakni Banyuates, Pengaringan, dan Ceringik. Adapun kategori kering terbatas meliputi kecamatan Pengaringan, Sampang, dan Ketapang. BPBD mengimbau masyarakat mulai menghemat penggunaan air bersih karena musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga September. Di lapangan, warga mulai merasakan penurunan debit air sumur. Saiful, warga Desa Kulpung, Kecamatan Pengaringan, mengatakan masyarakat kini harus menghemat penggunaan air karena sumber air semakin sulit diperoleh. Ia berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan air bersih apabila kondisi terus memburuk.
5: Jadi gini Mas, untuk saat ini air sudah mulai sulit didapat.

0: wilayah yang masuk kategori kering kritis akan menjadi prioritas utama dalam distribusi bantuan air bersih sesuai tingkat kebutuhan masyarakat dan ketersediaan anggaran pemerintah daerah. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: Krisis air bersih masih membayangi sejumlah wilayah di Pamekasan. Kondisi ini mendorong PMI Palang Merah Indonesia menyiapkan mobil tangki air membantu masyarakat. Purnama Iswantoro melaporkan.
2: Krisis air bersih masih membayangi sejumlah wilayah di Kabupaten Pamekasan. Kondisi ini mendorong Palang Merah Indonesia PMI setempat menyiapkan mobil tangki air untuk membantu masyarakat terdampak. Sekretaris PMI Pamekasan Hairul Saleh mengatakan, PMI Pusat menyiapkan satu mobil tangki air berkapasitas 6.000 liter untuk membantu masyarakat yang kekurangan air bersih di daerahnya pada musim kemarau ini.
3: Ini rencana kami untuk PMI Kabupaten Pamekasan dalam rangka penanganan kekeringan, tetap kami dibantu oleh PMI Pusat yang gudangnya ada di kantor Gresik. Mobil tangki yang akan di BKU-kan di Pamekasan 1 unit.
2: Sementara prioritas dan rencana wilayah yang akan dilayani air bersih, pihaknya masih menunggu surat keputusan pembagian tugas dari pemerintah daerah setempat. Ia menyatakan PMI Pamekasan siap membantu pemerintah daerah dalam penanganan kekeringan seperti tahun-tahun sebelumnya.
1: Berikut tanggapan harapan masyarakat tentang kesiapan terhadap potensi kekeringan saat musim kemarau.

0: Saya Alif Akbar di Sumeneb. Krisis air, terutama puncak musim kemarau ini, bukan lagi ancaman di masa depan, tapi menurut saya ini sudah menjadi kenyataan. Saya berharap pemerintah bukan hanya membantu daerah-daerah yang berdampak setiap tahunnya, tapi yang paling penting bagaimana setiap tahunnya tidak lagi kirim mobil tangki. Pemerintah harus berupaya mencari sumber-sumber air di lokasi yang krisis air untuk dibangun bendungan atau sumur-sumur bor.
1: Saya Ibu Runi di Batuan Sumeneb. Saudara saya setiap tahun di musim kemarau, tepatnya di Kecamatan Pasongsongan, dan saudara saya yang di Saronggi selalu mendapat bantuan air bersih dari PDAM dan BPBD Sumeneb. Katanya penanggulangan krisis air di puncak musim kemarau. Harapan saya bagaimana pemerintah membangun waduk-waduk atau sumur-sumur bor guna masyarakat tidak selalu dibantu dengan mobil-mobil tangki air.
2: Saya Budianto di Sumeneb. Penanganan krisis air musim kemarau, biasanya pemerintah untuk jangka panjang mengatasinya melalui peningkatan infrastruktur seperti pembangunan waduk, pipanisasi, dan pembuatan sumur bor. Namun untuk jangka pendek, biasanya pemerintah langsung kirim mobil tangki ke wilayah-wilayah yang terdampak krisis air.

0: Tangguh hadapi bencana rutin kekurangan air menjadi topik komentar buletin berita pagi hari ini, dibaca dan ditulis oleh Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Bencana alam berupa kekeringan menjadi ancaman rutin yang tidak bisa ditangkal setiap musim kemarau tiba. Tak terkecuali di tahun ini, beberapa desa kesulitan air bersih akibat menyusutnya bahkan mengeringnya sumber-sumber mata air memasuki kemarau. Di Sampang misalnya, tahun ini kita mencatat sebagaimana data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, ada 94 desa di 12 kecamatan dilanda kekeringan baik kategori kering kritis, kering langka, dan kering terbatas. Kemudian di Bangkalan, sesuai pemetaan yang dilakukan BPBD, 17 desa di 3 kecamatan dinyatakan rawan kekeringan. 15.700 lebih warga di wilayah kota Salak itu kesulitan mendapat air bersih. Lalu di Pamekasan, 76 desa langganan kekeringan, warganya dilanda krisis air, bahkan ada 5 kecamatan status kering kritis. Tak ketinggalan juga di Kabupaten Sumedap, 76 desa yang tersebar di 19 kecamatan sesuai pemetaan BPBD dinyatakan rawan krisis air pada musim kemarau tahun ini. Sungguh tak satu pun daerah di wilayah Madura bebas dari bencana rutin kekeringan. Kita tentu patut dan layak prihatin dengan kondisi warga di wilayah yang

0: dilanda kekeringan. Bisa dibayangkan bagaimana mereka tidak risau. Krisis air yang menjadi kebutuhan pokok dialaminya berkepanjangan hingga puncak musim kemarau nanti. Kekeringan bukanlah sekedar masalah sosial akibat cuaca, tapi sesungguhnya adalah masalah ekonomi yang tidak semestinya dipandang sebelah mata. Di tengah sulitnya mendapatkan air bersih, usaha-usaha tani oleh warga yang sejatinya dapat mendukung ketersediaan pangan tentu tidaklah jalan, bahkan lumpuh total. Kekeringan memberi pukulan telak bagi warga yang dilanda. Bisa dibayangkan bagaimana penderitaan warga yang dilanda dalam jangka waktu yang lama sepanjang musim kemarau hingga hujan turun. Mereka susah mendapat air bersih dan di saat yang sama pula usaha yang dijalankan tidak jalan. Bencana kekeringan memang peristiwa tahunan setiap musim kemarau. Namun bukan berarti bencana rutin ini tidak dapat ditanggulangi supaya tak terulang kembali. Dan sudah seharusnya kita lebih tangguh dan mampu memitigasi bencana tahunan ini. Program penanggulangan bencana kekeringan hendaknya tidak semata-mata diarahkan pada program instan dan simultan berupa bantuan air bersih, namun perlu dipikirkan program berkepanjangan supaya fenomena tahunan itu tidak terulang. Sudah selayaknya penanggulangan bencana kekeringan dalam jangka panjang menjadi prioritas pembangunan, bukan sekedar suplai air bersih yang sifatnya sementara dan instan. Pemerintah di segala level tingkatan, mulai desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan pusat wajib hukumnya hadir mengatasi bencana kekeringan. Penanggulangan jangka panjang, semisal pembangunan bor dan waduk skala besar, perlu secepatnya dilakukan. Data desa dan wilayah rawan kekeringan yang dikantongi BPBD hendaknya tidak sekedar menjadi bahan laporan ke atasan, namun sudah semestinya dan penting menjadi bahan kajian kebijakan bagaimana penanggulangan bencana kekeringan jangka panjang diformulasikan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumatera berjejaring dengan RRI Sampang, dapat diakses melalui rri.go.id, aplikasi RRI Digital, YouTube kami. Kami beralih ke info lain. Penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak berinisial RR, 15 tahun di Sampang, memasuki tahap penuntutan. Satreskrim Polres Sampang telah melimpahkan 8 tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri setelah berkas perkara dinyatakan P21. Kasatreskrim Polres Sampang Ibtu Nur Fajri Alim mengatakan pelimpahan tahap 2 dilakukan pada Selasa kemarin dan terdapat 8 tersangka yang masih berusia remaja. Sementara itu berkas perkara terhadap tersangka lainnya masih dalam proses penyelesaian penyidik. Ibtu Nur Fajri Alim mengatakan proses penyidikan belum berakhir. Selain menuntaskan pemberkasan terhadap tersangka yang telah diamankan, penyidik juga terus melakukan pengejaran terhadap seluruh pelaku yang masih buron. Kepolisian memastikan seluruh pihak terduga akibat ini akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Proses tahap 2 dan ya, berapa pelaku yang dimasukkan sudah masuk? 8 orang. Ya. Itu yang anak di bawah umur dan ya.
1: Kasus ini menjadi perhatian publik karena diduga melibatkan 27 pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap korban dalam rentang Februari hingga Mei. Hingga saat ini polisi mengamankan 13 orang, sedangkan 14 terduga lainnya masih status pencarian orang, DPO, dan terus diburu. Kapolda Jawa Timur Ijen Pol Nanang Avianto menegaskan peningkatan status Polres Sumeneb menjadi Polresta harus menjadi momentum peningkatan profesionalisme personel, kualitas pelayanan kepada masyarakat. Itu disampaikan saat pengukuhan Polresta Sumeneb. Imam Muhlis melaporkan.
3: Kapolda Jawa Timur Ijen Pol Nanang Avianto menegaskan peningkatan status Polres Sumeneb menjadi Polresta bukan sekedar perubahan administratif, tetapi juga harus diikuti peningkatan kapasitas organisasi, kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan kepada masyarakat. Menurut Kapolda, peningkatan tipe Polres menjadi Polresta merupakan respon atas perkembangan Kabupaten Sumeneb yang semakin pesat, baik dari sisi investasi, aktivitas pelabuhan, pertumbuhan industri strategis, maupun mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, seluruh jajaran Polresta Sumeneb diminta menjadikan momentum tersebut untuk meningkatkan profesionalisme, mempercepat penanganan gangguan Kamtibmas, serta menghadirkan pelayanan publik yang presisi, humanis, dan berkeadilan. Irjen Pol Nanang Avianto juga menginstruksikan Kapolresta Sumeneb yang baru, Kombes Pol Ari Indra Sentanu, agar segera beradaptasi dengan karakteristik wilayah, memperkuat soliditas internal, menata organisasi, serta membangun

0: membangun sinergi dengan Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat.
1: Peningkatan tipe Polres Sumenep menjadi Polresta merupakan respon terhadap dinamika perkembangan Kabupaten Sumenep yang semakin pesat, baik dari pertumbuhan industri strategis maupun aktivitas pelabuhan investasi, mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, Kapolri telah menetapkan melalui Kep nomor 524 Romawi 4 tahun 2026 tanggal 13 April 2026 tentang peningkatan tipe Polres Sumenep menjadi Polresta Sumenep Polda Jawa Timur.
0: Kapolda berharap perubahan status menjadi Polresta mampu memperkuat pelayanan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sumenep tetap kondusif sehingga aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan aman dan lancar. Imam Muhlis melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali melakukan rotasi promosi jabatan di lingkungan ASN. Langkah ini sebagai bagian penyegaran organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah dan kualitas kepada masyarakat. Muhammad Ali melaporkan.
3: Rotasi dan promosi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep dilakukan sebagai upaya penyegaran organisasi sekaligus memperkuat kinerja aparatur sipil negara atau ASN. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo mengatakan, kebijakan tersebut merupakan rekomendasi tim penilaian kinerja yang mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, serta kapasitas setiap aparatur. Karena itu, pejabat yang mendapatkan amanah baru diharapkan mampu menjalankan tugas sesuai fungsi dan jabatannya. Bupati juga meminta seluruh pejabat yang mengalami rotasi maupun promosi segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
4: Pasti pertama di dalam penilaian itu bagaimana camat itu mengkondisikan daerah. Bagaimana camat memberikan pembinaan kepada kepala desa. Yang ketiga bagaimana camat itu dalam bekerja harus menguasai berkaitan dengan administrasi internalnya masing-masing. Dan komunikasi di eksternal, karena sama itu komunikasinya bukan di dalam saja, nah, itu ada dengan tokoh, raja, komunikasi itu harus terbangun dengan baik.
3: Menurut Bupati, pengalaman yang dimiliki para pejabat menjadi modal penting dalam memahami tata kelola pemerintahan, administrasi serta pelaksanaan program perangkat daerah maupun kecamatan. Dengan demikian, proses transisi diharapkan berlangsung efektif tanpa mengganggu kinerja organisasi. Meski telah dilantik pada jabatan baru, seluruh pejabat tetap akan menjalani evaluasi kinerja selama 6 bulan ke depan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menentukan keberlanjutan penugasan masing-masing pejabat.
2: Percepatan pembangunan pedesaan melalui sinergi TNI dan pemerintah daerah TMMD ke-129 dimulai di Sampang. Sejumlah sasaran fisik dan non-fisik ditargetkan rampung di Desa Panyepen, Sampang pada 13 Agustus. Ima Fadilah melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Sampang bersama Kodim 0828 Sampang resmi memulai pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026. Komandan Satgas TMMD Letkol CZI Dika Catur Yanuar Anwar melaporkan kegiatan menyasar 4 target sasaran fisik dan non-fisik di Desa Panyepen hingga 13 Agustus.
6: Lokasi TMMD ke-129 di wilayah Kabupaten Sampang ini terpusat di Desa Panyepen, Kecamatan Cerenge. Kenapa? Karena memang itu merupakan suatu motor desa yang berbatasan langsung dengan Bangkalan. Terutama nanti kita akan membuat suatu pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan taraf hidup wilayah Desa Panyepen.
5: Kegiatan TMMD ke-129 menyasar berbagai kebutuhan fundamental warga pedesaan meliputi pengecoran jalan rabat beton, penyediaan akses air bersih melalui pembuatan sumur bor dan tandon, rehabilitasi pusat kesehatan pembantu, pustu, serta perbaikan 2 rumah tidak layak huni Rutilahu. Sementara itu, sasaran non-fisik diisi dengan edukasi dan pemberdayaan masyarakat Desa Panyepen, edukasi dan layanan kesehatan, penyuluhan wawasan kebangsaan, pencegahan narkoba, layanan perpustakaan keliling, hingga aksi donor darah. Bupati Sampang Slamet Junaidi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran TNI atas kontribusi nyata dalam percepatan pembangunan daerah.
7: Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Kodam 5 Barwijaya, Korem 084 Baskara Jaya, dan Kodim 0828 Sampang yang memberikan atensi besarnya terhadap kelancaran TMMD ke-129 di Kabupaten Sampang.
5: Rangkaian pembukaan diakhiri dengan penandatanganan naskah kerjasama dan penyerahan peralatan kerja secara simbolis kepada perwakilan personel TMMD dan kunjungan ke lokasi sasaran.
2: Program MBG di Sampang terus berjalan. Saat ini 146 dapur telah beroperasi. Sementara satu dapur masih proses pindah lokasi. Alvin Nuairi melaporkan.
8: Pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sampang terus menunjukkan progres yang signifikan. Hingga saat ini sebanyak 146 dapur MBG telah beroperasi secara aktif untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa di wilayah tersebut. Meski demikian, terdapat satu unit dapur yang hingga saat ini statusnya operasionalnya masih dalam penangguhan atau suspend. Pihak Satuan Tugas MBG Kabupaten Sampang menjelaskan bahwa penangguhan tersebut dilakukan karena adanya perpindahan lokasi operasional dapur akibat konflik internal. Sekretaris Satgas MBG Sampang, Sudarmanto, mengkonfirmasi kondisi tersebut. Dia menambahkan pihak Satgas berkomitmen untuk segera menyelesaikan proses administratif perpindahan tersebut agar dapur MBG yang bersangkutan dapat kembali beroperasi melayani siswa secepatnya. Sudarmanto sendiri tidak menjelaskan secara detail lokasi dapur yang dimaksud.
9: Oh, belum itu yang konflik internal belum?
10: Yang pindah lokasi itu ya?
9: Iya, ada yang konflik internal. Pesan terakhir, semua harus lebih baik. Semua ikuti juknis dari BGN dan hasil MONEF. Sikap dan mohon ditindaklanjuti. Karena potret kekurangan-kekurangan mereka sudah tahu sebenarnya. Cuma langkah percepatannya yang kurang.
8: Sementara hingga berita ini diturunkan, Satgas MBG Kabupaten Sampang terus berupaya melakukan koordinasi dengan pihak pengelola dapur terkait guna mempercepat proses normalisasi operasional. Sehingga total 147 dapur dapat berjalan secara penuh dalam mendukung program nasional ini di Kabupaten Sampang.
2: Penerimaan siswa baru tahun 2026 di SMP Negeri Bangkalan menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan. Berbagai strategi dijalankan memastikan pagu terpenuhi mulai dari sistem online utama hingga pemenuhan pagu secara offline yang terintegrasi dengan sistem daring. Miftahul Umar melaporkan.
11: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan komitmennya dalam memastikan pemenuhan pagu siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri pada penerimaan siswa baru tahun 2026 ini. Strategi dilakukan melalui dua mekanisme, yakni sistem online utama dan pemenuhan pagu secara offline yang tetap terintegrasi dengan sistem daring. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Dr. Muhaimin, menjelaskan pemerataan dilakukan dengan mempertimbangkan sarana-prasarana, kondisi fisik sekolah, serta ketersediaan guru. Ia menjelaskan, meski sebagian sekolah pinggiran masih belum mencapai target ideal, Dinas Pendidikan memberikan kesempatan perpanjangan hingga akhir Agustus 2026 sebelum cut-off Dapodik. Langkah ini diharapkan mampu menutup kekurangan jumlah siswa dan menjaga kualitas pembelajaran sesuai standar Rombel.
12: Dan ini bagian dari kami memastikan bahwa semua anak berkesempatan menempuh pendidikan sesuai dengan yang diharapkan. Artinya pemenuhan pagu online itu di beberapa SMP negeri yang tidak terpenuhi di SPMB online utama itu kami kondisikan.
11: Selain itu, menurut Muhaimin, sistem zonasi berbasis domisili tetap menjadi jalur utama penerimaan siswa baru. Verifikasi titik koordinat dilakukan secara ketat oleh tim sekolah untuk memastikan keadilan dan transparansi. Dengan langkah ini, Dinas Pendidikan Bangkalan optimis pemerataan kesempatan belajar dapat berjalan sesuai harapan masyarakat. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang, melaporkan.

0: Strategi 4 zonasi latihan ditetapkan oleh Pengurus Asosiasi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Sumeneb sebagai persiapan menuju Porprov Jatim. Familia melaporkan.
1: Pengurus Kabupaten Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumeneb resmi menerapkan strategi 4 zonasi latihan ketat. Langkah taktis ini digulirkan demi membidik medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027. Melalui sistem ini, konsentrasi latihan dipecah menjadi 4 titik strategis untuk mengasah fisik dan teknik 10 atlet senior, serta sejumlah atlet pemula. Zona pertama berada di kawasan Slopeng khusus untuk latihan kekuatan dengan atlet nomor lintasan di bawah pengawasan 2 pelatih kepala. Sementara itu area luar stadion sisi timur menjadi zona kedua bagi 4 atlet nomor lapangan yang didampingi 1 pelatih, berdekatan dengan zona ketiga yang diisi 4 atlet jalan cepat dengan 1 pelatih. Adapun zona keempat bertempat di dalam stadion khusus bagi 6 atlet pemula yang dibimbing oleh 2 pelatih. Ketua PASI Sumeneb ABD Mujib menegaskan bahwa perombakan manajemen latihan dengan rasio pelatih yang presisi ini dilakukan untuk membentuk mental bertarung para atlet.
2: Ya, mudah-mudahan anak tetap konsisten, jadi rutinitas berlatih, bahkan frekuensi.

0: Si latihan ini yang perlu ditambah, Pak. Karena terus terang kami menjadwalkan 4 hari, 4 kali dalam seminggu itu kadang-kadang anak masih banyak yang bolong. Saya maklumi karena mereka itu terikat dengan pendidikan di sekolahnya gitu. Jadi kami tidak memaksa, terlalu memaksa. Karena apa? Untuk usia SMA yang sekolahnya pulang jam 4 itu kan, yang rumahnya tidak terjangkau seperti Ambunten di Batu Putih, itu yang agak sulit untuk kembali.
1: Mujib menjabarkan pembagian wilayah latihan ini mengadopsi sistem modern untuk menghindari tumpang tindih fasilitas dan menjaga konsentrasi detail dari setiap nomor perlombaan. Kendati target medali emas menjadi prioritas utama, ia memastikan investasi jangka panjang terhadap atlet usia dini tetap berjalan seimbang.

Sekian berita pagi, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa menghubungi telepon 0328-665-396, email rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1, Rup Sumoharjo 26 Sumenep, saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat pagi.

ketika ada orang sakit, ya langsung dilayani dengan ramah baik. Pada saat sembuh, keluarga itu kan merasa berterima kasih. Apa kadang kan masih, enggak mbak, ini sekedar walaupun hanya berupa kue. Itu enggak boleh, karena enggak apa? Boleh. Pemberian itu apapun alasan. Misalnya, enggak, ini niat saya sedekah. Beda konteks. Kalau mau bersedekah, orang keluarga pasien yang sakit bukan diberikan kepada medis. Diberikan kepada saya, pulang dulu dari puskesmas, nyampe di rumah silahkan undang tetangga, ngaji, kasih sesuatu, itu namanya sedekah. Tapi kalau pemberian diberikan di kantor, diberikan di dinas kepada orang yang memberikan pelayanan, maka itu yang disebut dengan gratifikasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Ayu masih menemani Anda semuanya pagi ini. Pendengar, apa kabar Anda? Semoga diberikan kesehatan selalu hari ini. Saya Gita Ayu menemani Anda bersama dengan rekan-rekan kami yang lainnya yang sudah siap memberikan informasi terupdate Anda hari ini. Tadi di berita pagi, dan fokus kita pada pagi hari ini mengenai kekeringan ya pendengar. Oke, dan sebelumnya saya akan hadirkan dulu ke ruang dengar Anda informasi dari perakiran cuaca observer BMKG Trunojoyo Kalianget Sumenep bersama Bapak Zaki. Kita ikuti bersama.
2: Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumenep pada hari Kamis 16 Juli 2026. Hari ini diperkirakan cerah sepanjang hari dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 59 hingga 87%. Angin bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan rata-rata mencapai 19 km per jam. Untuk wilayah perairan sekitar Sumenep, tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0 hingga 1,5 meter. Waspadai tinggi gelombang mencapai 1,5 meter pada perairan utara Sumenep, perairan Kepulauan Sapudi, dan perairan Kepulauan Kangean. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa mengikuti perkembangan informasi cuaca terkini. Informasi ini penting sebagai bekal dalam merencanakan aktivitas sehari-hari agar tetap aman, nyaman, dan lancar, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja. Informasi cuaca terbaru serta peringatan dini dari BMKG dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi info BMKG yang tersedia di Play Store maupun melalui situs resmi Stasiun Meteorologi Trunojoyo di stamet-trunojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga hari Anda berjalan dengan aman dan lancar.

Baik, terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Yu masih menemani Anda semua pagi ini. Pendengar, topik kita fokus pada kekeringan karena memang kita sudah mendekati puncak musim kemarau yang diprediksi Agustus akan terjadi. Kalau di Sampang sendiri, BPBD sudah melakukan 94 pemetakan desa terdampak ya untuk di kemarau tahun ini. Dibagi dalam 3 kategori, kering kritis, kering langka, kering terbatas. Kemudian status siaga darurat kekeringan juga ditetapkan mulai 29 Mei hingga 31 Oktober sebagai dasar penanganan. Kasih kedaruratan logistik BPBD Sampang Muhammad Hosin mengatakan 12 kecamatan masuk kategori kering kritis menjadi prioritas penyaluran bantuan air bersih. Apabila kondisi ini semakin memburuk juga hingga pertengahan Juli, BPBD juga belum menerima permintaan resmi dropping air bersih terdampak. Namun, anggaran telah disiapkan untuk penyaluran bantuan pada puncak musim kemarau di bulan Agustus. BPBD juga mencatat 3 kecamatan masuk kategori kering langka. Banyuates, Mengarengan, dan Cerengi. Adapun kategori kering terbatas meliputi Pangarengan, Sampang, dan Ketapang. BPBD mengimbau masyarakat mulai menghemat penggunaan air bersih karena musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga September. Warga juga mulai merasakan penurunan debit air sumur. Zaiful, ini warga desa Gulbung, kecamatan Pangarengan mengatakan, harus hemat menggunakan air karena sumber daya air semakin sulit. Ia meminta segera ada penyaluran bantuan air bersih apabila kondisi terus memburuk. BPBD juga memastikan akan terus memantau perkembangan kondisi kekeringan di seluruh wilayah terdampak ya pendengar. Wilayah juga yang masuk kategori kering kritis akan menjadi prioritas utama dalam distribusi bantuan air bersih sesuai tingkat kebutuhan masyarakat dan ketersediaan anggaran dari pemerintah daerah.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana, namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: 101.
1: Krisis air bersih masih membayangi sejumlah wilayah juga di Pamekasan ya, pendengar. Ini mendorong PMI Palang Merah Indonesia menyiapkan mobil tangki air membantu masyarakat terdampak. Sekretaris PMI Pamekasan Hairu Saleh mengatakan PMI Pusat juga menyiapkan satu mobil tangki air berkapasitas 6.000 liter untuk membantu masyarakat yang kekurangan air bersih di daerahnya pada musim kemarau ini. Sementara prioritas dan rencana wilayah yang akan dilayani air bersih masih menunggu surat keputusan pembagian tugas dari pemerintah daerah. PMI Pamekasan siap membantu pemerintah daerah dalam penanganan kekeringan seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, mendengar selain BPBD, PMI juga ikut andil ya. Kemudian, seperti apa yang di Kabupaten Sumenep? Tentu saja kita nanti akan perbincangkan dengan narasumber. Oke, saat lagi kita menuju Pro 3 RRI, Warta Berita Sentral, tepat pukul 7. Jangan kemana-mana, saya Gita Yu masih menemani Anda, ditemani gatekeeper Waisul Karni yang akan mengawal Anda sampai di titik 10 waktu Indonesia Barat. Oke, lagu dari Krisye akan menjadi penyambung kita menuju Pro 3 RRI. Apa dengar? Tetap sehat selalu, hati-hati di jalan yang sedang on the way.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan